0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Sudah melintas di mana Seru Cakra untuk perjalanan Anda pagi hari ini. Jangan lupa untuk terus Anda kabarkan dengan kami. Kabar dari Jombang Kota pagi ini cuacanya juga cerah Seru Cakra. Pasar Kandangan Kediri pun juga cerah. Lalu untuk Siman Kepung Kediri, ini tadi juga 18 derajat Celcius. Tadi subuh bahkan 17 derajat Celcius. Lalu juga ada kabar tadi dari beberapa wilayah lain Seru Cakra seperti Kediri Kota, arus lalu lintas masih cenderung ramai lancar, untuk cuacanya pun juga sudah mulai cerah. Anda termasuk di wilayah mana, kondisinya seperti apa, jangan lupa Anda tambahkan ya informasinya dengan kami. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Sedulur Cakra, ini dia inspirasi sehat bersama Herbal Naria. Spesial dari warga Amerika Serikat, Mr. Michael.
3: And I just want to say it, Alhamdulillah, Subhanallah. It's a very good product. It seemed to really help me. I was very skeptical at first, but my wife wanted me to try it. So I thought, well, we'll try it. But thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy, and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And alhamdulillah, the company is very honorable and uses it to help the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all three of the products.
4: So what do you feel during consuming the Herbal Naria until now?
3: Yeah, alhamdulillah, I feel better, more energy. But the quality, I'd say, is excellent.
5: Saya Ayu Kartika Sari dari Langlang 4, Singosari, Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi Herbal Naria, Michael Robert Jewett dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
6: Naria yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
5: Naria CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi Naria 1 bulan, sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal Naria bagus kualitasnya, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Banyakan Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Banyakan Kediri. Lokasinya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Untuk sasarannya dari Jembatan Maron bisa ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Sementara itu Seru Cakra dari wilayah Ngronggot ya, ternyata semalam ada diduga aksi pencurian kambing. Namun sebelum pelaku melancarkan aksinya, sudah tertangkap oleh warga terlebih dahulu. Jadi sempat diamankan oleh warga sebelum kemudian diserahkan ke petugas kepolisian. Anda juga warga Ngronggot dan sekitarnya, Seru Cakra, mengetahui informasi tersebut, atau mungkin memang di wilayah Ngronggot dan sekitarnya saat ini sedang marak-maraknya pencurian kambing? Ini juga bisa Anda kabarkan, karena kan ini ya, sekarang kebutuhan banyak, Seru Cakra. Kemudian kadang orang itu inginnya mendapatkan uang dengan secara instan seperti itu. Jadi lebih diperhatikan ya, apabila Anda punya hewan peliharaan juga, ini keamanannya bisa lebih ditingkatkan, kewaspadaannya lebih ditingkatkan agar tidak terjadi hal serupa. Ke Gatekeeper Alvan.
1: Ya, kita masih coba komunikasi dengan Aibtu Samsul Huda, Kanit Reskrim Polsek Ngronggot Polres Nganjuk untuk kabar pencurian kambing yang terjadi di wilayah Kecamatan Ngronggot.
0: Kecamatan Ngronggot. Ini tapi cukup sering loh ya untuk wilayah Ngronggot, Prambon gitu ya.
1: Tadi saya menyimpan nomornya warga Ngronggot, Kak. Ini ada beberapa status.
0: Ada beberapa. Tadi, dibuat banyak status oleh ya, warga gitu ya.
1: Ya, kemarin yang ke Cekel ini atau ke Tangkep.

0: tertangkap
1: atau maling,
0: ya.
1: Maling kambing. Mm-hmm. Kemudian juga sebelumnya ada maling diesel informasinya. Diesel yang ditinggal di sawah,
0: sawah
1: gitu.
0: Kadang
1: kan kalau petani pas pengairan sawah kan nggak cukup untuk diairi di pagi sampai sore.
0: Nah, jadi tidak cukup sehari juga ya.
1: Cukup sehari, harus beberapa hari atau mungkin seharian penuh termasuk saat malam begitu. Kan kadang juga ditinggal, jadi nggak sepenuhnya ditungguin.
0: Nggak sepenuhnya ditunggu.
1: Tapi begitu
0: betul.
1: Di sinar menyala, kalau sudah malam ditinggal pulang begitu. Nah, itu informasinya beberapa waktu lalu juga sempat terjadi aksi pencurian diesel di sawah di wilayah Kecamatan Kronggot juga. Ini dari beberapa statusnya pendengar yang ada di wilayah Kecamatan Kronggot. Oh, ini sudah dibenarkan kah Pak Samsul Huda, Kanit Reskrim Polsek Kronggot? Iya benar Mbak katanya. Jadi memang di hari tadi atau kemarin malam yang tertangkap oleh warga itu maling kambing di wilayah Kronggot. Tapi untuk lebih lengkapnya ini masih kita komunikasikan. Kita coba tawari dulu Pak Samsul Huda untuk on air nanti untuk menyampaikan secara lebih langsung dan juga lebih detail. Ke informasi lain dulu, tadi untuk wilayah Madiun juga ditambahkan oleh Mbak Siska masih lancar, Madiun arah Nganjuk sampai di Caruban juga masih aman. Bus antar kota yang arah ke Surabaya pagi ini cukup banyak, Erika.
0: Baik, saya lanjut ke Ima.
2: Informasi dari Pak Adi yang melakukan perjalanan dari Purwasria ini menuju ke Jombang, ini mengonfirmasikan untuk wilayah Mengkreng aman lancar, cuaca pun juga cerah bersahabat. Lalu ada Mbak Nana yang update informasi untuk wilayah sekitaran alun-alun Mojokerto, ini lancar tanpa ada hambatan dan untuk cuaca juga cerah. Lalu ada Mbak Nimas yang menginformasikan di perempatan Bandar Kota Kediri, ini untuk keempat arahnya sangat ramai namun tetap lancar. Ini ramainya karena ada lampu merah begitu untuk kemacetannya.
0: Okay. Erika. Terima kasih Hima dan juga Alvana Marketkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Terkait dengan dugaan pencurian kambing di wilayah Kronggot Sedo Cakra, ini tadi juga sudah dibenarkan ya oleh rekan-rekan yang ada di Polsek Kronggot, Polres Nganjuk. Betul ada diduga pencurian hewan di wilayah Kronggot, kemarin berhasil ditangkap oleh warga dan juga rekan-rekan kepolisian. Untuk informasi data lengkap ya, termasuk juga kronologinya seperti apa, ini masih terus kami komunikasikan dengan rekan-rekan yang ada di Polsek Kronggot, Polres Nganjuk, agar bisa disampaikan langsung kepada pendengar Radio Cakra Krishna untuk meningkatkan kewaspadaannya ya, agar tidak terjadi hal serupa. Terlebih juga wilayah Kronggot kan sering ya, Sedo Cakra, ada pencurian hewan ternak seperti ini. Kemudian juga ada pencurian diesel untuk pengairan di sawah. Nah, ini apakah juga dari pelaku-pelaku tersebut ini sudah berhasil diamankan atau mungkin pelaku adalah satu orang tersebut? Nantikan informasi lebih lengkapnya ya, Seru Cakra, dengan selalu mendengarkan siaran Radio Cakra Krishna.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Sedujakra Kejaksaan Agung menyatakan bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen untuk menjaga integritas lembaga. Disampaikan langsung Serujakra oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna bahwa pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri dari Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Nah, keputusan itu merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan juga netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung juga menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas serta fungsi penanganan perkara di lingkungan Korps Adiaksa tetap berjalan dengan baik. Kejaksaan Agung pun mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang saat ini sedang bergulir. Jadi Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Cek informasi ke Gatekeeper Alvan.
1: Ya, Pak Amru tadi mengirimkan informasi dari traffic light di wilayah Kacangan Brebek Nganjuk. Ini masih normal, nyala semua untuk pagi hari ini karena beberapa waktu lalu Pak Amru sempat mengeluhkan kepada kita traffic light di sebelahnya padam Polsek Brebek padam. Ini disampaikan hari sekarang apa? Sabtu ya?
0: Sekarang Sabtu.
1: Kamis berarti.
0: Kamis malam.
1: Kamis malam beliau menyampaikan kalau di traffic light sebelah Polsek Brebek mati, kita teruskan ke teman-teman di sub hari Jumat pagi itu kita sudah dapatkan laporan nyala dan hari ini Pak Amru melintas di lokasi masih normal, sudah nyala semua dari keempat arah, tidak ada hambatan ini di traffic light Kacangan Brebek. Pagi ini juga masih lancar, cuaca juga bersahabat, cukup cerah.
0: Oke.
1: Kemudian Pak Nova disampaikan perjalanan tadi dari Jombang menuju ke arah Mojokerto sampai di flyover Peterongan Jombang juga lancar, kendaraan pribadi yang banyak melintas. Kemudian Pak Aibtu Samsul Huda, Kanit Reskrim Polsek Ronggo tadi kita mintai on air untuk menjelaskan langsung, katanya kemarin Bapak Kapolsek yang ingin menyampaikan info ini secara langsung, Mbak, gitu.
0: Oh, jadi akan ada konferensi pers gitu ya?
1: Atau mungkin akan menyampaikan lewat Radio Cakra kepada masyarakat Ronggo begitu, Kak. Ini kita kontak juga dengan Bapak AKP Toto Haryanto, Kapolsek Ronggo Polres Nganjuk untuk aksi pencurian kambing kemarin yang berhasil tertangkap oleh warga. Tapi belum ada balasan, Kak. Nanti akan kita terus update perkembangan dan juga informasi lebih lengkap. Untuk warga Ngeronggot yang tahu informasinya juga bisa ikut tambahkan ya, karena wilayah yang terjadi di Kecamatan Ngeronggot.
0: Apalagi punya pengalaman yang sama mungkin ya, Alvan ya.
1: Entah itu kambing ataupun juga barang-barang lainnya.
0: Barang-barang berharga lainnya ya.
1: Ini yang kadang berada di luar rumah yang harus hati-hati. Kemudian dari Pak Lukman tadi jalur Nganjuk Kota ke arah Kediri lewat Pace masih lancar dengan dominasi roda 2 pribadi. Cuaca sudah mulai hangat, Erika.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Dari Pak Fahmi yang melintas di area Peterongan menginformasikan untuk arus lalu lintas saat ini juga cukup ramai, didominasi oleh kendaraan pribadi. Jadi dimohon untuk tetap waspada untuk para sedulur Cakra Krisna yang hendak melintas di area tersebut. Lalu untuk lokasi perempatan Jong Biru, dikabarkan oleh Pak Ahmad ini terpantau ramai, didominasi kendaraan bermotor dan juga mobil pribadi, jadi harap tetap waspada. Dan untuk cuaca di sana masih cerah bersahabat. Lalu ada Bu Yatmi yang baru saja mengirimkan video untuk jalur ke arah Nganjuk Kota ke arah timur, terpantau cukup ramai di siang hari ini. Banyak truk dan bus yang melintas, jadi tetap waspada untuk para sedulur Cakra. Erika.
0: Terima kasih, Ima, dan juga Alvara Marketkeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali. Pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina.

0: gatekeeper Radio Cakra Krisna ya, rekan-rekan sedang juga komunikasi dengan rekan-rekan Polsek Ronggot Polres Nganjuk. Tadi kami diarahkan ke Kapolsek Ronggot ya, KP Toto Haryanto yang kabarnya ingin menyampaikan langsung bagaimana terkait dengan kronologi pencurian hewan ternak milik warga kemarin yang sempat pelakunya itu tertangkap basah oleh warga. Ini kronologinya seperti apa? Kemudian saat ini dari terduga pelaku apakah masih berada di Polsek atau sudah dipindahkan ke Polres Nganjuk? Nanti Seru Cakra akan disampaikan langsung ya oleh AKP Toto Haryanto. Untuk Anda yang mungkin ada pengalaman yang sama di wilayah Ronggot dan sekitarnya juga bisa Anda sampaikan kepada kami ya. Mungkin pernah kehilangan hewan ternak juga atau kehilangan diesel yang ada di sawah itu ya, Seru Cakra itu kan beberapa hari terakhir juga marak ya di wilayah Ronggot dan sekitarnya. Bisa Anda kabarkan juga dengan kami 0852 9001 061. Ya, jadi Seru Cakra hari ini Sabtu 11 Juli 2026, Jaksa Agung menerima pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dan keputusan itu merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan juga netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebelumnya, Febri sempat menanggapi kabar penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Ia membenarkan bahwa rumah yang berada di kawasan Sentul Bogor tersebut merupakan kediaman pribadinya. Terkait dengan temuan uang serta emas seberat 74 kg oleh penyidik dalam penggeledahan tersebut, Febri menyatakan siap memberikan klarifikasi. Namun, ia menekankan bahwa penjelasan rinci akan disampaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui forum jumpa pers. Untuk informasi selengkapnya ya, Seru Cakra, Anda juga bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, kan dari BMKG Juanda Sidoarjo tadi, untuk perakiran cuaca hari ini wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya akan cukup cerah sepanjang hari. Dari pagi sampai sore nanti suhu udara akan cukup panas, puncaknya di 33 derajat Celcius di siang sampai menjelang sore. Jadi akan cukup terik pagi untuk siang ini. Kemudian untuk malam sampai dini hari nanti suhu udara juga bisa turun, untuk di Nganjuk ini bisa di angka 20 sampai 21 derajat. Jadi akan juga cukup dingin. Untuk siang akan cukup panas nanti. Tidak ada potensi berawan, akan terik sepanjang hari ini. Tadi dikirimkan dari BMKG Juanda Sidoarjo untuk informasinya.
0: Okay.
1: Kemudian dari Pak Nova di kawasan Kertosono menambahkan saja juga sudah mulai cerah. Trafik lalu lintas akhir pekan di seputaran Pasar Baru Kertosono juga cukup padat, jadi yang mau lintas di Kertosono bisa lebih hati-hati saja. Tidak ada hambatan, hanya ramai untuk pagi ini. Pak Aris di kawasan Papar menuju ke arah Kediri Kota lewat Jong Biru juga masih lancar. Arah ke Semampir ini untuk dominasi roda 4 dan juga truk muatan juga sudah ada beberapa yang melintas tadi. Kemudian Pak Fahrul di kawasan Kecamatan Gondang menuju ke arah Bojonegoro lewat jalur Semantok juga aman, ini sudah mulai cerah tapi suhu saat perjalanan masih cukup dingin disampaikan, belum terlalu panas. Tadi yang ramai di Simpang 4 Ngangkatan, kemudian yang arah ke Semantok beberapa titik jalur juga dilaporkan aspalnya sudah mulai mengelupas, jadi lebih hati-hati. Erika.
0: Oke, lanjut ke Ima.
2: Dari Ibu Rima yang lagi liburan ya ini bersama dengan keluarga menuju ke area Pantai Sine, Tulungagung, untuk mengabarkan jalur perlintasan area Kediri Kota masih lancar di hari Sabtu ini. Lalu ada Mbak Rani yang saat ini sedang beristirahat di jalur Canger hendak menuju ke Malang, mengabarkan untuk situasi arus lalu lintas di sana juga cukup ramai, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca di sana juga cukup cerah hingga pagi ini. Lalu ada Bu Nuni yang sedang menuju ke Blitar, mengabarkan untuk jalur lalu lintas di sana juga masih berjalan lancar, cuaca pun juga cerah. Lalu ada Pak Febri yang hendak menuju ke kawasan Pacet Mojokerto, mengabarkan untuk situasi arus lalu lintas di sana cukup padat di area Mojosari, untuk cuaca juga masih cerah hingga pagi ini. Erika.
0: Baik, terima kasih Ima dan juga Alvana Marketkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Saya sedang menikmati salah satu kuliner khas Ngawi yang memiliki cita rasa unik. Perpaduan antara rasa pedas, manis dan juga sedikit asam membuat kuliner tepo tahu menggugah selera. Dari masa ke masa, tepo tahu Ngawi selain dijual di warung, biasanya juga menjadi kudapan di acara pernikahan hingga acara resmi pemerintahan. Nama tepo berasal dari bahasa Jawa yang berarti kerucut. Tepo ini merujuk pada bentuk lontong. Lontong yang digunakan memiliki tekstur lebih halus. Tepo tahu terdiri dari lontong, tahu, telur, bawang goreng, kecambah, kacang tanah, gula merah, kecap manis, dan lain-lain. Bumbu dan bahan yang diperlukan dimasukkan satu persatu ke dalam cobek, lantas diulek hingga halus. Selanjutnya, lontong dan tahu diiris, lalu ditaburi kecambah dan potongan telur dadar di atasnya. Bumbu yang sudah selesai diulek, disiramkan perlahan di atas irisan lontong dan tahu. Kemudian ditambah kuah. Kuah tepo tahu dibuat dari beberapa bahan, yaitu bawang putih, gula merah, garam, lengkuas, dan daun salam. Kemudian ditaburi bawang goreng. Tepo tahu rasanya pedas, manis, dan sedikit asam juga. Sejak pertama kali muncul pada era 80-an hingga era kini, tepo tahu Ngawi menjadi salah satu daya pikat warga Ngawi yang merantau keluar kota untuk pulang. Ayo kulineran ke Ngawi, menikmati kelezatan tepo tahu.

0: pantau.
1: 106,1 Radio Cakra Krisna Sru Cakra. Ini tadi terkait dengan kronologi penangkapan pencuri hewan ternak ya, yang ada di wilayah Ngronggot. Masih terus kami komunikasikan dengan rekan-rekan yang ada di Polsek Ngronggot, Polres Nganjuk. Kira-kira untuk kronologinya seperti apa, modusnya bagaimana, agar bisa jadi kewaspadaan untuk sedulur cakra lainnya. Saya ke gatekeeper Alvan.
2: Ya, Kapolsek Ngronggot, Polres Nganjuk, Bapak AKP Toto Arianto tadi masih berhalangan untuk on air, Kak. Jadi masih belum bisa menyampaikan secara langsung. Tapi kita diberikan laporannya terkait dengan pencurian kambing di wilayah Kecamatan Ngronggot. Benar terjadi di Dusun Sono Pinggir, Desa Njuwet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Terjadi pagi hari tadi ternyata, Jumat tanggal 10 Juli
1: kemarin.
2: Berarti ya. Kemarin sekitar jam 3 dan dilaporkan di jam 5 pagi. Ini untuk kandang milik Ibu Siti Rizki Ana untuk wilayahnya di Dusun Sono Pinggir di Desa Njuwet, Kecamatan Ngronggot, Nganjuk. Untuk pelakunya yang diamankan atas nama Wagimin, ini warga Desa Tarokan Kediri kah yang diamankan oleh teman-teman kepolisian. Terkait kronologi, ini pada hari Jumat kemarin tanggal 10 sekitar jam 3 pagi ada aksi pencurian kambing di jalan persawahan masuk Dusun Sono Pinggir, Desa Njuwet, Kecamatan Ngronggot, Nganjuk. Waktu kejadian diketahui oleh satu saksi, ini sedang memanggul satu ekor kambing, kah? Jadi kambingnya ini nggak dibawa pakai motor atau bagaimana. Jadi setelah diambil dari kandang ini dipanggul atau digendong begitu. Kemudian untuk saksi dibantu warga ini mengamankan pelaku pencurian kambing itu. Dan saat pelapor melihat pelaku diamankan oleh warga, kambing hasil curian ternyata kambing itu milik pelapor. Yang diketahui oleh tiga saksi yang ikut mengamankan si pelakunya. Kemudian dari Polsek Ngronggot langsung mendatangi lokasi dan juga mengamankan pelaku beserta dengan barang bukti satu ekor kambing yang baru dibawa tadi. Untuk informasi awal yang kita terima, ini pelaku tidak hanya melakukan di wilayah Ngronggot saja, Kak, tapi beberapa waktu sebelumnya pelaku juga telah melakukan tindak pidana pencurian kambing. Dari hasil penyidikan, ini di wilayah Nganjuk juga. Pelaku sudah beraksi di wilayah Ngronggot sebanyak 6 kali, di wilayah Prambon sebanyak 4 kali, di wilayah Loceret sebanyak 1 kali, dan juga di wilayah Warujayeng sebanyak 1 kali. Jadi untuk si pelaku sudah berulang kali beraksi, dan pelakunya atau yang beraksi tidak hanya satu orang, kah? Tapi yang diamankan tadi baru satu atas nama Wagimin, tapi ada tiga tersangka lain yang masih dalam pencarian atas nama Aris, anak dari pelaku, kemudian Alen, anak mantu dari pelaku, dan juga Koirul Anam, kakak ipar dari pelaku. Jadi untuk aksi pencurian kambing ini tidak dilakukan oleh satu orang, tapi oleh sekelompok yang masih keluarga, kah?
1: Oh, yang masih keluarga, iya, juga
2: yang
1: ya.
2: Dalam pencarian atau yang DPO, ini ada anak pelaku, kemudian juga anak mantu dari pelaku, dan juga kakak ipar. Ada tiga orang yang masih dalam pencarian, karena untuk pelaku ini beraksinya berkelompok begitu, tidak sendiri, dan melakukan di beberapa wilayah, tidak hanya di Ngronggot, tapi juga di Prambon, Loceret, dan juga Warujayeng. Erika.
1: Baik, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
1: Ya, seru Cakra untuk selengkapnya ya, terkait dengan kasus pencurian hewan ternak yang ada di wilayah Ngronggot. Anda juga nanti bisa simak kembali melalui website kami ya di cakrakrisna.com. Ternyata untuk pelaku ini komplotan dan ternyata juga mereka ini masih dalam satu lingkup keluarga. Sudah masuk di jam 8 pagi, Seru Cakra. Saya Rika bergeser ke gatekeeper. Selamat pagi, sehat selalu.

0: tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat pagi seluruh Cakra. Kembali lagi dengan saya ya, Muhammad Erga, di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Dan bagi Anda seluruh Cakra yang ingin berbagi informasi perjalanan maupun kewaspadaan lingkungan, silahkan kirimkan melalui 0852 9010 61. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9010 61. Dan bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Anda dapat mendatangi Wiyata Herbal Naria Pacul. Lokasinya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat sebelah utara STN 1 Pacul, Timur Jalan.

Nah ini ya Sedul Cakra, seorang pria berinisial W, 49 tahun, warga Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Diamankan warga setelah kepergok mencuri kambing milik warga Desa Juwet, Kecamatan Kronggot, Kabupaten Nganjuk pada Jumat kemarin dia. Pelaku diduga merupakan bagian dari jaringan pencurian kambing yang telah beraksi di sejumlah wilayah di Kabupaten Nganjuk. Kapolsek Kronggot Polres Nganjuk AKP Toto Herianto menjelaskan peristiwa tersebut terjadi sekitar jam 3 dini hari. Dan saat itu saksi yang bernama Muhammad Effendi melihat pelaku sedang memanggul seekor kambing berwarna coklat kombinasi putih di jalan persawahan menuju dusun Sono Pinggir, Desa Juwet. Karena merasa curiga, saksi langsung meneriaki pelaku sebagai pencuri, sehingga warga yang berdatangan dan berhasil mengamankan yang bersangkutan beserta kambing yang dibawanya. Kemudian setelah dicek, kambing tersebut itu diketahui milik Siti Rizkiana Alfa, warga dusun Sono Pinggir, Desa Juwet. Korban mengaku baru mengetahui ternaknya hilang setelah melihat pelaku yang diamankan warga bersama kambingnya. Dan akibat kejadian itu, korban itu mengalami kerugian sekitar 2,5 juta. Untuk mendapat laporan dari warga, anggota Reskrim Polsek Kronggot bersama unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk segera menuju lokasi dan mengamankan pelaku berikut barang bukti ke Mapolsek Kronggot untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Dan dari hasil pengembangan, pelaku itu diduga tidak hanya melakukan pencurian di satu lokasi ya, Sedul Cakra. Polisi telah mencatat sedikitnya terdapat 12 tempat kejadian perkara yang diduga berkaitan dengan pelaku, yakni 6 TKP di wilayah hukum Polsek Kronggot, 4 TKP di wilayah Polsek Prambon, 1 TKP di wilayah Polsek Loceret, dan 1 TKP di wilayah Polsek Warujayeng. Selain itu, polisi juga masih memburu 3 orang yang diduga terlibat dalam aksi pencurian tersebut dan telah masuk dalam daftar pencarian orang, masing-masing berinisial Aris, Allen, dan Koirul Anam. AKP Totok Haryanto menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul maraknya kasus pencurian ternak, dan warga diminta memastikan kandang ternak itu dalam kondisi aman dan terkunci, dan mengaktifkan kembali ronda malam, serta segera melapor kepada pihak kepolisian atau Babin Kamtipmas apabila menemukan orang maupun kendaraan yang mencurigakan.

0: Kita cek informasi ke Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan juga oleh Bapak Yongki Frida Effendi. Beliau merupakan penggerak pencari donor darah dari UTD PMI Kabupaten Kediri yang ada di Jalan Dr. Wahidin S nomor 2 Pare Kediri. Menyampaikan untuk stok darah hari ini yang tersedia di sana untuk golongan darah A 19 kantong darah, B 52 kantong darah, O 34 kantong darah, dan juga AB ada 9 kantong darah. Sehingga jumlahnya untuk hari ini ada 114 kantong darah yang membutuhkan permintaan darah ya, itu bisa langsung ke sana atau mungkin ingin donor darah juga bisa langsung merapat ke UTD PMI Kabupaten Kediri. Lalu ke informasi lain. Oh, ini tadi dari Ibu Widya menanyakan lokasi tepatnya untuk pencurian kambing di wilayah Ngronggot itu mana ya, Mbak? Sesuai informasi yang kami terima dari AKP Toto Haryanto ya, Bu Widya, Kapolsek Ngronggot Polres Nganjuk, untuk kejadian itu berada di
0: Desa Juwet.
1: Iya, Juwet. Dusunnya Sono Pinggir, Pinggir ya. Sono Pinggir, Juwet, Ngronggot, Nganjuk. Ibu, ini ada diduga pencurian kambing ya. Ini ternyata ini ya, erga pelakunya itu masih keluarga gitu ya. Maksudnya komplotan, ternyata dalam satu komplotan tersebut ini masih satu keluarga. Itu masih ada apa namanya hubungan darah gitu ya. Ini tadi kalau di tempatnya erga aman ya, tidak
0: aman
1: ada
0: saja,
1: pencurian kambing, hewan ternak gitu. Atau mungkin ini kan wilayah Tanjung Anom itu juga banyak karya persawahan ya.
0: Benar.
1: Pencurian diesel ini juga enggak ada ya.
0: Gak
1: aman
0: ada.
1: Ya.
0: Aman,
1: padahal juga ditinggal-tinggal saja di sawah ya.
0: Aman saja ini.
1: Aduh.
0: Tapi kayaknya itu sebelum puasa kemarin itu ada kasus pencurian juga, namun tidak terungkap.
1: Tidak terungkap. Itu wilayah Tanjung Anom ya. Pencurian apa ini?
0: Kayaknya ya ternak.
1: Oh, ternak. Kambing juga.
0: Kalau nggak salah itu kambing, kalau nggak salah juga apa itu namanya angsa atau bebek itu loh.
1: Bebek angsa itu pun juga dicuri ya.
0: Iya, sebanyak 3 kalau nggak 4 ekor itu.
1: Mungkin kepepet butuh atau gimana ya, sampai bebek itu pun akhirnya diambil 3 apa namanya? 3 ekor. Itu apa ya, pas ditangkap itu hewannya apa enggak teriak-teriak
0: nah
1: gitu loh ya. Biasanya kan ini ya, hewan itu kalau kita dekati saja kadang kan langsung kabur, nanti kalau sudah tertangkap gitu ya. Itu kan pasti mengeluarkan suara gitu.
0: Benar.
1: Ini kan juga, tapi kalau dilakukan tengah malam, posisi pemilik juga terlelap tidur, kan kadang juga ketika ada pencurian itu seperti pemilik itu seperti kesirep gitu ya.
0: Iya benar.
1: Kalau pencurian di rumah itu seperti kesirep, kayak gak denger apa-apa ya. Padahal juga kalau yang biasanya peka ya kayak ya. Peka dengan mungkin tidur kemudian ada suara dikit saja sudah
0: kebangun
1: itu beda lagi seperti itu ya. Jadi Bu Widya, untuk kejadiannya itu wilayah Juwet Ngronggot. Ini jenengan apakah juga warga sana atau mungkin warga Ngronggot ya, atau mungkin juga dari kecamatan lain pernah terjadi peristiwa serupa, juga bisa ditambahkan ya informasinya agar jadi kewaspadaan untuk sedulur cakra lain. Lalu informasi lain ini tadi disampaikan oleh Bapak Imron, melintas di sekitar alun-alun Nganjuk, kondisi di sana cukup ramai, erga banyak yang olahraga juga di alun-alun Nganjuknya. Arus lalu lintas lancar, cuaca pun juga cerah, sudah cenderung panas.
0: Baik, terima kasih Intan di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kita beralih ke berita nasional sebentar ya, Sedul Cakra. Penyidik gabungan Polri turut melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani perkara korupsi, suap, gratifikasi, dan atau tindak pidana pencucian uang terkait kasus pengadaan batu bara hingga Asabri. Jelang konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Jumat malam kemarin, sebelumnya itu terdapat dua papan nama pejabat KPK, keduanya yakni Deputi Korsup KPK

Eli Kusumastuti dan Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu. Namun saat konferensi pers hendak dimulai, dua papan nama tersebut ditarik. Dan selain itu, kedua pejabat KPK tersebut juga tidak ikut serta dalam konferensi pers tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan untuk pihaknya memang melakukan koordinasi dengan KPK terkait penanganan tiga kasus tersebut. Dan dalam konferensi pers itu, dia terlihat berada satu meja dengan Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri, Brigjen Pol Robertus Yohanes Dedeo, dan Ditreskrimus Polda Metro Jaya Kombes Victor Dian Makbon. Budi menerangkan saat ini penyidik gabungan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor Polri masih terus melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara tersebut. Sebelumnya, Kakortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan ada tiga perkara korupsi yang ditangani dengan mekanisme joint investigation bersama Polda Metro Jaya. Dan terkait perkara tersebut, penyidik telah menggeledah 13 lokasi di wilayah Jakarta hingga Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dan sejumlah barang bukti berupa uang tunai dengan berbagai pecahan mata uang seperti dolar Amerika Serikat dan Singapura. Hingga emas batangan puluhan kilogram diamankan kepolisian dari penggeledahan tersebut.

0: Obrolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Singokromo Nganjuk. Air Terjun Singokromo Nganjuk bisa menjadi pilihan destinasi yang tepat kalau kita seorang pemberani dan lebih menyukai wisata alam yang sepi pengunjung. Saya pernah melihat foto air terjun ini di Instagram. Sudah banyak wisatawan yang berkunjung, menikmati keindahannya, lalu mengunggahnya di media sosial. Berbeda dengan destinasi wisata alam lain, air terjun Singokromo Nganjuk memang jarang dikunjungi wisatawan. Oleh karena itu, pengunjung yang datang ke tempat ini akan merasakan suasana yang benar-benar alami. Aktivitas selama di air terjun pun tidak akan terganggu oleh kedatangan wisatawan lain. Air terjun Singokromo Nganjuk menawarkan pemandangan alam yang memukau. Air terjun ini memiliki ketinggian mencapai 20 meter. Di bagian bawah, terdapat kolam air yang berukuran cukup besar dan bisa menjadi tempat berendam para wisatawan. Puncak air terjun Singokromo terlihat kecil di atas tebing. Semakin ke bawah, air terjun semakin melebar. Jatuh membentuk telaga kecil. Bebatuan hitam beragam ukuran menghiasi sungai. Sebenarnya, airnya dingin dan jernih. Tetapi karena telaga dan sungai ini dangkal, serta bebatuan di sini berwarna hitam, sehingga airnya tidak terlihat bening. Sementara itu, dinding tebing ditumbuhi pepohonan dan lumut hijau. Beberapa meter di depan air terjun, sungai selebar sekitar 4 meter itu berbentuk undakan. Suasana rimbun yang bisa dijumpai di sekitar air terjun juga begitu menyegarkan mata. Apalagi airnya juga terlihat jernih serta menyegarkan. Sangat cocok bagi kita yang begitu menyukai destinasi wisata alam yang masih terjaga kealamiannya. Pemandangan hutan yang mengitari lokasi air terjun Singokromo sangat memanjakan mata. Aneka tanaman hutan dan berbagai bunga khas hutan menghiasi lereng-lereng gunung. Gemuruh suara air terjun juga memanjakan telinga, terlebih ditambah dengan suara burung dan hewan-hewan kecil khas hutan yang membaur terdengar sayup-sayup. Kita bebas mengambil foto dari pemandangan yang disuguhkan air terjun Singokromo ataupun Desa Ngeliman, tempat di mana air terjun ini berada. Bila membawa kamera yang tahan air, kita bisa mengambil foto dengan teman-teman dari jarak yang dekat dengan air terjun. Air terjun Singokromo berada di wilayah Desa Ngeliman yang masuk dalam Kecamatan Sawahan di Kabupaten Nganjuk. Air terjun ini bisa dijangkau dengan menempuh perjalanan sekitar 2,5 km dari pusat kota Nganjuk, sejalur dengan jalan menuju Air Terjun Sedudo. Setelah melewati loket masuk objek wisata Sedudo, kita akan menjumpai papan petunjuk Air Terjun Singokromo. Cukup dengan mengikuti papan tersebut, kita akan sampai di lokasi air terjun Singokromo. Di samping keindahan air terjun, kita juga bisa mandi di kolam Sendang Putri Wilis Singokromo. Lokasinya hanya berjarak sekitar 100 meter dari air terjun Singokromo. Kemudian ada wisata religi Sedepo. Dahulu tempat ini dipercaya menjadi tempat pertapaan Kiai Ngaliman, salah seorang penyiar Islam di Desa Ngeliman. Satu tempat lagi adalah Sumber Gentong. Sama seperti Sadepok, lokasi ini masih bernuansa religi. Bahkan di dekat tempat parkir, pengunjung yang ingin menguji adrenalin bisa mencoba permainan Flying Fox. Hanya saja, untuk sampai ke tempat-tempat tersebut, akses jalannya belum begitu baik.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: cek informasi ke Erika.
1: Saya masih dibantu Alvana Maria, ya. Ini Erga, untuk menyambungkan Bapak Taufik Ahmad. Beliau merupakan penata pencarian dan pertolongan Basarnas Trenggalek, ya. Karena beberapa waktu lalu kami itu sempat terima informasi adanya seorang warga yang terduga terjebur ya di Sungai Berantas wilayah Tulungagung. Dan untuk saat ini bagaimana upaya pencariannya? Apakah masih terus berlanjut atau sudah ditutup ya untuk pencarian yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas? Saat ini sudah tersambung Erga, silahkan.
0: Baik Erika, terima kasih. Baik, kita sapa dulu ya Bulu Cakra dengan Pak Taufik Ahmad, Komandan Tim Pencarian Basarnas Trenggalek. Halo, selamat pagi Bapak Taufik.
2: Selamat pagi Mas, selamat pagi.
0: Ini Bapak izin bertanya ini terkait update pencarian korban yang tenggelam di Sungai Berantas di wilayah Tulungagung.
2: Siap, baik Mas. Untuk update operasi SAR itu sudah kita tutup, dihentikan sejak kemarin, tanggal 10 kemarin, atas permintaan keluarga.
0: Itu kenapa Pak kok ditutup?
2: Pada intinya pihak keluarga itu masih meyakini kalau korban yang kita cari itu masih hidup. Soalnya kemarin kita juga dari Basarnas kan dapat infonya itu kan masih diduga kan. Nah, gitu. Mungkin dengan berjalannya waktu mungkin ada sesuatu hal apalah gitu, mungkin baru meyakini kalau korban itu masih hidup, seperti itu. Tapi untuk alasan pastinya itu ranah dari pihak kepolisian Mas, dari pihak kepolisian. Kalau kita ya diminta untuk, maksudnya untuk menghentikan pencarian, ya kita hentikan, seperti itu Mas. Iya.
0: Dan untuk pencarian itu sudah berapa hari Pak dilakukan?
2: Kemarin itu memasuki hari keempat hari Mas.
0: Oh, keempat ya, benar. Baik.
2: Iya. Dan untuk penyisiran kita sudah sampai kemarin sampai Damwaruturi. Itu kemarin. Dan juga hasilnya kemarin sampai kemarin juga masih kita melakukan pencarian juga Mas.
0: Baik. Apa saja dan itu yang upaya yang dilakukan tim SAR gabungan selama operasi pencarian berlangsung?
2: Untuk hal yang dilakukan dari tim SAR itu kita kemarin menurunkan dua perahu karet dari Basarnas, juga dari BPBD Tulungagung. Kemudian juga pemantauan di checkpoint-checkpoint yang sudah kita tentukan. Contohnya seperti di jembatan Semampir, kemudian di Dam Maruturi, kemudian di jembatan Rawijaya, jembatan bandar itu, seperti itu Mas.
0: Baik, kemudian dan ada kendala dan kemarin itu?
2: Untuk kendala masih sama dengan hari-hari sebelumnya Mas, yaitu debit air yang relatif rendah. Jadi ada beberapa titik di sungai itu yang dangkal. Jadi perahu motor mesin tempel kita, nah itu perahu motor tempel untuk perahu karet itu kandas. Itu yang menjadi kendala. Kalau untuk sampah itu relatif tidak ada ya Mas, hanya di tepi-tepian yang seperti itu.
0: Dan untuk jumlah personil dan berapa jumlah personil dan unsur SAR gabungan yang terlibat dalam pencarian kemarin itu?
2: Untuk jumlah tim SAR gabungan itu kemarin sekitar 25 atau 30 seperti itu.
0: Dari pihak mana saja dan?
2: Ada dari Basarnas jelas, dari BPBD Kabupaten Tulungagung, kemudian dari Rapi Tulungagung, Rapi Kediri, kemudian dari Bugana, dari SAR MPA juga ada, kemudian dari BPBD Kota Kediri juga ikut memantau dari Kota Kediri. Kemudian teman-teman Mojokerto juga ikut memantau dari Gerpek juga ada yang ikut memantau.
0: Baik Dan, kalau ada atau ya, apabila ada tanda-tanda keberadaan korban, bagaimana Dan? Atau lapor kemana gitu?
2: Oke baik, untuk apabila korban itu berada di sekitar aliran sungai, ya, maksudnya di sepanjang jalur sungai, itu bisa menghubungi Basarnas bisa atau BBBD di mana lokasi korban. Kalau itu maksudnya korban berada di sepanjang jalur Bantas, Mas. Tapi kalau untuk di darat bisa menghubungi pihak kepolisian.
0: Iya. Terus dan yang terakhir itu, Dan ini, apa imbauan Basarnas kepada masyarakat yang beraktivitas di sekitar Sungai Berantas agar kejadian serupa tidak terulang, Dan?
2: Oke, baik Mas. Untuk imbauan kepada seluruh warga masyarakat yang berada di sepanjang aliran Sungai Berantas agar tetap waspada dan selalu berhati-hati pada saat melakukan aktivitas di aliran Sungai Berantas, terutama pemancing, kemudian tambangan itu penyeberangan, kemudian tambangan pasir juga banyak Mas, buat tetap hati-hati. Soalnya gimana ya, sangat riskan lah istilahnya kalau tanpa alat safety.
0: Iya benar.
2: Tetap hati-hati aja itu.
0: Baik Mas. Baik, terima kasih Dan atas informasinya terkait penutupan pencarian korban tenggelam di Sungai Berantas, wilayah Tulungagung, Dan. Selamat bertugas kembali, Dan.
2: Terima kasih. Selamat siang, Mas.
0: Selamat siang. Baik, tadi itu ya, Sudut Cakra Bapak Taufik Ahmad, Komandan Tim Pencarian Basarnas Trenggalek, terkait penutupan pencarian korban tenggelam di Sungai Berantas di wilayah Tulungagung.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Bagikan informasi Anda selalu Cakra di 0852-9001061. Cek informasi ke Erika.
1: Ini tadi terkait dengan insiden lalu lintas ya. Gimana? Yang ada di wilayah Ngelames Madiun. Sempat dikabarkan juga ya oleh pendengar Radio Cakra Krishna tadi, Ibu Titik Subroto ya, sekitar jam 7 pagi mengabarkan ada insiden lalu lintas itu di wilayah Ngelames Madiun dari arah Nganjuk ya. Ini tadi terlihat kendaraan truk itu naik ke median jalan. Seperti tengah jalan itu kan kadang ada pembatasnya gitu loh ya. Nah, itu kendaraan truknya naik di situ. Ternyata informasi lain kemudian kami terima juga dari pendengar Radio Cakra Krishna. Ternyata insiden tersebut itu bukan insiden kecelakaan tunggal, tapi kecelakaan beruntun antara bus Jaya, kendaraan truk dan juga ada mobil ekspedisi.
0: Oh, beruntun berarti ya?
1: Iya, jadi ada 3 kendaraan yang terlibat insiden tersebut, lokasinya selatan SPBU Ngelames Madiun ya, dini hari tadi. Saya masih komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di unit Gakum Satlantas Polres Madiun. Ini tadi menghubungi kanitnya ada Ibda Andika Cahyono, namun belum ada balasan. Sementara tadi sempat menghubungi dari Kanitur Jawali Satlantas Polres Madiun, sudah membenarkan ya untuk data lengkapnya, masih menunggu dari Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun Ibda Andika Cahyono. Erga.
0: Baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, kita sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Nyoman. Halo, selamat pagi Pak Nyoman.
4: Halo, pagi juga Mas Harga. Tetap semangat, sehat selalu.
0: Amin. Lagi di mana ini Pak?
4: Lagi di Cangkulan Pare.
0: Sudah di sarapan Pare belum Pak?
4: Oh, barusan habis sarapan.
0: Sarapan apa Pak?
4: Udang goreng ya, biasa nasi putih sama ayam aja. Ayam crispy.
0: Oh iya.
4: Ada sarapan belum?
0: Belum ini, Pak.
4: Wah. Ini udah telat ini. Udah ngopi, Pak?
0: Saya enggak ngopi, Pak. Iya, ini.
4: Oke, Marga, saya sampaikan dari Kota Pare.
0: Ya,
4: hari ini cuacanya Kota Pare sangat menyengat. Di lingkungan Kota Pare sudah beberapa, hampir satu bulan lah, tidak mendung, tidak hujan. Ya, panas. Hari ini sudah menyengat panasnya. Jam berapa ini? Tengah 9, jam 9 ya.
0: Jam masuk jam 9 ini.
4: Situasi kedua arah jalan long weekend ini kok ramai banget.
0: Oh iya,
4: kayak weekend ya. Walaupun enggak ada anak-anak sekolah, tapi jalannya kok rame banget kedua arahnya. Mungkin ada menuju Batu, Malang, mungkin tempat beristirahat yang tidak punya uang. Nah, kalau yang punya uang seperti kita di rumah aja lah.
0: Baik, baik, baik, siap. Baik, Pak Nyoman.
4: Nah, itulah yang sampaikan kepada para pendengar. Cakra Krishna di mana pun berada, di mobil, di motor agar berhati-hati karena jalannya sangat ramai di tempatnya di Jalan PK Bangsa ini. Harus berhati-hati, depan samsak ada kuliner, masuk ke kiri, masuk ke kanan, kita harus awas jangan sampai ada terjadi hal tak diinginkan. Salam, selamat pagi, Pak Tony, sehat selalu semua keluarga dan semua kru Pak Tony.
0: Amin.
4: Dan semua teman-teman dimana berada. Selamat pagi, sampai jumpa kembali Mas Harga, semua kru.
0: Baik.
4: Cakra Krishna, sehat selalu, semangat.
0: Gih. Baik Pak Nyoman, terima kasih atas informasinya. Itu tadi ya, Selu Cakra Pak Nyoman yang ada di Pare Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.
0: Ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya gabung bersama ESA ProSkill Institute. ESA ProSkill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang. Tepatnya di Dusun Glagahan, Desa Glagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA ProSkill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA ProSkill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA ProSkill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

Masih kami tunggu Anda ya, Sedulur Cakra, untuk berbagi informasi di 0852 9001061.

0: Tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan seda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 32.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Semoga hari Anda pagi ini penuh semangat ya, Sobat Cakra. Saya Muhammad Terka masih menemani Anda di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Bersama rekan gatekeeper kita ada Erika Dwi, ada Alvan Amar, dan Imalana. Mari berbagi informasi melalui WhatsApp di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Nama saya Bu Suparni dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Dan bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Nganjuk, Anda dapat mendatangi Wiata Herbal Naria Bagor. Lokasinya di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerbidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: Penanganan kasus dugaan pembunuhan terhadap Anang Sularso, 36 tahun, warga Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, memasuki tahapan rekonstruksi. Satreskrim Polres Kediri memperagakan sebanyak 42 adegan untuk mencocokkan keterangan tersangka dengan alat bukti serta fakta yang diperoleh selama proses penyidikan. Rekonstruksi digelar di Aula Wicaksana Laugawa, Polres Kediri, pada Jumat kemarin, yang dipimpin Kaset Reskrim Polres Kediri AKP Angga Riyatma, STRK SIK MH, dan dihadiri Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, penyidik Satreskrim, Sipropram Polres Kediri, serta sejumlah saksi. Perkara ini bermula dari penemuan jasad korban di aliran Sungai Merican Kanan, Desa Turi Pinggir, Kecamatan Megalo, Kabupaten Jombang pada Minggu 12 Maret 2026. Dari hasil penyidikan mengungkapkan dugaan pembunuhan terjadi di Dusun Bangi, Desa Woromarto, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Setelah korban meninggal dunia, jasadnya itu diduga dibuang ke aliran sungai hingga akhirnya ditemukan di wilayah Kabupaten Jombang. Dan dalam rekonstruksi tersebut, tersangka SM, 45 tahun, memperagakan langsung seluruh rangkaian peristiwa mulai sebelum kejadian saat dugaan pembunuhan berlangsung hingga proses menghilangkan jejak usai kejadian. AKP Angga Riyatma mengatakan seluruh adegan yang diperagakan bertujuan memastikan kesesuaian keterangan tersangka dengan alat bukti, keterangan saksi, serta hasil penyidikan yang telah dilakukan. Cek informasi ke Erika.
1: Ini tadi Pak Tris Bianto mengirimkan beberapa video ya terkait dengan kondisi di SPBU Merangkal Mojokerto. Solarnya ada, pertalite-nya ada, tapi lihatlah ini antriannya.
0: Panjang ya?
1: Antriannya panjang sampai di jalan raya ini ya, sampai di badan jalan, sehingga untuk seru cakra yang mungkin melintas di sana, kemudian menjumpai adanya antrian di SPBU Merangkal Mojokerto ya, harap diperhatikan, hati-hati, jangan mendahului kendaraan lain ya, karena untuk berpapasan ini tidak bisa, karena kan ada kendaraan yang di pinggir-pinggir jalan seperti itu, kendaraan yang antri ini kan juga kendaraan besar ya, karena kan akan mengisi solar, jadi kendaraan-kendaraan truk box dan lain sebagainya. Jadi perlu waspada untuk Anda yang melintas di sekitar SPBU Merangkal Mojokerto. Kemudian juga saya terima informasi disampaikan oleh Ibu Risma, melintas di Jalan Gatot Subroto Nganjuk Kota. Kondisinya untuk pagi hari ini juga lancar, bahkan cenderung lengang saja. Ini dari foto yang disampaikan, cuaca pun cerah. Belum ditambahkan ya, ini tadi perjalanan dari mana ke arah mana. Kemudian informasi lain saya terima dari Ibu Ina, di rumah saja wilayah Kedondong Bagor Nganjuk, kondisi cuaca di sana cerah, bahkan sudah panas sekali untuk di menit ke 10 lepas dari jam 9 pagi. Arus lalu lintas jalur desa juga cenderung lancar, bahkan landai untuk pagi hari ini, Erga.
0: Baik, geser ke Ima.
2: Dari Pak Rahmat, ini ada informasi dari arah Prambon, hendak ke Pare, mengabarkan situasi terkini di area Jembatan Papar yang lumayan lancar, sepi, dan cuaca juga sedikit agak mendung begitu ya. Dan dari Bu Vita yang sekarang di daerah Prambon, hendak ke Pasar Warujayeng, mengabarkan kondisi lalu lintas sekarang yang berjalan lancar, cuaca juga cerah. Ada Mas Faik yang berangkat dari Jogja hendak ke Surabaya yang melewati jalur tol, mengabarkan untuk situasi menuju exit tol Nganjuk dari arah utara cukup sepi dan lancar, untuk cuaca juga sangat cerah. Lalu Bu Melinda dari Kertosono menuju ke Kediri lewat jalur Prambon, mengabarkan hingga saat ini masih banyak jalan yang berlubang. Dan untuk lalu lintas di sana cukup didominasi oleh truk. Jadi bagi sedulur cakra yang hendak melintasi jalan tersebut, tetap berhati-hati di jalan dan cuaca pun juga cerah panas. Erga.
0: Baik, terima kasih Malana ya. Sebelumnya ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Kaparan atau Bekakak. Desa Ambar Ketawang yang terletak di Kecamatan Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai tradisi khas berupa upacara adat Yogyakarta penyembelihan bekakak, yaitu penyembelihan sepasang boneka temanten atau pengantin Jawa muda. Terbuat dari tepung ketan yang dilaksanakan setahun sekali dalam bulan Sapar dalam kalender Jawa. Tradisi ini terkait dengan tokoh Ki Wirasuta, satu dari tiga bersaudara dengan Ki Wirajamba dan Ki Wiradana yang merupakan abdi dalam Hamengkubuwono I yang sangat dikasihi. Ketika pembangunan Keraton Yogyakarta berlangsung, para abdi dalam tinggal di Pesanggrahan Ambar Ketawang kecuali Ki Wirasuta yang menentukan tinggal di sebuah gua di Gunung Gamping. Pada bulan purnama antara tanggal 10 dan 15, pada hari Jumat terjadi musibah. Gunung Gamping longsor, Ki Wirasuta dan keluarganya tertimpa longsoran dan dinyatakan hilang sebab jasadnya tidak ditemukan.

0: Sebab pengambilan batu gamping cukup sulit dan berbahaya.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Kebocoran tanggul penahan lumpur Lapindo di titik 10D, Kelurahan Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo, sempat memicu kekhawatiran. Air bercampur lumpur mengalir hingga tanggul penahan di dekat jalur rel kereta api. Bahkan warga mengkhawatirkan luapan lumpur dapat mengancam rel maupun jalan raya Porong jika debit air terus meningkat. Kebocoran ini terjadi pada tanggul penahan lumpur Lapindo di titik 10D pada Jumat 10 Juli 2026 dini hari. Air yang bercampur lumpur itu sempat meluap ke tanggul utama sebelum merembet hingga tanggul penahan kedua dan ketiga yang berada di dekat jalur rel kereta api. Dan informasi yang dihimpun di lokasi menyebutkan kebocoran itu mulai terjadi sekitar jam 4 dini hari setelah menerima laporan petugas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo BPLS langsung bergerak melakukan penanganan. Seorang petugas lapangan BPLS yang enggan disebutkan namanya mengatakan pihaknya segera mengerahkan personil dan alat berat untuk menutup kebocoran. Dan sekitar jam 7 pagi, ekskavator mulai bekerja menutup bagian tanggul yang bocor agar aliran air bercampur lumpur tidak semakin meluas.

0: cek informasi ke Erika.
1: Ini tadi kami terima informasi disampaikan oleh Pak Maskur juga ya, terkait dengan adanya penghentian aliran listrik sementara. Namun saya lihat terjadwalnya itu tanggal berapa hari ini ya Mal? Erga,
0: yeah.
1: Sampai keliru Jamal ini ya. Erga maksudnya hari ini Sabtu 11 Juli 2026 itu ada penghentian aliran listrik sementara dari PLN UP3 Mojokerto ULP Ngoro. Itu ada penghentian aliran listrik sementara di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Ngoro, Kecamatan Kasembon, dan juga Kecamatan Kandangan. Nah ini ternyata dari 3 kecamatan tersebut meliputi berbagai desa serta dusun, serta juga ada seperti perusahaan besar ya, ini nanti kami posting ya untuk detailnya ini mana saja, karena cukup banyak wilayah yang terdampak seperti ya, itu. Namun apabila mungkin wilayah Anda berada di wilayah yang terdampak, saat ini juga sudah padam ya listriknya karena sudah di menit ke 25,

0: lepas dari jam 9 pagi bisa berkabar seperti itu. Sementara penggantian aliran listrik sementara ini dilakukan karena ada pemeliharaan jaringan listrik tegangan menengah, kemudian juga ada pengamanan pepohonan di jaringan SUTM seperti itu. Jadi mungkin ada perabasan pohon dan lain sebagainya ya. Untuk Seru Cakra harap bersabar karena penghentian aliran listrik sementaranya ini cukup lama, jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Lama kan?
1: Iya, benar.
0: Pagi ini sampai sore loh ini ya.
1: Jam 9 sampai jam
0: nanti
1: 4 ya.
0: Siang-siang pada kepanasan gimana ya?
1: Berendam.
0: Berendam. Iya, berendam betul. Apa namanya? Mandi sehari berapa kali ini sampai karena dingin, kipas angin enggak bisa nyala gitu ya. Kipas angin AC enggak bisa nyala. Susah ini kalau mati lampu. Termasuk juga wilayah kandangan. Tadi Pak Maskur berkabar itu juga padam. Harap diperhatikan ya. Enggak kepanasan kan ini Pak Maskur? Masih jam 9 pagi loh ini ya. Tapi kadang kan kalau yang sudah terbiasa pakai kipas angin terus itu kan agak kegerahan ya, karena kipasnya enggak bisa nyala. Kemudian Mas Atim, wena saya kira apa ini?
1: Apa itu?
0: Ini sepertinya lumpia. Lumpia, kemudian ada apa namanya? Bawangnya gitu loh. Ada iya. Pernah enggak makan lumpia kemudian enggak pakai cabe tapi pakai daun bawang, atau pakai
1: ya?
0: Bawang yang kecil-kecil itu loh. Pernah ya?
1: Pernah
0: kan? Kayak apa, lumpia Semarang bukan sih? Bukan ya? Kan ada lumpia Semarang juga kan. Ini kalau yang dimakan oleh Mas Atim ini seperti seperti apa namanya, yang biasanya dijual di jalan-jalan gitu loh, kalau kita naik bis. Ya kan, pernah kan menjumpai. Enak ini memang, apalagi kita makannya di apa namanya, di bis kan, mendalami peran perjalanan jauh gitu.
1: Perjalanan
0: ya.
1: Jauh, padahal perjalanannya jombang-anjuk.
0: Ada jombang-anjuk betul. Selamat menikmati Mas Atim, sudah makan berat atau belum? Ini tadi rutenya kemana saja? Bisa kabar-kabar ya. Harus lalu lintas masih cukup aman dan lancar atau mungkin ada kewaspadaan?
1: Baik, terima kasih Erika Dewi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Nusantara Update.
4: Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan BBM jenis baru B50, yaitu campuran 50% biodiesel berbasis minyak sawit dan 50% solar. Sebagai kelanjutan program mandatori biodiesel setelah B20, B30, dan B40. B50 menggantikan B40 dengan harga yang tetap sama, yakni Rp6.800 per liter untuk kendaraan penumpang yang mendapat subsidi. Sedangkan untuk kebutuhan industri dijual dengan harga non-subsidi sekitar Rp15.000 hingga Rp16.000 per liter. Pemerintah menyebut sekitar 57% SPBU Pertamina, terutama di wilayah Jawa, Sumatera, dan sebagian Sulawesi, telah mulai menyalurkan B50. Penjualan secara penuh di seluruh Indonesia ditargetkan mulai Oktober 2026, setelah masa transisi 3 bulan untuk menghabiskan stok B40 sesuai ketentuan Kementerian ESDM. Nusantara Update dipersembahkan oleh Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk tubuh Anda.

0: PT Jasa Marga Persero mendukung penerapan biosolar B50 dengan menyiapkan fasilitas layanan di res area KM 57A Jalan Tol Jakarta Cikampek. Res area KM 57A merupakan salah satu titik layanan strategis di jaringan jalan tol Jasa Marga Group yang berada di koridor utama mobilitas masyarakat dan distribusi logistik nasional. Lokasi tersebut juga terhubung dengan Jalan Layang Syekh Muhammad bin Zayed atau MBZ. Kemudian Direktur Utama Jasa Marga Rifan A. Purwantono mengatakan perusahaan telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Persero dan pengelola SPBU di rest area untuk memastikan kesiapan penyaluran biosolar B50. Melalui sinergi bersama Pertamina, Rifan menegaskan pihaknya mendukung implementasi biosolar B50 agar pengguna jalan termasuk kendaraan logistik dapat mengakses layanan energi yang sejalan dengan agenda transisi energi nasional. Kedepan, Jasa Marga akan memperluas penyediaan layanan biosolar B50 secara bertahap di SPBU yang berada di res area ruas tol Jasa Marga Group. Cek informasi ke Erika.
1: Kang Zen ternyata masih olahraga pagi di alun-alun Nganjuk. Tadi telepon pas masih lagu gitu ya. Nanti saya hubungi lagi saja ketika akan on air. Jangan lupa loh Kang Zen ya. Nanti jam 10 ada talk show hukum. Kalau ingin on air berarti sebelum jam 10. Kalau gak gitu lepas dari jam 11. Ini karena masih olahraga pagi di alun-alun Nganjuk. Cuacanya sepertinya cukup cerah ya di wilayah Nganjuk Kota. Kemudian Pak Slamet, tahu tidak ini? Ternyata Pak Slamet itu ini apa namanya, rutin konsumsi herbal naria. Difotokan tiga variannya loh sekaligus. Ada herbal naria DM, kemudian ada gester dan juga CA. Ini disesuaikan ya pastinya Pak Slamet minumnya. Selalu stok ini di rumah agar nanti kalau apa namanya ada rasa badan tidak enak itu langsung bisa minum. Atau mungkin Pak Slamet ini setiap hari konsumsi ya untuk menunjang imunitas tubuh. Kan bisa gitu ya, iya, konsumsi herbal naria. Jadi pelanggan setia herbal naria ini Pak Slamet ini ya. Ini hanya mengirimkan fotonya saja. Ini bagaimana Pak Slamet?
0: Tanpa keterangan ya?
1: Iya ini, jadi tidak ada keterangan apa-apa. Hanya foto apa namanya herbal naria, tiga gitu ya.
0: Ini ditata rapi gitu ya.
1: Ditata rapi, benar. Belinya di mana Pak Slamet? Di Wiyata Herbal Naria Pare atau layanan pesan antar? Pak Slamet ini kan memang wilayahnya Pare gitu ya. Kalau di Pare kan memang ada Wiyata Pare Kediri gitu loh ya. Lebih dekat. Jadi ini belinya langsung ke sana atau layanan pesan antar ini Pak Slamet ya. Sedang mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna juga pagi hari ini. Lalu Mas Hatim jalan-jalan. Nah ini sekeluarga Nyonya dan juga dua jagoan. Oh ada apa namanya putrinya juga.
0: Ini kemana Gus Hatim ini?
1: Nah Gus Hatim kemana? Jalan-jalan cari makan siang katanya. Tadi habis jajan lumpia. Nah ini masih cari kudapan yang lainnya ya. Ditunggu update-nya loh Mas Hatim. Belum on air juga ini Mas Hatim ya. Ini menjumpai apa nanti bisa ditambahkan informasinya. Kemudian juga ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Sutrisno melintas di Jembatan Jombiru Kediri. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar, cuaca juga cerah. Erga.
0: Baik, geser ke Ima.
2: Informasi perlintasan oleh Pak Jayadi dari arah Mojokerto menuju ke Surabaya mengabarkan untuk situasi terkini di Jalan Raya Mojo Agung Jombang ini cukup padat, didominasi oleh truk dan bus yang melintas. Jadi bagi sedulur cakra pengendara roda 2 itu ya, diharapkan untuk berhati-hati di jalan dan untuk cuacanya cukup cerah dan bersahabat. Info terkini juga dari Pak Subandi yang sedang beristirahat di area pabrik gula merican ya, ini hendak ke Kediri Kota mengabarkan untuk arus lalu lintas di sana cukup padat dari arah timur dan cuaca masih cukup bersahabat dan juga cerah. Lalu dari Pak Berdan mengabarkan situasi terkini di Jembatan Kertosono untuk lalu lintas masih lancar di hari Sabtu yang cerah ini, Erga.
0: Baik, terima kasih Imalana. Yang sebelumnya ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagikan informasi Anda ya Sedulur Cakra di 0852 9001061. Sebuah rumah milik warga di Desa Sirigan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, ludes terbakar pada hari Jumat 10 Juli 2026 siang kemarin. Kebakaran yang diduga dipicu oleh tungku kompor tersebut menghanguskan sebagian besar bangunan rumah dengan kerugian material diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Kasih Penyelamatan dan Evakuasi Damkar Kabupaten Ngawi, Rahmat Angga Permadi, saat on air di Radio Cakra Krishna mengatakan, pihaknya menerima laporan kebakaran melalui call center 113 sekitar jam 1 siang dari seorang warga. Setelah menerima laporan, petugas langsung memberangkatkan satu unit mobil pemadaman dari pos Induk Damkar Ngawi menuju lokasi kejadian. Menurut Rahmat Angga Permadi, lokasi kebakaran berada di wilayah yang cukup jauh dari pusat kota, yakni sekitar 5 km dari pos Induk Damkar Ngawi. Jarak yang cukup jauh membuat petugas membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai lokasi, sehingga saat tiba, sebagian besar bangunan rumah itu sudah terbakar. Dan dalam proses pemadaman, Damkar Ngawi mengerahkan 3 unit armada, yakni 1 unit Vinda Fire dan 2 unit Free Fire Dome. Selain anggota damkar, proses penanganan kebakaran turut melibatkan relawan, TNI, Polri, dan perangkat desa setempat. Petugas menghabiskan 5 tangki air atau sekitar 15.000 liter untuk memadamkan api dan melakukan pembasahan guna mencegah munculnya titik api kembali. Petugas menghadapi kendala saat proses pemadaman karena sumber air untuk pengisian ulang berada di sekitar 5 km dari lokasi kebakaran. Kondisi tersebut membuat proses suplai air memerlukan waktu yang lebih lama. Dan petugas juga memastikan api tidak merembet ke rumah warga lain karena jarak antar bangunan di kawasan perdesaan tersebut masih cukup renggang. Kebakaran berhasil dipadamkan dan proses pembasahan selesai sekitar jam 2:30 sore. Dan berdasarkan informasi sementara, kebakaran diduga berasal dari tungku kompor yang masih menyisakan bara api. Di tengah cuaca yang panas dan musim kemarau ini ya, Sedulur Cakra, bara tersebut diduga menyulut material semudah terbakar di sekitar rumah hingga api dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kebakaran tersebut. Saat kejadian, pemilik rumah dan sang anak berada di lokasi, namun berhasil menyelamatkan diri. Meski demikian, keduanya mengalami trauma akibat rumah yang ditempatinya habis terbakar. Rahmat Angga Permadi menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat menggunakan tungku maupun saat membakar sampah, terutama pada musim kemarau yang meningkatkan risiko kebakaran. Cek informasi ke Erika.
1: Nah, ini tadi Pak Slamet belinya itu di Jalan Kandangan itu lah. Berarti benar ya, Wiyata Herbal Nariah Pari Kediri.
0: Iya, benar.
1: Betul ya. Alamatnya kan situ ya. Rumahnya ternyata juga dekat situ, masih satu wilayah saja. Jadi alhamdulillah ya Pak Slamet, tidak perlu jauh-jauh gitu. Kalau mungkin Sedulur Cakra ingin coba juga konsumsi, karena kan sering dengar testimoni ya dari yang sudah mencoba, sudah konsumsi, kemudian tertarik ingin juga ikhtiar sehat menggunakan herbal Naria, bisa tanyakan ke gatekeeper, monggo. Ini lokasinya di mana? Terus ini wiyata yang paling dekat itu di mana ya, Mbak? Gitu ya. Atau mungkin nanti kalau tidak ada wiyata yang paling dekat dari rumah Sedulur Cakra, bisa memanfaatkan layanan pesan antar. Gitu. Jadi nanti bayarnya kalau herbal Naria sudah di tangan COD. Sistemnya COD. Jadi tidak usah takut. Nah, nanti barangnya nggak datang gimana ya gitu ya. Tidak usah takut karena sistemnya COD. Silahkan Anda bisa langsung saja WhatsApp Gatekeeper ya, Seru Jakra, tanyakan Wiyata Herbal Naria terdekat wilayah Anda dan juga mungkin nomor layanan pesan antar yang bisa dihubungi. Kemudian saya terima informasi juga, ini tadi disampaikan oleh Bapak Irfan melintas di depan stasiun Kertosono. Kondisi arus lalu lintas untuk di stasiun Kertosono pagi hari ini juga cukup ramai namun masih lancar saja. Oh ya Erga, ini tadi terkait dengan insiden lalu lintas di wilayah Madiun. Saya juga sudah komunikasi dengan Ibda Andika Cahyono, beliau merupakan Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun. Ternyata betul ada insiden lalu lintas di wilayah Ngelames, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, atau di Jalan Raya Surabaya Madiun sekitar jam 3:30 pagi. Seperti itu, sekitar jam 3:30 pagi untuk kendaraan yang terlibat itu ada kendaraan Bujaya dengan nomor polisi AB1799HA. Kemudian juga ada kendaraan truk box JNT ekspedisi ya, dengan nomor polisi L9608CL. Kemudian dua kendaraan saja ternyata ya. Tadi kan informasinya ada tiga ya. Ternyata ini tadi dari data yang disampaikan hanya dua. Coba nanti saya tanyakan lagi ya, kok di data itu ada dua saja seperti itu ya. Jadi yang dicantumkan hanya dua. Ini apakah mungkin ada kesalahan seperti itu ya, atau bagaimana? Sebentar, dari...
0: Oh ini tiga R.
1: Apa saja ini?
0: Bus, truk, sama truk box.
1: Iya, Bujaya, kemudian...
0: Kan yang dari box arah utara ya, kalau nggak salah itu truk apa itu namanya? Truk tronton ya, keluar jalur.
1: Oh iya, oh iya.
0: Kemudian
1: ini
0: yang dari selatan itu busnya kayaknya ngerem mendadak, terus di... tubruk dari belakang sama truk JNT.
1: Kronologinya juga disampaikan ya ini sebentar. Jadi semula kendaraan Bujaya melaju dari arah selatan ke utara atau dari arah Madiun akan ke Surabaya. Kemudian sampai di lokasi kejadian mengerem karena
0: dari depan.
1: Ya, mengerem karena dari depan atau arah berlawanan di lajur sebelah kanan ada kendaraan truk ya, kendaraan truk bernomor polisi AE8683NJ itu menabrak median jalan dan hampir masuk ke jalur berlawanan. Nah, saat kendaraan Bujaya mengerem itu tertabrak kendaraan truk box. Nah, seperti itu. Jadi awalnya itu kendaraan truk biasa ya, truk biasa tersebut dari selatan ke utara itu sudah menabrak median jalan, kemudian busnya ini mengerem mendadak lalu disusul oleh diseruduk oleh kendaraan truk box JNT. Wah, ini ternyata untuk di poin kendaraan yang terlibat, kendaraan truk yang nomor polisi AE8683NJ
0: ini belum dicantumkan.
1: Tapi di kronologi kejadian ini ada kendaraan truk tersebut seperti itu ya, karena mungkin kendaraan truknya ini sudah mengalami kecelakaan tunggal terlebih dahulu, kemudian kendaraan Bujaya ini mengerem mendadak. Ini tadi akhirnya terjadi tabrakan juga dengan kendaraan truk box, akhirnya kan terjadi kecelakaan beruntun kan. Benar. Ini tadi yang beredar informasinya, hingga saat ini itu masih ada evakuasi.
0: Belum selesai.
1: Jadi Ibda Andika tadi sempat saya tawarin on air untuk menyampaikan langsung kronologinya seperti apa, kemudian juga kondisi di lokasi seperti apa. Ini belum bisa menyampaikan secara langsung karena masih di lokasi kejadian, evakuasi belum selesai. Jadi untuk yang melintas di Jalan Raya Surabaya Madiun, tepatnya masuk wilayah Ngelames ya, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, harap hati-hati berarti ada proses evakuasi ya, yang mungkin akan berdampak sekali pada arus lalu lintas di sana.
0: Ya, benar.
1: Yang saat ini melintas juga bisa ditambahkan kondisinya seperti apa, sambil kami juga terus komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di wilayah Polres Madiun, Erga.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

Baik, sedulu cakra, dikarenakan waktu sudah menjelang jam 10 pagi, saatnya saya bergeser ke gatekeeper. Tetap kami nantikan informasi Anda di 0852 9001006 saya. Saya Muhammad Derga, pamit undur diri.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159.

0: Oke, baik, selamat pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 11 siang nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Erika Dwi, kemudian Imalana dan juga Muhammad Erga. Anda dapat tambahkan informasi kondisi di jalur yang Anda lalui untuk pagi menjelang siang ini seperti apa? Lewat 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung lewat gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro yang ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SDN 1 Pacul dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah timur jalan.

Ya, jam 10 pagi ini sampai jam 11 nanti ya, segera berlangsung talk show Hukum Meja Hijau bersama dengan Bapak Dr. Gunawan Haryanto, dosen hukum di Universitas Kahuripan Kediri. Untuk kali ini, temanya tentang kewajiban pajak dalam lelang eksekusi hak tanggungan dalam program talk show Hukum Meja Hijau Radio Cakrakrisna.

0: Ya, sudah bersama saya di studio Bapak Dr. Gunawan Haryanto. Selamat pagi Pak Gunawan, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam sejahtera. Sehat, Pak.
1: Alhamdulillah pangestune Gusti.
0: Alhamdulillah. Libur kampus, kesibukan sekarang, Pak?
1: Ya, ini apa ngajar sama nguji di undangan di Surabaya di kampus.
0: Tapi
1: Jumat
0: agak,
1: ini kan ada undangan mau nguji disertasi S3 di Untak, ya wis disyukur ya.
0: Tapi agak longgar Pak ya, kampus masih belum efektif.
1: Iya, betul-betul. Cuman di luar kita jalankan profesi cukup sibuk. Kemarin juga dengan Pak Dr. Eko baru pulang dari Polres Mojokerto.
0: Ya, kemarin saya lihat story Pak Eko di WA, Pak.
1: Oh gitu ya, wah Pak Eko, Pak Dr. Eko bikin story
0: kan
1: terus.
0: Beberapa fotonya itu, Pak.
1: Saya malah gak tahu, padahal berangkatnya bareng.
0: Bareng ya. Ya Pak Gunawan, seperti biasa, talkshow kali ini masih tidak jauh-jauh dengan pajak, Pak.
1: Betul.
0: Lebih tepatnya tentang kewajiban pajak dalam lelang eksekusi hak tanggungan, Pak.
1: Betul.
0: Mungkin bisa disampaikan dulu kenapa dengan mengambil tema tentang lelang ini, Pak.
1: Ya, terima kasih Mas Alvan. Kewajiban pajak ini karena pemerintah dalam hal ini kan sangat-sangat butuh ya. Jadi APBN itu beberapa tema yang lalu kan sudah saya jelaskan bahwa APBN itu sumbernya dari pajak. Dan ini pajaknya sudah lebih dari 70%. Jadi APBN. Nah, apalagi dengan krisis di Timur Tengah, BBM itu ya, itu kan berarti subsidinya sangat besar, tergerus gitu ya. Nah, otomatis pajak apa saja itu salah satunya yang sering menjadi masukan adalah bisa berbagai macam dalam lelang. Maksudnya contoh KPK atau kejaksaan atau kepolisian atau perhutani atau Pemda melakukan lelang, ya itu pasti ada kewajiban pajaknya. Nah, jadi berarti pajak kan masuk pusat, berarti pusat ada darah segar gitu. Nah, kalau tema hari ini lelang eksekusi hak tanggungan, spesifikasinya saya ingin mengedifikasi kepada masyarakat ya umum. Biasanya itu adalah bermula dari sebelum lelang itu biasanya kan ada namanya debitur dan kreditur, itu biasanya mengadakan akad utang piutang. Nah, terus diberi jaminan, jaminan sertifikat. Nah, otomatis kalau sertifikat itu berupa sawah, tanah dan bangunan, itu sama kreditur, bank, bank umum, BPR ataupun non bank, koperasi, leasing dan yang lain, itu pasti dipasang leasing itu biasanya kendaraan bergerak. Ini yang saya spesifikasi benda tidak bergerak, yaitu tanah bangunan ya. Nah, itu pasti dipasang namanya pertama kan akad kredit nih, dipasang SKMHT di situ ya, surat kuasa membebankan hak tanggungan itu jangka waktunya 30 hari. Nah, setelah dilihat debiturnya yang utang itu rada tersendat-sendat sama bank, pihak pelaku usaha jasa keuangan dinaikkan di APHT kan, di APHT. Nah, APHT itu yang bikin PPAT ya. Pejabat pembuat akta tanah. Setelah dilihat 3 bulan atau 6 bulan kok tidak beres ya, batuk-batuk, maka sama pihak kreditor dinaikkan lagi, dipasang hak tanggungan. Didaftarkan di BPN pertanahan sana, keluar namanya surat hak tanggungan. Nah, pada waktu surat hak tanggungan itu keluar, otomatis sertifikat yang tadinya misalkan peminjamnya namanya Agus gitu ya, langsung dicoret diganti namanya bank tersebut atau koperasi tersebut atau BPR tersebut. Nah itu kalau sudah seperti itu, kita nanti tidak akan bisa melakukan kegiatan. Maksudnya misalkan dijual di bawah tangan atau lapor hilang, nggak bisa.
0: Nggak bisa ya.
1: Nggak bisa, malah dicekal polisi. Nah seperti itu. Nah kenapa kok dilelang? Yaitu tadi wan prestasi atau macet. Karena bank atau lembaga keuangan itu kan dananya dari pihak ketiga. Nah kalau dia tidak dilelang kan berat bebannya itu. Ya dalam lelang itu sangat-sangat panjang. Ya lelang hari ini beda dengan waktu tahun 2009-an ya. Waktu itu saya sudah melelang banyak lah, banyak di tempat Madiun, Trenggalek, Tulungagung, Jombang, Surabaya dan lain sebagainya. Nah kalau waktu dulu itu enak karena tidak pakai sistem online, jadi kita bawa dirubah bisa gitu. Iya. Yeah. Terus apa yang paling enak itu appraisalnya. Appraisal itu kan penilai ya, jadi kita bisa minta surat keterangan desa, harganya berapa, utangnya berapa, kita kurang lebih di situ. Nah, tapi kalau sekarang tidak bisa. Nah, kita harus mau lelang itu ada namanya appraisal dari kantor jasa penilai publik, independen, profesi. Jadi dan itu biayanya mahal.
0: Itu tugasnya untuk
1: menilai
0: barangnya itu.
1: Barang yang akan dilelang. Jadi sebelum dilelang harus ada itu.
0: Nah itu Pak, kalau kadang yang kan dileng kalau misal koruptor kan ada mobil-mobil mewah gitu. Kan itu nggak pasti harganya sama kayak tahunnya Pak. Ada mobil tahun 80-an tapi harganya bisa miliaran gitu.
1: Oh iya.
0: Itu juga harus
1: dinilai. Harus juga. Ada apa penilai KJPP itu yang nilai. Jadi nggak bisa kalau nanti di kemudian hari ditemukan apa hal-hal yang melanggar atau menyerempet fraud lah ya, penyimpangan. Nah itu bisa ditelusuri dan bisa dibatalkan. Jadi sering terjadi, bukan berarti dilelang terus aman ya. Kalau memang ada, saya syaratnya itu ada 27 kalau tidak sumar. 27 dari surat permohonan sampai itu dilengkapi dulu itu ada 27 atau 28 saya lupa. Kemarin baru ngelelang saya di Madiun ya, gitu. Jadi harus ada presernya, nggak bisa. Oh iki koruptor ditangkep mobilnya contoh nih, Ferrari gitu. Harga belinya mungkin 8M lah ya. Terus sekarang dilelang 2M. Nah itu jadi tanda tanya kok 2M. Iya, iya. Nah karena apa? Karena negara maunya mendapatkan hasil yang sesuai pasar, sesuai dengan pendapatannya besar. Jadi di dalam lelang itu ada namanya harga pasar sama harga likuidasi gitu. Jadi kalau harga pasar ya harga yang paling menurut pasar tinggi. Nah kalau harga likuidasi itu diperbolehkan, tapi ada selisihnya cukup jauh. Contoh tadi misalkan Mas Alvan, mobil Ferrari harga pasarnya misalkan 6M ya, disita KPK koruptor. Terus harga likuidasinya berapa? 5M. Salah enggak kalau dijual 5M? Enggak. Tapi kalau dijual 4,9M, nah itu salah.
0: Pasti. Jadi harus benar-benar sesuai Pak ya?
1: Harga likuidasi itu harga terendah. Jadi bisa juga lelangnya berulang kali ya.
0: Nah, kalau enggak laku? Terus diulangi terus?
1: Diulang lagi kan, lelang pertama, lelang kedua. Lah itu makanya lelang itu biayanya mahal. Seperti itu.
0: Berarti kalau lelang
1: pengumuman koran, barang itu ya mahal. Beda. Saya membubarkan perusahaan ya, tayang 3 kali, itu gak sampai 2 juta. Kalau pengumuman lelang itu sekali tayang itu bisa 2-3 juta
0: sekali tayang.
1: Ya itu baru okay. Belum KJPP. KJPP itu appraisal itu 6 juta sekali sekali nilai. Laporannya saya bawa itu ada 40 halaman loh. Seperti itu. Jadi besar ya. Jadi nah, di sini lelang itu yang biasanya bisa melalui dua. Melalui pengadilan atau melalui KPKNL. KPKNL ini kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang. Nah, kantornya di Madiun. Madiun itu wilayahnya ada 8 kota kabupaten. Nganjuk, Kabupaten Kota Madiun, Bojonegoro, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan. Seperti itu. Itu wilayahnya wilayahnya lelang. Jadi objeknya kalau di Nganjuk dilelang di sana kantornya.
0: Oh, gitu, Pak.
1: Ya, itu kantor KPKNL itu di bawah Direktorat Jenderal Keuangan. Jadi resmi anunya lelangnya enggak apa ya? Enggak ada abal-abal, enggak bisa.
0: Jadi enggak semua orang bisa lelang itu, Pak ya.
1: Oh, enggak bisa, harus punya akun itu. Enggak, kalau kebetulan saya sebagai penjual, saya punya akun di kantor lelang itu, gitu loh. Jadi kalau orang biasa bisa punya akun dulu kalau mau lelang. Kalau enggak punya akun di lelang.go.id enggak bisa masuk.
0: Pajaknya gede enggak, Pak, kalau kita lelang
1: di situ? Pajaknya enggak besar-besar amat, cuman kesempatan siang hari ini saya ingin bahwa masyarakat itu kalau ada lelang itu kan pilihannya cuma dua. Kalau debiturnya macet, apakah bisa, Pak, ditebus? Bisa. Saya pernah 1 jam sebelum lelang debitur itu membawa uang. Ya terpaksa saya membatalkan ke Madiun 1 jam sebelum lelang. Itu bisa. Ya, tapi uangnya harus sesuai itu cash ya.
0: Itu kan banyak warga mungkin yang takut, Pak, mau beli barang lelangan. Kedepannya ada masalah hukum atau apa gitu.
1: Oh, enggak ya. Nanti lelang itu kan, jadi kalau lelang kita sebagai pembeli ya enggak usah takut. Karena apa? Karena Anda dilindungi gitu loh, dilindungi hukum. Dan lagi enaknya kalau beli lelang itu Anda nggak usah ke notaris PPAT.
0: Oh, sudah diuruskan sekalian?
1: Enggak. Nanti dapat surat risalah lelang. Oh, gitu. Sertifikatnya sampean bawa ke kantor BPN sudah ganti nama sampean, selesai. Nah, kalau

0: atau non bank atau koperasi itu kan dia ada pajak penghasilan nih jual. Nah dia kena pajak namanya pajak penghasilan sebesar 2,5%, itu pajaknya masuk pusat gitu, itu sebagai penjual. Ya sebagai pembeli ada lagi. Nah makanya Anda lihat jenengan hitung baik-baik ya, di situ ada namanya BPHTB ya, bea perulaian hak tanah dan bangunan, itu masuknya pajak daerah gitu ya. Besarnya berapa? 5%. Ingat ya, 5% ya dari nilai. Jadi pembeli berapa tadi, sudah 2 tambah 5 ya 7 berarti ya. Setelah selesai ada lagi pembeli namanya PPN. Nah, PPN itu pajak pertambahan nilai. Berapa besarnya? 11%. Nah, kalau Anda sebagai pembeli Anda tanya dulu sama banknya yang lelang itu loh. Pak, eksekusi hak tanggungannya, jaminannya itu apa, Pak? Murni eksekusi hak tanggungan atau AIDA? AIDA ya, itu ada AIDA ya. AIDA, AIDA ya. Ada ya, Mas ya. AIDA yang AIDA. Bawa sendiri itu. Yeah. Kalau lelangnya AIDA itu PPN-nya cuma 1,1%, tidak 11. Karena apa? Jadi pada waktu debitur itu hutang, dia akan menyerahkan. AIDA itu kan anggunan yang diserahkan. Jadi yang utang itu nyerahkan kepada bank, bikin surat perjanjian, oke, jaminan ini saya tidak bisa bayar, saya serahkan sebagai pelunasan. Itu AIDA. Tapi bank tidak boleh lama-lama. Dalam 1 tahun itu harus dijual. Jadi gitu. Nah, itu pajaknya murah, PPN-nya cuma 1,1.
1: Ya, Pak, kan kata orang-orang kan meskipun sudah lewat kantor pelayanan kekayaan ya, negara lelang tadi.
0: Gimana?
1: Itu harganya lebih murah, Pak. Apa benar, Pak?
0: Lihat, dilihat. Karena bank itu dia kan kepingin narik narik uang yang dilepas tadi di ke debitur secepatnya. Nah, contoh yang saya eksekusi kemarin. Jadi contohnya begini. Dia utangnya itu 350 juta ya. Saya maunya banknya itu yang nyewa saya kan maunya 350 dan didol ya. Tapi kantor lelang enggak mau, dia pasti minta appraisal yang nilai tadi loh. Nah, akhirnya saya undang, "Mas, utangnya sakmene lho, ojo dur-dur." Sampean tahu keluarnya berapa? Objeknya di dekat Jolotundo sana loh, di atasnya Perhutani. Keluarnya 883.
1: Padahal butuhnya cuma 350 tadi,
0: Pak. Harga pasar ya, harga pasar. Terus harga likuidasinya 619. Nah, siapa sing kate tuku ndek kono? Ya wani tuku ndek kota. Ya memang tanahnya besar 1000, bangunannya ada, tapi uangnya lho. Nah, gitu loh. Tapi karena kemarin itu pihak keluarga mempertahankan bahwa nilai itu ada historisnya, maka dia ditebus dengan harga likuidasi. Jadi tidak selalu jawabannya ya, Mas Alvan. Lihat kemarin yang di Macanan itu rumah tingkat 2 cuman berapa ya, 200 loh. Ya enggak mahal. Karena apa? Kalau kita kredit BTN apa ya, rumah kredit KPR. BPR. Nah itu kan hanya hampir 300 teh berapa itu. Nah ini rumah semua apik tingkat 2 ya, hanya 200 berapa kan, mas cari mbak nganggoni tok gitu loh. Jadi belum tentu ya. Jadi yang penting dinilai di kalau nanti

0: Mas Alvan, gimana Pak kalau saya pembeli? Ya nanti seri sebulan depan.
1: Oh, gitu.
0: Yang perlindungan kita sebagai pembeli, pembeli
1: ya.
0: Lelang, nah, kan gitu ya.
1: Oke. Nah. Bentar, kita ke gatekeeper dulu Pak sambil cek pertanyaan yang sudah masuk.
0: Moga.
1: Silakan Kak.
2: Informasi dari Bapak Sukamto, pertanyaan ya Alvan, mohon maaf. Ini tadi ada pertanyaan titipan dari Pak Sukamto juga mengabarkan kondisi di wilayah Nganjuk Kota cuacanya cerah. Izin bertanya kepada Bapak Narsum ya. Ini kan ada juga beberapa kasus itu lelang tidak ada peminat sehingga terpaksa pihak bank sendiri itu jadi pembeli objek lelang tersebut. Nah, kalau banknya sendiri yang menjadi pembeli itu bagaimana pembagian kewajiban pajaknya? Apakah ada perlakuan khusus dibanding pembeli per orang atau mungkin ada hal lainnya yang tidak sama apabila yang membeli ini adalah perorangan. Kemudian ada juga saya dapat titipan pertanyaan ini tadi dari Bapak Wahyudi di wilayah Jombang. Ini bertanya, kalau yang dilelang itu bukan rumah tinggal atau tempat tinggal, tapi seperti pabrik yang masih beroperasi, kemudian juga aset perusahaan lain yang kemudian dilelang tapi masih beroperasi, apakah ada kewajiban perpajakan tambahan selain mungkin PPH atau apa namanya BPHTB?
1: Oke, okay, baik, siap. Lanjut ke Ima, silakan.
3: Ini dari Bu Nani ya Pak di Kediri. Ini bertanya, kalau hasil lelang itu ternyata tidak cukup untuk melunasi hutang ke bank, apakah kewajiban pajak itu tetap harus dibayar? Lalu siapa yang bertanggung jawab atas kekurangannya? Begitu. Lalu ada lagi dari Bu Siti, ini di Mojokerto bertanya, kalau boleh tahu Pak, apakah aturan pajak dalam lelang eksekusi saat ini itu sudah memberikan kepastian hukum atau justru masih sering menimbulkan perbedaan atau penafsiran di lapangan? Oh. Alvan.
1: Oke, siap. Terima kasih Ima dan Erika Dwi sebelumnya di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, untuk beberapa pertanyaan yang masuk nanti akan dijawab setelah jeda lagu ya, Seteru Cakra. Anda yang mau bergabung masih bisa sampai jam 11 nanti lewat 0852 9001061.

0: Baik, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, Sri Cakra. Ya, Bapak Gunawan, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk tadi, Pak. Ada 4 total tadi, Pak. Mungkin bisa ya, dijawab dulu, Pak.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam, Pak Kamto, dari Kota Angin.
0: Nganjuk Kota tadi.
1: Iya, Nganjuk Kota ya. Dalam beberapa kasus tidak ada peminat, apakah bank bisa menjadi pembeli? Bagaimana kewajibannya dan perlakuan khusus dibanding pembeli perorangan? Jadi di dalam kantor lelang ini kan di bawah Direktorat Jenderal Keuangan. Satu atap dengan Direktorat Jenderal Pajak. Ya, jadi transparansi itu dijaga, Pak. Jadi sebelum lelang makanya yang punya jaminan itu dilindungi karena ada appraisal. Appraisalnya mahal loh, Pak. Kemarin itu saya sekali nilai itu 6 juta itu enggak boleh kurang. Ya. Yeah. Nah, itu tidak ada perlakuan khusus. Nah, pertanyaannya bagaimana bank menjadi pembeli, mau perorangan atau badan, kewajiban pajaknya sami mawon. Ya.
0: Oh, okay. Tidak ada perlakuan khusus, Pak.
1: Oh, enggak ada. Nah, nanti lah repon khusus. Ya, negara. Jadi bank sebagai pembeli, ya itu boleh, ada aturannya POJK atau itu ya. Sama, jadi pembeli dia harus membayar bea lelang 2%, ya, BPHTB 5%, PPN 11%. Tapi kalau AIDA tadi, banknya hanya bayar 1,1, gitu ya, Pak ya. Nah, jadi mungkin dalam hati para pemirsa, lho lah enak iki bange ngutangi dituku dhewe, lho ya ndak enak, Pak, karena banknya nanti dikejar sama OJK dalam satu tahun. Itu tidak boleh bank tersebut dimiliki sendiri. Ingat ya, di pasal 12 banknya tidak boleh ada perjanjian yang menyatakan bahwa kalau debitur itu wan prestasi maka dimiliki sendiri. Ingat loh, dimiliki ya. Bukan dilelang ya. Kalau ini kan pertanyaannya dilelang. Dilelang itu pun dalam satu tahun harus laku dijual gitu. Jadi pajaknya double, Pak, nanti ya. Nanti dia sebagai pembeli, nanti tahun depannya dia sebagai penjual. Begitu, Pak Kamto ya. Moga-moga kalau jenengan kurang jelas, monggo bisa on air. Nah, saya lanjut pertanyaan kedua. Salam Pak Yuti di Jombang ya. Kalau dilelang itu bukan rumah tinggal, pabrik, gudang, hotel, atau aset perusahaan yang beroperasi. Maksudnya aset perusahaan yang beroperasi ini saya kurang jelas maksudnya apa ya, mesinnya,
0: kendaraan
1: atau,
0: mungkin
1: kendaraan. Kendaraan enggak masalah ya. Saya jawab begini, Pak. Jadi di lelang itu intinya kalau eksekusi hak tanggungan, ingat ya, eksekusi hak tanggungan itu pasti hubungannya dengan tanah dan bangunan ya. Mau model gedung, gudang, hotel, pokoknya ono bangunan nih, sawah ya, tanah beserta bangunan yang di atasnya, apakah terdapat kewajiban? Nah, ini pertanyaannya, yang beli atau yang jual. Nah, kalau banknya kan jelas, ini tanggap aja macet gitu ya, Pak Wayudi. Kalau banknya itu dia sebagai penjual ya. Penjual hanya bea lelang 2% dan PPH. Ingat ya, penjual hanya pajak penghasilan 2,5% dan bea lelang 2%. Nah, kalau BPHTB itu kewajibannya pembeli. Pembeli ada 3, 2% ya, bea lelang, BPHTB 5% kalau dia menang ya. Terus PPN. Nah begitu. Kalau tidak menang, ya tidak dipotong. Ya enggak, okay. Ini kan kemarin saya ngelelang ada satu yang tidak menang. Ya uangnya nggak sampai satu hari. Hari ini lelang, besok sore dibalikin tanpa potongan. Ingat ya, tanpa potongan. Ya, jelas ya. Kalau nanti Pak Wahyudi kurang jelas, monggo. Setelah pertanyaan keempat ini saya selesaikan dulu, monggo. Jadi on air boleh ya. Okay. Bu Dwi, salam di Mojoroto. Kalau hasil lelang tidak mencukupi pelunasan di bank bagaimana? Yaitu resikonya banknya sendiri. Kalau banknya mau, ya jenengan ditagih lagi. Ya. Maksudnya sing utang bukan Bu Dwinya ya. Tapi kalau sekarang lelang itu tidak mungkin, kebanyakan pasti di atas, Bu. Di atas harganya. Kemarin yang saya kasih contoh tadi, utangnya 300 350, appraisalnya penilai dari kantor jasa akun penilai publik itu mengeluarkan nilai 883, nilai pasar, nilai likuidasi 619. Nah berarti ada lebih ya dong. Begitu ya. Jadi kalau tidak bisa melunasi, yang jual kan banknya, bukan urusannya debitur. Tapi mungkin banknya mau nagih, tapi debiturnya kalau, ya saya enggak ngajari kok diseneni bank. Ya kan jaminannya seperti itu. Ya jadi klausulnya gimana, atau memang cukup sampai pembayaran di jaminan tersebut. Begitu ya Bu Dwi ya. Terus saya lanjut ke Bu Siti. Apakah aturan pajak dalam lelang ini sudah baik mengandung kepastian hukum? Kalau saya jawab, kepastian hukum pasti, Bu. Karena apa? Pemenang lelang itu sebenarnya mau saya bahas di episode bulan depan, tapi gak apa-apa lah, ini Ibu sudah tanya, gak masalah. Nah pertanyaannya yang Bu Siti maksud ini pastinya buat siapa? Buat pembeli atau buat penjual, ya kan gitu. Atau buat yang punya jaminan, debitur, ya kan ada tiga toh, yang beli, orang luar atau badan, penjual yaitu banknya atau non bank, ketiga yang punya jaminan. Nah kan kalau pasti Pak, karena Pak persyaratannya tadi loh, saya dari mana ya, dari sebelum hari raya sampai kemarin itu pun baru bisa. Kalau tidak ada pembeli, antrinya malah nemen ya, enggak tahu mungkin antri di sana itu 8 kota kabupaten ya. Kalau belum ada pembeli, wis tambah suwi antrinya. Itu satu. Kedua, kepastian pasti. Karena apa? Begitu Anda sebagai pemenang, risalah lelang itu adalah ibaratnya putusan pengadilan. Karena apa? Dengan membawa risalah lelang yang seperti ini, saya bawa tadi ya Mas. Risalah lelang ini, Anda sebagai pemenang lelang, jenengan bawa ke BPN beserta sertifikatnya. Anda tidak perlu melalui notaris atau PPAT, jenengan datang sendiri sana, wes langsung diproses. Jadi gitu Bu, maaf ini bukan apa mengurangi rezekine notaris PPAT, enggak, pokok jenengan bawa ini namanya risalah lelang, sertifikat asli, bawa ke sana selesai, bayar gitu.
0: Oke,
1: jadi cukup simpel. Jadi bayar. Pasti. Nah, kalau kepastian itu biasanya yang dirugikan itu yang punya jaminan, tapi menggugat di pengadilan dan lain sebagainya. Tapi nanti bulan depan aja.
0: Oke.
1: Iki ingone ana pertanyaan maneh kante.
0: Iya, iya.
1: Monggo kalau masih ada waktu viral 15 menit silakan tanya, silakan.
0: Lelang itu ada macamnya atau sama saja Pak, mana-mana Pak?
1: Oh, lelang macamnya banyak ya. Yang kita bahas hari ini kan lelang eksekusi ya. Jadi ada lelang wajib. Ya, lelang wajib itu berdasarkan penetapan pengadilan yang mana dijual harus dengan cara lelang, lelang wajib ya. Contoh yang tadi itu ya, nah, sing, misalnya Pemda mobilnya habis dilelang, nah, atau perhutani nangkep Belandong kayu dijual, nah, itu haruskan kantor lelangnya tetap di KP selama masuk wilayahnya itu ya. Terus lelang eksekusi tadi yang kita bahas hari ini urusannya dengan bank. Nah, terus non eksekusi. Nah, non eksekusi wajib ini diharuskan lelang, tapi bukan eksekusi ya. Namanya kan non eksekusi. Terus ada lagi sukarela. Nah, itu yang diwajibkan dilelang secara sukarela. Terus ada lagi sukarela terjadwal, di mana lelang itu tanpa memerlukan balik nama begitu. Jadi ada macam-macam ya. Tapi yang kita bahas ini yang sering terjadi di masyarakat adalah yang berhubungan dengan bank atau non-bank ya. Kalau kendaraan itu bisa juga di lelang di KPKNL situ ya. Tapi bukan eksekusi tapi fidusia gitu.
0: Ya Pak, tadi jenengan menyebutkan kalau lelang kalau enggak ada pembeli juga antri, Pak. Itu barang lelangnya yang ngerawat siapa, Pak? Kan pastinya perlu perawatan, mobil kan perlu di mungkin dipanasi atau rumah perlu dibersihkan atau gimana gitu.
1: Oh, gitu.
0: Takutnya kan kalau rusak malah turun harganya nanti.
1: Perlu saya jelaskan bahwa ini beda dengan yang tadi Pak Salvan jelaskan bahwa aset-aset yang dikuasai negara dari koruptor, dari hasil apa ya, itu perlu perawatan. Tapi kalau yang ini barangnya itu kan di milik yang utang, milik debitur tadi kan, masih ditempati. Nah, masih ditempati gitu loh. Nah, yang pertanyaannya Bu Siti, ya nanti kalau sudah dibeli biasanya masalahnya masalah pengusiran itulah. Tapi kita mohon ke pengadilan cukup gampang kok ya. Minta eksekusi pengosongan sudah, bayar selesai gitu. Cuman yang menempati itu mau keluar enggak gitu aja.
0: Oh, jadi selama belum laku masih ditempati pemilik yang lama, Pak ya?
1: Bahkan masih dalam proses itu masih ditempati. Oh. Ya, jadi bukan
0: iya iya.
1: Kalau anggapannya Mas Alvan seperti itu namanya gade. Gade ya, gade itu mobilnya ditaruh di pegadaian. Jadi nanti dia bisa jual juga melalui lelang ini. Tapi barangnya sudah di tangan dia. Tapi kalau sertifikat apa gedung ya tetap dikuasai itu apa yang utang gitu loh. Nah, nanti kalau sudah, kan sering kita lihat di TV-TV eksekusi, terus dipanggilkan aparat dua truk, tentara, aparat pamong dan lain sebagainya. Nah, itu ada biaya. Makanya dihitung-hitung dulu maksud saya. Jangan oh pokoknya murah lah, nanti hitungin eksekusi berapa, monggo lah sampean tanya di sini boleh di apa di cakra, nanti saya jawab ya enggak masalah. Banyak itu kalau mau lihat lelang itu banyak. Kemarin aja saya di sana ada bank itu 8 kabupaten kota gak payu belas.
0: Itu kalau mau lihat di mana, Pak? Lewat online-nya, Pak.
1: Jadi kita masuk bikin account,
0: bikin dulu kalau bikin, mau lihat
1: nah, kalau enggak bikin enggak punya akun enggak bisa masuk, enggak bisa nonton. Oh. Kecuali jenengan lihat di koran atau ke bank sana.
0: Kan di, yang dipajang di depan itu ya.
1: Pajang kayak BUMN. Saya enggak sebut jenenge ya. B apa B, pokoknya BBB itu ya sana. Nah, nanti dilihat cocok enggak. Nah, sampai hitung itu yang tadi saya jelaskan itu, pajaknya sakmene-sakmene. Nyocok gak? Kalau memang sampean mau, caranya gimana Pak Gun? Ya sing punya sampean parani langsung aja. Ayo Pak, nang piro jaluke? Nah, gitu loh. Terus petong ke PPAT, banknya dipanggil suruh bawa sertifikat, selesai, gak usah lelang. Nah kalau lelang ini kan banknya sing lelang gitu loh. Kalau jenengan berminat atau wah ini cocok, tanah itu kan kadang cocok-cocokan atau lokasi, sampai cari yang punya ini siapa, ngomong sama banknya gak apa-apa, pak tak tuku nih, tak petong nih. Banknya pasti mau lah, bank macet jodol lelang gurung mesti padane nek jodol emas sak deksane saiki piro pun mau jual 1 kilo pasti dicegep itu. Mau mahal mau apa. Lah kalau jual rumah ya kok dhisik. Angel, Mas. Kayak kemarin yang saya kerjakan itu aja saking ada historisnya ditebus sama keluarganya. Itu pun harus melalui lelang. Karena apa? Nanti namanya itu kan, karena apa? Nanti namanya itu kan langsung ganti gitu loh. Lah nek sik jenenge sing apa bange, jadi kalau dilelang pasti namanya masih namanya bank. Enggak namanya yang punya utang enggak. Gitu. Nggih. Monggo masih 10 menit monggo.
0: Ya Pak, ini sering nggak Pak terjadi pas sudah dilelang tapi masih tentang penggusuran-penggusuran tadi atau pengusiran yang menempati Pak?
1: Kadang-kadang banyak, bukan sering, banyak. Nah, kadang-kadang kemarin ada siapa Mbak, orang Departemen Kesehatan beli lelang di Pace. Dia tanya, Pak, iki apa Pak? Ya kena surat cinta itu. Tahu ya surat cinta, surat teguran lah. Sampean ngomong dikirim aja, ndak usah anu, dikirim melalui kantor pos. Jadi gini, permisi Bapak Ibu penghuni pemilik sebelumnya, saya sebagai pemenang lelang memohon bantuannya Bapak segera mengosongkan. Nah, kirim aja 3 kali seminggu. Kalau dia tidak jawab, nah jenengan berhak, jenengan tanya mau jenengan proses di pengadilan atau diproses di kantor omakulon ini apa, kantor polisi.
0: Oh gitu.
1: Ya, kalau diproses di omakulon kan berarti jenengan menduduki, menguasai tanpa hak. Ya, nah itu pidana. Begitu loh kalau sampean enggak mau keluar. Nah, nek sampean wis dicelok di omakulon ya, sampean siap-siap. Nah, gitu loh.
0: Ya, Pak, untuk masyarakat awam mungkin yang perlu diperhatikan apa, Pak? Yang ingin membeli aset lewat lelang itu.
1: Ya, harganya itu kalau saya kan pajaknya sudah saya kasih gambaran tadi nih ya.

0: Kalau biaya lelang kan 2%. Terus kita ngomong pembeli ya,
1: pembeli ya,
0: pembeli ya. BPATP 5%, BPN 11%, PPN 11%. Nah, cuman sampean harus hitung dulu. Dia pasang kan harga limit, harga lelangnya misalnya 200 gitu ya. Harga limitnya kan paling dipasang 60 atau 40. Nah, ada enggak? Kalau enggak ada ya berarti itu tambah pajak. Tapi kalau saya lihat itu bukan nilai utang yang sebenarnya. Biaya lain-lain sudah dimasukkan di sana itu. Jadi contoh utangnya 150 lah ya. Jasa, bunga, dan lain sebagainya. Boleh, boleh. Memang HE bangi. Ya. Kalau di pengadilan itu mungkin prosesnya nggak seperti itu. Akan diteliti gitu loh. Ya. Misalnya macetnya berapa tahun gitu. Bunga yang bisa dikenakan berapa tahun. Nah, kalau di pengadilan. Kalau di lelang nggak ditanya. Pokoknya sampai nyuwon berapa, ada pembeli, penjual, selesai gitu. Nah, kalau jenengan bersengketa silakan sama KPKNL, disilakan nang pengadilan antara bank sama sama yang punya tadi. Jadi gitu. dihitung. Saran saya dihitung dulu ya, bukan kadang-kadang kalau ada contoh ini. Ada BUMN itu ya, di Patian Rowo itu tanahnya Pak Haji itu 1,2 M. Ini cerita bukan yang digital sekarang ya. Nah, Pak Haji itu maaf, minta tolong kepada orang-orang yang tidak menguasai, maaf dan dapet ya, oknum-oknum lah, oknum wartawan, oknum ya wes ormas dan lain sebagainya, oknum. Nah, waktu saya datang, Pak Hajinya ngomong, dia ngomong, saya lihat potongannya kan ngetor, ngomongnya aja, "Wes, jangan khawatir Pak Haji, nanti kalau ada orang datang saya yang maju." Pak Hajinya tamu, "Pak Haji siap-siap ya. Nek saran saya, jenengan minta waktu sama bank 6 bulan didol dhewe Pak Haji. 900 utangi sampean kan 150. Sampean bisa beli tanah sing luwih gede ndek yayasan luwih minggir." Dia ndak percaya, akhirnya dibeli mantrinya bang apa lupa saya. Cuma 200. Kene si Sony, si Soslawe tok. Terus beli apa? Lah terus ketemu saya. "Oh, nggih leres jenengan Mas Gun." Lho lah iya sampe mereka itu loh pas ujung-ujungnya minta duit, makan minta enak, mulai nyaluk rokok nyaluk sangu. Lah kan kalau menguasai hal-hal gini aja kan ya tidak mungkin kalau tidak menjadi pelaku atau pelaksana hal-hal detail. Itu contoh gitu Mas. Jangan diremehkan. Kalau kalau sudah pindah itu ribet. Ya. Kalau sudah dilelang laku lah itu. Kalau belum laku, kesempatan nego runding itu bisa, tapi kalau sudah laku gak iso gitu loh, ya loh seperti itu.
1: Jadi memang harga tadi Pak ya Gus, untuk para pembeli yang mau
0: dilihat dulu,
1: dihitung dulu yang penting.
0: Dihitung dulu, jangan lihat oh iki murah loh lah pajaknya iki
1: biro, biaya lain-lainnya belum,
0: pajaknya 11% loh itu tambah 5 biro itu hampir 20%, ya kan? Kalau memang dianggap strategis dan menguntungkan, nggih monggo, silakan, nggak ada masalah. Ya, kan sudah saya kasih. Nanti bulan depan kita bahas anu ya apa perlindungan hukum bagi pembeli dalam lelang. Nah, gitu.
1: Selain biaya pajak pas pembeli ini ada biaya lain Pak di luarnya nanti setelah lelang selesai?
0: Nggak ada, yaudah itu ya? Sudah biaya apalagi kan pajak sudah, biaya lelang sudah, PPN, PPH, PPN kan penjual, PPN, PPH penjual, PPN pembeli, plus BPATP, nggak ada. Ya ada itu ya Anda jaga-jaga biaya eksekusi.
1: Banyak nggak itu Pak, misal ada gitu?
0: Oh ya oke Pak, kita kan minta permohonan eksekusi ke pengadilan. Terus berapa? Kan saya nggak tahu ya toh. Terus pengamanan, misalnya 2 truk, ngono. Lah masuk uang kon ngamano, kene biaya lah yo. Sopo sing gelem ya? Belum nanti sampean nanti kudu apa nyiapin konsumsi orang 2 truk ini tak anggap aja uang 100 ngono. Nah sego campur lunda kan gitu gitu ya toh. Semuanya dan lain sebagainya gitu loh.
1: Tapi kalau dihitung-hitung tetap cocok monggo. Beli di lelang
0: kan kadang tempat itu strategis. Nah monggo, mungkin kita kalah kali ini tapi untuk 10 tahun ke depan saya menang posisinya atau pas-pasan. Monggo kan, yang saya tidak melarang itu kan hak pembeli, cuman kalau mau tahu yo masuk account, bikin account account di lelang.go.id boleh, pribadi boleh ya, bukan hanya orang yang punya NPWP enggak, pribadi boleh gitu.
1: Baik, sudah menit ke 57 Bapak, mungkin ada yang belum tersampaikan tadi atau mungkin ada tambahan lagi, silakan.
0: Ya, anu apa close statement,
1: closing
0: ini.
1: Statement
0: ya. Oke, terima kasih Mas Alvan ya. Ini sudah sugeng siang ya Bapak Ibu. Kita di penghujung acara ini, bila ada yang kurang jelas monggo hubungi Cakra apa Cakra Krishna, nanti saya akan jawab. Bukan berarti hari ini selesai terus hubungannya sudah selesai.
1: Masih
0: berlanjut ya, Pak, ya. Cuman kalau saya terus nanti yang setelah ini kan yo saya didemo ya. Yang paling penting begini pesan saya kepada masyarakat. Anda pada waktu berutang kepada bank, BPR atau non-bank koperasi atau leasing, Anda harus jaga hati-hati ya. Jangan sampai masuk lelang gitu loh ya. Kalau memang masuk lelang, ya Anda masih punya kesempatan sebelum 1 jam. Tapi kantor ini Medion loh. Anda harus apa ya? Harus siapin. Misalnya kantornya Bank BUMN di Nganjuk nih. Sampai ndak ikut ke lelang ke sana. Waduh, jam lelangnya jam 11. Sampai jam misalnya ke kantor pusatnya di Jalan Gatot Subroto Pak Yani jam 9. Pak, pokoknya lelang hari ini dibatalkan. Oke. Uang sudah saya bawa ini. Nah, itu pasti bisa. Ya, nggak masalah. Tapi kalau Anda si janji-janji doang, yo gak iso, yo panggil terus itu jalan. Ya, itu satu. Jadi lelang itu jangan diremehkan. Ya. Ketiga, KPKNL itu kantor resmi. Ya, kalaupun ada penyimpangan hak Anda yang dilanggar, itu bukan salahnya KPKNL. Ingat, bukan salahnya KPKNL. Siapa pelakunya? Ya Anda tahulah ya, ya penjualnya ya gitu. Tanda petik. Contoh, ini kasus saya tangani. Pada waktu lelang, Anda sebagai pihak pemilik jaminan atau debitur atau orang yang punya utang wajib hukumnya diberitahu bahwa akan ada lelang. Kalau tidak ada pemberitahuan resmi, itu Anda bisa menggugat di pengadilan. Jadi walaupun sudah terjadi lelang, itu berarti bukan mulus-mulus. Kalau cacat ya pangga dibatalkan. Nah, itu haknya. Makanya Ibu siapa? Bu Siti tadi tanya, apakah aturan pajak ini dalam lelang? Oh, aturan pajak ya. Aturan pajaknya pasti kalau aturan pajak. Tapi kalau yang apa penyimpangan tadi itu bisa juga terjadi, bukan tidak ada loh ya, bisa. Saya gugat itu bisa terjadi lelang. Contoh tidak ada appraisal tadi, harganya di bawah pasar atau di bawah harga likuidasi, bisa digugat itu. Tidak ada pemberitahuan dan lain sebagainya ya. Tapi bukan berarti begini, wah wow, diajari Pak Gun ini, oh jangan, dilihat dulu.
1: Maksudnya, sudah ada aturan mainnya juga
0: aturannya,
1: Pak.
0: Aturannya apa yang dilanggar. Kalau memang ada pelanggaran, Anda boleh, tidak ada larangan, bisa digugat, dipanggil itu. Kemarin KPKNL dipanggil kok di Nganjuk itu. Ya, jadi ada nggak penyelewengan, ada nggak pemberitahuan, ada nggak penjualan di bawah harga likuidasi, ya. Bukan harga di bawah harga pasar loh ya, harga likuidasi. Jadi lelang itu ada harga dua, harga pasar dan harga likuidasi. Selama harga likuidasi terpenuhi, Anda tidak punya celah untuk menggugat. Gitu. Semoga Anda baik pembeli maupun pemilik jaminan atau debitur atau yang punya utang bisa menerima pencerahan hari ini. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan ya. Begitu ya. Saya rasa begitu, sampai jumpa bulan depan sesuai apa janji saya, yaitu perlindungan hukum bagi pembeli dalam lelang. Kenapa pembeli harus dilindungi?
1: Lebih fokus ke pembelinya Pak ya nanti.
0: Iya. Saya rasa begitu. Terima kasih, matur suwun. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak waktu dan ilmunya Bapak Dr. Gunawan Haryanto, dosen hukum dari Universitas Kahuripan Kediri, dalam Talkshow Hukum Meja Hijau edisi kali ini dengan tema kewajiban pajak dalam lelang eksekusi hak tanggungan.

0: Bukanlah orang miskin yang tertolak dari sesuap atau dua suap makanan, melainkan orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang sopan, segan meminta-minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 13 lepas dari jam 11 siang Guru Cakra, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan sampai jam 12 nanti ya, ditemani gatekeeper untuk shift kali ini. Ada Erika Dwi, kemudian juga Muhammad Erga dan juga Imalana. Anda dapat tambahkan untuk informasi dan juga kondisi di jalur yang Anda lalui seperti apa untuk siang hari ini lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: nama saya Wiwi Dwi Kurniawati, alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018, pun terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedoyo badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki niku gula waktu niku 500. Opname kalau enggak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100.000 itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Radio Krishna FM Bojonegoro yang ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara, SPBU Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro.

0: Iya, kembali ke gatekeeper dulu, Erika, silakan.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Aribowo di wilayah Trowulan Mojokerto. Ini tadi katanya beli telur Alvan, sekarang harganya 27.000 ya.
0: Padahal, telur ayam ras, coklat ya, itu ya.
1: Telur ayam ras ya kita nyebutnya, atau telur ayam broiler ya. Kemarin padahal itu turun kan, turun drastis ya. 23, 24.
0: Ya murah sampai diobral di mobil-mobil kah?
1: Nah, sampai diobral itu ada
0: di
1: yang...
0: pinggir jalan kan banyak.
1: Iya
0: banyak, hari terakhir.
1: Sampai harganya tuh ada yang 20.000, 21.000. Kok sekarang di wilayah Trowulan Mojokerto ya, itu harganya 27.000 per kilogram. Gitu ya, semoga saja ini ya harganya terus stabil ya. Kalau terlalu turun kan kasihan peternaknya. Betul. Kalau terlalu tinggi kasihan
0: konsumennya.
1: Betul. Jadi semoga saja tetap stabil. Ini tadi informasi tambahan dari Pak Aribowo. Tidak aktivitas Pak Ari, kok belum update ini ya?
0: Weekend kah?
1: Oh iya, weekend.
0: Libur paling.
1: Libur, kita mah tetap di sini ya, Alvan ya. Jadi lupa. Akhirnya ini tanya ke Pak Ari, kok belum info arus lalu lintas? Biasanya kan kalau pagi
0: sudah
1: berangkat
0: di Sidoarjo.
1: Kerja, sudah di Sidoarjo, betul. Pagi-pagi sudah di Sidoarjo. Kemudian nanti malam sudah di Mojokerto lagi ya. Ini tadi hanya update harga telur saja di wilayah Trowulan Mojokerto 27.000 per kilogram ya. Lalu dari Jamal, dari Jamal ini tadi juga update ya, saat talkshow hukum sempat melintas di Mengkreng. Pagi ini padat Alvan, terutama arah Nganjuk dan juga arah Jombang. Oh liburan ini kalau ini ya.
0: Mau ke Jombang kemarin kalau cerita.
1: Iya benar. Katanya mau ke Jombang ini sudah di Mengkreng dia.
0: Oh sudah di Mengkreng.
1: Sudah di Mengkreng. Jadi berkabar Mengkrengnya di sekitar Mengkreng ya, Mbraan itu padat, banyak yang apa namanya, arah Nganjuk, terutama yang arah Nganjuk dan juga arah Jombang. Kendaraan pribadi, kendaraan muatan itu juga terlihat ya. Jadi banyak kendaraan yang melintas di jalur tersebut. Harap hati-hati dan juga waspada saja. Cuaca juga cerah ya untuk di sekitar Mengkreng siang hari ini. Satu lagi Alvani, tadi disampaikan oleh Bapak Hamzaid, beliau melintas di exit tol Bandar Kedungmulyo Jombang. Dari wilayah Mojokerto akan ke Kediri, turun di exit tol Jombang, sepanjang perjalanan tidak ada hambatan, lancar saja, cuacanya pun juga cerah.
0: Oke, lanjut ke Ima, silakan.
2: Kali ini kita update arus lalu lintas lagi ya dari Bumi ya, yang mengabarkan dari arah Baron menuju ke Nganjuk Kota dengan kondisi lalu lintas di sana cukup lancar dan juga lenggang, untuk cuaca pun juga cerah bersahabat. Lalu di area Pasar Sukomoro ini ada Ibu Linda yang menginfokan untuk cuacanya juga cerah panas ya, untuk arus lalu lintasnya juga lancar. Lalu ada dari Pak Indra yang berada di area Bundaran Tugu Adipura, ini mengabarkan untuk situasi di sana lalu lintas yang sangat lenggang dan cuacanya juga cerah. Jadi bagi sedulur cakra yang hendak menuju ke Nganjuk Kota, tetap berhati-hati dan juga waspada. Lalu ada Mbak Nana di Jalan Patimura Kota Kediri, dikabarkan di sana tuh sangat ramai dan padat karena juga imbas dari penutupan jalan di PB Sudirman juga ya. Untuk cuaca juga cerah bersahabat, Alvan.
0: Oke, ke Erga silakan.
3: Iya, ini Alvan, Polres Sampang, Jawa Timur. Berhasil menangkap 12 dari 27 tersangka kasus dugaan, mohon maaf, pemerkosaan terhadap anak perempuan berusia 15 tahun, Van. Sementara itu 15 pelaku lainnya masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang. Peristiwa ini bermula pada Februari 2026 itu di Jalan Suhada, Kota Sampang, dan korban itu diajak berkenalan, dibujuk, diancam, dipaksa mengikuti kemauan pelaku, serta diduga dicekoki minuman keras. Tindak pidana ini terjadi di 3 lokasi berbeda, Pan, yaitu di Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Desa Astapah, Kecamatan Omben, dan Desa Madupat, Kecamatan Camplong. Ke-12 tersangka ditangkap secara bertahap sejak 30 Juni hingga awal Juli 2026. Mayoritas dari pelaku yang

0: KBP Hartono menegaskan bahwa identitas 15 pelaku yang buron sudah dikantongi dan menghimbau mereka untuk segera menyerahkan diri, Alvan.
1: Ya, terima kasih Muhammad Erga, Imalana, dan Erika Dwi sebelumnya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Pertandingan di semifinal Piala Dunia 2026 sudah dipastikan akan diisi oleh Prancis melawan Spanyol. Hal itu terjadi usai Spanyol mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 di California, Amerika Serikat pada hari Sabtu dini hari tadi. Dua gol kemenangan Spanyol dicetak oleh Fabian Ruiz dan juga Michael Merino. Kemenangan tersebut membuat Spanyol kembali menembus semifinal Piala Dunia 2026 setelah 16 tahun lamanya. Terakhir, Spanyol juara Piala Dunia di tahun 2010. Dan setelah itu tidak pernah bisa menembus babak semifinal pada 3 edisi berikutnya. Untuk pertandingan kedua, ini masih akan berlangsung besok ya. Di hari Minggu ada 2 pertandingan, jadi nanti malam jangan begadang. Nanti tidur sore, besok bangun pagi, karena jam 4 pagi besok ada Norwegia melawan Inggris, dan jam 8 pagi besok ada Argentina melawan Swiss di babak 8 besar. Untuk pemenang nanti juga akan melaju ke semifinal mendampingi Prancis dan juga Spanyol yang telah memastikan diri lolos terlebih dahulu.

0: Ya, sudah di 31 derajat ya seluruh cakra untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk siang hari ini. Yang melintas di Nganjuk dan sekitarnya hati-hati ya. Ini sudah mulai terik, angin tidak begitu kencang. Sudah tidak sekencang beberapa hari terakhir. Ini sudah normal kembali meskipun masih ada angin, tapi tidak sekencang biasanya untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya siang hari ini. Masih kami tunggu juga kabarnya di 0852 901061.
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Seorang pria berinisial W, 49 tahun, warga kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, diamankan warga setelah kepergok mencuri kambing milik warga di desa Juwet, kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk pada hari Jumat dini hari. Pelaku diduga merupakan bagian dari jaringan pencurian kambing yang telah berlokasi di sejumlah wilayah di Kabupaten Nganjuk. Kata AKP Toto Haryanto, Kapolsek Ngronggot Polres Nganjuk, peristiwa itu terjadi sekitar jam 3 pagi. Saat itu saksi bernama Muhammad Effendi melihat pelaku sedang memanggul seekor kambing berwarna coklat di jalan persawahan menuju Dusun Sono Pinggir, Desa Juwet, Ngronggot, Nganjuk. Setelah dicek, kambing tersebut merupakan milik Siti Rizki, warga Dusun Sono Pinggir. Dan untuk kemudian pelaku langsung dibawa warga ke Polsek Ngronggot Polres Nganjuk untuk penyidikan lebih lanjut. Dari hasil pengembangan, pelaku diduga tidak hanya melakukan pencurian di satu lokasi. Polisi mencatat sedikitnya ada 12 tempat kejadian perkara yang diduga berkaitan dengan pelaku, yakni 6 TKP di wilayah hukum Polsek Ngronggot, 4 TKP di wilayah Polsek Warprambon, 1 TKP di Polsek Loceret, dan 1 TKP di wilayah Polsek Warujayang.

0: Ya, ke gatekeeper dulu. Silakan Erika.
1: Mas Azril, ini tadi perjalanan Alvan melintas di jalur Mbogo-Papar. Belum ditambahkan, tapi tujuan akhir kemana sebentar? Biasanya kan di video ya. Maksudnya suaranya di dalam video.
0: Mana Bogo?
1: Iya, benar. Ramai di sana, Alvan. Hmm. Kemudian ini menemui ada kendaraan truk yang muatan tebu. Muatannya itu tinggi sekali gitu, Alvan. Takutnya nanti kalau tebunya ada yang gelundung satu, gitu kan bahaya, toh, Alvan ya. Itu kan bahaya. Meskipun sudah dipastikan ini ngikatnya kenceng kok ini. Ngikatnya sudah betul-betul ini tidak akan jatuh tebunya atau dan sebagainya. Tapi kan cukup bahaya kalau tidak pengen. Mungkin harapannya Mas Azril itu jangan tinggi-tinggi atau mungkin ditutup terpal ya, ya.
0: Takutnya nimpa yang belakangnya kan?
1: Takutnya nimpa yang belakang, betul. Kita atau kan nggak tahu mungkin. Benar, kita kan nggak tahu apa yang terjadi di jalan itu kan. Sesuatu hal yang kita tidak bisa prediksi ya. Kita sudah hati-hati aja, kadang orang lain kurang hati-hati, kita pun kena gitu ya. Jadi di jalan itu memang sulit sekali diprediksi. Harap hati-hati buat para driver ya, ini semoga tetap selamat sampai tujuan. Kemudian diperhatikan untuk muatannya gitu ya, jangan sampai muatannya ini bisa membahayakan pengguna jalan lainnya, seperti itu. Mohon hati-hati. Ini tadi di jalan Raya Mbogo Papar Kediri ya, Alvan ya. Ini sepertinya overroute atau gimana gitu loh untuk muatannya. Di sana arus lalu lintas juga ramai, banyak kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan sepeda motor. Cuacanya pun juga cerah sekali. Lalu ada disampaikan juga oleh Mas Agus, dam truk mengalami runway di Desa Jombok, Ngoro Jombang. Dikirimkan
0: runway itu mesinnya ngegas terus kan?
1: Iya, sampai berasap gitu loh.
0: Nanti habis nanti mati kalau
1: sudah habis.
0: Habis solarnya.
1: Oh.
0: Takutnya kan bisa meledak atau terlalu panas gitu kan.
1: Bisa meledak juga ya.
0: Ya itu jadi hanya itu bisa dialami oleh mesin diesel yang pakai solar.
1: Sebentar. Ini untuk posisi truknya ini di mana ya, Alvan? Di pinggir jalan gitu loh. Sudah minggir kok, Alvan, untuk truknya.
0: Tapi takut yang lewat sampingnya.
1: Iya, takut tiba-tiba meledak gitu.
0: Iya,
1: ya
0: atau
1: Alvan
0: gimana
1: ya.
0: Gitu. Karena kan dia RPM tinggi terus kan, ngegas terus.
1: Betul. Ini tadi untuk truknya warna putih, Alvan. Truknya warna putih, tidak terlalu terlihat karena asapnya itu tebal sekali gitu ya. Asapnya tebal sekali, jadi ini tadi pun juga mengganggu jarak pandang pengguna jalan yang melintas di sana, seperti itu ya. Bahkan ini tadi kok saya lihat agak tersendat gitu loh, Van, yang melintas. Sempat berhenti juga Mas Agus sesaat sebelum akhirnya melintasi kendaraan truk tersebut. Waduh, ini semoga tidak sampai meledak ya, Alvan ya.
0: Iya.
1: Takutnya nanti pas ada yang melintas di sana kan bahaya. Dari pengemudi juga sudah turun dari kendaraan, sepertinya kan nggak mungkin ya ini tetap bertahan di kabin. Ini sudah turun, sepertinya sudah dipinggirkan juga pas di dekat tanaman tebu gitu, Alvan ya.
0: Di area persawahan.
1: Di area persawahan ya? Ini dekat di area tanam tebu. Harap hati-hati, Sri Cakra. Ini tadi dari Mas Agus ya, melintas di jalur Jombok wilayah Ngoro Jombang, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, bergabung ada Mas Azril. Selamat siang, Mas.
4: Selamat siang, Mas Alvan.
0: Ya, apa kabar Mas Azril? Sehat, Mas ya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Hari Sabtu kirim kemana akhir pekan ini?
4: Akhir pekan di Kediri Kota saja.
0: Ah, dekat, aman ya, bisa malam mingguan di rumah berarti.
4: Bisa malam mingguan di rumah.
0: Terus itu Kang Kopeng kemana, Kang Kopeng? Belum info kayaknya tadi.
4: Raden Kang Mas Kopeng ini menuju ke arah Gresik.
0: Oh, pisah itu. Pisah kongsi sekarang.
4: Pisah. Iya, bisa rute.
0: Bisa rute.
4: Agak kesiangan juga Mas tadi.
0: Ini jenengan sudah berangkat atau sudah pulang?
4: Baru berangkat ini.
0: Oh, baru berangkat.
4: Sampai sekitaran Pasar.
0: Gimana sepanjang jalur tadi? Aman Mas ya?
4: Aman.
0: Aman aja dengan Kunjang berarti?
4: Iya, lewatnya Semen, Kunjang, terus Boko arah kanan Papar itu.
0: Oke, gimana Mas
4: panjang? Masih aman terkendali semua.
0: Ini ada tebu tadi dikirimkan video tadi, truk yang tinggi itu katanya. Itu Mas. Arah kemana ya? Pabrik mana? Pesantren?
4: Kayaknya itu tadi ada. Lah ini lagi. Dari ya. Arah mana ini? Kediri arah Kertosono itu malas tinggi kalau bisa di barisan.
0: Memang lagi musim buka giling panen tebu Mas. Banyak di Nganjuk juga.
4: Mungkin kayaknya gitu. Kalau yang dari Boko ke Papar tadi, untuk yang saya dahulu itu masih di belakang. Dan di depannya itu tepat di perempatan Papar tadi mengarah ke kanan kan.
0: Oke, okay. Merican ya mungkin
4: berarti. Itu juga sama. Tahu wigi banget itu juga.
0: Truknya itu truk biasa
4: sudah
0: Mas.
4: Sudah tronton.
0: Ya? Oh, tronton.
4: Sudah tronton, muatannya itu dari bak ada sekitar 1,5 meter tingginya.
0: Wah, dari batas atas baknya itu Mas ya?
4: Iya, betul.
0: Wah, itu bahaya kalau di sampingnya atau di belakangnya pas itu.
4: Biasanya seperti itu yang ditakutkan itu apa Mas? Kadang yang dipakai tajuk itu juga tebu gitu loh. Biasanya kan
0: yang
4: seperti
0: pakai
4: itu.
0: Ganjelnya, yang dipakai ganjel samping
4: nah,
0: kan?
4: Nah, yang dibuat, nah itu biasanya kan kebanyakan kalau nggak dibantu besi atau bambu gitu kan.
0: Tebunya
4: kebanyakan
0: sendiri.
4: Kebanyakan memakai tebu juga ya. Iya. Yang ditakutkan kan itu. Ini apa namanya, sekuat-kuatnya tebu itu kalau kena guncangan terus kan bisa patah Mas.
0: Benar. Kalau jenengan pernah melintas di Kertosono Mas, yang terowongan Kertosono lampu merah perempatan ke utara itu Mas. Itu sering ada truk tebu yang atasnya nyantol ke terowongannya itu Mas. Jadi jatuh ke belakang gitu. Kan itu bahaya kalau belakang ada motor gitu kan.
4: Oh iya tahu. Itu ada salah satu temen waktu itu bawa sepeda listrik juga. Rumahnya kan sekitaran Tugu Garuda itu kan. Yang pertigaan ke kiri itu Mas, di arah Pasar Kertosono itu kan. Nah, lewat itu di Kertosono itu ke utara. Ini biasanya kan lolos. Nah, ini ada 1-2 unit atau hampir 5 ya. Itu yang agak tinggi. Lupa dianya.
0: Nyantol gitu.
4: Lewat situ santai aja gitu. Tiba-tiba perawak gitu.
0: Iya, sering di situ Mas.
4: Sepeda listrik.
0: Soalnya mau lewat yang jalan lain, lewat Baron juga sama di portal batas ketinggian di perlintasan keretanya.
4: Iya, betul itu.
0: Jadi di memang enggak bisa itu, enggak bisa tinggi kalau arah ke Patian Rowo truk-truk tebu itu.
4: Iya. Nah, yang itu. Takutnya kan kalau misalkan over seperti kayak mohon maaf kayak tebu, kayak apa namanya? Birang ya kalau nggak salah itu namanya. Anunya padi itu loh Mas.
0: Oh iya, apa nah, kulitnya kan padi itu ya?
4: Nah, itu biasanya kan tinggi banget itu.
0: Iya, dia nggak berat Mas, cuman kan dimensinya besar gitu kan?
4: Rowo.
0: Iya.
4: Bahasa Jawanya itu.
0: Kalau entengnya sih enteng, cuman kan dimensi segitu bisa bikin guling atau roboh mungkin nanti.
4: Iya, saya juga pernah ngalami kan, dulu kan gak kuat karton saya, jadi kan tinggi tapi
0: itu
4: ya
0: juga enteng,
4: kalau
0: kan?
4: misalkan bosnya minta ini kurang tinggi yo, bawaan sendiri aku bilang gitu.
0: Iya truknya bebannya sih kan kuat kalau ngamut bebannya, cuman dimensinya itu loh Mas yang bahaya.
4: Mereka maunya bawanya itu banyak gitu kan, tapi kan nggak tahu resikonya di jalan tuh kayak gimana dan gitu. Soalnya pernah kena itu harusnya kan untuk umumnya itu kan di 4,2.
0: Apanya itu?
4: Ketinggian itu.
0: Oh, ketinggian iya.
4: Nah, 4,2. Nah, saya pernah itu bawa 4,5 apa 6 itu. Ya udah beberapa kali dua tempat ditegur sama lantas.
0: Iya, yang resiko kan juga drivernya Mas kalau kayak gitu di jalan.
4: Nah, apalagi kalau udah seperti itu ya harusnya kamu menghindar, katanya bosnya juga gitu kan lucu.
0: Iya iya, tapi sekarang sudah kirim sepeda listrik sudah aman mas ya, nggak pernah mas diminta ngangkut pedah banyak gitu.
4: Kita pun kalau kelebihan misalkan kayak mohon maaf kayak harus membawa banyak, pintu kan harus terbuka mas, itu kalau bukanya lebar saya juga nolak mas.
0: Karena
4: ya kan gimana ya namanya di jalan nanti kalau misalkan meskipun kita lewat nah ada petugas yang lewat lah ini pintunya kok terbuka lebar, itu kan bisa jadi masalah juga. Bisa jadi salah satu alasan untuk memberhentikan kita kan.
0: Jadi
4: nah kalau kayak gitu kan kantor kan ya ya udah urusan.
0: Jadi lebih baik tetap kayak itu mas ya, ukurannya dah apa muatannya harus pas dengan ukurannya itu.
4: Normalnya aja, cari normalnya aman aja. Nah. Mending misalkan terlalu resiko kita kurangin satu gitu aja kan aman kita. Di jalan juga nyaman. Enggak terlalu beresiko kan
0: gitu. Iya. Siap, siap. Matur nuwun, Mas Asril. Semangat akhir pekannya.
4: Siap. Ini nanti pulang sore Mas ya, sampean ya?
0: Iya, jam 1:30 sudah balik aku, Mas.
4: Bisa malam mingguan juga.
0: Bisa malam mingguan juga.
4: Pas malam minggu shiftnya pagi ya kan.
0: Nah, cocok. Asik nih.
4: Nanti yang sore nanti Mbak Intan, Mbak Iis ya.
0: Nah, kalau nggak salah. Biar malam minggu di studio saja mas.
4: Baik.
0: Matur nuwun mas.
4: Semangat mas.
0: Siap.
4: Salam
0: siap
4: buat yang lain juga. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Asril dari Jombang ke Kediri tadi sampai wilayah Bogor masih lancar. Hati-hati banyak truk muatan tebu yang arah ke beberapa titik pabrik gula ya. Ada di Merican, ada di Kertosono, ada di Pesantren juga. Jadi memang cukup padat musim buka giling dan juga musim panen tebu beberapa pekan terakhir ini.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.

0: Ya, satu komposisi lagu dari Sivilia tadi, Esitero judulnya. Kalau Anda familiar dengan lagu itu berarti kita seumuran ya, Sedulur Cakra. Lagu ini tadi tahun 2009. Dulu masih zaman main warnet ya, warung internet itu. Kita ke warnet kadang Facebookan atau mungkin nonton YouTube begitu. Dulu Facebook masih pakai Yahoo. Kalau sekarang kan sudah pakai Gmail kan. Dulu masih pakai Yahoo. Kita ke warnet begitu 1 jam 2000 dulu. Masih langka, belum ada smartphone seperti sekarang. Nah, lagu yang diputar untuk menemani Facebookan itu kadang ini. Lagunya Sivilia, Esitero yang pertama. Ada beberapa versi dia, ada Esitero 1, 2, dan 3. Nah, itu yang pertama yang menemani kita di masa-masa tahun 2009 dulu. Bergabung dulu. Oh, ada Jamal. Ini liputan atau gimana, Mal? Selamat siang.
1: Ya, selamat siang, Alvan.
0: Ini apa? Sebagai jurnalis atau?
1: Oh, enggak kan. Oh, enggak. Hari ini kan lepas tugas ya.
0: Lepas tugas. Gimana? Liburan kemana ini?
1: Walaupun lepas tugas, tapi enggak liburan ini.
0: Oh, enggak liburan. Kan
1: ada kegiatan sama kawan-kawan jurnalis lain. Kebetulan di Jombang perjalanan tadi dari Mengkreng ya. Mengkreng lewat Bandar, sekarang ini masih di Perak gitu ya. Kita istirahat dulu karena ada ini, harus ada pengisian ulang. Selain mobil ini perut juga
0: orangnya
1: harus
0: diulang
1: gitu kan.
0: Coba menu makan apa? Makan siang ini.
1: Nah, ini kebetulan makan yang ringan dulu. Kita cari cemilan dulu, nanti gongnya kita cari yang di Jombang. Oh, gitu. Aja. Ini sambil cari rekomendasi kira-kira yang enak apa di Jombang gitu kan.
0: Apa ini? Berhenti di mana? Warung apa?
1: Ini masih di depan minimarket biru.
0: Oh, di kawasan Perak. Minuman sama jajan ringan ya.
1: Betul. Nah, ini tadi sambil pantai warung lalu lintas. Mengkreng ya yang agak macet tadi. Arah Jombang, arah Kediri, dua arahnya, tiga arah bahkan ya, di arah Tanjung pun juga cukup padat. Lalu Bandar Gedung Mulyo depan pintu tol juga sama, cukup padat. Terus tadi yang keluar masuk pintu tol juga lumayan. Yang paling rame sih yang dari arah Surabaya atau dari arah Jombang yang mau naik ke tol ya. Nah, ini terus di jalur bawah sampai ke Perak, sampai saat ini juga terpantau masih ramai lancar aja, Alvan.
0: Oke, normal ya akhir pekan masih siang ini.
1: Ya, bisa dibilang normal ya, mungkin masih nanti malam ya kepadatannya. Karena mengingatkan besok juga hari Minggu, terus Seninnya itu udah mulai aktivitas anak-anak di MPLS gitu kan. Nah, ini berarti biasanya udah cukup ramai juga, mungkin balik back to school gitu kan.
0: Nah, itu
1: persiapan juga udah ramai. Tadi lewat di depan Pasar Perak juga cukup ramai, pasar tradisional itu.
0: Oh, ini ada rekomendasi, Mal, kata Mas Azril, Mal. Warung
1: apa tuh?
0: SBY Sengon. Coba di maps.
1: SBY Sengon, oke.
0: Okay. Enak, harga merakyat katanya. Kan Mas Azril yang punya, oh, gitu Jombang ya? Kan, jadi hafal mungkin dia.
1: Siap, nanti, siap, nanti coba di lah ya.
0: Googling untuk itunya, tempatnya.
1: Siap.
0: Oke, ada tambahan, Mal?
1: Saya kira cukup, Alvan. Nanti kalau ada update, kami infokan kembali.
0: Oke, siap. Titip salam buat teman-teman yang di sana, Jamal.
1: Siap, kebetulan ini ada temannya Alvan juga ini.
0: Siapa?
1: Ada Mas Danen dari Tribun News.
0: Komandan
1: ada lagi,
0: Danen.
1: Iya, ada lagi Mas Bakri dari Detik.com, Detik Jatim.
0: Siap. Oke, semangat, Mal, buat teman-teman juga, Mal.
1: Siap.
0: Oke, baik, Mahbub Jamal tadi Sedulur Cakra yang ke arah Jombang ya. Disampaikan juga cukup ramai sepanjang jalur. Jadi hati-hati yang ke arah Jombang. Cukup panas juga cuaca, 31 derajat di handphone siang ini.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, berhubung juga akhir pekan ya, saya mengajak Sedulur Cakra buat nostalgia dulu lagu-lagu pop tahun 2010-an lah, zaman-zaman masih banyak ke warnet, banyak PS-an mungkin dulu. Ini satu lagu dari Adista, mungkin Deru Cakra juga tahu yang judulnya Ku Tak Bisa.

Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna Seduh Cakra. Masih kami tunggu ya Anda untuk bergabung di 0852 9001061. Sudah menjelang jam 12 siang ya. Saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat siang, selamat melanjutkan perjalanan dan aktivitas. Sehat selalu.

0: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang, Seru Cakra. Lepas dari jam 12 siang, kami masih menemani Anda aktivitas. Biasanya kalau jam 12 itu mulai istirahat ya. Tapi ini kan akhir pekan, banyak yang sudah tidak aktivitas seperti biasa, sudah santai-santai di rumah. Tapi ya menghormati yang tetap aktivitas ya. Jadi selamat beraktivitas, selamat istirahat yang saat ini sedang beristirahat lepas dari jam 12 siang. Kira-kira sudah makan siang atau belum? Makanan apa yang sudah dipersiapkan untuk menyegarkan siang hari ini? Kira-kira minumnya apa juga? Bisa Anda kabarkan dengan kami ya. Saya Rika, bertugas bersama Alvan, kemudian juga Ima, serta Muhammad Erga. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada tiga varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi Herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah... ini Seru Cakra, Randu Blatung Blora. Ini juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Randu Blatung Blora. Lokasinya ada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasarannya dari SPBU Randu Blatung Anda bisa ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Kedung Jambu bisa ke barat sekitar 100 meter utara jalan.

0: Lintas di mana? Seru Jakra untuk siang hari ini kondisi arus lalu lintas seperti apa? Mungkin di jalur yang Anda lalui saat ini juga banyak kendaraan-kendaraan bermuatan, muatannya juga cukup banyak hingga membahayakan pengguna jalan yang melintas, bisa dikabarkan. Kami terima informasi tadi di jalur Bogo-Papar Kediri ya. Ada juga kendaraan muatan tebu yang juga kelebihan muatan, jadi cukup tinggi, takutnya mengenai pengguna jalan yang ada di belakangnya, kan bahaya sekali ya, Seru Jakra. Ini harap diperhatikan, jadi jaga jarak aman dengan pengguna jalan yang lainnya, termasuk juga mungkin di jalur yang Anda lalui saat ini banyak kendaraan muatan. Kalau tidak ingin mendahului, ya agak jaga jarak aman jauh ya, gitu Seru Jakra. Agar tidak kena mungkin dari muatannya tersebut atau mungkin juga dari asap dan lain sebagainya. Masih kami tunggu ya kabar dari Anda, mungkin Anda juga mengetahui kewaspadaan seperti yang disampaikan oleh pendengar Radio Jakra Krishna. Untuk informasi apa saja yang sudah kami terima bisa Anda cek ulang melalui akun Facebook kami di Jakra Krishna. Saya cek informasi ke Ima.
1: Kali ini ada dari Mas Azril ya, ini katanya ada warung Surabaya Sengon, Mas Jamal, enak harganya merakyat begitu. Tadi sempat teleponan kan sama Mas Jamal ya?
0: Iya benar, harganya merakyat. Iya. Jadi kalau harganya merakyat dipastikan rakyatnya juga suka.
1: Betul, akhirnya juga suka.
0: Iya benar.
1: Oke, terus ada lagi dari Pak Suprianto di Blora, katanya assalamualaikum, cuaca 33 derajat, lumayan panas ya Erika.
0: Iya panas di luar berarti ya.
1: Iya.
0: Gimana
1: betul.
0: Gimana nanti saya pulang ini?
1: Pakai sunblock.
0: Pakai ini tabir surya, betul. Sunblock gitu ya. Sarung tangan, jaket.
1: Iya.
0: Anti UV kan ada ya.
1: Iya. Terus katanya untuk esok pagi-pagi semoga Norwegia unggul 1-0.
0: Amin. Biar tidurnya nyenyak ya.
1: Iya. Terus lagi dari Pak Aribowo di Mojokerto, ini ada informasi di sungai apa ya ini, di Melirip Rowo Tarik Sidoarjo. Air debitnya itu sekitar 2 sampai 3 kilo. Ini lumayan deras atau gimana ya Erika ya? Mungkin lumayan deras ya ini. Jadi buat para pengendara yang melintasi di daerah sana harap berhati-hati juga mungkin ya.
0: Oke. Okay.
1: Agar tidak terlalu terburu-buru, pelan-pelan saja. Karena biasanya kalau di daerah seperti ini, kalau debit airnya itu tinggi, itu anginnya juga tinggi. Begitu,
0: anginnya
1: Erika.
0: Kencang gitu ya.
1: Sama kayak di bendungan Waruturi, saya pernah ke sana itu juga kalau debit airnya tinggi itu anginnya juga ikut tinggi.
0: Anginnya juga.
1: Kita kebawa angin gitu.
0: Iya.
1: Jadi harus berhati-hati dalam berkendara juga.
0: Oke, baik.
1: Dan informasi selanjutnya ini dari Ibu Lia yang mengabarkan dari Simpang Polsek Ngasem Barat, dengan kondisi arus lalu lintas di sana padat didominasi oleh pengendara mobil, untuk cuaca di sana juga cukup terik. Erika.
0: Terima kasih Ima Lana, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kepada telepon ya, Seru Jakra, dia Mas Kopeng. Selamat siang Mas Kopeng.
4: Selamat siang Mbak.
0: Semangat siang Mas Kopeng meskipun panas.
4: Panas sih Mbak.
0: Di Mojokerto ya tadi, info terakhir.
4: Info terakhir di Mojokerto, kota lancar Mbak.
0: Lancar.
4: Pribadi.
0: Oh, kendaraan pribadi mengarah ke Mojokerto kota, Surabaya gitu ya.
4: Ini ya mengarah ke Surabaya, ada yang juga.
0: Karena mulai balik lagi ke rantau juga mungkin ya, karena Senin kan sudah mulai sekolah ya, Mas Kopeng, atau pada belanja.
4: Iya.
0: Iya. Ini tujuan akhir kemana Mas Kopeng? Mojokerto atau mana?
4: Di Gresik, Cermai, Mas.
0: Oh, ke Cermeng, Gresik. Sepanjang perjalanan juga tidak ada hambatan ya Mas Kopeng?
4: Kami lancar, untuk cuaca panas Mbak.
0: Untuk cuaca panas sekali. Sudah bawa air minum atau belum?
4: Belum ini ntar di ST Jumbo ini.
0: Tetep ya. Setiap hari kayaknya Mas Kopeng beli ST Jumbo.
4: Iya mbak, oh, mana soalnya.
0: Jangan lupa tes gula loh Mas Kopeng.
4: Gak tahu kalau Mas Azril tadi beli apa enggak.
0: Nah itu, arahnya beda ya sama Mas Azril.
4: Ya Mas Azril Kediri.
0: Mas Azril Kediri, dekat-dekat ini ya, alhamdulillah. Oke, jadi tidak searah.
4: Ya.
0: Oke, hati-hati ya, Mas Kopeng. Ditunggu info selanjutnya.
4: Oke, siap.
0: Oke, hati-hati.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ada Mas Kopeng ya. Ini tadi perjalanan dari Jombang menuju ke wilayah Gresik sudah sampai Mojokerto. Ramai lancar, seru cakra, dominasi dengan kendaraan pribadi.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Tetap semangat aktivitas ya, Sri Cakra, jalur utama. Ini tadi kami terima juga kondisinya masih cukup ramai. Meskipun siang hari ini cuacanya panas sekali ya, Sri Cakra. Panas-panas tidak menjadi penghalang bagi warga untuk terus aktivitas. Penghalang semangat untuk aktivitas ya. Jadi semuanya tetap semangat aktivitas di luar rumah. Kewajiban itu Erika ya, tanggung jawab, jadi tetap aktivitas aja itu, makanya tetap semangat ya. Ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, Sri Cakra, apapun yang sedang Anda kerjakan di hari ini, hal baik apapun, semoga berjalan dengan lancar, kemudian juga sesuai dengan harapan. Kabarkan kepada kami bagaimana kondisi di wilayah Anda untuk saat ini, agar jadi catatan atau kewaspadaan bagi seluruh cakra lainnya. Cek informasi dulu ya. Ini tadi ke Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan dari jalur Mbogo Kediri oleh Pak Handoko masih cukup lancar. Ke arah Kandangan belum ada hambatan dengan roda 2 pribadi yang banyak melintas. Hanya perlu hati-hati, ini kondisi cuaca sangat panas di siang hari ini. Wilayah Mbogo Kediri dan sekitarnya yang mau melintas bisa lebih waspada. Kemudian dari Pak Oktavian di jalur Ngantang Malang menuju ke arah Kandangan, sudah sampai di simpang tiga Kandangan yang arah ke Jombang juga sama ramai. Dari Kandangan tadi banyak mobil pick up muatan sayur yang ke arah Kandangan. Jadi lebih hati-hati karena banyak melaju dengan kecepatan tinggi. Kemudian dari Mojoroto tadi Mbak Rizka menambahkan menuju ke arah Prambon sampai di seputaran pabrik gula Merican juga cukup padat, banyak truk muatan tebu dan aktivitas giling juga berlangsung siang ini. Sehingga untuk kondisi di sekitar lokasi cukup panas, yang mau melintas lebih fokus saja berkendara. Beberapa titik ruas jalan juga dilaporkan berlubang tadi. Satu lagi dari Mbak Istiqomah, tadi berangkat jalur Kertosono ke arah Nganjuk Kota, lewat Baron lancar, simpang 3 Pasar Baron yang ke arah Sukomoro juga tidak ada hambatan. Cuaca sama kah, sepanjang jalur panas, angin juga lumayan siang ini.
0: Lanjut ke Imam.
2: Dari Pak Riono yang sekarang berada di Simpang 5 Gumul, ya ini mengabarkan untuk kondisi Tugu SLG cukup ramai karena hari weekend ya ini.
0: Panas apa enggak ini?
2: Panas dong.
0: Tapi kok ya ramai ya di sana ya.
2: Karena kalau weekend banyak yang jualan, Erika.
0: Oh, banyak yang jualan juga. Banyak tempat teduh tidak sih di sana itu kalau siang-siang?
2: Kalau siang itu paling di Taman Hijau aja sih.
0: Oh, Taman Hijaunya. Iya. Bisa duduk-duduk gitu ya,
2: iya,
0: di sana.
2: Tapi kalau untuk sekitaran Simpang 5 ya yang bangku-bangkunya aja yang itu.
0: Redup ya, yang teduh.
2: Tapi untuk Simpang 5-nya Tugunya sendiri panas, panas banget malahan. Karena kan dia pakai keramik ya itu.
0: Betul, nah itu pakai alas kaki tetap aja kadang panas ya.
2: Masih panas.
0: Iya.
2: Karena untuk panasnya kan dia apa ya, kayak memancar begitu ya.
0: Bener kan, ke keramik ya, betul.
2: Jadi lumayan panas di sana, tapi aman karena di sana banyak yang jual es teh.
0: Lumayan bisa mendinginkan ini ya.
2: Dahaga gitu.
0: Dahaga, betul. Melegakan dahaga.
2: Iya, gitu. Dari arah Kediri Kota menuju ke Kertosono, ini ada Bu Nunu juga ya yang mengabarkan situasi arus lalu lintas di perempatan Papar masih ramai lancar di hari Sabtu ini dan cuaca juga sangat terik di luar sana. Lalu ada Bu Mila yang mengabarkan situasi terkini di traffic light PTZ Katang yang dipadati kendaraan roda 4 dan juga terpantau sedikit macet, untuk cuaca juga dibilang cerah bersahabat. Erika.
0: Baik, terima kasih Ima dan juga Alvana Mar, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik.

0: baik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna ke Gatekeeper Alvan.
1: Iya kak, ini kita masih komunikasi dengan teman-teman Pusdalops di BPBD Kabupaten Sidoarjo. Karena kita terima informasi untuk lumpur Lapindo kak di Porong Sidoarjo. Itu beberapa tanggulnya ada yang bocor atau nyaris jebol begitu atau tergerus. Ini masih kita komunikasikan untuk proses penanganan seperti apa. Karena di sampingnya tanggul itu ada perlintasan kereta api kak. Jadi otomatis kalau lumpurnya sampai meluber ke rel, ini kereta yang melintas bisa terganggu untuk trafik perjalanannya. Jadi masih kita komunikasikan untuk langkah penanganan nanti seperti apa dengan teman-teman di Pusdalops BPBD Kabupaten Sidoarjo. Kemudian Mas Azril, di Jalan Hayam Wuruk Kota Kediri sangat panas, kondisi trafik lalu lintas juga padat. Kan banyak tempat-tempat nongkrong, tempat ngopi, dan beberapa titik pusat perbelanjaan di wilayah Jalan Hayam Wuruk ini cukup ramai. Banyak roda empat terparkir di sisi sebelah selatan jalan, jadi yang melintas bisa lebih hati-hati. Lalu tadi informasi masuk juga ditambahkan oleh Pak Wawan di jalur Rejoso Nganjuk ke arah Nganjuk Kota sampai Simpang 4 Bebas masih lancar dengan roda 2 dan juga mobil pribadi yang banyak melintas. Erika.
0: Terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ke berita nasional terlebih dulu ya, Seru Cakra. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk memperpendek masa tinggal jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Langkah itu dilakukan agar dapat menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji sekaligus juga bisa meningkatkan efisiensi layanan bagi jemaah. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa salah satu upaya yang dilakukan adalah memangkas masa tunggu jemaah di Mekah maupun Madinah dengan memperbanyak slot penerbangan. Jadi salah satu yang bisa dilakukan adalah masa tunggu di Mekah dan Madinah itu dipotong, Seru Cakra. Masa tunggu jemaah di Tanah Suci sangat berkaitan dengan jadwal penerbangan. Karena itu Kemenhaj berharap maskapai nasional, khususnya Garuda Indonesia, dapat memperoleh slot penerbangan yang lebih banyak agar proses keberangkatan maupun kepulangan jemaah menjadi lebih cepat. Selain itu, Kemenhaj juga mengkaji kemungkinan untuk mengurangi lama tinggal jemaah di Madinah. Namun, kebijakan itu akan dibahas bersama para ulama dari berbagai organisasi Islam sebelum diputuskan. Dhanil menjelaskan salah satu pertimbangan yang akan dibahas adalah pelaksanaan sholat arba'in di Masjid Nabawi. Menurutnya, pelaksanaan arba'in bukan merupakan kewajiban dalam ibadah haji, sehingga kajian fikih dari para ulama menjadi penting sebelum pemerintah mengambil keputusan. Jadi nantinya ini akan ditentukan akan mendengar masukan dari para ulama, akan dibuat keputusan apakah kemudian di Madinah itu bisa dikurangi lama tinggalnya, karena dengan cara begitu lama tinggal bisa dikurangi, kemudian juga kos juga otomatis berkurang karena biaya hotel, biaya konsumsi dan sebagainya akan lebih rendah. Berita nasional lainnya bisa Anda dapatkan melalui akun website kami ya, Seru Cakra, di cakrakrishna.com. Di website tersebut Anda juga bisa mendengarkan siaran kami dimanapun dan kapanpun.

Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Cakra, dimanapun Anda berada, kabarkan dengan kami kondisi di wilayah Anda saat ini seperti apa. Pagi ini kami tadi juga terima informasi ada seorang pria berinisial W, usia 49 tahun, warga Tarokan Kediri diamankan warga setelah kepergok mencuri kambing milik warga desa Njuwet, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk pada Jumat dini hari. Pelaku diduga merupakan bagian dari jaringan pencurian kambing yang telah beraksi di sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kapolsek Ronggot Polres Nganjuk AKP Toto Haryanto menjelaskan bahwa peristiwa itu terjadi sekitar jam 3 dini hari. Saat itu, saksi bernama Muhammad Effendi melihat pelaku sedang memanggul seekor kambing berwarna coklat kombinasi putih di jalan persawahan menuju Dusun Sono Pinggir, Desa Njuwet. Merasa curiga, saksi langsung meneriaki pelaku sebagai pencuri, sehingga warga berdatangan dan berhasil mengamankan yang bersangkutan serta kambing yang dibawanya. Setelah dicek, kambing tersebut diketahui milik Siti Rizki Anna Alfa, warga Dusun Sono Pinggir, Desa Njuwet. Korban mengaku baru mengetahui ternaknya hilang setelah melihat pelaku diamankan warga bersama kambing hasil curian itu. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar 2 juta 500. Mendapat laporan dari warga, anggota Reskrim Polsek Ronggot bersama unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk menuju ke lokasi, kemudian mengamankan pelaku, berikut juga barang bukti ke Mapolsek Ronggot untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil pengembangan, pelaku diduga tidak hanya melakukan pencurian di satu lokasi. Jadi sedikitnya ada 12 tempat yang menjadi lokasi kejadian yang diduga berkaitan dengan pelaku, yakni 6 TKP di wilayah hukum Polsek Ronggot, 4 TKP di wilayah Polsek Prambon, 1 TKP di wilayah Polsek Locere, dan 1 TKP di wilayah Polsek Warujayeng.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Kali ini saya sedang menikmati sate komo. Sate khas Pasuruan yang berbeda dengan sate lainnya. Sate komo ini menggunakan daging khas dalam. Cita rasa sate komo sangat lezat dan gurih. Cara membuatnya pun sangat mudah sekali. Kuliner khas Pasuruan yang wajib dicoba bernama sate komo ini memiliki ukuran daging sapi yang jumbo, namun tetap empuk dan lembut di lidah. Kuliner legendaris ini dijual di warung-warung makan, terutama yang menyediakan nasi rawon. Yap, sate ini paling cocok dinikmati dengan nasi rawon, meski tetap maknyus disanding dengan nasi sambelan atau nasi campur. Sate komo berbahan daging sapi dengan potongan dagingnya 6 hingga 8 kali lebih besar dari sate biasa. Meski besar, dijamin dagingnya sangat empuk di gigi dan lembut di lidah. Rasanya juga membuat saya ketagihan. Sate komo dibuat dengan 3 tahapan. Sebelum dibakar dan disajikan, daging dipotong ukuran besar, kemudian dimasak sampai benar-benar empuk. Setelah itu, diberi bumbu lengkap. Saat disajikan, sate hanya dibakar sebentar agar hangat dan menguatkan rasa. Sate komo sangat lezat karena bumbu lengkapnya yang kaya rempah dipastikan meresap ke daging sebelum dibakar. Proses meresapkan bumbu ke daging itu yang paling lama. Untuk sate yang dijual hari ini telah disiapkan sehari sebelumnya agar meresap.

0: ke gatekeeper Ima.
1: Dari Mas Azril nih, katanya di jalan Hayam Wuruk Kota Kediri sangat padat, cuaca fuanes. Enggak panas tapi fuanes.
0: Oh, fuanes ya, sekali ya, sampai kabin dalam pun juga kerasa panasnya.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, sangat fuanes. Dan ini kayaknya dipadati sama roda 4 ya ini kebanyakan
0: kendaraan
1: dari videonya.
0: Pribadi ya.
1: Iya, karena itu Erika, penutupan PB Sudirman sama jalan tembus Kaliombo, akhirnya yang jalan Hayam Wuruk tuh jadi sangat ramai.
0: Ya.
1: Iya. Berdampaknya ke jalan-jalan alternatif yang lain begitu. Terus lagi ini sekarang sudah sampai di Jalan Mayor Bismo. Ini lumayan lenggang kalau yang di sini ya. Ini karena ada pembuatan tol gitu Erika. Makanya jalanannya tuh agak lumayan lenggang ya ini. Padahal dulu juga nggak selenggang ini, karena ada perbaikan tol, pembuatan tol begitu, akhirnya jalannya lebih lenggang dan lumayan sepi juga ya ini untuk pengendaranya.
0: Oh, siang hari ini lenggang ya.
1: Iya,
0: untuk
1: lenggang.
0: Kondisinya
1: untuk cuacanya tetap panas ya ini sepertinya.
0: Okay. Sama merata kalau panas itu mah ya.
1: Terus lagi dari Pak Riono di Pujon yang mengupdate harga untuk sayur mayur ini banyak banget ini, tapi untuk harganya ini Ima lihat untuk harga-harganya tetap stabil.
0: Semuanya
1: tidak ada
0: stabil, ya.
1: Tidak ada kenaikan ataupun keturunan. Mungkin kalau naik turun masih oke lah, 1.000-2.000, tapi nggak yang terlalu
0: mencolok
1: ini,
0: gitu ya, terlalu tinggi gitu ya.
1: Masih
0: jadi
1: aman.
0: Masih aman saja lah untuk kenaikannya pun ya.
1: Iya, dan ini ada dari PBD Kabupaten Sidoarjo. Jadi sebelumnya itu ada informasi terkait dengan tanggul lumpur di Porong Sidoarjo yang jebol. Ini tuh kalau dari beritanya itu sudah sampai di rel kereta api, begitu Erika, sampai di dekat rel kereta api, kan lumayan berbahaya juga ya untuk lumpurnya. Nah, untuk kondisi di lapangan itu, aktivitas lapangan semburan ataupun luapan lumpur yang di narasikan itu mengancam di media sosial sebenarnya merupakan sisa material. Oh, jadi sebenarnya itu merupakan sisa material begitu Erika, bukan yang benar-benar menghembus banyak begitu ya, kayak lumpur lapindo itu bukan ya. Narasinya terlalu dilebih-lebihkan sepertinya ini ya, yang saya dapat tadi. Dan akhirnya dikonfirmasi sama Pusdalop
0: BBBD
1: Kabupaten Sidoarjo, katanya itu dilebih-lebihkan saja karena untuk semburannya ataupun luapan lumpur yang dinarasikan ini hanya merupakan sisa material dan percikan dari aktivitas operasional alat berat. Aktivitas tersebut sama sekali tidak mengancam keselamatan warga maupun fasilitas umum di sekitar lokasi, serta tidak masuk dalam kategori kondisi darurat bencana. Jadi masih aman, biasa aja begitu untuk berita terkait dengan tanggul lumpur di Porong Sidoarjo yang jebol. Lalu dari Jamal ini mengkonfirmasikan ada satu informasi terkait dengan Kejaksaan Negeri Nganjuk yang menginformasikan kepada seluruh masyarakat bahwa telah beredar nomor WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk yakni Dr. Dino Krismiardi SHMH. Nomor tersebut dipastikan palsu dan bukan merupakan nomor resmi Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk, dan mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak menanggapi pesan maupun panggilan dari nomor tersebut, tidak memberikan data pribadi, informasi penting maupun melakukan transfer uang dalam bentuk apapun. Segera melakukan konfirmasi melalui kanal resmi Kejaksaan Negeri Nganjuk apabila menerima pesan ataupun panggilan yang mencurigakan. Jadi buat sedulur cakra yang mungkin di WhatsApp, di chat ya sama yang mengatasnamakan Dr. Dino Krismiardi, harap hati-hati, jangan dibalas, apalagi sampai meminta data pribadi ataupun transfer uang, jangan sampai sedulur cakra untuk membalas pesan tersebut. Ini kami menghimbau ya. Lalu dari Mas Kopeng ini ya, katanya es teh jumbo di daerah Balong Panggang Gresik 2.500.
0: Kok murah sekali
1: ya,
0: di sana ya. Di sini pun sudah tak boleh.
1: Biasanya 3.000 Erika untuk harganya ya.
0: Yeah.
1: Ini makanya saya tanya dulu nih ke Mas Kopeng, itu yang jumbo apa yang biasa? Karena biasanya kalau yang jumbo itu harganya 3 ribuan ya,
0: harga ya. 3 ribuan.
1: Terus dari Pak Arif, ini juga di daerah Suluki Wilangan, untuk arus lalu lintas di sana sepi, paling sekitar 2 atau 3 kendaraan aja. Padahal ini lagi weekend ya. Biasanya kalau weekend itu daerah-daerah yang dituju kayak Seks Suluki ataupun kayak destinasi wisata itu biasanya ramai. Tapi ini untuk hari ini untuk Seks Suluki lumayan sepi ya ini katanya.
0: Mungkin
1: kan
0: sudah ini ya, weekend terakhir di libur sekolah.
1: Mau masuk sekolah ya. Dan informasi selanjutnya dari Pak Jayadi yang menginformasi arus lalu lintas di daerah Sambirejo Pare. Ini mengabarkan untuk situasi lalu lintas di sana terbilang cukup lancar dan cuaca juga panas terik sama kayak siapa tadi Mas Azril, puanas gitu.
0: Iya, puanas sekali. Mas Kopeng tadi juga berkabar puanas sekali.
1: Iya, puanas sekali.
0: Sama ya semuanya, rata panasnya.
1: Iya, paling sekitar 30 sampai 33 derajat begitu ya untuk suhunya.
0: Iya, betul. Iya.
1: Erika.
0: Terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ya, Seru Cakra, ada satu informasi menarik untuk Anda ya, yang ingin memiliki skill kerja siap pakai di dunia industri. Saatnya Anda bergabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, kren, hingga ferfactor, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang. Tepatnya Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Jadi, yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Informasi dan pendaftaran hubungi 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Sesungguhnya kamu memiliki dua kelakuan yang dicintai oleh Allah, yaitu sabar dan tenang. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Halo, selamat siang sedulur Cakra, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Gimana kabarnya hari ini? Semoga apapun aktivitas Anda di hari ini selalu lancar dan juga menyenangkan ya. Dan kalau ini bersama dengan Ima, dan di ruang gatekeeper ada Danti, Iis, dan juga Erga yang siap untuk menerima informasi Anda di siang hari ini. Dan bagi sedulur Cakra yang mungkin hari ini sedang dalam perjalanan, bagaimana untuk kondisi jalur yang sedang Anda lewati atau mungkin cuaca di lokasi Anda bagaimana, bisa diinfokan kepada kami melalui telepon ataupun WhatsApp di 0852 9001061.

0: Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Desa Kramat Tira RT 3 RW 3 Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet ya, dong. Ya kadang-kadang nyeri di istilah Jawanya di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu.
1: Awalnya cuma 3 tetes Gester, 3 tetes CA.
0: Pas sembuh enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk sedulur cakra yang mungkin berada di daerah Pacul, di Wiata Herbal Nariah Pacul, tepatnya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di sebelah utara SD Negeri 1 Pacul Timur Jalan.

0: Kali ini kita update informasi ke ruang gatekeeper, ada Danti, silahkan.
1: Ada Mas Taufik ini, Ma. Beliau juga terus pantau Radio Cakra Krisna dari wilayah Kabupaten Ngawi ya. Kalau terakhir update, di wilayah Ngawi cuacanya juga cerah cetar membahana sampai dengan siang hari ini. Kata Mas Taufik ini mau menyimak Mbak Ima siaran terlebih dahulu. Karena untuk siang hari ini belum ada agenda keluar, jadi stay di rumah sambil dengerin Cakra Krisna. Ada juga yang menyampaikan Mas Azril yang sebelumnya ada di wilayah Kota Kediri. Update terakhir itu ada di Jalan Mayor Bismo. Kemudian ini juga ikut menyampaikan bukan jalanannya yang ramai, tapi yang ramai itu tetap di dalam kabinnya beliau.
0: Oh,
1: iya,
0: gitu.
1: Karena apa? Karena mendengarkan cuap-cuap penyiar Cakra Krisna, kata beliau.
0: Terima kasih.
1: Iya, dengan senang hati ya, Mas Azril, kata beliau, sehat selalu, tetap menghibur sedulur Cakra Krisna. Ada info lainnya juga, ini tadi kayaknya Bapak Nur juga bahas-bahas terkait dengan apa ya ini, PS atau sepak bola atau bagaimana ya, ini juga sedikit bercanda atau ngobrol-ngobrol ringan ya, ini terkait yang sepuh-sepuh ini apakah masih bisa kira-kira kalau main sepak bola. Ya, menyalurkan hobi saja ya, Ima. Ada iya. Mas Kopeng karena saking panasnya, ini tadi daerah Balong Panggang. Balong Panggang itu maksudnya masih wilayah Gresik, Ima. Ini difotokan es tehnya. Kalau ukuran segini tuh masa enggak jumbo sih Mbak ukurannya? Ini kalau diamati biasanya kalau es teh jumbo itu cupnya agak tinggi
0: iya,
1: ya.
0: Lebih tinggi lagi.
1: Lebih tinggi biasanya.
0: Makanya tadi harganya 2.500.
1: Iya, 2.500.
0: Kok murah banget.
1: Biasanya
0: gitu kan?
1: Kalau jumbo itu 4.000 sampai dengan 5.000
0: iya,
1: rupiah.
0: Iya, segituan. 3.000 lah minimal.
1: Iya, betul ya. Ini ada di wilayah Gresik, panasnya luar biasa. Kemudian ada tambahan informasi lainnya juga yang disampaikan oleh Mbak Silvi. Informasi sampai siang hari ini juga cerah, Ima.
0: Terima kasih Danti di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Baik, sedulur Cakra, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu informasi dari Anda lewat WhatsApp ataupun telepon di 0852-9001061. Baik, kali ini kita update informasi dari Erga, silahkan.
1: Ya, ini Emma. Pemkot Madiun mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Ancaman kebakaran lahan serta kekeringan menjadi fokus utama dengan menyiagakan 3 truk tangki air untuk mendukung penanganan kondisi darurat. PLT Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun, mengatakan, musim kemarau berpotensi menimbulkan dampak paling besar pada sektor pertanian dan kebakaran lahan terbuka. Karena itu, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Dan salah satunya melalui perlindungan bagi petani lewat program asuransi pertanian untuk mengurangi risiko kerugian akibat gagal panen, Ima. Dan selain itu juga Bagus mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Warga diminta menjaga kebersihan lingkungan serta tidak membakar sampah maupun membuang puntung rokok sembarangan yang berpotensi memicu kebakaran. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun mencatat sepanjang 2025 telah terjadi 30 kasus kebakaran. Kecamatan Taman menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak, yakni 13 kasus. Disusul Kecamatan Mangu Harjo sebanyak 9 kasus dan Kecamatan Karto Harjo sebanyak 8 kasus. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun M. Yusuf Ahmadi mengatakan pihaknya telah menyiapkan 3 truk tangki air untuk mengantisipasi kekeringan maupun membantu penanganan kebakaran. Dan BPBD juga memperkuat kesiapsiagaan personil melalui pelatihan penanggulangan bencana yang melibatkan organisasi perangkat daerah OPD terkait, IMA.
0: Baik, Erga, terima kasih. Lanjut, Danti, silakan.
2: Nah, lagu yang baru saja diputar sama Ima tadi dari Agnes Monica.
0: Iya.
2: Matahari ya,
0: iya,
2: judulnya.
0: Matahari.
2: Ini ditanggapi sama Mas Azril, Ma. Ini kata beliau salah satu lagu favorit, terfavorit ya. Judulnya sesuai cuaca di siang hari ini.
0: Mataharinya terik banget.
2: Terik
0: gitu.
2: Banget, panas ya siang hari ini. Terima kasih Mas Azril, tetap pantau Radio Cakra Krisna. Kemudian Ima, kita juga terima informasi dari rekan-rekan BMKG terkait dengan perakiraan cuaca maritim yang berlaku besok ya. Di akhir pekan hari Minggu ini juga bisa disimak untuk sedulur Cakra yang besok berakhir pekan di daerah pesisir pantai.
0: Mungkin mau weekend gitu,
2: iya,
0: ya.
2: Iya, weekend ke pantai bersama keluarga atau mungkin juga bersama teman ya. Kalau untuk wilayah Laut Jawa bagian timur, Ima, cuaca secara umum cerah berawan. Kemudian untuk kondisi angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan maksimal 52 km per jam. Untuk tinggi gelombang berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,4 meter. Kemudian kalau untuk di Selat Madura, cuaca secara umum juga diperkirakan cerah berawan. Kondisi angin dominan dari arah timur, Ima, dengan kecepatan 48 km per jam. Untuk tinggi gelombang berkisar sampai dengan 0,9 meter saja. Nah, ini daerah yang paling banyak dikunjungi di akhir pekan, yaitu perairan selatan Jawa Timur. Untuk cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan. Untuk kondisi angin dominan dari arah timur juga dengan kecepatan maksimal 48 km per jam. Kalau untuk tinggi gelombang berkisar 0,8 sampai dengan 2,1 meter. Ima.
0: Terima kasih banyak Danti, sebelumnya ada Erga di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan masyarakat untuk

Untuk kondisi tersebut dipengaruhi dominasi masa udara kering yang berasal dari wilayah selatan Indonesia, terutama kawasan Samudra Hindia Selatan, Jawa, hingga Nusa Tenggara. Menurut Setiaris, masa udara kering tersebut menyebabkan kandungan uap air di atmosfer berkurang, sehingga proses pembentukan awan hujan menjadi semakin sulit. Akibatnya, sebagian besar wilayah Jawa Timur, termasuk Kabupaten Nganjuk, mulai mengalami penguatan musim kemarau. BMKG juga mencatat kondisi atmosfer yang relatif stabil dan minim gangguan cuaca turut menyebabkan peluang hujan semakin kecil. Selain itu, keberadaan Typhoon Buffy di kawasan Pasifik Barat mempengaruhi pola sirkulasi atmosfer regional yang berdampak pada distribusi massa udara dan uap air di sekitar Indonesia. Dalam beberapa hari ke depan, cuaca di Kabupaten Nganjuk diperkirakan didominasi kondisi cerah hingga berawan dengan potensi hujan kurang dari 10%. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius, sedangkan kelembapan udara berada pada rentang 43 hingga 93%.

0: Hmm? Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
0: Oh.
1: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita.
0: Hmm.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget.
0: Oh.
1: Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

0: Untuk sedulur Cakra yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krishna atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com. Update informasi ke Danti, silakan.
1: Ima, baru saja kita terima informasi dari Mas Habib, sopir ambulan Radio Cakra Krishna. Kebetulan beliau ini tadi melintas di wilayah Sukomoro Nganjuk ya. Ada sebuah mobil yang terbakar, ini posisinya masih di tengah jalan dan apinya sangat amat besar. Kobaran api dan juga asapnya membumbung tinggi berwarna hitam. Harap waspada, hati-hati untuk Anda yang sedang melintas atau berada di lokasi ya. Dan kabarnya dari rekan-rekan damkar sudah perjalanan menuju ke lokasi kebakaran, Ima, jadi mohon nanti berikan akses sepenuhnya kepada para petugas ya. Kalau kita himpun informasi dari Mas Habib, lokasi tepatnya itu di depannya SPBU Sukomoro. Jadi sisi timurnya Polsek Sukomoro, Polres Nganjuk, Ima ya. Yeah. Ini kalau dari keterangan Mas Habib, kabarnya tidak ada korban jiwa. Hanya saja kendaraan hangus terbakar, apinya juga besar sekali. Sampai dengan siang hari ini masih belum terpadamkan karena juga masih menunggu rekan-rekan damkar ya. Harap hati-hati, waspada sedulur Cakra bagi Anda yang melintas di wilayah Sukomoro Nganjuk. Tepatnya ini ada di depannya SPBU Sukomoro atau timurnya Polsek Sukomoro. Kemudian selain dari Mas Habib, tadi juga sempat masuk info dari Mas Bima. Ini juga sama menginformasikan dan juga share lokasi ada mobil yang terbakar di timurnya Polsek Sukomoro, Ima. Kalau dari pihak damkar sendiri yang sedang menuju ke lokasi, ini kabarnya dari rekan-rekan Mako Damkar yang paling dekat dengan titik lokasi ya. Ini semoga diberikan kelancaran dan juga keamanan dalam proses pemadaman. Ada info lainnya, Bapak Ferry Hendro Tanto dari Tol Nganjuk ke arah Surabaya sudah sampai di KM 648. Cuacanya cerah banget, Ima. Ini ternyata di sana beliau juga melihat adanya kepulan asap. Ini apakah juga yang di jalur arteri mobil yang terbakar tadi ya, sehingga terpantau sampai di ruas tol. Nanti coba kita konfirmasi ulang kepada dinas instansi terkait. Ada Mas Azril juga menambahkan kewaspadaan di wilayah Semen Kediri sangat padat lalu lintasnya dan ada truk gandeng mogok, Ima. Ini lokasinya ada di sisi timur jalan, jadi harap hati-hati ya. Di sana juga cuacanya panas sekali, sudah mencapai 32 derajat. Ada videonya yang dikirimkan oleh Mas Azril ya, Ima, sebentar saya mute dulu untuk audionya. Nah, ini posisi truk juga ada di pinggir jalan, tidak sampai menutup satu jalur, hanya saja jalurnya menjadi menyempit. Maka dari itu untuk yang melintas di lokasi harap waspada, hati-hati. Perhatikan juga bahwa di lokasi tersebut sedang ada kendaraan truk gandeng yang mengalami trouble, Ima.
0: Terima kasih Danti di Gatekeep.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. kursus mengemudi ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Masih kami tunggu untuk Anda sedulur cakrai bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061. Update informasi ke II, silakan.
1: Ya, informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Ramlan, perjalanan dari Kediri menuju Karanganyar ini sudah nyampe di sekitaran Simpang 4 Pacenganyar. Arus lalu lintas diinformasikan ramai lancar saja, cuaca juga masih cukup terik sekali ya. Kemudian informasi dari Mahbub Jamal, jurnalis Radio Cakra Krishna, tadi itu sempat menginfokan ada nomor yang lagi beredar. Nomor tersebut menghubungi beberapa kontak begitu. Nah, ini adalah atas nama Bapak Taufan Yuda atau Dandim yang Nganjuk ya. Padahal ternyata nomor ini sepertinya lagi dihack orang begitu. Jadi nanti semisal Juru Cakra ada yang dihubungi atas nama Dandim Nganjuk, nanti bisa langsung diblokir saja ya.
0: Baik.
1: Kemudian informasi dari Bapak Angga tadi menuju ke arah Bendungan Waruturi Gampeng Rejo Kediri. Ini sudah nyampe di sekitaran Merican. Untuk informasi arus lalu lintas lancar saja.
0: Lanjut ke Danti, silakan.
2: Kita juga terus komunikasi dengan rekan-rekan damkar Kabupaten Nganjuk dan juga sopir ambulan Radio Cakra Krishna, Mas Habib, yang kebetulan juga sedang ada di lokasi depan SPBU Sukomoro Nganjuk, Ima. Ini terpantau rekan-rekan damkar sudah sampai di lokasi sedang melakukan penanganan ya. Ada video yang bisa kita amati bahwa di sana langsung dilakukan respon cepat rekan-rekan damkar untuk memadamkan api, karena mengingat juga lokasinya dekat dengan SPBU, di mana itu lokasi yang riskan kebakaran juga. Maka dari itu, mari kita berikan akses sepenuhnya pada petugas agar proses pemadaman berlangsung cepat, lancar, dan juga aman ya. Hati-hati untuk Anda, kemungkinan akan terhambat untuk perjalanan yang melintas di wilayah Sukomoro Nganjuk ya, Ima. Bahkan tadi ada yang melintas di wilayah tol, itu juga sampai melihat asap yang membumbung tinggi di jalur arteri. Karena kalau kita dari arah Nganjuk menuju Surabaya, itu kan kita juga melintas di belakangnya SPBU Sukomoro ya. Nah, itu makanya kita bisa melihat asap yang membumbung tinggi di mana di Jalan Nasional Madiun Surabaya, jalur arteri Sukomoro Nganjuk.
0: Baik.
2: Depannya SPBU timurnya Polsek, ini sedang ada mobil yang terbakar dan sedang dalam proses pemadaman. Kalau untuk penyebabnya kita masih belum tahu, Ima, belum ada keterangan dari pihak terkait. Nanti kalau sudah ada kami sampaikan kembali, Ima.
0: Terima kasih Danti, sebelumnya Iis di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, sedulur cakra, tadi juga sempat diinformasikan ya bahwa jika sedulur cakra di chat ataupun dikirimi pesan oleh Bapak Dandim atas nama Taufan Yuda ataupun dari Bapak Dr. Dino Krismiardi SHMH, nomor tersebut dipastikan palsu dan bukan merupakan nomor resmi Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk ataupun Dandim tadi ya. Dan untuk sedulur cakra agar tidak menanggapi pesan maupun panggilan dari nomor tersebut, tidak memberikan data pribadi, informasi penting maupun melakukan transfer uang dalam bentuk apapun, segera melakukan konfirmasi melalui kanal resmi Kejaksaan Negeri Nganjuk apabila menerima pesan ataupun panggilan yang mencurigakan.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Selasa pagi, 29 Januari 1907, suasana di Dukuh Bendungan Desa Barong, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk terasa mencekam. Sebanyak 43 orang bersenjatakan keris, tombak, arit, parang dan batu menyerang pabrik gula Kucon Manis yang dikelola pemerintah Hindia Belanda. Warga desa meneriakkan berbagai kalimat protes agar pabrik ditutup. Bahkan berupaya menyerang buruh yang sedang bekerja. Gerakan rakyat Nganjuk melawan pemerintah Belanda itu dipimpin oleh Kiai Dermojoyo. Tokoh ulama ini murka pada kebijakan Belanda yang semakin menyengsarakan warga. Belanda yang sebelumnya sepakat menghapus aturan Landelijkstelsel atau sistem sewa tanah, ternyata ingkar janji. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Uang pajak tanah semakin meningkat. Dari kelicikan Belanda inilah kisah yang populer disebut Geger Dermojoyo ini bermula. Keberanian Kiai Dermojoyo menentang Belanda sangat bulat karena terinspirasi dari kisah perlawanan Pangeran Diponegoro. Pihak kolonial Belanda tidak menyangka akan terjadi pertempuran sebab kondisi saat itu masih dalam suasana Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Akan tetapi, informasi adanya perlawanan ternyata bocor ke telinga Wedana Warujayeng. Wedana adalah jabatan saat era kolonial di bawah bupati. Sialnya, pejabat dari orang asli pribumi ini adalah kaki tangan kolonial Belanda. Perlawanan yang gagal dihentikan akhirnya dilaporkan ke asisten residen Nganjuk, CCM Henry. Usai menerima laporan itu, Henry menuju ke pabrik gula Kucon Manis dengan membawa pasukan untuk menghentikan Dermojoyo. Namun tidak semudah itu menghentikan perlawanan tersebut. Para pejuang kembali menyerang Henry dan pasukannya secara brutal. Pihak Dermojoyo akhirnya berhasil memenangkan pertempuran di depan pabrik gula ini. Ketika mendengar kekalahan Henry dan pasukannya, pejabat lokal Belanda bernama E. Constan datang membantu dan mengerahkan pasukan tambahan. Namun, serdadu yang dipimpin oleh E. Constan juga kalah. Alhasil, Belanda memutuskan untuk mundur. Henry tidak tinggal diam dan kegagalan membendung serangan Dermojoyo. Henry lalu mengirim telegram meminta bantuan pasukan militer dari Surabaya. Permintaan itu langsung direspon secara cepat. Di siang harinya, serdadu bersenjata laras panjang datang dari Surabaya dengan menggunakan kereta api. Mereka turun di sebuah stasiun kecil, sebelah selatan Dukuh Bendungan, lalu menuju pabrik gula Kucon Manis. Lewat gempuran pasukan militer Belanda bersenjata lengkap, baru gerakan Dermojoyo dapat dihentikan.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Pak Taufan Yuda selaku Pak Dandim dan tidak memberikan data pribadi, informasi penting maupun melakukan transfer uang dalam bentuk apapun, dan segera melakukan konfirmasi melalui kanal resmi Kejaksaan Negeri Nganjuk apabila Anda menerima pesan ataupun panggilan yang mencurigakan. Mari sedulur cakra, bersama-sama kita lebih berwaspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat maupun instansi pemerintah, Kejaksaan Negeri Nganjuk ataupun dari pihak TNI Angkatan Darat. Waktu sedang merapat di jam 2 siang, saya Imalana bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat siang dan berbahagia selalu.

0: Orang-orang yang bersabar dalam kesempitan termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Surujakra, saya Iis menemani aktivitas Anda untuk di jam 2 lebih 2 menit ini. Nanti selama 2 jam ke depan, saya bertugas hari ini bersama dengan Danti Danila, Intan Anggraini, dan Imalana di ruang gatekeeper. Tentunya siap juga untuk menerima informasi dari Anda. Kabarkan sudah sampai mana perjalanan Anda, ada kabar-kabar terkait dengan informasi kebakaran yang di SPBU Sukomoro tadi, Surujakra. Lalu juga untuk Anda yang melintas di seputaran jalur dalam kota Kediri yang ada perbaikan jalan atau perbaikan gorong-gorong ya, lebih tepatnya. Nanti boleh diupdate kembali 0852-9001-061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal Nariyah ini bisa Anda dapatkan juga di Wiyata Herbal Nariyah Bogor Nganjuk. Alamatnya Jalan Raya Guyangan, Dusun Barobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya tepat depannya pos polisi Timbangan Guyangan, ada di sisi utara jalan.

0: Ya, di SPBU Sukomoro Nganjuk ada mobil yang terbakar sejak raya. Ini kami dapatkan informasi tadi dari beberapa pendengar yang sudah update. Salah satunya ada Mas Ferry Hendro Tanto. Beliau pada saat melintas di ruas tol Nganjuk ke Surabaya, arah ke Surabaya kilometer 648, itu juga sempat mengetahui adanya asap yang membumbung tinggi dari kejauhan, ya, video yang diambil ini. Ternyata di SPBU Sukomoro ada mobil yang terbakar. Tapi tadi rekan-rekan dari Damkar sudah menuju ke lokasi dan sudah dilakukan untuk proses pemadaman, ya. Semoga bisa segera dapat dipadamkan dan tidak ada korban jiwa. Ke gatekeeper, Intan, silakan.
1: Ini pesan masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bu Siti Asia, dikirimkan ada satu video. Mm-hmm. Ini terkait dengan kebakaran mobil yang ada di jalur utama Sukomoro, ya, pas depan SPBU Sukomoro, ya, Iis. Nah, di sana sudah ada petugas pemadam kebakaran yang melakukan proses pemadaman dan pembasahan. Mm-hmm. Dan di sana terlihat juga untuk arus lalu lintasnya baik dari arah timur maupun dari arah barat itu terhenti sejenak karena saat ini masih dilakukan proses pemadaman dan pembasahan. Jadi untuk arus lalu lintas di sana terhenti, ya, baik dari arah timur maupun dari arah barat. Dan antusias masyarakat untuk menyaksikan pada saat petugas melakukan pemadaman itu luar biasa sekali. Jadi berada di sisi timur, kemudian barat, selatan maupun utara, ya. Dan terlihat ini kalau dari video dikirimkan oleh Bu Siti, kerusakannya hampir menyeluruh, Iis. Mm-hmm. Jadi bagian kap depan itu sudah parah. Lalu untuk bagian pintu depannya itu juga sudah apa, ya, istilahnya sudah kayak hampir putus begitu. Bagian belakang juga sama, jadi hampir terbakar seluruh untuk kendaraan tersebut. Dan saat ini dari petugas pemadam kebakaran Kabupaten Nganjuk juga masih berupaya melakukan pemadaman dan pembasahan. Jadi mungkin untuk sedulur cakra yang tergesa-gesa ini hindari jalur tersebut karena saat ini lalu lintas di sana tersendat karena masih ada proses pemadaman dan pembasahan, yaitu mobil yang terbakar di depan SPBU Sukomoro Nganjuk begitu. Dan terlihat dari video dikirimkan oleh Bu Siti, ini ada satu mobil pemadam kebakaran di sana, ya, Iis, ya. Mm-hmm. Untuk melakukan pemadaman maupun pembasahan. Cuaca juga di sana cukup terik dan panas. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Wicaksono, ini juga menanggapi terkait dengan mobil yang terbakar di depan pom bensin Sukomoro Nganjuk. Itu juga sama, dikirimkan video juga. Ini kalau saya amati sepertinya mobil tersebut itu barusan saja keluar dari SPBU begitu. Karena arahnya
0: pintu keluar, ya.
1: Iya, karena pas di depan pintu keluar. Mm-hmm. Posisi kap depan itu berada di sisi utara, kemudian untuk belakangnya di selatan. Jadi kemungkinan ini setelah keluar dari area SPBU begitu. Dan terlihat ini untuk pendokumentasian dari sisi timur, ya. Mm-hmm. Petugas pemadam juga masih melakukan pemadaman maupun pembasahan untuk di bagian area belakang. Kalau untuk area depan itu sudah berhasil untuk dipadamkan, namun kalau untuk area yang belakang itu masih belum selesai. Dan tentunya di sana untuk masyarakat juga cukup banyak, ya, yang menyaksikan petugas yang saat ini sedang melakukan pembasahan ataupun pemadaman. Lalu lintas dari arah timur maupun dari arah barat saat ini juga masih dilakukan pemberhentian karena memang untuk posisi mobil tersebut berada di badan jalan begitu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Wahyudi, sudah melintas di jalur utama Kediri arah ke Tulungagung. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Muhammad, ya. Ini dikirimkan ada satu video. Harap waspada dan hati-hati untuk di tikungan bundaran Adipura Loceret yang arah ke timur dibuka tutup lawan arus begitu. Ini jadi ada relawan di sana ya, Iis ya, karena saat ini masih berlangsungnya adanya perbaikan jalan. Kalau yang kemarin itu kan perbaikan jalan berada di sisi selatan, namun kalau untuk saat ini berada di sisi utara jalan, sehingga hanya satu jalur saja yang bisa digunakan, yang seharusnya itu jalur utara itu yang dari arah barat. Jadi yang dari arah barat harus menggunakan jalur di sisi selatan, sehingga arus lalu lintas di sana diatur bergantian oleh petugas. Jadi harap waspada dan berhati-hati ketika melintas di utara, di timurnya Bundaran Adipura Loceret, Iis.
0: Baik, lanjut ke Ima Alana.
2: Kita dapat informasi dari Pak Riono di area Pujon Malang ya, ini untuk informasi harga sayur mayur berdasarkan pembaruan harga grosir di UPT STA Mantung Pujon Kabupaten Malang per Sabtu 11 Juli 2026 ini untuk harga sebagian besar komoditas sayuran terpantau relatif stabil. Tidak ada pelonjakan harga yang berarti, dan untuk komoditas cabai masih menjadi kelompok sayuran dengan harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan sayuran lainnya. Sementara itu untuk bawang merah dan bawang putih ini juga masih bertahan pada kisaran harga yang cukup tinggi juga. Dan di sisi lain berbagai jenis sayuran seperti kubis, buncis, tomat, sawi dan juga bunga kol ini masih tersedia dengan harga yang relatif terjangkau. Untuk beberapa komoditas seperti manisa dan juga andewi ini juga tercatat menjadi sayuran dengan harga paling rendah pada perdagangan hari ini. Dan secara umum untuk pasokan sayuran di UPT STA Mantung Pujon terpantau aman dan harga grosir pun cukup cenderung stabil. Lalu informasi perjalanan dari Mbak Ayu yang melakukan perjalanan dari Tulungagung menuju ke Nganjuk melintasi area keras, ini menginformasikan untuk arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca juga sangat terik di luar. Iis.
0: Baik, Ima dan Intan Anggraini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, di pintu keluar SPBU Sukomoro Nganjuk adanya mobil terbakar. Kemungkinan mobil tersebut habis ngisi bahan bakar di SPBU Sukomoro ya, saat hendak beranjak dari SPBU, tapi ternyata malah terjadi insiden kebakaran tersebut. Tim damkar sudah nyampe di lokasi, sedulur. Ini kami masih coba tunggu update lengkap dari rekan-rekan damkar yang menangani. Ada yang sudah bergabung. Halo, selamat siang, Pak Muhammad.
5: Selamat siang, Mbak I. Selamat siang, sedulur Cakra Krishna semua.
0: Apa kabar, Pak?
5: Alhamdulillah sehat, Mbak. Semangat siang yang panas ini.
0: Wah iya, ini saya juga ngerasanya gitu ini. Siang ini panas sekali ya, Pak ya. Bahkan nggak hari ini, tapi setiap hari sekarang ya.
5: Iya, betul Mbak.
0: Oke, okay. Kayaknya masih di perjalanan Mbak ini.
5: Iya, ini habis selesai ya, menuju Warung ya. Tadi yang waspadaan yang patut untuk dilaporkan itu yang di tikungan Adipura Loceret Mbak. Itu kan kalau yang dari arah Nganjuk ke timur ya, itu memang ada perbaikan jalan di satu sisi pas di tikungan. Jadi kita diarahkan untuk lawan arus, karena itu kan sudah ada portal pembatas ya antara jalur kanan dan jalur kiri. Jadi kita lewatkan bundaran, kemudian kita belok kirinya itu menggunakan arus yang arah ke Nganjuk atau arah ke barat. Jadi ada dua orang petugas sukarelawan yang ada di timur ya, yang menggunakan bundaran untuk mengatur buka tutup jalur ya Mbak. Jadi waspada karena ada di tikungan, jadi yang dari arah Nganjuk yang mau belok ke kiri itu harus waspada, tidak mengurangi kecepatannya dari titik-titik yang saya sampaikanin tadi.
0: Oke, ya. Perbaikan ini sejak kapan, Pak?
5: Ini sudah, setahu saya sudah 3 hari. Ini sudah 3 hari berjalan ini ya, Mbak ya. Dimulai dari sebelah timur ya, sekitar sebelah baratnya pasar tuh ya, kemudian kemudian geser dan sekarang sudah mulai di titik tikungan itu ya, jadi agak sedikit membutuhkan kewaspadaan bagi pengguna jalan.
0: Berarti ini tadi jenengan dialihkan untuk lewat jalur lawan ya Pak, karena memang jalurnya nggak bisa dilalui, harus diperbaiki.
5: Iya, ya, betul. Cuman ini kok memang kan kalau lo ceret ini memang kualitas jalannya kan sudah lama kurang bagus ya Mbak ya, mulai dari Patian itu sampai Simpang Candi itu memang ya jalurnya memang tertutup, cuman kan banyak apa kayak
0: tembelan itu juga banyak Pak.
5: Ya ada potongan-potongan yang nggak mulus gitu loh, dan ini perbaikannya juga manual Mbak. Ini memang diambil ya, dikeruk dulu, dikeruk menggunakan alat gitu, tapi aspal ulangnya tuh masih manual ya. Jadi kadang kalau manual kan untuk kemulusan aspal itu kan juga beberapa titik itu kan juga nggak mulus-mulus amat gitu Mbak.
0: Oke. Tapi ini di aspal ulang tuh Pak ya?
5: Iya, di aspal ulang. Jadi dikeruk dulu Mbak. Memang yang butuh waktu itu kadang dikeruk dulu. Dikeruk sampai titik dalam kan Mbak itu. Setelah itu di aspal ulang. Sama seperti dua hari yang lalu juga seperti itu. Maka ini sedikit butuh waktu. Pelan-pelan hanya berapa ratus meter yang bisa dikerjakan dulu. Nah, nanti setelah selesai geser lagi.
0: Oh iya iya, maka nih butuh waktu ya Pak ya.
5: Ya karena konturnya awal itu kan sudah benar-benar bergelombang gitu kan. Apalagi yang pas di tikungan tuh lebih parah lagi gelombangnya.
0: Siap. Lalu lintas ramai nggak ini Pak di sekitaran Lo Ceret?
5: Karena cuacanya panas ya Mbak, jadi sudah sebenarnya untuk volume lalu lintas tidak terlalu ramai ya, wajar ya, karena mungkin masih kondisi masih panas, tapi mungkin bisa bertambah volumenya beberapa menit kemudian ya kalau sudah mendekati sore hari itu.
0: Oke, ya baik. Terima kasih Pak Mu, informasi pentingnya hari ini.
5: Sama-sama Mbak Ii, selamat bertugas, salam buat seluruh Cakrakrisna. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Muhammad ini tadi menyampaikan, Anda yang melintas di jalur Lo Ceret Nganjuk, mohon untuk hati-hati karena ada perbaikan ya. Kemungkinan sudah kurang lebih 3 harian ini. Perbaikannya itu tidak hanya tambal sulam, akan tetapi di aspal ulang. Wah ini, alhamdulillah sekali ya. Jadi kalau lewat jalur Lo Ceret, mulai dari Simpang 4 Patihan arah ke barat, ini sudah tidak terlalu merasakan jalan yang rusak ya, karena sudah diperbaiki. Jadi kalau Anda dari arah kota mau ke arah timur, mohon untuk langsung ambil jalur kanan saja, karena yang sisi kiri sekarang lagi di aspal

0: Ya baik, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Beberapa informasi yang sudah kami dapat tadi dan dilaporkan oleh Sudu Cakra sudah kami up di media sosial ya, sebagian seperti pemadaman mobil di depannya SPBU Sukomoro Nganjuk. Tadi kami terima informasi jam 1 siang lebih 35 menit. Kemungkinan kalau untuk proses pemadaman sudah selesai saat ini, tapi kalau untuk proses mengetahui penyebab dari kebakaran tersebut, ini masih butuh proses ya. Anda yang melintas di sana boleh disampaikan kembali bagaimana untuk pantauan lalu lintasnya. Saya ke gatekeeper, Intan, silakan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Sapuan. Ini menanggapi terkait dengan insiden kebakaran mobil yang ada di depan SPBU Sukomoro Nganjuk ya, Iis ya. Saat ini dikirimkan ada satu dokumentasi bahwasanya untuk proses pemadaman dan pembasan sudah selesai, Iis. Jadi untuk di sana, untuk mobil yang terbakar itu sudah selesai dilakukan pemadaman dan pembasahan. Namun kalau saya amati dari video itu arus lalu lintas sudah mulai kembali normal. Namun ini dikarenakan akses selatan jalan menyempit, jadi harus waspada dan hati-hati begitu. Jadi lewatnya itu jalur masuk ke dalam SPBU-nya begitu. Karena memang aksesnya menyempit, jadi memang harus diwaspadai bagi pengguna jalan ketika dari arah timur akan ke barat. Namun kalau untuk yang dari arah barat ke timur itu masih bisa dilalui untuk jalur yang semestinya. Namun yang diwaspadai itu yang jalur di sisi timur akan ke barat, harus masuk ke dalam SPBU terlebih dahulu, kemudian keluar dari pintu SPBU tersebut. Karena untuk saat ini posisi mobil masih berada di badan jalan, belum dievakuasi dan dipinggirkan, karena saat ini barusan saja selesai dilakukan pemadaman dan pembasahan, Iis.
0: Oke, baik. Terima kasih, Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Cakra Krishna, 106.1, Warta Dalam Suara.
0: Ya baik, yang sudah bergabung saya sapa dulu. Halo, selamat siang Pak Roni.
3: Selamat siang Mbak Is.
0: Oke, Pak Roni. Sehat Pak, alhamdulillah. Jenengan gimana Pak, sehat Pak?
3: Ya, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, oke. Lagi di jalan atau di rumah ini Pak?
3: Di jalan tadi, perjalanan dari rumah mau ke Kediri nih. Oh. Mau ke rumah Kediri.
0: Gimana, lancar?
3: Tadi mau menginfokan yang di Locaret tadi, ternyata sudah diinfo sama Pak Mbok tadi.
0: Oh, jenengan lewat sana juga.
3: Paling papasan sama Pak Mbok tadi. Oh, ini saya sekarang yang sampai di Pasar Gringging.
0: Di Pasar Gringging.
3: Lalu lintasnya sepi ini Mbak.
0: Sepi. Panas Pak malah ini tuh.
3: Sumer. Enggak kayak kemarin.
0: Oh gitu ya.
3: Kalau kemarin tuh panasnya kan tak ampun loh. Kalau ini kan ya panas tapi ada dinginnya juga. Jadi agak sumer gitu. Panas enggak?
0: Boleh.
3: Agak mendung juga agak gelap.
0: Agak gelap. Ya. Oke. Sisi mana, timur atau barat yang kelihatan gelap?
3: Itu yang kalau arah Kediri itu mana ini? Timur ya?
0: Timur berarti kalau dari Gringging ya?
3: Nyampe di lampu merah Gringging kan. Nah itu depan tuh kayak gelap, kayak mendung gitu.
0: Oke, baik, siap. Lalu lintas mulai lancar itu dari mana Pak?
3: Ya, sejak dari Locaret tadi lancar.
0: Oke. Baik.
3: Cara kami. Sama itu loh Mbak.
0: Apa
3: jembatan bat-bat itu sudah mulai kayak.
0: Mulai apa ini?
3: Lagi.
0: Waduh, mulai itu yang lubang. Ada apa itu Pak, besinya itu toh?
3: Iya. Tapi ini tadi waktu agak terasa banget, kalau kemarin sih enggak begitu. Untuk hari ini kok sudah gelap gitu tadi. Roda saya di pantai sudah mulai dalam. Mulai dalam apa?
0: Iya, tapi itu yang di sambungan besi itu toh Pak ya? Betul ya?
3: Ya memang jembatan itu dari dulu memang itu. Cuma itu kan lama-lama kalau nggak dibetulin kan makin lebar kan gerak terus ya.
1: Oke.
3: Kalau mobil sih nggak begitu bahaya ya, tapi kalau untuk sepeda motor itu bahaya itu.
1: Oh iya.
3: Baik. Pasti kan kenceng kan nggak belok dikit, jadi pasti kaget lah kalau pas nyampe situ.
1: Oke. Pak, ini dari arah Jenengan ya Pak ya, berarti dari Locarat arah ke Kediri ya yang dikeluhkan itu?
3: Iya. Lumayan agak. Kayak kemarin-kemarin sih belum mau telepon, kemarin tuh kan belum terasa banget. Nah ini tadi lewat, memang sengaja tak lewatin kok jauh gelap gitu.
1: Oh iya. Siap-siap, baik. Mulai. Tapi kalau dari arah sebaliknya ada yang berlubang juga nggak Pak?
3: Nggak aman kalau dari sebaliknya. Itu kayaknya agak ke tengah gitu loh. Jadi kalau kenanya itu kalau yang dari Nganjuk. Yang dari Nganjuk ke Kediri ya, sebelah timur jadi.
1: Oke, yang sebelah timur.
3: Aman ya.
1: Oke, baik, siap. Ini kalau ada videonya malah lebih gampang Pak, kami komunikasi sama PU Pak.
3: Tadi pas kan ya nyoba, tak kirain ya udah, ternyata belum. Jadi gak
1: videonya. Oke, nanti biar yang lain ya Pak yang lewat di sana bantu video kan.
3: Ada yang lewat lagi.
1: Baik, Pak Roni.
3: Oke. Infonya sementara itu aja. Terima kasih banyak.
1: Monggo. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jembatan Batem Bat Pace, kabar dari Pak Roni itu sudah mulai berlubang lagi. Ini lubangannya sepertinya adalah bekas lubangan tahun lalu ya. Pada musim penghujan dulu yang habis ditambal lubang lagi, tambah lagi, lubang lagi. Ini tadi muncul lagi lubangannya pas di besinya ya, besi jembatan Batem Bat Pace Nganjuk sampai kelihatan gitu. Hati-hati kendaraan roda 2 yang melintas di sana Nganjuk arah ke Kediri atau sisi timur ya berarti. Hati-hati, nanti kalau semisal Anda lewat di sana, kami mohon bantuan untuk dokumentasi ya, biar lebih mudah komunikasi dengan rekan-rekan PUPR Kabupaten Nganjuk. Entah nanti mau dilakukan penambalan terlebih dahulu sebagai antisipasi, atau harus dilaporkan dulu ke Bina Marga Provinsi ya, karena itu adalah jalur utama. 0852-9001061 untuk Anda berbagi informasi.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, ternyata untuk pemadaman sudah selesai Sri Jakra di sekitaran SPBU Sukomoro Nganjuk ini tadi. Mobil yang terbakar terlihat tinggal kerangkanya saja ya. Kebakarannya ini mobil tersebut sudah habis ludes begitu. Kurang tahu untuk penyebabnya, nanti teman-teman komunikasi dengan Kapolsek dulu ya. Untuk Anda yang melintas di jalur Sukomoro Nganjuk, hati-hati, pelankan laju kendaraan Anda. Dari arah Surabaya maupun dari arah Madiun sudah ada petugas di sana karena memang terbakarnya itu mepet dengan jalan raya. Jadi kalau Anda melintas di sana mohon untuk dipelankan laju kendaraan. Dan untuk Anda yang melintas di sekitaran jalur Loceret Nganjuk sedang ada pengaspalan ya, pengaspalan ulang untuk sekitaran Adipura Loceret Nganjuk. Jadi kalau yang dari arah Nganjuk Kota langsung ambil jalur kanan, diatur bergantian ya. 0852 9000 1061 untuk Anda berbagi informasi.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, laporan dari Pak Roni ya tadi terkait dengan jembatan Batembat Pacenganjuk yang sudah mulai berlubang dan terasa sekali dilewati tadi. Itu sangat berbahaya bagi pengendara kendaraan roda 2. Jadi kalau Anda melintas di sana mohon untuk dipelankan laju kendaraan. Dan untuk berbagi informasi silakan 0852 9001061. Saya sapa dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Pak Joko.
1: Selamat siang kembali Mbak Is.
0: Oke, lagi di jalan atau di rumah?
1: Ini nyangkruk-nyangkruk di depan rumah sama teman-teman.
0: Wah, siang-siang udah bisa nyangkruk aja ini. Sudah lepas dari kendaraan truk ini ya? Sudah lagi di rumah ya?
1: Iya, ini di dekat Kurame dan ketemu sama teman-teman yang lainnya. Kumpul sama kopi, ini nyantai-nyantai dulu, Mbak Is.
0: Kira-kira bahas apa Pak biasanya kalau ngopi itu?
1: Ya, kita ngopi dulu kalau nanti sore kemana atau yang dibawa itu barang apa, tujuannya kemana, pasti gitu, Mbak. Jadi sharing untuk nanti jalannya kemana-kemana itu sharing dulu baru kita
0: bicara. Okay. Berarti ya seputar pekerjaan ya Pak ya?
1: Betul sekali Mbak, karena kan perlu hubungan yang lain mau apa itu kan perlu kita musyawarah gitu.
0: Siap-siap. Panas atau sudah mendung Pak di Gondang?
1: Cerah banget ini, cerah banget, panasnya nggak berapa panas ya, cukup gitu aja Mbak Is. Kalau arus lalu lintas itu yang berat yang timur sangat kondusif dan dominasi sepeda motor Mbak Is.
0: Dominasi sepeda motor dekat dengan Pasar Gondang tuh Pak ini.
1: Iya, baratnya Pasar Gondang Mbak Is.
0: Oh,
1: kurang
0: baratnya.
1: Di pasar kan ya 200 meter dari pasar gitu.
0: Oh iya, enggak jauh lah. Jadi kalau belanja enak ya, Pak ya. Tinggal jalan kaki. Oke. Siap-siap. Setelah ini ada agenda untuk kirim barang, Pak?
1: Nanti malam biasanya habis maghrib kita baru siap-siap untuk pemberangkatan, Mbak. Ini kan masih tapi sama teman-teman, jadi menunggu DO-nya nanti tujuannya kemana-kemana kan sudah ada rutenya sendiri-sendiri gitu, Mbak.
0: Oh gitu, nanti malam baru cabut ya. Siap, Pak Joko, terima kasih waktunya.
1: Oh iya Mbak, saya tambahan ada lagi Mbak, ini monggo. Di wilayah Rejoso, baratnya Rejoso. Yang beratnya dari Puskesmas Rejoso itu ada pembangunan pengaspalan itu Mbak, pengaspalan jalan.
0: Puskesmas Rejoso, sisi baratnya.
1: Iya, jadi baratnya Puskesmas Rejoso.
0: Ini jalur utamanya Rejoso ya Pak?
1: Betul sekali, yang mau tujuan ke arah perempatan Biangan itu kan, sampai Rejoso itu. Nah, itu kurang lebih dari Puskesmas Rejoso ya hampir 200 meter baru diaspal ke barat itu Pak.
0: Oh, nge-nge. Arah mana Pak yang diperbaiki itu?
1: Yang mau arah ke baratnya, jadi arah ke perempatan Biangan. Tapi ke perempatan Rejoso pun sudah dekat Mbak. Jadi dari Puskesmas itu paling kurang lebih 300 meter sudah nyampe. Puskesmas itu mulai dibangun ke barat maupun ke timur Mbak.
0: Pengaspalan atau hanya tambal sulam Mbak?
1: Pengaspalan, ada lagi yang sebelah kanan kiri sama barengan sama pengecoran. Jadi pekerjaannya itu hampir dua jalur Mbak, ada yang pengecoran, ada yang pengaspalan.
0: Oke, ya. Berarti lama ini Pak ya untuk proyeknya.
1: Ya cukup lumayan, soalnya cukup lebar Mbak. Cukup lebar banget karena umpamanya tadi yang sebelum itu hanya 4 meter, sekarang mungkin bisa 6 meter atau berapa. Karena hampir 1 meteran kanan-kiri, Mbak. Kalau jalan itu ada tambahan 1 meter.
0: Oke, baik-baik. Siap, Pak Joko. Matur nuwun.
1: Siap, baik. Semoga lancar. Siap, siap.
0: Oke, baik. Selamat siang. Ada Pak Joko ini tadi. Hati-hati melintas sekitarannya Puskesmas Rejoso Nganjuk karena ada pengaspalan ini tadi ya. Jadi kalau Anda arah ke Simpang 4 Guyangan nanti juga akan melewati jalur tersebut karena adalah jalur utama dari Rejoso Nganjuk.
2: Sport. Timnas voli putra Indonesia U18 resmi bertolak ke Haikou, China untuk mengikuti ABC Boys U18 Volleyball Championship 2026 yang akan berlangsung pada 12 hingga 18 Juli 2026. Pengurus besar Persatuan Bola Voli se-Indonesia menargetkan skuad Garuda Muda mampu menembus 4 besar Asia pada ajang bergengsi tersebut. Pelatih Odik Hermanto menyatakan seluruh pemain dalam kondisi siap bertanding dan optimis dapat memberikan hasil yang terbaik. Kejuaraan ini diharapkan menjadi ajang pembuktian generasi muda voli Indonesia sekaligus meningkatkan prestasi Indonesia di level Asia. Jakarta Sport dipersembahkan oleh Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, jam 2 siang lebih 54 menit, saya update informasi ke Intan, silakan.
1: Informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Rahayu ya, ini juga dikirimkan ada satu dokumentasi berupa video ya. Ini tadi ketika melintas pas di depannya Polsek Sukomoro Nganjuk Iis. Ini beliau salah satu dari pengendara yang terjebak kepadatan karena imbas adanya tadi mobil yang terbakar ya.
0: Oh iya ya, waktu pemadaman tadi berarti.
1: Iya betul, namun kan saat ini kan sudah selesai dan informasinya kan sudah ada alat berat di sana untuk melakukan proses evakuasi ya. Begitu. Namun meskipun begitu masih diatur buka tutup jalan baik dari arah timur maupun dari arah barat. Kalau Bu Rahayu ini beliau dari arah barat akan ke timur ya untuk lokasinya. Untuk di depan kendaraan Bu Rahayu juga cukup panjang antriannya Iis. Ini kendaraan roda 4 ya yang mendominasi. Cuaca sore kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Pak Nur ini juga menanggapi terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Muhammad tadi ya. Saya Mbak kalau tiap sore melintas di perempatan Candi ke Selatan itu sampai bingung, gak bisa milih jalan

0: Taufik yang ada di wilayah Ngawi ya. Untuk siang menjelang sore kali ini juga masih pantau 106,1. Informasinya cuacanya cukup terik panas. Ini suhunya di sana 33 derajat Celcius, Iis. Cukup panas ya di sana.
1: Iya, padahal sudah sore ya.
0: Iya, betul. Sudah vibe sore ya. Namun di sana masih terik dan panas. Aktivitasnya ini sepertinya bersama siapa? Rekan kerja ya. Istirahat sejenak untuk apa ini? Ngopi dan makan sore begitu. Meskipun aktivitas selalu pantau 106,1. Terima kasih Mas Taufik yang ada di wilayah Ngawi. Pak Itno juga masih pantau 106,1 ya. Seperti biasa kalau Pak Itno kan di wilayah Jombang Kota. Nah, ini apa Pak? Aktivitasnya bisa ditambahkan katanya. Wasik tarik Mbak Iis lagunya tadi yang baru saja diputarkan ya.
1: Ini kalau dangdut itu Mbak Itna paling suka ya.
0: Iya, saya ngerasa tuh kalau lagu-lagu ini tadi diputarkan tuh kayak berasa kayak apa ya, di mantunan itu loh.
1: Nah,
0: Iis,
1: sambil ya kan? Bawa sepiring nasi, soto nasi. Bening
0: soto,
1: ya.
0: Soto iya, apa istilahnya pladen gak sih?
1: Iya.
0: Saya kalau dengarkan lagu yang barusan saja Iis putar itu kayak berasa kayak di apa ya, di kondangan terus melihat hiruk piruknya keluarga kerabat yang membawa apa itu leser,
1: lengser
0: itu kemudian
1: atau nampan lah ya.
0: Ya, kemudian itu yang atasnya dikasih apa makanan ya, biasanya nggak soto
1: piringan
0: ya,
1: kayak gitu.
0: Tapi kalau zaman sekarang kan sudah prasmanan ya,
1: kebanyakan
0: sendiri,
1: gitu sih,
0: gitu vibesnya begitu ya. Kemudian kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Pak Firdaus sudah melintas di jalur utama Kertosono arah ke Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca untuk di siang menjelang sore kali ini cukup cerah, Iis.
1: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, saya saat ini masih menemani aktivitas Anda ya. Saya oke, jadi ke gatekeeper atau tidak ini? Ima, yuk.
3: Dari Pak Muhammad ini ada tambahan, katanya yang ramai saat ini tuh toko buku, alat tulis, fotokopi, print gitu ya. Karena emang mau masuk sekolah ya, enggak hanya PLS aja. Murid-murid yang naik ke kelas 11, 12, 8, 9 itu juga pada masuk nih ya. Karena biasanya kalau yang MPLS itu sebelum hari Senin, Iis. Tapi kalau yang murid-murid lama itu masuknya hari Senin besok. Jadi wajar lah ya.
1: Beli perlengkapan-perlengkapan yang baru ya. Karena kan ditinggal libur beberapa hari pasti banyak yang hilang. Anak-anak kecil tuh
3: kayak penghapus, kayak yang kecil-kecil gitu banyak
1: sering,
3: yang hilang.
1: Seringan gitu sih. Dulu ngalamin soalnya.
3: Iya, terus lagi dari Pak Maskur, ini katanya kandangan masih mati lampu, ya. Ini
1: adakah jadwalnya?
3: Ada, ini dibagikan oleh Pak Maskur sampai jam 4 sore nanti untuk mati lampunya.
1: Gitu.
3: Iya, lumayan lama ya, dari jam 9 tadi loh, Iis.
1: Wah,
3: untuk mati lampunya. Gitu, karena ada pemeliharaan jaringan listrik tegangan menengah dan pengamanan pepohonan atas jaringan SUTM 20 volt gitu.
1: Okay.
3: Tapi lama banget ya ini.
1: Iya, dari jam 9 loh.
3: Iya, dari jam 9 sampai jam
1: 4 sore.
3: 4 sore begitu. Jadi buat para pendengar sedulur cakra mungkin yang untuk rumahnya mati lampu bisa ngopi-ngopi dulu aja ya.
1: Di biar luar terlalu gerah ya.
3: Iya, betul. Di luar aja dulu meskipun lampunya mati, kita ngopi aja di luar begitu ya. Dan informasi selanjutnya dari Ibu Ani yang melakukan perjalanan dari Madiun menuju ke Jombang saat ini melintas di kawasan Wilangan. Menginformasikan untuk arus lalu lintas di sana ramai lancar, cuacanya pun cerah. Sahabat Iis.
1: Ya baik, terima kasih Ima Lana, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Kabarkan perkembangan jalur yang Anda lalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sugeng, biasa dipanggil Pak Sugeng Manu. Alamat Dusun Santren RT 04 RW 2 Desa Poh Jajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Sakit saya itu asam lambung. Itu pernah saya gak bisa kerja gara-gara asam lambung. Yang saya konsumsi Nariah CA sama Gester. Baru satu paket itu saya langsung bisa kerja. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Banyakan Kediri. Alamatnya Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron, Anda ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Ya, jangan khawatir Sudut Cakra, untuk Anda yang tertinggal informasi dari kami, Anda bisa cek ulang info tersebut di media sosial kami. Ada di Facebook, Instagram, dan juga TikTok ya. Lalu kalau untuk berita-berita terkini dan terupdate, bisa Anda dapatkan juga di website kami di www.cakrakrisna.com.
1: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap oknum yang menawarkan jasa pengaktifan BPJS Kesehatan nonaktif dengan meminta sejumlah uang. BPJS Kesehatan menegaskan seluruh layanan administrasi kepesertaan tidak dipungut biaya alias gratis. Kepala Layanan Operasional BPJS Kesehatan Nganjuk Friska Prasetyo Wibowo mengatakan, banyak masyarakat yang masih belum memahami mekanisme pengaktifan kembali kartu BPJS Kesehatan yang nonaktif, terutama akibat tunggakan iuran maupun perubahan status kepesertaan penerima bantuan. Menurutnya, peserta mandiri yang kepesertaannya nonaktif akibat menunggak iuran cukup melunasi tunggakan sesuai jumlah yang belum dibayarkan. Setelah pembayaran dilakukan, status kepesertaan akan kembali aktif.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group dan Cakra Krisna Jaring Radio.
0: Halo, selamat sore. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Kasus temuan minyak goreng subsidi merek minyak kita yang berbau menyengat mirip minyak tanah atau solar dalam paket bantuan cadangan pangan pemerintah di Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri memasuki babak baru. Selengkapnya bersama Fitri Krisna FM Wonogiri.
4: Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo melalui Kasat Reskrim Polres Wonogiri Ibtu Agung Sedewo menyampaikan bahwa telah resmi menaikkan status penanganan kasus tersebut dari penyelidikan ke tingkat penyidikan. Seiring dengan dinaikkannya status perkara, penyidik mulai meminta keterangan dari sejumlah pihak yang mengetahui alur distribusi logistik bantuan pangan tersebut. Sedikitnya sudah ada 6 orang saksi yang dipanggil secara resmi untuk menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres setempat. 6 orang yang diperiksa penyidik tersebut berasal dari berbagai klaster lintas sektoral. Selain menginterogasi para saksi, aparat juga telah menyita dan mengamankan sejumlah jerat barang bukti berupa kemasan paket minyak kita bermasalah agar tidak terlanjur dikonsumsi atau menyebar luas di tengah masyarakat. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krisna FM Wonogiri.
0: Pemerintah Kabupaten Lumajang terus memperkuat Desa Tangguh Bencana sebagai garda terdepan mitigasi berbasis masyarakat. Selengkapnya bersama Laila Krisna FM Lumajang.
5: Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jawa Timur, Deni Kiki Melia Tamara mengatakan, pembentukan Destana bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali ancaman, mengurangi risiko, dan mengambil keputusan yang tepat sebelum bencana terjadi. Hingga saat ini, sebanyak 50 desa telah memiliki desa tangguh bencana atau destana untuk membantu warga mengenali risiko, memahami jalur evakuasi, dan mengambil langkah penyelamatan secara mandiri ketika bencana terjadi. Data BPBD Kabupaten Lumajang menunjukkan dari 50 destana yang telah terbentuk, sebanyak 31 desa berstatus pratama, 18 desa madya, dan 1 desa telah mencapai kategori utama. Saya Laila melaporkan dari Radio Krisna FM Lumajang.
0: Prestasi membanggakan ditorehkan 6 putra-putri terbaik Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. dalam ajang Putra-Putri Remaja Cilik Nusantara 2026 tingkat nasional. Selengkapnya bersama Reva Krisna FM Brebes.
6: Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah Kabupaten Brebes menerima sekaligus memberikan penghargaan kepada 6 finalis berprestasi tersebut di Kantor Pemerintahan Terpadu atau KPT Brebes pada Kamis 9 Juli 2026. Regional Director Jawa Tengah sekaligus pembimbing para finalis Septi Setiani mengatakan, ajang Putra-Putri Remaja Cilik Nusantara bukan semata kompetisi, tetapi juga ruang pembinaan karakter, kemandirian, serta penguatan wawasan kebangsaan sejak usia dini. Prestasi para duta muda Brebes pun dipastikan belum berhenti. Alea Natasha Putriani sebagai winner Indonesia Supermodel 2026 dan Anak Indonesia Berprestasi 2026 dijadwalkan mewakili Indonesia pada kompetisi internasional di Malaysia pada Januari 2027 dan di Bangkok, Thailand pada Maret 2027. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasiku FM Brebes.
0: Pemerintah Kabupaten Pati melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bergerak cepat membenahi infrastruktur jalan yang rusak. Selengkapnya bersama Afifah Krisna FM Pati.
7: Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Pati, Hasto Utomo menegaskan bahwa belasan paket pengerjaan tersebut kini telah mengantongi kontrak resmi dan siap dikebut. Total panjang jalan yang diperbaiki pada tahap awal ini mencapai puluhan kilometer. Berdasarkan data menyeluruh, total jalan rusak di Kabupaten Pati memang terbilang cukup panjang, yakni mencapai 250 km yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan. Langkah pembenahan infrastruktur ini didukung penuh oleh anggaran yang tidak main-main. Pemkab Pati telah mengalokasikan dana mencapai 200 miliar yang bersumber langsung dari APBD Murni 2026. Afifah Firdaus melaporkan dari Radio Krisna FM Pati.
0: Kejaksaan Negeri Malang tengah menyidiki dugaan kasus korupsi pengadaan mobil ambulans tahun 2026 senilai hampir 8 miliar. Selengkapnya bersama Rizka Krisna FM Malang.
8: Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Fahmi mengungkapkan bahwa penanganan perkara ini resmi dinaikkan ke tingkat penyidikan usai penggeledahan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Dari hasil penggeledahan tersebut, tim penyidik Kejari Kabupaten Malang berhasil menyita dokumen penting yang dikemas dalam dokumen sebanyak 50 bundel serta dokumen dan surat-surat sebanyak 2 koper. Fahmi membeberkan bahwa pengadaan ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dengan nilai yang cukup fantastis, yakni mencapai miliaran rupiah. Pengadaan tersebut diperuntukkan bagi Ambulans Public Safety Center atau PSC. Meski demikian, Kejari Kabupaten Malang masih enggan membeberkan lebih jauh mengenai modus operandi maupun nilai kerugian negara yang ditimbulkan. Fahmi menyebutkan bahwa saat ini fokus utama penyidik adalah pendalaman alat bukti dan dokumen yang baru saja disita. Pihaknya juga belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
0: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur menggandeng swasta untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selengkapnya bersama Nona Krisna FM Loakulu.
9: Swasta yang digandeng itu adalah Eni Muara Bakau, salah satu operator perusahaan minyak dan gas bumi atau Migas, terlebih selama ini sudah banyak membantu meningkatkan ekonomi pendidikan hingga kapasitas SDM di wilayah Kutai Kartanegara. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan, program pengembangan UMKM oleh perusahaan tersebut antara lain bertujuan menyerap tenaga kerja lokal dan memanfaatkan kekayaan alam serta budaya lokal, seperti olahan hasil laut, baik untuk produk amplang, kerupuk ikan, abon ikan, nugget ikan, dan makanan kaleng skala rumah tangga. Ada pula berupa kuliner tradisional seperti kue khas Kutai, sarungai, lempeng, serabi, dan olahan beras atau sagu. Produk minuman dan jajanan yang diproduksi seperti kopi lokal, sirup buah hutan, camilan singkong atau jagung, serta ada olahan kelapa menjadi minyak goreng, santan kemasan, gula aren, dan keripik kelapa. Saya Nona melaporkan langsung dari Radio Krishna Loakulu.
0: Demikian jaring radio, saya Iis, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan di ruang dengar Anda masing-masing. Ke Gatekeeper Danti.
1: Jangan lupa ya Is, akhir pekan kali ini di hari Sabtu 11 Juli 2026 malam Minggu nanti di Ngawi itu ada hajat besar, Dwe Gawe ya, Ngawi Dwe Gawe ini. Kalau info yang kita terima dari Mas Taufik kemarin, rekan-rekan Polres Ngawi, hari ini akan digelar namanya itu Sinarengan 2026 Is, di alun-alun Ngawi ya, mulai dari jam 3 sore sampai dengan jam 11 malam. Jadi harusnya sudah dimulai setengah jam yang lalu dan acaranya ini digelar gratis tanpa dipungut biaya.
0: Baik.
1: Sebagai peringatan Hari Bhayangkara ke-80 dan juga Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Menariknya Is, tidak hanya ada Mas Deni Canan, tapi di sini juga ada berbagai layanan publik gratis yang disediakan. Antara lain ada cek kesehatan gratis, pelayanan SIM, SKCK, dan juga samsat keliling. Selain itu juga ada edukasi tertib berlalu lintas, pameran alutsista Polri, ada sosialisasi rekrutmen Polri, kemudian ada layanan mall pelayanan publik Kabupaten Ngawi sampai dengan layanan perbankan ya. Jadi bisa dimanfaatkan dengan baik. Sedulur Cakra, untuk Anda yang ada di alun-alun Ngawi sore hari ini boleh dikabarkan bagaimana ramainya di sana. Karena biasanya kalau ada konser Mas Deni nih kan rame ya meskipun ada tiketnya. Ini bayangkan saja Is, kalau gratis seramai apa di sana ya. Alun-alun Ngawi, jangan lengah sedulur Cakra, awasi saudara anak-anak yang ikut diajak, kemudian barang berharga ya, dompet, tas dan juga ponsel. Ini demi keamanan dan juga keselamatan bersama Iis.
0: Baik, lanjut ke Ima, silakan.
2: Iis, kemarin kita sempat dapat informasi hari ini kita dapat informasi bahwa kemarin itu sempat ada pemberitaan mengenai tanggul penahan lumpur Lapindo di titik 10D Kelurahan Siring Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo ini yang dilaporkan jebol. Dalam pemberitaan itu disebutkan air ini bercampur dengan lumpur sempat mengalir hingga mendekati jalur rel kereta api. Dan di mana akhirnya kondisi itu memicu kekhawatiran warga dan mendorong petugas bersama pihak terkait untuk melakukan penanganan di lokasi. Dan bahkan petugas itu sempat mengerahkan alat berat nih Is untuk memperkuat tanggul agar aliran lumpur tidak meluas. Namun akhirnya kami menginformasi ya, tadi siang kami ngirim pesan begitu ke Pusdalops BPBD Kabupaten Sidoarjo untuk mengkonfirmasi adanya berita tersebut. Akhirnya dijawab nih oleh Pusdalop BPBD Kabupaten Sidoarjo, dan dari laporannya berdasarkan hasil asesmen dan verifikasi Pusdalop, informasi yang menyebut tanggul lumpur Lapindo jebol dipastikan tidak benar atau hoax begitu. Iya, aktivitas yang terlihat di lokasi ternyata itu merupakan bagian dari pekerjaan rutin pemeliharaan, pengerukan, dan peninggian tanggul yang telah dijadwalkan sebelumnya. Dan BPBD ini juga memastikan kondisi fisik tanggul ini masih aman dan debit aliran lumpur pun masih dalam batas kendali serta tidak mengancam keselamatan warga maupun fasilitas umum di sekitar lokasi, termasuk tadi rel kereta api pun tidak termasuk ya. Dan di sini masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah untuk mempercayai informasi yang belum terverifikasi dari sumber yang resmi Iis.
0: Baik, terima kasih Danti Danila dan Imalana Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna dari Nova Urbak, hatiku bagai di sangkar emas yang baru saja saya putarkan. Ke Intan dulu, silahkan.
1: Iya, Iis, saat ini saya juga masih coba komunikasi dengan KBU Satlantas Polres Tulungagung Ibtu Hama Zainuddin. Ini terkait dengan ada pemasangan tambahan 7 portal untuk di sekitaran jembatan Gondang 1 ya, Iis ya. Mm-hmm. Karena di sana kan masih berlangsungnya adanya perbaikan jembatan Gondang 1 sehingga memang ada beberapa titik itu dilakukan pemasangan portal. Dan informasinya kita dapati itu sedari kemarin sama hari ini ya, itu sudah ada pemasangan 7 portal tambahan. Ini untuk menghalangi kendaraan bertonase besar untuk masuk ke jalan desa begitu. Nah, untuk 7 titik itu di mana saja, saya sama Danti juga masih terus komunikasi dengan KBU Satlantas Polres Tulungagung Ibtu Ahmad Zainuddin. Lalu beralih informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bu Yulia. Saat ini sudah melintas di jalur utama Jong Biru Kediri arah ke Blitar Kota. Lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman, cukup normal. Cuaca dikabarkan juga cukup terik ya untuk di sore kali ini.
0: Baik.
1: Pak Santoso mengabarkan Kunjeng arah ke Badas Pare, lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman saja untuk kedua arah, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga dikabarkan masih bersahabat. Kemudian Mbak Ima mengabarkan untuk di seputaran Gayam Gurah Kediri, lalu lintasnya untuk jalur pedesaan saat ini juga cenderung sepi, cuaca juga cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini. Lanjut ke Danti, silakan.
2: Malam Minggu, Iis, selain di Ngawi ada konser Denny Caknan dan juga beberapa pelayanan publik gratis tanpa dipungut biaya sebagai bentuk perayaan Hari Bayangkara ke-80 dan juga Hari Jadi Kabupaten Ngawi. Kalau ingin yang lebih dekat di sekitar Nganjuk kabarnya, di wilayah Kediri ada Festival Kali Brantas 5. Temanya merajut cinta untuk melestarikan eksotika keberagaman budaya Indonesia.
0: Oh, digelar di mana ini?
2: Iya, di depannya kampus 1 UNP Kediri.
0: Oh, iya.
2: Terbuka
0: iya.
2: untuk umum, gratis. Tanpa biaya juga, mulai dari jam 7 malam sampai dengan selesai. Ramai ya untuk Anda nanti yang ingin malmingan. Ada agenda wilayah Kediri, kemudian kalau Anda lebih dekat dengan wilayah Ngawi, di alun-alun juga ada Sinarengan 2026 ya. Monggo pilih saja yang sekiranya dekat, atau mungkin juga kalau ingin lebih jauh sambil jalan-jalan ya gak apa-apa ya, Is ya. Namun biasanya karena mengingat liburnya singkat, minggu sudah selesai libur, Seninnya sudah masuk. Nah, ini biasanya lebih memilih lokasi yang lebih dekat dengan tempat tinggal. Jadi tentukan saja nanti mau malmingan di mana. Boleh diinfokan ke Cakra Krishna dan juga mungkin ada lokasi lainnya yang bisa jadi referensi, ini juga bisa disampaikan. Kemudian informasi lainnya, kita juga terima tambahan informasi, ada Mas Khoirul Niam, ini beliau pendengar setia Cakra Krishna, menambahkan doa semoga tetap sukses, sehat selalu semua krunya ya. Semoga tetap istiqomah, bermanfaat untuk semuanya. Amin, ini harapan kita semua ya. Ini kayaknya Mas Khoirul nih, amin, ini dari wilayah mana ya? Saya agak lupa-lupa ingat, Tuban
0: apa yang
2: atau mana ya?
0: Iya, kayaknya yang Montong Tuban ya.
2: Iya, yang biasanya dulu telepon GSM di nomornya Cakra itu loh, Is. Dulu juga masih sering on air ya. Ini boleh ditambahkan update-nya di lokasi Panjenengan bagaimana, Mas Khoirul, Is?
0: Oke, baik, terima kasih Danti dan Intan Anggraini.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, ada seorang pria berinisial W, 49 tahun, warga Tarogan Kediri. Ini diamankan oleh warga setelah kepergok mencuri kambing miliknya warga Desa Njuet, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Hal itu terjadi pada Jumat 10 Juli 2026 dini hari. Pelaku diduga merupakan bagian dari jaringan pencurian kambing yang telah beraksi di sejumlah wilayah di Kabupaten Nganjuk. Kapolsek Ngeronggot Polres Nganjuk AKP Toto Haryanto menjelaskan, peristiwa itu terjadi sekitar jam 3 dini hari. Saat itu ada saksi bernama Muhammad Effendi melihat pelaku sedang memanggul seekor kambing berwarna coklat kombinasi putih di jalan persawahan menuju Dusun Sono Pinggir, Desa Njuet. Merasa curiga, saksi langsung meneriaki pelaku sebagai pencuri, sehingga warga berdatangan dan berhasil mengamankan yang bersangkutan ini beserta dengan kambing yang dibawanya. Setelah dicek, kambing itu diketahui miliknya Siti Rizki Ana Alfa, warga Dusun Sono Pinggir, Desa Njuet. Korban mengaku baru mengetahui ternaknya hilang setelah melihat pelaku diamankan warga bersama kambing hasil curiannya. Akibat kejadian itu, sang korban mengalami kerugian sekitar 2,5 juta rupiah. Mendapat laporan dari warga, anggota Reskrim Polsek Ngeronggot bersama unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk segera menuju lokasi dan mengamankan pelaku. Barang bukti yang diamankan yakni adalah kambing hasil curiannya, lalu dibawa ke Mapolsek Ngeronggot untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil pengembangan, pelaku diduga tidak hanya melakukan pencurian di satu lokasi saja. Polisi mencatat sedikitnya terdapat 12 tempat kejadian perkara yang diduga berkaitan dengan pelaku, yakni 6 lokasi di wilayah hukum Polsek Ngeronggot, 6 lokasi di wilayah Prambon, 1 lokasi di wilayah Loceret, dan 1 lokasi di wilayah Polsek Warjaeng. Selain itu, polisi juga masih memburu 3 orang yang diduga terlibat dalam aksi pencurian tersebut dan telah masuk dalam daftar pencarian orang masing-masing berinisial A dan A, lalu juga ada K. Nah, ini belum diketahui ya warga mana, namun inisialnya sudah dikantongi oleh teman-teman kepolisian. AKP Toto Haryanto mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul maraknya kasus pencurian ternak. Warga diminta memastikan kandang ternak dalam kondisi aman dan terkunci, mengaktifkan kembali ronda malam, serta segera melapor kepada pihak kepolisian atau Babin Kamtibnas apabila menemukan orang maupun kendaraan yang mencurigakan.

0: Ya, Sri Jagra, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau yang semakin menguat di wilayah Kabupaten Nganjuk. Selain berpotensi memicu kekeringan dan krisis air bersih, kondisi cuaca kering juga meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk, Stiaris SP, saat on air menjelaskan bahwa memasuki pertengahan bulan Juli 2026, curah hujan di sebagian besar wilayah Jawa Timur berada pada kategori rendah. Kondisi itu dipengaruhi dominasi masa udara kering yang berasal dari wilayah selatan Indonesia, terutama kawasan Samudra Hindia Selatan, Jawa hingga Nusa Tenggara. Menurut Stiaris, masa udara kering menyebabkan kandungan uap air di atmosfer itu berkurang, sehingga proses pembentukan awan hujan menjadi semakin sulit. Akibatnya, sebagian besar wilayah Jawa Timur termasuk Kabupaten Nganjuk mulai mengalami penguatan musim kemarau. Banyak ya di wilayah Jawa Timur saat ini yang mengalami hari tanpa hujan dengan kategori panjang hingga sangat panjang. Di Kabupaten Nganjuk sendiri, pada dasarian terakhir tidak tercatat adanya curah hujan yang signifikan. BMKG juga mencatat kondisi atmosfer yang relatif stabil dan minim gangguan cuaca turut menyebabkan peluang hujan semakin kecil. Selain itu, keberadaan dari Typhoon Bavi di kawasan Pasifik Barat mempengaruhi pola sirkulasi atmosfer regional yang berdampak pada distribusi massa udara dan uap air di sekitar Indonesia. Dalam beberapa hari ke depan, cuaca di Kabupaten Nganjuk diperkirakan didominasi kondisi cerah hingga berawan dengan potensi hujan kurang dari 10%. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius, sedangkan kelembapan udara berada pada rentan 43 hingga 93%. Saya cek info ke Danti, silakan.
1: Kita sampaikan kembali ya, Iis, karena masih banyak yang tanya terkait dengan kebakaran mobil di depannya SPBU Sukomoro Nganjuk atau timurnya Polsek Sukomoro siang hari tadi ya. Sudah berhasil dipadamkan ya, Iis ya.
0: Baik.
1: Oleh rekan-rekan Damkar Kabupaten Nganjuk. Kemudian tadi juga sempat ada yang menanyakan yang terbakar itu mobilnya mobil apa ya? Tadi kayaknya sempat ada balasan dari Mas Habib Daihatsu Taruna informasinya. Ini sudah langsung di komen, direspon oleh Mas Habib ya di kolom komentar Facebook Cakra Krisna. Kemudian ditanggapi lagi oleh Mas Alden, semoga tidak ada korban jiwa. Kalau dari keterangan sopir ambulans Radio Cakra Krisna, Mas Habib, yang kebetulan ada di lokasi is, tidak ada korban jiwa. Namun memang kondisi mobilnya tinggal kerangka saja ya. Parah mengingat kobaran apinya besar sekali. Bahkan asapnya juga membumbung tinggi sampai di ruas tol itu kelihatan. Yang jalur tol Nganjuk arah Surabaya ya. Kemudian ini ada beberapa juga yang ikut bersedih, menyayangkan. Kemudian ada yang tanya info lalu lintasnya kalau terkini sudah mulai normal kembali ya, Is ya. Sudah mulai normal seiring kendaraan berhasil dipadamkan dan juga dievakuasi oleh petugas yang ada di lokasi. Ada Mbak Serli Putri, Nganjuk banyak kejadian akhir-akhir ini. Semoga setelah ini Nganjuk baik-baik saja. Amin, ini harapannya sama ya Mbak Serli, terima kasih doa baiknya. Ada juga yang menanyakan dari Bapak Ari, ini overhead atau konslet atau bagaimana? Kalau dari keterangan sementara yang kita himpun masih belum ada info terkait dengan kronologi penyebabnya, jadi mohon ditunggu ya Bapak Ari, karena nanti pastinya akan dilakukan asesmen penyelidikan lebih detail oleh petugas terkait IIS.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Tolan Radio Cakra Krishna.
3: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu

0: Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya. Mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya. Sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Village, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi campground Gazebo Village terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Village dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Village satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
1: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

bagi pengguna jalan di kawasan jembatan Batembat Pacenganjuk, mohon untuk hati-hati karena tadi ada info dari pendengar, ada jalan yang sudah mulai berlubang dan kelihatan kayak besinya begitu pada besi penyambungnya. Jadi Anda kalau lewat di jalur Batembat Pace dari arah Nganjuk yang mengarah ke Kediri, mohon untuk dipelankan aja kendaraannya. Barangkali bisa kirim dokumentasi agar lebih jelas ya. Boleh sekali, kami akan bantu sampaikan ke dinas terkaitnya. Saya Iis geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat sore.

0: Inilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di sore kali ini jam 4 ya, di hari Sabtu, bertepatan di tanggal 11 Juli 2026 bersama dengan saya, Intan Anggraini, yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Akhir pekan ya, di hari Sabtu, bagaimana untuk kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota? Anda bisa kabarkan update terkininya seperti apa melalui 0852 9001 061. Tentunya untuk di sore kali ini saya tidak sendirian, ditemani tugas gatekeeper ada Danti dan Iis yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852 9001 061. Untuk Anda sedulur Cakra yang berada di wilayah Pari Kediri, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Pare. Lokasinya berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Akhir pekan kali ini sudah minggu-minggu terakhir ya untuk libur sekolah. Kira-kira bagaimana? Apakah Anda bersama putra-putri ini sudah melakukan perjalanan yang cukup jauh untuk menikmati di momen-momen liburan ya? Tentunya Anda juga bisa bagikan untuk momen kebahagiaan Anda ke kami. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami melalui 0852 9001. Menit ke-12 lepas dari jam 4 sore, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Danti, silakan.
1: Kalau tadi ada Bapak Muhammad yang mengirimkan informasi bahwa untuk sekarang yang ramai itu toko alat tulis ya.
0: ATK. Benar sekali. Waduh, ramai sekali
1: itu. Ini Intan.
0: Iya, sampai waduh parkirannya full.
1: Full banget ya.
0: Iya, betul.
1: Ini sudah mendekati H-2 masuk sekolah.
0: Hari Senin sudah mulai aktivitas dan rutinitas
1: sudah
0: ya.
1: Sudah mulai aktivitas dan juga rutinitas. Ini biasanya Bapak Ibu orang tua ini sudah mulai nyinau nih anak lagi.
0: Nah, betul, gimana? Apakah sudah persiapan?
1: Tahun ajaran baru. Kemudian kemarin itu kita juga sempat ngobrol-ngobrol Intan, kira-kira kalau mendekati masuk sekolah ini selain toko ATK yang ramai apa? Ada Bapak Chandra juga menanggapi yang ramai itu
0: apa
1: penjahit.
0: Itu? Oh iya, penjahit baju ini.
1: Penjahit baju.
0: SMP,
1: betul,
0: SMA, waduh,
1: betul,
0: semua laris rezekinya orang penjahit ya ini.
1: Ini pecah rezeki ya, pecah celengan.
0: Betul sekali ini.
1: Betok ya istilahnya.
0: Karena tahun ajaran baru.
1: Betul Intan.
0: Nanti kalau mendekati Agustus, nah ini para salon ini yang betok.
1: Iya, MUA.
0: Ya
1: kan? MUA yang ini. Betok ya. Dan selain untuk penjahit, ini kita kemarin juga sempat bahas-bahas di udara sama Iis juga. Yang ramai itu tukang cukur.
0: Oh iya, tukang cukur itu kayaknya dia tuh hampir setiap hari di kantin.
1: Iya, tapi yang perpekan itu pas itu mau masuk sekolah sama mau lebaran.
0: Apa? Oh iya, betul. Yeah. Kalau mau lebaran itu malah waduh parah-parah harus itu Danti apa ya istilahnya
1: antri,
0: harus
1: ya.
0: Booking dulu. Iya, reservasi dulu.
1: Iya. Kalau yang menjelang masuk sekolah ini biasanya anak-anak laki-laki kalau pas liburan itu biasanya kan kepengen ya manjangin rambut
0: gitu. Pengen
1: kalau masih
0: panjang,
1: kan harus rapi.
0: Harus rapi. Nanti kalau enggak kena popol. Ya kan, takutnya
1: kena itu ya,
0: kena razia guru BK. Nanti guru BK-nya sudah itu standby gunting ya,
1: gunting
0: di depan
1: ya,
0: itu gerbang pas hari Senin nanti.
1: Pas
0: ya
1: hari
0: kan
1: Senin. Kalau dulu saya jadi teringat masa SMP Intan.
0: Oke,
1: itu saya
0: itu
1: juga sempat kejar-kejaran sama guru BK.
0: Karena
1: gara-gara
0: apa?
1: Dulu SMP saya kan belum berhijab ya. Nah itu di SMP saya yang ada di Kertosono itu diwajibkan bagi siswi yang tidak berhijab itu harus dikuncir dua.
0: Oh gitu, oke.
1: Iya, sementara saya
0: di Kelabang itu, tidak, di Kepa enggak?
1: Enggak, asalkan dikuncir dua. Sedangkan saya lebih suka dikuncir satu, kayak gitu. Nah itu juga sempat kejar-kejaran sembunyi-sembunyi.
0: Waduh,
1: gitu kalau zaman SMP dahulu ya Intan ya. Kemudian ini kita juga terima tambahan informasi Bapak Yitno, toko alat tulis rame, toko sepatu tidak begitu rame kalau kata beliau. Mungkin karena kalau sepatu itu ya masa penggunaannya masih cukup panjang Intan.
0: Iya, betul.
1: Iya, ada yang bisa sampai 1-2 tahun sehingga mungkin 2 tahun sekali.
0: Apalagi kalau sudah dijahit, waduh,
1: iya,
0: tambah awet itu. Beda lagi kalau enggak dijahit. Kadang mungkin 1 tahun sudah itu ya. Dia kayak apa ya? Tolong-tolong gitu.
1: Betul, sudah kayak minta makan ya.
0: Sudah kayak minta makan, mengomong gitu ya.
1: Ngopek soalnya apa namanya? Lemnya ya Intan ya.
0: Betul. Jahitannya juga
1: sepatu
0: kadang sudah apa ya renggang ya.
1: Betul. Ini ada Bapak Chandra langsung ini sama sore alat tulis menulis. Ini buku yang bermerek itu habis stoknya. Dan juga buku yang kurang bermerek atau kurang terkenal akhirnya laku.
0: Waduh,
1: karena
0: alhamdulillah
1: saking banyaknya customer.
0: Soalnya ada di mana momen itu anak-anak pengennya pokoknya mereknya yang depannya S itu loh Danti.
1: Oh, yang 4 huruf itu ya.
0: Iya,
1: yang
0: bener.
1: Belakangnya U.
0: Bener. Kalau enggak itu enggak mau.
1: Saya juga dulu gitu. Kalau enggak itu enggak mau.
0: Enggak
1: kalau
0: mau.
1: Menurut saya pribadi dulu itu merek itu tebel.
0: Tebel, iya. Padahal tebal. Ada juga merek lain yang depannya V kalau tidak salah, ya
1: oh,
0: kan?
1: Oh iya.
0: Nah, ya kan?
1: Itu juga bagus ya.
0: Padahal tuh semuanya tuh sama. Sama tapi saja. Kenapa di era dulu itu pengennya yang depannya S gitu ya?
1: Depannya S ya. Atau mungkin kita dulu masih kecil itu juga sudah FOMO ya?
0: Iya, sudah FOMO. Tapi kita belum
1: belum sadar.
0: Belum tahu FOMO. Istilahnya. Kalau itu FOMO ternyata. Betul. Di era kita dulu itu ya.
1: Ternyata sejak kecil sudah FOMO.
0: Ternyata di era berapa? 2000 berapa itu? 2000 SD apa SMP ya?
1: Kalau SD itu 2007.
0: Tujuan ya, 2007-2008 ya kan. Ternyata sudah ada istilah FOMO tapi kan belum trendy.
1: Betul,
0: masa
1: belum sadar itu. Pada waktu itu ya. Terima kasih infonya Bapak Chandra. Ini juga masih mengetik, mungkin bisa kita sambung nanti Intan.
0: Oke, baik. Dari Danti saya geser ke Ii, silakan.
2: Ya, ini ada pesan masuk dari Mas Kopeng kirim video. Kalau dari video tersebut saya sempat dengar tadi nyampe Mojokerto, tepatnya alun-alun ya. Dan ini ramai lancar saja, habis kirim dari Gresik. Mau pulang ke arah Jombang. Informasi selanjutnya tadi dari Bu Nurul Aini, ini sudah belanja ATK kemarin di Kediri.
0: Waduh, jauh banget ini Bu belinya. Sekalian jalan-jalan
2: iya,
0: mungkin ya.
2: Iya, mungkin sekalian jalan-jalan karena rumah beliau di Nganjuk, tepatnya Prambon. Iya, ini biasanya ibu-ibu ya yang paling tahu kebutuhan anak sekolah.
0: Iya betul.
2: Kalau bapaknya nanti ya tinggal ngasih uangnya.
0: Tinggal
2: aja.
0: Ngasih uangnya saja, ya kan.
2: Informasi,
0: pokoknya semuanya harus baru.
2: Iya.
0: Kan tahun ajaran baru.
2: Betul. Info-info kayak gitu kan kebanyakan ibu-ibu yang tahu ya.
0: Betul.
2: Nah ini ya mungkin nanti Suruh Cakra juga boleh berbagi informasi. Habis belanja di mana?
0: Di mana? Atau mungkin punya pengalaman belanjanya itu online, ya
2: online.
0: Kan?
2: Online. Oh iya, sekarang ya kan semuanya kan banyak yang online.
0: Iya, betul. Kalau saya Gen Z mah pilih online.
2: Pilih
0: ya kan?
2: Online.
0: Jadi enggak apa ya, enggak pusing-pusing datang ke toko terus berapa ya, berhadapan-hadapan sama masyarakat yang wah lautan manusia itu pasti ya. Iis ya.
2: Betul, betul. Nanti bisa dikirimkan untuk pengalamannya. Online atau offline ya.
0: Iya, betul.
2: Lalu satu lagi dari Pak Rahman Darmawan arah ke Tulungagung Kota, ini baru nyampe di Ngantru. Untuk arus lalu lintas ramai lancar di kedua arahnya. Bu Sulis menginfokan untuk cuaca di sekitaran Papar Kediri cerah, arus lalu lintas juga lancar. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya ada Danti di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: 0852-9001-061 tentunya untuk di sore kali ini Anda bisa berbagi pengalaman Anda ya bersama putra-putrinya. Ini bagaimana? Karena hari ini sudah masuk sekolah, apakah sudah mempersiapkan untuk alat tulisnya ATK? Kemudian seragamnya ini bagaimana? Apakah jenengan ini baru masuk ke SMP atau SMA ya, tahun ajaran baru? Tentunya ini kan pasti bingung kira-kira jahitnya di mana begitu. Nah, Anda bisa kabarkan juga ya untuk momen pertama kali itu nanti seperti apa untuk di hari Senin. 0852 9001 061.

0: Satu hal yang perlu Anda waspadai, Sri Cakra, ketika melintas di jalur utama Nganjuk Kediri ya, tepatnya di timurnya Bundaran Adipura Locarat, karena ada berlangsungnya perbaikan jalan. Lokasinya berada di sisi utara, sehingga hanya satu jalur saja yang bisa digunakan yang ada di sisi selatan jalan. Perkembangannya seperti apa? Anda juga bisa update ya untuk di sore kali ini, apakah untuk perbaikan jalan masih berlangsung atau mungkin sudah selesai, karena di sana diatur buka tutup bergantian. 0852 9000 1061. Cek informasi ke ruang gatekeeper Danti, silakan.
1: Kita tadi juga terima informasi dari rekan-rekan Daop 7 Madiun ya Intan ya, ya kabarnya betul. Kemarin itu ada sebuah truk box menabrak portal pembatas tinggi kendaraan di underpass bangunan Hikmat atau lokasi tepatnya di wilayah 298 Nganjuk ya, pada hari Jumat 10 Juli 2026 dini hari.
0: Wah, dini hari ternyata ya.
1: Iya.
0: Jam berapa itu estimasinya?
1: Kalau estimasi kita cek sekitar sebelum subuh.
0: Sebelum subuh.
1: Sebelum subuh ya.
0: Jadi antara 2-3 itu ya.
1: Sebelum subuh. Dan ini langsung dari Bapak Tohari, manajer Daop 7 Madiun, mengimbau seluruh pengguna jalan, khususnya pengemudi kendaraan angkutan barang ya, yang biasanya kendaraannya gede, dimensinya besar. Nah, ini diimbau untuk mematuhi rambu lalu lintas dan juga batas tinggi kendaraan yang telah ditetapkan. Oh, ini ada jamnya Intan, sebentar.
0: Oh, ada jamnya.
1: Dan kalau dari keterangan Daop 7 Madiun, ternyata insiden ini terjadi sekitar jam 4 pagi lewat 17 menit.
0: Betul, jam 4. Jadi sebelum subuh.
1: Iya, sebelum subuh. Nah, ini ada truk box menabrak portal sisi selatan dari underpass tersebut ya. Setelah ada laporan dari kepala stasiun Nganjuk, akhirnya petugas KAI dari unsur pengamanan dan juga jalan rel langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penanganan. Dan portal yang tersangkut pada kendaraan akhirnya berhasil dievakuasi sekitar jam 4 pagi lewat 42 menit. Setelah dilakukan pemeriksaan teknis, kondisi bangunan dan juga jalur rel akhirnya dinyatakan aman untuk operasional pada jam 4 pagi lewat 44 menit. Sehingga tidak ada perjalanan kereta api yang terganggu akibat kejadian tersebut. Bapak Tohari juga menegaskan bahwa portal yang dipasang di setiap underpass itu memiliki fungsi yang penting Intan. Sebagai sistem perlindungan bagi jembatan kereta api, kata beliau. Dan portal itu dirancang untuk mencegah kendaraan yang melebihi batas tinggi memasuki area underpass dan berpotensi menabrak konstruksi jembatan. Nah, jika benturan terjadi langsung pada bangunan, kerusakan konstruksi bahkan pergeseran posisi jembatan itu bisa membahayakan keselamatan perjalanan kereta api. Maka dari itu diimbau ya untuk mematuhi peraturan dan juga rambu-rambu yang sudah terpasang. Sebagai informasi saja Intan, saat ini KAI Daop 7 Madiun itu memiliki 36 titik portal atas yang tersebar di lintas Wali Kukun, Curah Malang, Kertosono, Talun. Nah, itu totalnya 36 titik ya. Dan ketinggian portal bervariasi antara 2 sampai dengan 3,8 meter. Ketinggiannya disesuaikan dengan kondisi teknis masing-masing lokasi. Karena itu, pengendara diminta memperhatikan rambu batas tinggi kendaraan sebelum melintas di bawah jembatan kereta api. Jadi diperhatikan, jangan asal serobot saja. Nanti tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga bisa berakibat fatal.
0: Fatal tentunya itu ya.
1: Iya, fatal sekali karena bisa membahayakan perjalanan kereta api. Diingatkan bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Selain berpotensi merugikan pengemudi, pelanggaran terhadap batas tinggi kendaraan itu juga bisa berdampak pada keselamatan perjalanan kereta api.
0: Okay.
1: Dan juga ribuan penumpang yang menggunakan layanan kereta setiap harinya. Dari pihak KAI mengajak seluruh pengguna jalan untuk lebih disiplin dan tidak memaksakan kendaraan yang melebihi batas tinggi untuk melintas di underpass demi menjaga keselamatan bersama. Jadi kita harus benar-benar patuh, Intan, karena semua ini juga menyangkut nyawa banyak orang.
0: Ya,
1: ternyata
0: betul.
1: Kelihatannya sederhana tapi akibatnya
0: fatal,
1: cukup
0: ya?
1: Fatal, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu kemarin ya kita juga dapat informasi bahwasannya untuk adanya pengaspalan jalan untuk di wilayah Loceret ya, timurnya pas di Adipura. Kalau kemarin itu berada di sisi selatan jalan, namun saat ini sudah berpindah ya, berada di utara jalan. Perkembangannya untuk di sore kali ini seperti apa? Apakah masih berlangsung? Anda bisa kabarkan melalui 0852-9001061. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus Jaya dan truk box milik JMT terjadi di Jalan Raya Nasional Surabaya Madiun. Kecelakaan tepatnya terjadi di Kelurahan Lames, Kecamatan atau Kabupaten Madiun pada Sabtu 11 Juli 2026 dini hari sekitar jam 3:30 pagi. Kecelakaan tersebut mengakibatkan sopir truk mengalami luka ringan serta kerugian material ditaksir mencapai 25 juta rupiah. Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun Ibda Andika Cahyono menyampaikan bahwa kecelakaan bermula saat bus Jaya dengan nomor polisi AB1799HA yang dikemudikan oleh PW melaju dari arah selatan ke utara atau dari arah Madiun menuju ke Surabaya. Saat tiba di lokasi kejadian, pengemudi bus terpaksa mengerem karena melihat sebuah truk dari arah berlawanan menabrak medan jalan hingga hampir memasuki jalur lawan arah. Ketika bus Jaya mengurangi kecepatan untuk menghindari potensi kecelakaan yang lebih besar, dari arah belakang melaju truk box JNT Express dengan nomor polisi L9608CL yang dikemudikan oleh EDK. Karena jaraknya yang sudah terlalu dekat, truk box tersebut tidak sempat menghindar dan menabrak bagian belakang bus tersebut. Akibat benturan tersebut, sopir truk box mengalami luka ringan, sementara untuk pengemudi bus Jaya dilaporkan selamat, tidak mengalami cedera. Kedua kendaraan mengalami kerusakan pada bagian bodi akibat tabrakan. Tentunya untuk petugas Satlantas Polres Madiun yang datang ke lokasi langsung melakukan penanganan dengan menolong korban, mengatur arus lalu lintas, melakukan olah TKP, kemudian untuk mengumpulkan keterangan saksi, serta mengevakuasi kendaraan yang terlibat.
3: Pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci? Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler, hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
4: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
3: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
4: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
3: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang, Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Semoga perjalanan Anda di sore kali ini aman dan lancar seluruh cakra ya, untuk di jalur utama ataupun di jalur dalam kota. Saya coba cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper II silakan.
1: Ada Bu Aini, ini tadi mengabarkan untuk arus lalu lintas di sekitaran Jalan Veteran Kota Kediri, okay. Ramai ya. Jadi baik dari arah sebaliknya, ya dari arah Kota Kediri maupun yang dari Kabupaten sama-sama ramai. Lalu tadi Pak Handoko sempat menanyakan untuk di jalur Sukomoro apakah ada hambatan, ini mau menuju ke arah Nganjuk Kota via jalur utama. Kalau saat ini tidak ada, tadi yang di SPBU juga sudah aman karena sudah berhasil terevakuasi, mobil terbakar tadi ya Tan ya. Lanjut lagi, ini tadi dari rekan-rekan BMKG Nganjuk sempat menginfokan ada gempa magnitudo 2,3, lokasi di 50 km barat daya Pacitan, Jawa Timur dengan kedalaman 78 km, namun aman, tidak berpotensi adanya gempa susulan, Intan.
0: Oke, baik, dari saya geser ke Danti, silakan.
2: Tadi sepertinya juga kita membahas terkait dengan toko apa yang ramai sebelum masuk sekolah.
0: Iya, betul, apa itu Danti?
2: ATK, oh, ATK. Tukang cukur, kemudian penjahit. Nah ini Bapak Chandra, apa tadi itu? Kan sebelumnya juga menyampaikan bahwa ramai yang beli buku, bahkan yang tidak bermerek pun ikut laris.
0: Ikut laris, iya betul ini.
2: Ikut laris. Ini kalau info yang selanjutnya dari Bapak Chandra, beliau juga mengirimkan beberapa dokumentasi. Ini kayaknya foto dan juga video itu.
0: Apa itu?
2: Ballpoint.
0: Oh, ballpoint. Yang warna-warni kan?
2: Wah, ada yang warna-warni, ada yang hitam, ada yang biru, ada yang
0: banyak
2: merah.
0: Banyak ya?
2: Banyak banget, Intan.
0: Ada 12 warna.
2: Oh enggak,
0: saya pikir yang 12 warna itu.
2: Iya, ini tadi kata beliau tadi pagi ke SMK Keramat. Nah, itu yang dicari ballpoint, yang tidak bermerek, yang gambar apel, yang gel, itu lumayan pesanannya.
0: Gambar
2: yang gambar apel.
0: Saya belum menjumpai ya kayaknya.
2: Kayak gak asing, tapi kok asing gitu ya.
0: Betul. Kalau saya ballpoint itu suka yang dia tuh kayak ujungnya lancip gitu loh.
2: Iya, betul.
0: Kalau yang agak saya tumpul juga, aduh susah kayak nulisnya ya.
2: Betul. Saya kalau pakai ballpoint yang ujungnya tumpul itu jadi gede-gede tulisannya ya.
0: Oh, iya, benar. Mempengaruhi enggak sih?
2: Buku. Betul. Kemudian kalau kata Bapak Chandra, tadi pagi beliau juga lewat di Begadung dari Taman Pintar arah SMP, itu banyak siswa yang berjalan tapi seragamnya masih campur-campur.
0: Oh, masih iya. Ini kayaknya masih MPLS gak sih?
2: Iya,
0: Danti,
2: iya
0: kan?
2: Ini makanya seragamnya
0: kan
2: campur-campur kata beliau.
0: MPLS terakhir ya.
2: Betul.
0: Kan? Hari Sabtu, Senin sudah tahun ajaran baru sudah masuk. Wah, teman baru.
2: Wah, semangat ya. Kemudian tadi juga sempat ada update Bapak Maskur.
0: Okay.
2: Nah, informasinya kan sudah nyala ya. Karena sebelumnya sempat padam.
0: Gitu ya.
2: Sejak jam 9-an Intan.
0: Waduh, durasinya lama loh ya,
2: iya,
0: Danti ya.
2: Durasinya lama, mulai dari pagi sampai dengan sore, dan sore hari ini kata Bapak Maskur, ucap syukur sudah nyala kembali.
0: Sudah nyala. Oke, baik. Terima kasih Danti Danila, sebelumnya ada Iis di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Sejarah perjuangan bangsa.
5: Wafatnya Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno meninggal pada 21 Juni 1970 jam 7 pagi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Bung Karno wafat pada usia 69 tahun. Sebelumnya, Soekarno diketahui menderita gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria pada tahun 1961 dan 1964. Bung Karno juga dinyatakan mengidap penyakit gagal jantung, sesak nafas, dan rematik. Majalah Varia edisi 8 Juli 1970 menyebut Bung Karno meninggal dalam status tahanan dan diasingkan selama beberapa tahun. Bung Karno dilarang melakukan kegiatan politik berdasarkan keputusan Sidang Istimewa MPRS pada Maret 1967. Bung Karno dituduh terlibat dalam kudeta yang dilancarkan PKI dengan G30S-nya di tahun 1965 dan sempat beberapa kali menjalani pemeriksaan sebelum sakit parah. Padahal hingga wafat Bung Karno tidak terbukti melakukan kudeta dan terlibat G30S. Tidak terbuktinya keterlibatan Soekarno pun diakui Soeharto di dalam buku autobiografinya. Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan, tulis G. Dwipayana dan Ramadan yang terbit pada tahun 1989. Dipilihnya Blitar sebagai tempat peristirahat Bung Karno berdasarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1970 tanggal 21 Juni 1970. Presiden Soeharto beralasan memilih Blitar karena Bung Karno sangat mencintai dan menghormati ibunya. Bila Soekarno ingin pergi jauh, Bung Karno selalu meminta doa restu dan sungkem kepada ibunya. Soekarno pun dimakamkan bersebelahan dengan makam ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai. Ada juga yang berpendapat, di balik pemakaman Soekarno di Blitar, ada kepentingan politik agar makam Soekarno tidak banyak diziarahi pengagumnya.
3: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krisna, sedulur Cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai untuk di dunia industri, saatnya gabung bersama ESA ProSkill Institute. ESA ProSkill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap, mulai teori sampai simulasi kerja nyata. Dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau untuk di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Glagahan, Desa Glagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA ProSkill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA ProSkill Institute. Info dan pendaftaran, hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi, di 0851-6369-8384. ESA ProSkill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Tentunya tuh di sore kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami sedulur cakra bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di jalur utama ataupun di jalur dalam kota untuk di akhir pekan ya, hari Sabtu bagaimana? Apakah cukup ramai dengan pengguna jalan atau untuk di sore kali ini juga masih aman dan lancar saja? Saya coba cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ada informasi masuk ini tadi dari Mas Taufik ya.
0: Oke.
1: Kalau kata beliau tambah sore kok suhunya malah tambah anget ya.
0: Waduh, ini. Kok sampai 37 ini ya, Iis ya? Kok panas 37. Banget? Apa ini posisi HP-nya Mas Taufik panas ya, Iis ya?
1: Nah, tapi biasanya kan di setiap handphone nanti sama ya, entah itu lagi di luar atau di dalam gitu.
0: Iya, betul.
1: Jadi, kalau setahu saya kayaknya notifnya

0: satu tempat pengambilan gas LPG atau tempat tukar gas LPG. Ini kawasan Loceret ya. Jadi lagi banyak yang ngantri juga karena biasanya kalau ambil banyak kan langsung ke apa ya, ke penjualnya ya. Jadi Suruh Jakra yang di kawasan Loceret ini gimana untuk gas LPG 3 kg-nya termasuk ya? Ini apakah distribusinya lancar? Kalau Pak Muh langsung ambil di pangkalannya. Kemudian informasi dari Pak Haryadi untuk info lalu lintas di jalur Ngantru Tulungagung masih lancar berangkat dari Monco Kediri. Ada insiden kebakaran ini di kawasan Pacenganjuk. Awalnya tadi dari Pak Suwandito menanyakan ada mobil damkar di kawasan Pace. Ke arah Pace ini ada kebakaran di mana? Nah, ternyata ada kebakaran kandang sapi. Jadi sekarang teman-teman damkar pos Pace itu masih sibuk untuk melakukan pemadaman. Ini kandang sapi yang terbakar. Untuk lokasi tepatnya belum tahu, tapi kecamatannya di Pace ya, Tan ya. Nanti untuk lebih detail akan saya sampaikan lagi apabila sudah ada info resmi dari rekan-rekan damkar, Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Sore kali ini jam 5 ya. Beberapa informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini juga masih aman, cukup normal untuk di akhir pekan di hari Sabtu ya. Tentunya aktivitas apa yang Anda lakukan di sore kali ini? Apakah Anda sudah mulai perjalanan bersama dengan keluarga tercinta atau bahkan sudah sampai di tempat tujuan? Tentunya Anda bisa kabarkan untuk update perkembangannya seperti apa. Kirimkan foto beserta video Anda melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Gianto, alamat rumah saya Soko Gang 3, Jalan Empu Darmojo, RT 04, RW 03, Soko, Kabupaten Mojokerto. Dulu saya mempunyai riwayat asam urat yang tinggi. Rata-rata itu sering 12,5 pernah. Yang paling rendah itu 9,3. Kolesterol juga tinggi. Pernah saya sampai opname itu sampai setengah bulan kalau nggak salah. Itu karena asam urat yang tinggi dengan kolesterol yang tinggi juga. Saya rasakan kok masih badan masih terasa sakit gitu. Saya mulai konsumsi itu dua jenis yang saya pakai, yang jenis CA sama Caster. Baik, dua minggu kemudian saya rasakan kok ada perubahan yang lebih baik gitu. Yang saya rasakan itu paket yang kedua, Herbal Naria, obat andalanku.
1: Herbal Naria tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyuan Kediri, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Banyuan. Lokasi berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyuan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Jam 5 sore lebih 10 menit ya. Informasi yang masuk di ruang gatekeeper, update cuaca juga masih cukup cerah, cukup bersahabat untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Kira-kira untuk aktivitas Anda di Sabtu kali ini, apakah berjalan dengan aman dan lancar? Anda juga bisa bagikan ya untuk informasinya seperti apa. Saya coba cek dulu informasi yang masuk di ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Rianto.
0: Okay.
1: Perjalanan ini sudah nyampe di jalur Gedung Kadang Malang. Kabar dari beliau lalu lintas ramai sekali hari ini. Jadi mohon untuk hati-hati, mungkin karena libur terakhir untuk anak-anak sekolah ya.
0: Iya, betul.
1: Kemudian Pak Parno, sore dulur cakra, siap menyambut tahun ajaran baru. Ini anaknya yang perempuan, mau SMP. Iya, ini semuanya baru kata beliau.
0: Semuanya baru, pasti tas baru, sepatu baru, kaos kaki pun juga baru. Biasanya ikat pinggang itu ya baru juga, baru. Ya.
1: Kalau saya dulu hilang ikat pinggang. Wah, saya pas itu mau sekolah itu sering.
0: Kalau jilbab gitu. Gimana? Sekarang itu jilbab sudah dari sekolah nggak sih?
1: Kalau zaman saya sih dari sekolah ya dulu ya.
0: Iya betul.
1: Tapi kalau sekarang itu nggak tahu ya, kalau sudah boleh pakai jilbab dari rumah, yang penting warnanya sama kan?
0: Yang penting
1: ya.
0: Sama ya.
1: Oh, dari kata Pak Parno semua sudah dari sekolah.
0: Oh, mainan. Sudah dari sekolah. Oke. Jadi sama ya, disamakan gitu.
1: Ikat pinggang juga dari sekolah.
0: Oh iya, ikat pinggang, topi, ya kan.
1: Itu
0: terus
1: sudah dari sekolah. Tapi masa iya ini tasnya yang baru ini juga dari sekolah?
0: Enggak,
1: Pak Parno.
0: Dong. Tasnya beli sendiri, lah. Warnanya pink lucu gitu kok.
1: Pink, ya. Masa iya nanti semuanya kasih pink kan ya? Gak mungkin.
0: Enggak dong, beda. Yang karena kan jilbabnya kan biasanya yang di ujungnya ada bordiran SMA atau SMP itu kan, identitas sekolah.
1: Oh iya iya iya, betul. Ini jadi sudah siap ya Pak Parno ya, putrinya untuk ke jenjang SMP begitu. Kalau anaknya yang kedua, yang SD itu baru masuk SD.
0: Oh gitu, waduh, ini sama-sama baru semua dong pastinya.
1: Aduh, berarti setiap tahun, setiap 3 tahun sekali ya berarti nanti.
0: Enggak, kan yang SD kan 6 tahun Iis.
1: Oh iya,
0: iya kan?
1: Nanti kalau yang SD sudah SMP, terus yang apa itu, yang SMP yang baru masuk SMP nanti udah lulus mungkin ya SMA-nya. Iya, iya. Lalu Pak Mustain, Mbak mohon info. Tadi diamkan lewat jalan Wahid Hasyim Warujaeng ke timur. Ada apa ya? Warujaeng arah ke timur. Info yang baru saja saya terima Pak Mustakim, itu ada kebakaran kandang di Pace kalau tidak salah ya.
0: Oke, Warujaeng ke timur, Is.
1: Iya, Warujaeng ini ke timur. Semoga tidak ada kebakaran baru. Semoga armada ini membantu untuk proses pemadaman yang di Pace tadi.
0: Iya, betul.
1: Kalau tadi info terakhir begitu ya, Pak Mustakim, nanti saya coba tanyakan lagi ke rekan-rekan Damkar apakah ada info terbaru. Lalu ini tadi ada pesan masuk disampaikan oleh Ibu Wiji. Ini menuju ke arah Sukomoro Nganjuk untuk cuaca kali ini juga memang sudah mulai redup ya. Arus lalu lintas masih lancar, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sudah melintas di jalur mana saja, sedulur cakra, jalur utama atau jalur dalam kota ya? Karena sejauh ini informasi yang masuk kita terima, sedari siang ya sampai dengan sore tadi ada perbaikan jalan, lokasinya berada di timurnya di Pura Loceret, itu berada di sisi utara jalan, sehingga hanya satu jalur saja yang bisa digunakan, yaitu jalur yang sisi selatan. Tentunya untuk arus lalu lintas di sana diatur buka tutup jalan ya, harus satu persatu untuk kendaraan yang melintas. Nah, Anda yang mungkin tergesa-gesa atau terburu-buru yang mengarah ke Madiun lewat jalur Loceret, ini hindari jalur tersebut karena di sana crowded ya, imbas adanya perbaikan jalan tepatnya di timur Adipura Loceret. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Ii, silakan.
1: Pak Pugu ternyata juga menemui ada mobil damkar yang lewat jalur Sukomoro ke timur. Ada kebakaran di mana ya? Okay. Ini Pak Pugu menanyakan juga. Kalau tadi dapat jawaban dari call center pemadam kebakaran Damkar Nganjuk, itu di utaranya Ngerajek.
0: Ngerajek, Tanjunganom jadi ya?
1: Ya, masih masuk Tanjunganom. Mm-hmm. Nah ini kalau yang Pak Pugu tadi kan Sukomoro ke timur, berarti yang dari Damkar Nganjuk juga ikut bantu dong yang di Ngerajek begitu. Okay. Lalu ini tadi kalau yang Pak Mustaqim itu lewat Jalan Wahid Hasyim Warujeng arah ke timur, berarti kemungkinan ikut padamkan yang di Ngerajek tadi.
0: Iya, betul.
1: Nah ini lebih detail nanti mohon waktu Sudut Cakra, kami masih komunikasikan. Tapi sepertinya memang kebakaran yang di Ngerajek ini ya, yang dimaksud oleh Pak Mustaqim dan juga Pak Pugu. Informasi selanjutnya dari Bapak Ibrahim, menambahkan saja mulai dari Papari Kediri sampai dengan jalur Pelemahan lancar, tidak ada hambatan. Hanya saja mohon hati-hati simpang 4 Papar dari barat arah ke timur tadi sempat crowded karena TL-nya itu kan bebarengan ya, dari timur dan barat mobil dan truk akhirnya sama-sama masuk padahal harusnya gantian.
0: Okay.
1: Lanjut lagi dari Pak Supri menanyakan untuk di jalur Mojoagung Jombang apakah ada hambatan. Tadi itu baru saja info masuk dari Bu Hanifah arah ke Surabaya, tepatnya di Mojoagung Jombang ramai. Lalu lurus sampai dengan jalur Mojokerto, simpang 4 terminal Mojokerto itu yang paling padat. Jadi mohon untuk bersabar saat lewat di sana, Intan.
0: Oke, baik. Dari saya geser ke Danti, silakan.
2: Kalau tadi kita terima informasi portal batas ketinggian di Nganjuk yang tertabrak mobil box ya.
0: Iya, betul.
2: Infonya dari rekan-rekan KAI, Daup 7 Madiun. Kemudian sampai dengan menjelang petang hari ini, Intan.
0: Iya, betul.
2: Kita juga masih mencoba menghubungi rekan-rekan Salantas Polres Tulungagung terkait dengan kabar penambahan portal batas ketinggian ya di sejumlah jalur alternatif di sekitar wilayah Jembatan Gondang 1. Karena sebelumnya sempat dipasang 11 lokasi, Intan, karena semenjak adanya proyek pembangunan Jembatan Gondang 1, ini kan memang dialihkan lalu lintasnya.
0: Iya.
2: Sudah ada jalur alternatifnya, namun banyak kendaraan yang lebih memilih lewat jalur dalam desa.
0: Oh gitu.
2: Iya, jalur dalam desa.
0: Pasti ini berdalih agar cepat santai, ya kan?
2: Betul, berdalih agar cepat santai, menghemat biaya dan juga yang lain sebagainya ya. Nah, masalahnya kendaraan ini kan bertonase besar ya. Mereka ini melintasi jalan-jalan kecil di wilayah Kecamatan Gondang Tulungagung meskipun sudah dipasang rambu larangan dan juga sudah disosialisasikan, Intan, sebelumnya. Akhirnya dengan keputusan bersama pihak kepolisian dan juga dinas instansi terkait, akhirnya dipasanglah 11 portal. Dan kabarnya ditambah ya?
0: Ditambah, ada 7.
2: Ya ada 7.
0: Kan? Ada 7. Jadi total 7. Berapa itu?
2: Berarti 18.
0: 18 ya. Kita belajar berhitung ini. 11
2: Betul.
0: Ditambah 7 ya kan?
2: Biar enggak ngantuk ya.
0: Iya, biar enggak ngantuk. Jadi ilmu matematikanya harus dikeluarkan lagi, ya.
2: Betul.
0: Kan?
2: Ini kan dari rekan-rekan pemerintah setempat, pemerintah daerah setempat, Salantas kan memasang portal Di beberapa titik, dan memang ada 4 titik yang menjadi prioritas karena merupakan jalur pintas yang paling sering digunakan truk bertonase sebesar Intan.
0: Okay.
2: Dan kabarnya pemasangan yang sejak hari Senin 29 Juni lalu itu memang sudah mulai menunjukkan hasil.
0: Okay.
2: Meskipun ada beberapa yang tetap melanggar, bahkan ada oknum yang nekat merusak dan menabrak portal. Jadi yang awal dipasang 11 titik itu ada yang sudah nabrak.
0: Oh, sudah ada yang ditabrak.
2: Ada yang sudah ditabrak juga.
0: Kok
2: ya.
0: Kok tetap itu ya, melanggar ya, padahal
2: melanggar.
0: Sudah dikasih portal.
2: Betul.
0: Ya kan? Apakah portalnya harus double ya? Ya?
2: Double gitu ya.
0: Iya, jadi iya. Untuk titik itu 2 portal ya kan?
2: 2 portal ya. Nah, ini akhirnya karena sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi, pendekatan yang baik, okay. Kemudian sampai di titik dipasang portal tetap dilanggar, ditabrak, dirusak. Ini akhirnya dari rekan-rekan kepolisian, Salantas juga menggencarkan tilang.
0: Okay.
2: Hati-hati bagi yang bandel.
0: Nah, hati-hati nanti ya, ditilang loh ya.
2: Ditilang ya sama pihak kepolisian. Karena apa sih, dilarang melintas di jalur-jalur kecil. Ini selain jalurnya banyak lalu lalang warga masyarakat, itu juga untuk menjaga kondisi jalan.
0: Iya betul. Karena takutnya kan nanti malah waduh rusak. Dia nanti apa ya istilahnya, yang dulunya mulus sekarang jadi itu ya, takutnya berlubang.
2: Dan juga mungkin yang paling fatal itu bisa mengakibatkan kecelakaan.
0: Iya betul.
2: Ya, itu diantisipasi dengan dipasangnya portal. Dan kita sebenarnya juga penasaran Intan.
0: Iya,
2: sebelumnya sudah dipasang 11 portal dengan 4 titik prioritas. Kok sudah ditambah 7 lagi?
0: Iya.
2: Kenapa?
0: Kayaknya ya memang ada yang itu loh, Danti. Masih ada yang melanggar ya sih?
2: Atau nemu jalur lainnya lagi?
0: Kayaknya sudah, iya betul,
2: portalnya.
0: Menemui jalur alternatif lain yang lebih dekat. Dan itu mungkin di kawasan pedesaan ya kan? Okay, kayak jalur-jalur dalam gitu.
2: Betul, ini makanya langsung ditambah 7 portal.
0: Iya
2: ya,
0: 7
2: Intan,
0: portal
2: ya.
0: Ini harusnya kalau boleh request ya 1 titik 2 portal. Jadi biar gak diterabas. Ini saja dikasih portal aja masih diterabas loh Danti.
2: Masih
0: ya kan?
2: Rabas. Masih ada yang sengaja nabrak.
0: Nah
2: sengaja
0: gitu.
2: Nerobos,
0: padahal kan
2: ya,
0: gimana ya, harusnya kan ditaati lah ya.
2: Iya. Ini tambahan Bapak Chandra.
0: Oke,
2: ya
0: gimana?
2: Kalau di simpang 4 timurnya exit tol Begadung, portalnya itu baru kokoh, besinya tebal. Kalau ditabrak oknum itu bisa sampai bengkong dan miring portal besinya. Memang tidak kelihatan karena tidak dikasih warna.
0: Oh gitu, gak dikasih warna.
2: Kalau di wilayah Nganjuk ternyata juga masih ada oknum-oknum yang bandel ya.
0: Iya betul. Memang harusnya besinya yang waduh berapa ya, yang double-double gak sih ganti. Biar gak apa ya, gak bisa ditabrak ya.
2: Ini kemudian kita juga masih coba hubungi rekan-rekan damkar ya Intan. Karena kabarnya kok ada yang melihat mobil damkar di wilayah Warujayang ya. Kemudian info sementara kabarnya itu ada kebakaran rumpun bambu di wilayah Betet Ngronggot Nganjuk. Jadi kalau dari studio lokasinya itu di barat ya.
0: Barat
2: ke arah
0: ya.
2: Barat ya.
0: Betet itu ke arah barat terus ke selatan.
2: Betul.
0: Iya kan?
2: Iya, ke arah barat dan ke arah selatan.
0: Betul.
2: Nah, kalau dari Warujayang itu berarti ke arah timur dan ke arah selatan. Itu wilayah Betet Ngronggot Nganjuk ya. Jadi sudah terjawab penasaran dari sedulur Cakra yang mungkin tadi lihat atau sempat berpapasan dengan rekan-rekan damkar. Kok mengarah dari wilayah Warujayang ini ada insiden apa? Ternyata ada kebakaran rumpun bambu. Salah satunya ini yang ikut bertanya tadi Bapak Mustaqim ya Intan. Beliau itu menyampaikan terima kasih banyak ya infonya dengan senang hati. Karena kabarnya tadi itu damkarnya riwa-riwi ke timur dan juga ke barat.
0: Soalnya biasanya kan ada 2 titik ya, Danti ya.
2: Iya, ini lokasinya di Betet ya, Bapak Mustaqim. Hati-hati karena sekarang ini musim kemarau sudah mulai menguat. Izin dari rekan-rekan BMKG juga mengimbau kewaspadaan. terkait dengan potensi kebakaran yang paling banyak akhir-akhir ini itu kebakaran hutan dan juga lahan, ya lahan tebu, kemudian juga rumpun bambu, atau mungkin pembakaran sampah bediang karena anginnya kencang akhirnya merembet ke bangunan lainnya. Itu yang perlu diwaspadai oleh sedulur cakra yang beraktivitas menggunakan api, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Untuk di sore kali ini tentunya Anda masih bisa terus berkabar informasi ke kami ya. Kira-kira untuk informasi-informasi di daerah Anda seperti apa? Mengingat tadi kita dapat informasi adanya insiden kebakaran. Lokasi tadi di wilayah Betet ya, yaitu yang terbakar adalah rumpun bambu. Lalu kalau untuk lokasi lainnya berada di wilayah Joho Pace, itu yang terbakar adalah kandang ternak milik warga. Perkembangannya seperti apa? Anda warga setempat juga bisa menambahkan ya untuk update-nya 0852 9001 0061.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib seru cakra untuk di wilayah Nganjuk Kota dan sekitarnya. Tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Untuk di petang kali ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Bapak Ibrahim dari wilayah Perak Jombang ini menambahkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib di malam minggu ini.
0: Iya, malam minggu akhir pekan terakhir loh ya. Hari Senin ya. Sudah rutinitas untuk sudah, anak-anak sekolah ya kan.
1: Betul sekali Intan. Ini kalau Bapak Ibrahim di wilayah Perak Jombang ini kabarnya tidak malmingan dulu, Mbak.
0: Kenapa?
1: Soalnya ini sudah habis pulang liburan jauh dari Malang bersama keluarga, kasihan putrinya gitu. Nanti kecapean Senin nggak semangat nanti.
0: Oh gitu, jadi di itu ya buat istirahat ya.
1: Iya, ini kan pemulihan itu ya tenaga
0: karena habis,
1: Senin sudah mulai masuk, habis liburan jauh lama juga. Ini akhirnya malam minggu kali ini quality time bersama keluarga di Jombang. Rumahnya itu Perak,
0: rumahnya Perak Jombang, ya.
1: Nggak hujan kok,
0: nggak hujan,
1: cocok
0: aman.
1: Ngopi-ngopi di teras saja.
0: Sambil cerita-cerita random kan asik ya.
1: Cerita random atau mungkin mengulang keseruan sewaktu liburan kemarin.
0: Nggak kerasa jam 9 malam nanti.
1: Iya,
0: kan?
1: Pastinya. Terus sang istri, Pak, ayo undang istirahat.
0: Ayo masuk istirahat, besok minggu. Nah, minggu indahnya. Berjalannya waktu malam lo sudah Senin.
1: Iya, sudah Senin. Pak, antar anak sekolah ya. Nah, sudah dimasakin ibu.
0: Kayaknya Senin sudah mulai itu ya, aktivitas normal kembali para bapak-bapak untuk mengantarkan putra-putrinya.
1: Oh iya, saya kan? Jadi ingat Mas siapa kemarin, Mas Atim ya.
0: Iya.
1: Itu kabarnya sudah siap gerakan ayah antar anak.
0: Oh aduh, luar biasa sekali. Itu setiap pagi loh ya.
1: Setiap pagi mengantar ke sekolah ya. Ini apalagi yang sekolahnya jarangnya jauh. Wah, PR juga orang tua
0: PR
1: ya.
0: PR juga, apalagi hari Senin pertama kali masuk sekolah harus itu loh ya, benar-benar di timingnya itu
1: iya,
0: ya.
1: Harus on time ya, dan jangan mepet-mepet, pastinya bakal ramai padet ya menjelang jam masuk kerja dan juga jam masuk sekolah. Ini kalau bisa diusahakan putra dan juga putrinya diantar saja. Jangan naik kendaraan sendiri ya Intan, apalagi kalau masih di bawah umur naik motor gak pakai helm, aduh itu bahaya sekali sedulur cakra. Bahkan data di ruang gatekeeper ini Nganjuk juga tingkat kecelakaannya tinggi
0: ya,
1: dan kalau umurnya yang remaja itu juga banyak loh
0: iya, benar
1: yang
0: ya.
1: Jadi korban ya, maka dari itu sebisanya diantar ya demi keamanan dan keselamatan bersama Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sore menjelang petang tadi ya, kita dapati informasi bahwasanya ada 2 titik lokasi kebakaran. Tadi kita dapati informasi untuk di wilayah Betet itu yang terbakar adalah rumpun bambu. Lalu tadi informasi lain kita juga dapat informasi untuk di wilayah Johor Pace ya, itu yang terbakar adalah kandang ternak milik warga. Update-nya seperti apa untuk di petang kali ini, apakah proses pemadaman dan pembasahan sudah selesai? Anda juga bisa kabarkan ya untuk perkembangannya seperti apa. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami langsung menyampaikan informasinya di 0852-9001061.
1: Zona Cakra. Dalam dunia fotografi, kamera merupakan suatu alat yang paling penting untuk menangkap dan merekam objek. Pada era sekarang ini, kita tidak bisa lepas dari namanya kamera. Salah satu fungsi kamera merupakan alat bantu untuk merekam memori ingatan kita dalam bentuk visual. Jenis dan bentuk kamera yang kita tahu saat ini adalah hasil dari evolusi dan mempunyai sejarah yang panjang. Proses tersebut dimulai ketika ilmuwan dan juga filsuf menyadari adanya fenomena optik alami di dalam kehidupan manusia. Kamera pertama kali ditemukan sekitar tahun 1000 Masehi oleh ilmuwan Arab bernama Al-Haytham atau Al-Hazen. Saat itu kamera disebut dengan nama kamera obscura yang berarti kamar gelap. Selanjutnya sesuai perkembangan zaman, kamera juga berkembang. Tahun 1989, kamera digital pertama kali dipasarkan oleh perusahaan bernama Fuji di Jepang. Namun mendapat respon yang kurang bagus karena harganya yang mahal dan produksi kualitas gambar yang hitam putih dengan resolusi rendah. Hingga pada tahun 1992 muncullah Logitech Photoman yang hadir dengan kamera yang menggunakan CCD.

Tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus bagikan informasi-informasi terkini ya untuk sepanjang jalur yang Anda lalui seperti apa, apakah kondisi jalanan untuk di akhir pekan, malam minggu ya ini kondisi jalanan seperti apa, apakah sudah ramai dengan pengguna jalan. Anda yang melintas di jalur dalam kota Nganjuk ini bagaimana suasananya di malam minggu kali ini, apakah cukup ramai? Anda bisa kabarkan di 0852-9001061. Tentunya di petang kali ini sudah hampir mendekati jam 6 petang. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat malam, selamat berakhir pekan.

0: Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang di dalamnya, melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sudut Cakra. Saya Isatin yang akan menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan. Silakan nanti disiapkan ya, info dan kabar apa yang akan Anda kirimkan ke gatekeeper kami 0852 9001061, untuk Anda WA, telepon maupun SMS ya. Di gatekeeper ada Danti Danila dan Intan Anggraini. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariyah ini bisa Anda dapatkan juga di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya ada di sisi utaranya SPBU Ngeraho, Bojonegoro.

0: Jam 6 lebih 10 menit, Sri Cakra, saya update informasi ke Danti, silakan.
1: Musim kemarau banyak insiden kebakaran, Is. Betul. Hari ini saja di Nganjuk kita terima sudah ada 3 kebakaran ya. Yang pertama kebakaran sebuah mobil di depannya SPBU Sukomoro Nganjuk, Iis. Kalau dari data rekan-rekan Damkar Kabupaten Nganjuk, ini kita amati kalau korban ternyata ada 1 korban anak kecil mengalami luka bakar. Informasinya.
0: Okay.
1: Kemudian kalau untuk penyebab kebakaran, kabarnya masih dalam penyelidikan pihak kepolisian ya, sampai dengan petang hari ini belum ada update detail kira-kira penyebab kebakarannya apa. Kalau untuk kerugian material ditaksir mencapai 80 juta rupiah. Kemudian informasi kebakaran selanjutnya masih di wilayah Nganjuk, kabarnya ada sebuah kandang sapi yang terbakar. Joho Pace ya lokasinya. Kalau dari data sementara yang kita himpun dari rekan-rekan damkar, terlihat bahwa kandangnya ludes terbakar karena kandangnya ini semi permanen, Is. Ini terlihat rata dengan tanah bangunannya ya. Ini masih kita tunggu detail laporan resmi dari pihak Damkar Kabupaten Nganjuk. Kemudian yang ketiga terkait dengan kebakaran di wilayah Ngeronggot, Dimbetet, kabarnya ada rumpun bambu yang terbakar. Ini juga sama, masih belum ada data lengkapnya ya. Kita masih menghubungi rekan-rekan damkar terkait dengan detail informasi resmi. Ada Bapak Sapuan juga mengirimkan info kewaspadaan dari Simpang 4 Desa Ngerengket atau Pasar Ngerengket ke arah timur itu loh, Is. Kabarnya ditutup total karena ada wayang kulit, acara bersih desa. Wah, malam minggu kali ini kayaknya ruame ya.
0: Betul.
1: Ngawi, Kediri, Nganjuk, banyak yang bersih dusun, nyadran, hari jadi, dan juga hari bayangkara ya, Is, ya. Luar biasa. Ini kalau info lain dari wilayah Pujon, ada yang sedang makan malam.
0: Wah, siapa ya Pujon Pak Riono ini?
1: Betul, tempat sekali 100 untuk Iis ya. Ini beliau makan malam Mbak Iis, menunya lengkap, ada sayur, ada protein, ada sambal, ada nasi hangat ya. Malam hari ini di wilayah Pujon Malang. Wah, ini kayaknya cuocok di Pujon, suhunya dingin, kemudian malam-malam ini makan nasi hangat, telur ditambah sambal,
0: sayur, sambal, wah nasinya hangat.
1: Iya, ini berarti beliau malam mingguan bersama keluarga di rumah ya. Salam untuk keluarga, sehat selalu. Ada info lainnya juga, Mas Hamsah mengabarkan malming dekat-dekatan ada di wilayah Nganjuk Kota juga sama ramai sekali ya. Ada waspada, hati-hati, banyak yang berlalu lalang untuk menyeberang jalan, Iis.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, saya juga menghimbau hati-hati Anda yang melintas jalur Pare Kediri sampai dengan Kandangan, banyak yang turun dari arah Pujon ya. Ini tadi info rame di sekitaran jalur Pujon, Kasembon, Ngantang, semuanya rame. Nah, berarti untuk di Pare dan Kandangan juga ikut rame. Sampaikan informasi lalu lintas di sekitar jalur yang Anda lalui 0852-9001061.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini. Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Damkar lagi sibuk ini, Suruh Jakra, terutama Damkar Tanjungan Om ya. Karena tadi infonya ada kebakaran di Ngerajek dan juga di Betet, Ngeronggot, Nganjuk. Kalau tidak salah yang terbakar rumpun bambu. Nah, ini karena biasanya itu bakar sampah, nggak ditungguin, akhirnya merembet kemana-mana. Kalau bisa lebih hati-hati, dan kalau Anda mau bakar-bakar sampah ini, harus mau nunggu ya sampai bara apinya habis begitu, atau harus punya tempat yang di dalamnya nanti bisa buat bakar-bakar, kayak mungkin sejenisnya tempat khusus begitu. Atau kalau lahannya agak lebar ini di belakang rumah, bisa ya, dia dikeruk dulu lalu nanti dibuat tempat bakar-bakar juga di situ. Saya coba cek dulu ke Danti Danila, silakan.
1: Betul, ternyata Is, data kebakaran hari ini sebelumnya sempat kami sampaikan 3, ternyata 4 ya. Jadi terkait dengan kebakaran yang di wilayah Betet, Ngeronggot, Nganjuk, karena pos damkar terdekat itu Damkar Tanjunganom. Tadi sempat kita hubungi mohon bantuan waktu on air, namun ternyata masih belum bisa karena masih melakukan penanganan di lokasi kedua. Jadi lokasi kedua tepatnya itu ada di Desa Sambirejo, masuknya Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Ini infonya apakah sama-sama rumpun bambu, Is?
0: Nah, kalau yang di Ngerajek tadi tuh, Ngerajek kayaknya kandang bukan sih?
1: Kalau yang kandang itu sepertinya Johor Pace.
0: Oh, yang di Pace.
1: Iya.
0: Jadi ini berarti belum ada info
1: belum
0: yang di Ngerajek ini.
1: Betul. Jadi yang pertama tadi mobil SPBU Sukomoro, kemudian ada kandang ternak di wilayah Johor Pace, kemudian rumpun bambu Betet, Ngeronggot, kemudian yang keempat ini di Sambirejo Tanjunganom. Kita masih belum tahu objek yang terbakar apa. Soalnya belum bisa dihubungi, kayaknya masih penanganan di lokasi ya. Kita WA juga masih centang satu, Is. Kita tunggu dahulu, semoga dipermudah, lancar, kemudian juga aman ya proses pemadamannya. Kita nantikan untuk data resmi keterangan dari pihak Damkar Kabupaten Nganjuk. Kemudian, Is, kalau dari data sementara yang kebakaran mobil di depannya SPBU Sukomoro tadi ya, jadi ada satu korban yaitu seorang anak kecil yang mengalami luka bakar dan merupakan salah satu penumpang.
0: Penumpang dari mobil yang terbakar.
1: Betul.
0: Itu?
1: Betul, dari informasi yang beredar itu ada 3 penumpang, 2 orang dewasa dan juga 1 anak kecil. Jadi yang mengalami luka bakar, ya bocah ini mengalami luka bakar. Dan kalau untuk detail terkait dengan kronologi masih ada beberapa dugaan ya. Ada yang menduga terkait dengan kemungkinan korsleting kelistrikan di kendaraan dan juga yang lainnya. Jadi kita tunggu dahulu untuk proses penyelidikan pihak kepolisian, Is. Nanti kalau sudah ada data lengkapnya akan kami sampaikan kembali, Is.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal, membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumplek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumplek adalah jenis pinang Jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumplek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumplek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumplek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumplek memiliki dua varian, yaitu dumplek merah dan dumplek putih. Dumplek merah menggunakan gula Jawa dalam pembuatannya, sementara dumplek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumplek merah lebih manis, sementara dumplek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumplek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumplek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumplek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumplek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumplek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumplek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumplek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumplek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk yang

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, update informasi ke Intan.
1: Pesan masuk kita terima ya, disampaikan Mas Taufik ya. Ini juga masih pantau 106,1 Radio Cakra Krishna. Nah, ini bertanya, kira-kira untuk konser atau live streamingnya Deni Caknan ada apa enggak ya? Gitu.
0: Kalau live streaming hari ini kan? Hari ini
1: iya,
0: besok sih.
1: Hari ini.
0: Hari ini ya.
1: Ngawi ya. Nah, ada enggak ya? Kira-kira ya, nah, ini Mas Taufik ya bertanya. Waduh, saya juga bingung tanya siapa juga ini Mas Taufik ya.
0: Kita coba jam cari di medsos lah ya, ya.
1: Kira-kira mulai jam berapa ya? Pastinya malam ya.
0: Kalau iya biasanya sih malam ya.
1: Nah, kira-kira bintang tamunya selain Deni Caknan ada siapa lagi ya? Mungkin sedulur cakra yang mengetahui juga bisa menambahkan ya, atau mungkin saat ini sedang menyaksikan konser musik di sana. Ini juga bisa ditambahkan untuk situasi suasananya di sana seperti apa. Lalu Pak Imam ini juga mengabarkan aktivitas perjalanan sudah sampai di jalur utama Baron Nganjuk arah ke Jombang. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman, cukup normal. Cuaca juga dikabarkan petang kali ini cukup cerah ya, cukup bersahabat. Lalu satu informasi lagi kita terima, ini ya disampaikan oleh Pak Lukman. Perjalanan sudah sampai di seputaran Ronggo Kediri arah ke Tulungagung. Lalu lintasnya juga sejauh ini masih dikabarkan aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Lalu satu informasi kita terima yang disampaikan ini oleh Bapak Kuswanto. Tadi untuk di wilayah Mojoroto Kediri, tepatnya itu di Kelurahan Merican, ada kebakaran juga ya Iis. Untuk yang terbakar itu informasinya disampaikan adalah gudang. Coba kita gali dulu informasinya ya, kira-kira ini gudang apa. Karena untuk kebakaran tersebut itu sekitar jam 2:30 sore tadi. Lokasinya berada di wilayah Merican, Kecamatan Mojoroto Kediri ya. Maksudnya Mojoroto Kediri Kota ya. Kita gali dulu untuk informasinya, kira-kira ini gudang apa yang terbakar begitu. Beralih informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bu Retno, saat ini juga sudah melintas di jalur Johor Pace arah ke Kandangan Kediri. Lalu lintasnya juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan cukup cerah, Iis.
0: Oke, baik. Terima kasih, Intan Anggraini.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, lagi-lagi kebakaran ya. Info yang lagi masuk di Gatekeeper Radio Cakra Krishna. Jadi mohon diperhatikan, Sudu Cakra, apa penyebab dari kebakaran? Tolong dihindari. Sudu Cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya gabung bersama ESA ProSkill Institute. ESA ProSkill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihannya baru, lokasinya mudah dijangkau di Kota Jombang. Tepatnya di Dusun Glagahan, Desa Glagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA ProSkill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA ProSkill Institute. Info dan pendaftaran Anda bisa menghubungi sekarang juga di 0851 6369 8384. Sekali lagi 0851 6369 8384. ESA ProSkill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: lagu Kembang Perawan. Ini dipopulerkan oleh Gita Gutawa ya, menceritakan tentang transisi seorang remaja putri yang mulai beranjak dewasa. Jadi lagu ini menggambarkan proses pendewasaan, di mana ada seorang putri yang mulai memahami arti dari cinta, lalu juga merasakan debaran asmara, dan bersiap menyambut babak baru dalam hidupnya. Ke Intan Anggra ini, silakan.
1: Iya, Iis, ini terkait dengan informasi yang disampaikan oleh salah satu pendengar bahwasanya ada kebakaran gudang yang ada di wilayah Merican Kediri ya. Kita juga masih coba komunikasi dengan Kasatpol PP Kota Kediri, Bapak Paulus Luhur Budi Prasetya, untuk mengetahui informasi dan data lengkapnya seperti apa. Karena kita dapati informasi awal itu sebuah gudang yang terbakar ya. Namun untuk gudangnya apa kita belum ketahui pasti karena informasi kita terbatas ya.
0: Okay.
1: Begitu. Nanti apabila kita sudah dapatkan informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Wibowo yang saat ini juga sudah melintas di jalur utama Nganjuk Kediri. Tepatnya ini untuk di wilayah Merican ya, lalu lintasnya juga masih aman dan normal. Untuk di petang kali ini cuaca juga aman ya, tidak hujan. Pak Prapto mengabarkan untuk di wilayah Jombang arah Mojokerto ini juga masih aman dan normal saja, terutamanya yang mengarah ke Mojokerto ini sudah mulai padat-padatnya untuk di petang kali ini, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Ya, Zuru Jakra, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus Jaya dengan dan truk box miliknya JNT terjadi di Jalan Nasional Surabaya-Madiun. Kecelakaan tepatnya terjadi di Kelurahan Ngelames, Kabupaten Madiun pada hari Sabtu 11 Juli dini hari tadi jam 3.30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan itu mengakibatkan sopir truk mengalami luka ringan serta kerugian material yang ditaksir mencapai 25 juta. Kadit Gakum Satlantas Polres Madiun, Ibda Andika Cahyono, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa kecelakaan itu saat bus Jaya dengan nomor polisi AB1799HA yang dikemudikan oleh PW melaju dari arah selatan ke utara atau dari arah Madiun menuju ke Surabaya. Saat tiba di lokasi kejadian, pengemudi bus terpaksa mengerem karena melihat sebuah truk dari arah berlawanan menabrak median jalan hingga hampir memasuki jalur lawan arah. Ketika bus Jaya itu mengurangi kecepatan untuk menghindari potensi kecelakaan yang lebih besar, dari arah belakang melaju truk box JNT bernomor polisi L9608CL yang dikemudikan oleh EDK. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, truk itu tidak sempat menghindar dan menabrak bagian belakang bus. Akibat benturan tersebut, sopir truk box mengalami luka ringan, sementara pengemudi bus Jaya dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Oke, gatekeeper Danti.
1: Saat ini kita di ruang gatekeeper masih mencoba menghubungkan dengan Kasatpol PP Kota Kediri, Bapak Paulus Luhur Budi Prasetya Esos MSI, IIS, terkait dengan insiden kebakaran yang terjadi di wilayah Kediri ya. Informasinya kalau untuk sementara ini kita cek dulu kejadiannya itu tadi siang menjelang sore ya. Iya, ini penyebabnya pembakaran sampah yang tidak diawasi ternyata. Akhirnya merembet menyebabkan kebakaran, kemudian harus mendapatkan penanganan dari rekan-rekan Damkar Kota Kediri ya, Is ya. Lokasi tepatnya itu di Jalan Sersan Bahrun, Merican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri ya. Ini masih belum tahu pasti, jadi bangunannya itu memang luas kayak gudang ya. Nanti mungkin kalau sudah tersambung dengan beliau bisa ditanya detailnya ya, Is ya. Ini bangunan apa sebenarnya? Karena kalau dari foto yang kita terima, kita tidak bisa mendeskripsikan lebih jauh karena sudah ludes terbakar bangunannya ya pada bagian dalam, sehingga hanya sisa puing-puing bangunan saja. Kita tidak tahu sebelumnya itu bangunan apa atau gudang atau mungkin tempat produksi apa ya, Is. Ini masih dihubungi Intan di ruang gatekeeper. Nanti kalau sudah ada kode dari Intan akan langsung kami sambungkan. Sementara itu kalau terkait dengan kebakaran yang terjadi di Nganjuk, kandang ya di wilayah Pace ya, Johor Pace. Ini sudah ada data lengkapnya, kami pelajari lebih dalam, Is.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, informasi kebakaran tadi kita terima di Nganjuk. Lalu setelah yang di Nganjuk, ternyata siang tadi itu ada kebakaran di kawasan Kota Kediri ya. Nah, ini rekan-rekan masih coba sambungkan dengan Kasatpol PP Kota Kediri, Bapak Paulus Luhur Budi Prasetyo, untuk informasi lebih lengkapnya seperti apa. Suruh Jakra, yang di rumah maupun di perjalanan nanti boleh silahkan diupdate kembali ya. Ya, sudah tersambung. Selamat malam, Bapak Paulus.
4: Selamat malam, Mbak Iis.
0: Baik.
4: Selamat malam pendengar setia Radio Cakra Krishna.
0: Oke, okay. Pak Paulus, bagaimana kabarnya? Sehat?
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Ya, Suruh Jakra, ini saya komunikasi dengan Kasatpol PP Kota Kediri, Bapak Paulus Luhur Budi Prasetya ya. Pak, terkait dengan kebakaran di Kota Kediri, kabarnya ada gudang. Ini gudang apa, Pak?
4: Kami belum memastikan, tapi gudang itu dipakai oleh masyarakat untuk menyimpan beberapa barang kepentingan pribadinya. Seperti itu, Mbak. Kejadiannya di sekitar Merican, di Kecamatan Merican, di Jalan Sirsan Harun, seperti itu.
0: Baik. Berarti gudang ini digunakan oleh banyak orang, bukan milik pribadi, Pak?
4: Bukan milik pribadi, tetapi maksud saya, apakah gudang sembako khusus atau gudang apa, kami belum mendapatkan laporan pasti dari teman-teman di lapangan.
0: Baik. Kejadiannya jam berapa, Pak Paulus, tadi?
4: Kejadiannya tadi sebetulnya kebakarannya itu jam 2, kemudian dilaporkan kepada kami itu sudah jam 2 lebih 20. Kemudian anggota bisa sampai ke sana kurang lebih 20 menit kemudian anggota sudah ada di sana dan kemudian melakukan pemadaman dan sekitar jam 4 lebih sedikit tadi sudah bisa dipadamkan.
0: Baik. Dapat laporan langsung ke lokasi. Lalu saat di lokasi ini apakah memang kebakaran sudah besar begitu, Pak?
4: Kebakaran itu diawali dari pembakaran sampah yang tidak ditunggu atau tidak diawasi gitu. Jadi dibiarkan terbakar. Dan ini bulan-bulan ini kan memang musim kering sedikit ini ya, Mbak. Ada embusan angin yang cukup kuat. Sehingga dibantu dengan musim kering dan embusan angin tadi itu cepat membakar sampah tadi, cepat meluas sampai menuju ke gudang itu tadi. Tapi tidak seluruhnya. Jadi dari luasan gudang, luasan rumah atau gudang tadi itu 1.300 hanya kurang lebih 300 meter yang apa 300 apa ya itu yang terbakar. Sebenarnya luas sekali 1.300 tapi hanya 300 yang terbakar tadi yang bisa kita selamatkan untuk pemadaman tadi itu.
0: Baik. Berarti hanya sebagian saja ya. Lalu apakah ada korban luka maupun mengalami percikan dari api, Pak, saat proses tersebut?
4: Ya, sampai sekarang dilaporkan anggota di lapangan nihil, Mbak. Jadi semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian nilai kerugian ditaksir kurang lebih 15 jutaan. Dan beberapa aset masih bisa kita selamatkan dengan senilai aset yang senilai 1 miliar lebih kita bisa kita selamatkan. Tetapi kita juga menyayangkan kejadian tersebut karena kelalaian-kelalaian masih ada kelalaian-kelalaian dari kita sebagai manusia gitu.
0: Baik. Pak Paulus, yang terakhir mungkin ada imbauan atau tambahan informasi yang belum disampaikan, monggo.
4: Kepada seluruh pendengar setia Radio Cakra Krisna dimanapun saja di wilayah Kota Kediri, Kabupaten Kediri dan mungkin di Nganjuk juga, saya rasa sama saja Damkar Kediri, Damkar Kota Kediri dan Kabupaten Kediri maupun Nganjuk berharap hari-hari ini memang banyak eskalasi terjadi kebakaran di wilayah-wilayah kita. Jadi kita mohon pada masyarakat untuk tidak, kalaupun merapikan, membersihkan pekarangan dengan membakar, agar ditunggu, tidak ditinggal, dan sekiranya sedikit meluas agar segera dipadamkan. Jadi tidak kemudian ditinggal, dibiarkan, dan kemudian akan menjadi besar dan membahayakan lingkungan sekitar. Seperti itu, Mbak.
0: Baik. Terima kasih Pak Paulus waktu yang sudah diluangkan. Sukses selalu dalam bertugas, Pak.
4: Sama-sama, Mbak
0: Is.
4: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ini tadi ada Kasatpol PP Kota Kediri, Bapak Paulus Luhur Budi Prasetyo SOS MSI. Tadi kami membicarakan terkait dengan sebuah gudang di Merican yang terbakar jam 2 siang tadi.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

dari kotak berjudul lagi-lagi ya. Ada mendengarkan di mana? Di rumah atau di perjalanan? Kalau di perjalanan berarti hati-hati di jalan ya. Yang di rumah selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Persiapkan untuk besok di hari Minggu. Kira-kira Minggu ini mau ada acara apa, Suruh Cakra? Apakah Anda ingin menyiapkan untuk sekolah di hari Senin? Atau ingin liburan dulu sebelum besoknya masuk sekolah? Oh, kayaknya sudah mepet sih ya. Tapi nggak apa-apa. Barangkali liburannya hanya di tempat-tempat yang tidak terlalu jauh ya. 0852-9001-61 untuk Anda berbagi informasi. Saya Iis masih menemani aktivitas Anda.

tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92.

0: Selamat malam Sedulur Cakra, jam 7 malam. Sekarang bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda ya. Untuk jalur utama Surabaya Madiun terpantau ramai melalui CCTV. Nah, ini kalau untuk di jalur-jalur lain saya yakin juga lebih ramai lagi karena memang hari ini adalah akhir pekan terakhir karena libur panjang telah usai. Kalau kemarin kayaknya di awal-awal, waduh libur panjang banget, ini mau ngapain ya? Tapi gak kerasa ternyata sudah di penghujung saja ya. Untuk anak-anak sekolah, jangan lupa untuk tetap semangat dalam menjalankan aktivitas terutama awal-awal dalam sekolah. Semoga selalu semangat ya, karena awal itu sebetulnya menentukan bagaimana di akhir. Jadi kalau awal memang sudah semangat dan punya tekad yang tinggi, niat yang bagus, pasti nanti berhasil di akhirnya. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Bapak Soeharto Gofur, alamat Desa Sadar Tengah RT 10 RW 2 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Yang pasti darah tinggi, kolesterol, asam urat. Terus mendengar di radio Balaria CA Gester DM. Itu belum habis sudah terasa agak enak. Tahun 2023 bulan 3 saya berangkat umroh sama istri saya, sempat bawa beberapa botol nariah untuk persiapan di Mekah Madinah. Ternyata alhamdulillah lancar dan sehat semua sampai di rumah. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Nah, untuk Anda mungkin yang ada di kawasan Randu Blatung Blora, bisa dapatkan Herbal Nariah di Yata Herbal Nariah Randu Blatung. Alamatnya Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Gedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung, Anda ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Gedung Jambu, Anda ke barat kurang lebih 100 meter, utara jalan.

0: update informasi ke Denti, silakan.
1: Kalau terkait dengan kebakaran yang terjadi di Johor Pace ya Is ya, yang kabarnya kebakaran apa tadi, kandang. Ini kita terima tambahan informasi dari rekan-rekan damkar Kabupaten Nganjuk Is, bahwa pemilik kandang ini Bapak Jarni 63 tahun, lokasi tempat tinggal beliau ada di Dusun Johor RT 010 RW 004, Desa Johor, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Kejadiannya sore tadi, sekitar jam 4 sore lewat 21 menit, kemudian tim damkar tiba di lokasi di menit ke-30 dan proses pemadaman baru selesai jam 6 petang ya. Perlu waktu yang cukup lama, dan untuk penyebab kebakarannya, Iis tahu bediang.
0: Ya, bediang yang biasanya sih hanya ada di itu ya, kandang-kandang saja.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, perapian ternak ya, yang biasanya kan untuk mengusir nyamuk biar gak gigit ternak ya, gitu ya Iis ya. Nah, ini kalau untuk kronologinya, awalnya pemilik kandang Bapak Jarni kan hendak menyalakan perapian bediang. Dinyalakan dengan korek api, tetapi tidak menyala-nyala. Akhirnya, korek api ditaruh di atas bahan yang dibuat untuk membuat perapian tersebut. Dan setelah itu, Bapak Jarni meninggalkan perapian untuk membersihkan kandang. Nah, tanpa disadari, ternyata korek api yang dikira tidak menyala tadi, ternyata sudah membakar tumpukan jerami. Jadi ternyata sewaktu dicoba untuk membakar kok gak nyala, langsung ditaruh di atasnya perapian tersebut ya, bediang itu. Nah, ternyata pas ditinggal bara apinya nyala, Is.
0: Oh iya,
1: ya,
0: iya, iya.
1: Akhirnya membakar jerami yang ada di lokasi ya. Dan setelah itu akhirnya salah satu perangkat desa mengetahui dan menghubungi rekan-rekan damkar Kabupaten Nganjuk. Akhirnya dilakukan proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir mencapai 3 juta rupiah. Dan kondisi cuaca sewaktu penanganan tadi juga cerah dan disertai angin. Mungkin ini yang menjadi salah satu faktor penyebab cepatnya api membesar ya Is ya. Anginnya kencang, maka dari itu sedulur cakra hara waspada apabila Anda beraktivitas berkaitan dengan api. Ada info Bapak Budi Is, sebentar. Ada laka lantas, ini kabarnya sepeda motor dan juga mobil. Di jalan raya Mastrip, desanya Beji.
0: Beji itu masuk
1: Boyolangu, Tulungagung. Iya, siang tadi. Dan kabarnya ada korban jiwa, Is. Ada korban jiwa dan korbannya itu masih pelajar 14 tahun warga desa Serut Boyolangu. Iya, ini mohon waktu ya Bapak Budi, coba nanti kita carikan info detail kepada pihak kepolisian. Info lain, Ibu Aisyah, Jombang, Mbak Iis, Mbak Danti, Mbak Intan, ini menyapa dari wilayah Jogoroto, Jombang. Situasinya, arus lalu lintasnya aman. Untuk cuaca juga cukup ungkep kata beliau, tapi masih bersahabat, tidak hujan malam hari ini, pesan beliau. Semoga semakin cantik-cantik ya. Iya, pastinya cantik kayak Ibu Aisyah ya. Ini salam sehat, berbahagia selalu Ibu Aisyah yang ada di Jogoroto, Jombang, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Denti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Oke, ada masih di 106,1 Radio Cakra Krishna ke Gatekeeper Intan, silakan.
1: Terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Budi ya, terkait dengan insiden laka lantas yang melibatkan kendaraan sepeda motor dan mobil di Jalan Raya Mastrip, Desa Beji, Boyolangu, Tulungagung. Saat ini juga kami gali dulu untuk informasinya ke Kanit Gakum, Satlantas Polres Tulungagung, Ibda Armando Satya Putra Pratama. Nah, nanti apabila kita sudah dapatin informasi lengkapnya dan untuk kronologinya seperti apa, akan kami sampaikan kembali. Lalu informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Ambarwati, Mantingan Ngawi, arah ke Surabaya lewat jalur bawah. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan normal, cuaca juga dikabarkan juga cukup bersahabat. Pak Mustofa, perjalanan kali ini dari wilayah Jongbiru arah ke Pare, lalu lintasnya juga masih aman dan normal. Simpang 4 Jongbiru juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor, cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Pak Putra mengabarkan untuk di wilayah Ngeronggo yang mengarah ke Tulungagung ini juga cukup ramai dengan pengendara roda 4 plat luar kota. Cuaca juga dikabarkan masih aman saja. Bu Suci mengabarkan untuk di wilayah Gayam Gurah Kediri, lalu lintasnya juga untuk saat ini masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Lalu satu informasi lagi kita terima, ini yang disampaikan oleh Pak Amirul menanggapi terkait dengan insiden kecelakaan yang ada di Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, itu kejadiannya siang tadi ya. Dan informasinya satu korban, itu seorang remaja meninggal dunia di lokasi kejadian. Untuk data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu ya. Terima kasih Pak Amirul sudah menambahkan informasinya. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Ahmad, perjalanan sudah sampai di Kabu Jombang, lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, cuaca dikabarkan cukup cerah, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Ya, Zul Jagra, pengurus wilayah Dewan Masjid Indonesia PWDMI Jawa Timur, terus memperkuat dakwah yang ramah dan terbuka bagi seluruh kalangan melalui pelatihan retorika dakwah remaja masjid yang digelar di Masjid Al-Jihad Surabaya pada Sabtu 4 Juli ini. Organisasi ini berupaya mencetak da'i muda yang tidak hanya memiliki kemampuan komunikasi yang baik, tetapi juga memahami pentingnya nilai inklusivitas dalam syiar Islam. Ketua Departemen Dakwah PWMI Jawa Timur, Dr. K. H. Sukron Jazilan MAG mengatakan, pelatihan itu menjadi bagian dari komitmen DMI untuk menghadirkan dakwah yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Menurutnya, kegiatan ini dirancang sebagai ruang pembinaan bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan berdakwah sekaligus menegaskan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam penyebaran nilai-nilai Islam. Sebanyak 100 peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur mengikuti pelatihan tersebut. Mereka terdiri dari remaja masjid putra dan putri serta perwakilan sahabat disabilitas. Kehadiran peserta disabilitas menjadi bukti nyata upaya PWDMI Jawa Timur dalam membangun ekosistem dakwah yang lebih inklusif dan tanpa diskriminasi.

Ya, bukan kekasih sempurna dari Anji yang baru saja saya putarkan ya, menemani aktivitas Anda baik yang masih di perjalanan ataupun yang sudah di rumah saja. Sudu Cakra, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB, Ibu Rini Widyatini, ini mengimbau seluruh instansi pemerintah memberikan fleksibilitas kerja kepada aparatur sipil negara atau ASN yang akan mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah. Jadi kebijakan itu diharapkan memberi ruang bagi ASN untuk mendampingi anak memulai tahun ajaran baru tanpa mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan maupun kualitas pelayanan publik. Rini menegaskan, penerapan sistem kerja yang fleksibel harus tetap mengedepankan profesionalisme ASN serta memastikan layanan kepada masyarakat ini tetap berjalan dengan optimal. Nah, himbauan tersebut juga tertuang ya dalam sebuah surat. Surat itu diterbitkan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap penguatan ketahanan keluarga sekaligus mendorong peran aktif keluarga di lingkungan ASN. Melalui surat itu, pejabat pembina kepegawaian P3PPK di seluruh instansi pemerintah diminta memberikan kesempatan kepada ASN yang memiliki anak usia pendidikan, anak usia dini atau PAUD, pendidikan dasar maupun pendidikan menengah untuk mengantar anak pada hari pertama sekolah. Nah, pelaksanaan fleksibilitas kerja itu mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 4 Tahun 2025 tentang pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN secara fleksibel pada instansi pemerintah. Selain itu, kebijakan tersebut juga mendukung pelaksanaan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS sebagaimana diatur dalam surat edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKBN Nomor 17 Tahun 2026. Program GAMAS atau Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah bertujuan memperkuat ketahanan keluarga sekaligus meningkatkan keterlibatan orang tua, khususnya ayah, dalam proses pengasuhan dan pendidikan anak sejak hari pertama memasuki lingkungan sekolah. Menurut Rini, kehadiran orang tua pada momen awal anak bersekolah itu memiliki manfaat besar terhadap perkembangan psikologis dan emosional anak. Jadi besok yang akan mengikuti program GEMAS ya, Gerakan Ayah Mengantar Sekolah Sri Jakra di hari Senin maksud saya, kalau besok kan masih Minggu ya. Kira-kira persiapannya apa? Atau memang Anda ini ayah yang sejak dulu belum ada peraturan pun sudah gemas Gerakan Ayah Mengantarkan Sekolah ya? Nanti boleh disampaikan juga bagaimana perasaan Anda sebagai seorang laki-laki, seorang ayah dan seorang suami yang mengayomi dan juga bisa membagi tugas di keluarga.

0: Zona Chakra. Dalam dunia fotografi, kamera merupakan suatu alat yang paling penting untuk menangkap dan merekam objek. Pada era sekarang ini, kita tidak bisa lepas dari namanya kamera. Salah satu fungsi kamera merupakan alat bantu untuk merekam memori ingatan kita dalam bentuk visual. Jenis dan bentuk kamera yang kita tahu saat ini adalah hasil dari evolusi dan mempunyai sejarah yang panjang. Proses tersebut dimulai ketika ilmuwan dan juga filsuf menyadari adanya fenomena optik alami di dalam kehidupan manusia. Kamera pertama kali ditemukan sekitar tahun 1000 Masehi oleh ilmuwan Arab bernama Al-Haytham atau Al-Hazen. Saat itu, kamera disebut dengan nama kamera obscura, yang berarti kamar gelap. Selanjutnya, sesuai perkembangan zaman, kamera juga berkembang. Tahun 1989, kamera digital pertama kali dipasarkan oleh perusahaan bernama Fuji di Jepang. Namun mendapat respon yang kurang bagus, karena harganya yang mahal dan produksi kualitas gambar yang hitam putih dengan resolusi rendah. Hingga pada tahun 1992 muncullah Logitech Photoman yang hadir dengan kamera yang menggunakan CCD sensor gambar. Gambar yang ada di kamera tersebut kemudian dapat disimpan secara digital dan terhubung langsung ke komputer untuk diunduh.
1: Zona Chakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna ke Gatekeeper Intan.
1: Ada yang malam mingguan ini.
0: Wah, ini sepasang atau berapa pasang ini
1: sepasang
0: ya?
1: Sepasang saja. Seperti biasa ya, Kang Zen kalau malam minggunya kalau enggak di Nganjuk ya di mana-mana pokoknya.
0: Oh, Kang Zen ya.
1: Iya. Okay. Ternyata untuk Sat Night ya. Untuk di malam hari ini berada di wilayah Kediri, Iis.
0: Okay.
1: Lokasi tepatnya di Jalan PK Bangsa Kediri. Ini dikirimkan ada video juga. Saya amati ini ramai padat, Iis. Jadi kendaraan sepeda motor ya, kalau saya amati itu yang ramai sekali ya, kok berbonceng dua semua ya ini ya.
0: Oh iya iya.
1: Kok yang sendiri kok nggak ada ini? Saya amati kok dua semua ya, Iis. Rasa dunia milik berdua ini ya kalau di malam minggu ya.
0: Betul. Nggak ada yang sendiri.
1: Nggak ada yang sendiri, semuanya berpasangan ini kalau saya amati dari pengendara sepeda motor ya yang melintas di Jalan PK Bangsa Kediri cukup ramai padat ini sampai mengantri ya Kang Zen pada saat pendokumentasian video ya. Cuaca juga cukup bersahabat ya, cerah untuk malam hari ini di wilayah Kediri Kota dan sekitarnya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mbak Firda mengabarkan untuk situasi arus lalu lintas di jalur utama Sukomoro Nganjuk. Lalu lintasnya juga masih aman dan normal. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian Bu Sintia mengabarkan simpang 4 Kertosono arah ke Jombang, lalu lintasnya juga malam hari ini masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian Pak Bayu mengabarkan perjalanan dari Kediri arah ke Pare, lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman saja. Ini melintas di wilayah Gurah juga cukup lancar. Cuaca dikabarkan petang kali ini juga cukup bersahabat, Iis.
0: Oke, lanjut ke Danti, silakan.
2: Terkait dengan informasi kecelakaan dari Bapak Budi tadi, Iis, kabarnya ada kecelakaan sepeda motor dan mobil di Jalan Raya Mastrip Desa Beji Boyolangu Tulungagung hari ini sekitar jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Informasinya pengendara sepeda motor pelajar 14 tahun warga desa Serut Boyolangu meninggal dunia di TKP.
0: Baik.
2: Setelah kita konfirmasi kepada Kanigakum Salantas Polres Tulungagung, Ibda Armando Satya Putra Pratama STRK, informasinya masih dalam proses penyelidikan. Sehingga data lengkap juga masih belum ada, Is. Kita tunggu terlebih dahulu ya, terkait dengan kronologi, identitas, detail korban, dan juga korban jiwa, apakah betul ada satu orang meninggal dunia ya, seorang pelajar. Nanti akan kami update kembali. Terkait dengan malam minggu, tadi juga ada yang menyampaikan Mas Alex dari wilayah Kertosono Nganjuk, habis ngopi gak ada sejam pulang lagi.
0: Loh, kok
2: anginnya
0: cepet banget.
2: Kenceng, dingin.
0: Namanya juga Nganjuk ya, Mas.
2: Iya, ini yang rawan masuk angin, lebih baik di rumah saja, kata beliau ya, kumpul bareng keluarga. Ini pengen nyoba suasana malam minggu sebentar kok, wah anginnya Nganjuk luar biasa ya. Ini akhirnya pulang menikmati malam minggu sambil ditemani Cakra Krisna. Ada Bapak Firdaus menyampaikan hal yang hampir sama. Beliau ada di Prambon Nganjuk bersama keluarga, ngopi dan juga ini camilannya singkong goreng. Wah, ini enak kayaknya, Is. Singkong goreng, kopi bersama keluarga ya. Cuaca disampaikan tidak hujan malam hari ini, Is.
0: Oke, terima kasih Danti dan juga Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
3: Zona Cakra. Dalam dunia fotografi, kamera merupakan suatu alat yang paling penting untuk menangkap dan merekam objek. Pada era sekarang ini, kita tidak bisa lepas dari namanya kamera. Salah satu fungsi kamera merupakan alat bantu untuk merekam memori ingatan kita dalam bentuk visual. Jenis dan bentuk kamera yang kita tahu saat ini adalah hasil dari evolusi dan mempunyai sejarah yang panjang. Proses tersebut dimulai ketika ilmuwan dan juga filsuf menyadari adanya fenomena optik alami di dalam kehidupan manusia. Kamera pertama kali ditemukan sekitar tahun 1000 Masehi oleh ilmuwan Arab bernama Al-Haytham atau Al-Hazen. Saat itu, kamera disebut dengan nama kamera obscura, yang berarti kamar gelap. Selanjutnya, sesuai perkembangan zaman, kamera juga berkembang. Tahun 1989, kamera digital pertama kali dipasarkan oleh perusahaan bernama Fuji di Jepang. Namun mendapat respon yang kurang bagus, karena harganya yang mahal dan produksi kualitas gambar yang hitam putih dengan resolusi rendah. Hingga pada tahun 1992 muncullah Logitech Photoman yang hadir dengan kamera yang menggunakan CCD sensor gambar. Gambar yang ada di kamera tersebut kemudian dapat disimpan secara digital dan terhubung langsung ke komputer untuk diunduh.
5: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

yang lagi malam mingguan, entah bersama dengan keluarga, bersama dengan pasangan, atau bersama dengan teman, di perjalanan hati-hati ya, lalu lintas cenderung lebih ramai, apalagi kalau Anda melintas di jalur dalam kota. Jaga jarak aman, jangan terlalu emosi ketika Anda ini lama ini ya, gak jalan-jalan atau terlalu ramai. Ambil jalur yang betul, etika dalam berkendara, dan patuhi rambu-rambu lalu lintas yang sudah ada.

0: Bidadari tak bersayap dari Anji, ini khusus saya putarkan bagi Anda yang sedang bersama dengan istri atau pacar ya, bersama dengan pasangan pokoknya. Jadi nanti biar bisa nyanyi bareng atau bisa biar bisa mengungkapkan gitu ya lewat lagu ke Gatekeeper Danti.
1: Kita tadi juga terus komunikasi dengan rekan-rekan Damkar Kabupaten Nganjuk, Iis, di mana kita sudah terima data terkait dengan kebakaran mobil di depan SPBU Sukomoro Nganjuk, kemudian kebakaran kandang di wilayah Joho Pace ya. Dan ini yang terbaru, kita baru saja terima data terkait dengan kebakaran rumpun bambu di wilayah Betet Ngeronggot Nganjuk ya Is ya. Dan kalau untuk pemilik lahan ini atas nama Ibu Vivit Ayu Meidarti, Dusun Bari, Desa Betet, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Informasi masuk ke Damkar sekitar jam 4 sore lewat 20 menit, kemudian tiba di lokasi 20 menit kemudian. Untuk proses pemadaman selesai sekitar jam 5 petang lewat 40 menit, dan untuk penyebab kebakaran adalah pembakaran sampah.
0: Nah, lagi-lagi kan?
1: Lagi-lagi, ini sampai lelah saya baca info kebakaran sedulur cakra ya. Harap diperhatikan demi keamanan dan keselamatan masing-masing ya. Jangan sampai terulang kembali hal yang kiranya membahayakan, berpotensi kebakaran, apalagi di musim kemarau yang anginnya kencang, udaranya kering. Ini mohon diperhatikan. Jangan ditinggal kalau melakukan aktivitas terkait dengan api atau mungkin juga pembakaran sampah. Iis.
0: Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut ke penelpon ya. Halo, selamat malam Kang Zain.
2: Malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi jalan-jalan ini?
2: Iya, biasalah. Mengisi waktu luang.
0: Oh, waktu luang. Baik-baik. Di mana, Kang?
2: Seperti tadi info, masih di Kediri, Kakak.
0: Masih
2: ini
0: di
2: Sayamuru. Ya, kondisinya pas sebelum rel kereta api udah padet, terus tadi kereta api udah lewat, ditambah padet gitu.
0: Oh, iya. Siap. Emang tujuan akhir tadi di mana, Kang? Atau sudah lepas dari tujuan akhir?
2: Sudah lepas dari itu.
0: Ramai semuanya
2: tadi,
0: ya.
2: Iis nggak datang sih.
0: Iya. Yang di mana ini? Yang di mana?
2: Yang di Kitosnya itu ada event khusus Teh Iis itu yang diundang sebenarnya.
0: Yang mau merit ya?
2: Iya, tahu aja loh.
0: Oh iya. Oh, Kang Zen tadi iya. Di sana.
2: Iya, tadi kan ceritanya itu kan pengen lihat yang itu loh, yang di Pantai Berantas itu loh.
0: Oh, yang pakai apa Kang itu namanya, skateboard?
2: Di sosmed kan ramai, endong banget gitu loh, indul banget gitu.
0: Terus?
2: Nggak tahunya kok tadi ya biasa-biasa aja gitu. Menurutku sih biasa. Nggak ada, tadi nggak ada. Jet sky-nya di daerah situ nggak ada. Tapi kok live-nya ada.
0: Oh gitu. Mungkin di sisi yang lain mungkin, Kang. Agak sisi selatan ya, atau utara ya.
2: Aku di sisi selatan. Di sebelahnya Bayangkara, jembatan Bayangkara. Itu nggak ada. Tapi ada sky-nya. BPPD, ya BPPD itu ngelepasin anak komunitas ngelepasin ikan, benih ikan gitu.
0: Oke. Saya padahal penasaran loh Kang, belum kesana udah dikasih tahu Kang Zen, ternyata biasa aja kok.
2: Masa tau?
0: Iya kan, saya juga sering lihat live-nya.
2: Oh gitu,
0: betul. Katanya kalau naik itu Kang 15 menit atau berapa gitu lagi promo 100.000.
2: Oh. Ya. Tadi aku ya pas-pas enggak ada sih, pas enggak ada.
0: Pas enggak ada. Oke.
2: Kepo aja, perasaan kepo aja pengen lihat gitu. Terus akhirnya ya seperti biasa ngetemnya ya di mall.
0: Oh iya. Udah dari sore berarti jenengan.
2: Iya sore, terus maghribnya di tempat mall itu kan, karena kalau di tempat itu kan maghribnya susah.
0: Iya.
2: Sepertinya tadi sebelum maghrib udah cabut dari lokasi nongkrong itu.
0: Gitu. Oke oke, siap. Ada pesan tambahan untuk Seru Jakra yang lain, Kang?
2: Oh, pesan tambahan bagi sedulur Jakra yang mendengar info ini, yang bersabar ya, yang lewat PK Bangsa sama lewat Hayam Wuruk, kondisinya memang teropong. Tadi itu ya kan udah lampu udah hijau, udah selesai hijau, orang di depanku itu nggak bisa bergerak, padahal dia udah melewati lampu. Nah, terus lalu lintas dari utara selatan itu warber gitu, karena dia memang hijau. Kalau ke sebelahku merah, tapi orang itu udah mandek di tengah jalan gitu loh. Mobilnya nggak bisa.
0: Iya.
2: Intinya sabar aja. Intinya sabar.
0: Kurangi klakson. Sabar ya. Lagi usaha.
2: Sabar.
0: Udah diklaksonin.
2: Iya.
0: Oke oke. Hati-hati di jalan, Kang ya.
2: Oke, thank you kakak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Oke, yang melintas di Jalan Hayam Wuruk dan juga Jalan PK Bangsa Kota Kediri harap bersabar, karena memang malam ini rame. Bukan hanya malam minggu sebetulnya ya, setiap malam pasti rame. Tapi kalau malam minggu ada kenaikan volume kendaraan dari biasanya, karena ya libur, suasana libur ya, banyak yang lagi jalan-jalan ke sana. Untuk hati-hati, saya Is geser dulu ya ke ruang gatekeeper, nanti dilanjut oleh Intan Anggraini. Anda jangan kemana-mana, tetap stay tune di

0: adalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan seda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 32.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna jam 8 malam. Kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira update-nya seperti apa untuk di malam minggu kali ini? Apakah untuk acara Anda berjalan dengan aman dan lancar atau mungkin kondisi jalanan ya? Karena hari ini akhir pekan ya, tentunya mobilitas masyarakat untuk melakukan perjalanan juga cukup tinggi. Anda bisa kabarkan, kirimkan foto beserta video Anda, lalu lokasi berada di mana? 0852-9001061. Tentunya petang kali ini saya masih ditemani tugas gatekeeper, ada Danti dan Iis. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001-061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Bagor Nganjuk untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Yata Herbal Nariah Bagor. Lokasi berada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan, lokasi berada di utara jalan.

0: Sore hingga petang tadi ya, kita dapati beberapa informasi kebakaran. Tadi salah satunya ada kebakaran kandang ternak milik warga. Lokasi berada di wilayah Joho Pace. Lalu untuk lokasi kedua itu disusul untuk di wilayah Betet ya. Desa Betet itu adalah kebakaran rumpun bambu. Lalu tadi juga ada tambahan lagi bahwasanya ada kebakaran ya, lokasinya itu di wilayah Tanjunganom juga. Nah, Anda warga setempat, warga lokal yang mengetahui informasi tersebut juga bisa menambahkan untuk update-nya seperti apa. Lokasi keempat ya, kita dapat informasi untuk di wilayah Ngerajik juga sama, ada kebakaran rumpun bambu. Anda bisa berkabar informasinya ke kami melalui 0852 9001061.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: BMKG mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau yang semakin menguat di wilayah Kabupaten Nganjuk. Selain berpotensi memicu kekeringan dan krisis air bersih, kondisi cuaca kering juga meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah. BMKG Nganjuk menjelaskan, memasuki pertengahan Juli 2026, curah hujan di sebagian besar wilayah Jawa Timur berada pada kategori rendah. Kondisi itu dipengaruhi dominasi masa udara kering yang berasal dari wilayah selatan Indonesia, terutama kawasan Samudra Hindia Selatan Jawa hingga Nusa Tenggara.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
4: Halo, selamat malam. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Kasus temuan minyak goreng subsidi merek Minyak Kita yang berbau menyengat mirip minyak tanah atau solar dalam paket bantuan cadangan pangan pemerintah di Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri memasuki babak baru. Selengkapnya bersama Fitri, Krishna FM Wonogiri.
5: Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo melalui Kasatreskrim Polres Wonogiri Ibtu Agung Sedewo menyampaikan bahwa telah resmi menaikkan status penanganan kasus tersebut dari penyelidikan ke tingkat penyidikan. Seiring dengan dinaikkannya status perkara, penyidik mulai meminta keterangan dari sejumlah pihak yang mengetahui alur distribusi logistik bantuan pangan tersebut. Sedikitnya sudah ada 6 orang saksi yang dipanggil secara resmi untuk menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres setempat. 6 orang yang diperiksa penyidik tersebut berasal dari berbagai klaster lintas sektoral. Selain menginterogasi para saksi, aparat juga telah menyita dan mengamankan sejumlah jerat barang bukti berupa kemasan paket minyak kita bermasalah agar tidak terlanjur dikonsumsi atau menyebar luas di tengah masyarakat. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krishna FM Wonogiri.
4: Pemerintah Kabupaten Lumajang terus memperkuat Desa Tangguh Bencana sebagai garda terdepan mitigasi berbasis masyarakat. Selengkapnya bersama Laila, Krishna FM Lumajang.
6: Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jawa Timur, Deni Kiki Melia Tamara mengatakan, pembentukan Destana bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali ancaman, mengurangi risiko, dan mengambil keputusan yang tepat sebelum bencana terjadi. Hingga saat ini, sebanyak 50 desa telah memiliki desa tangguh bencana atau destana untuk membantu warga mengenali risiko, memahami jalur evakuasi, dan mengambil langkah penyelamatan secara mandiri ketika bencana terjadi. Data BPBD Kabupaten Lumajang menunjukkan dari 50 des tanah yang telah terbentuk, sebanyak 31 desa berstatus pratama, 18 desa madya, dan 1 desa telah mencapai kategori utama. Saya Leila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
4: Prestasi membanggakan ditorehkan 6 putra-putri terbaik Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dalam ajang Putra-Putri Remaja Cilik Nusantara 2026 tingkat nasional. Selengkapnya bersama Reva, Krishna FM, Brebes.
7: Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah Kabupaten Brebes menerima sekaligus memberikan penghargaan kepada 6 finalis berprestasi tersebut di Kantor Pemerintahan Terpadu atau KPT Brebes pada Kamis 9 Juli 2026. Regional Director Jawa Tengah sekaligus pembimbing para finalis Septi Setiani mengatakan, ajang Putra-Putri Remaja Cilik Nusantara bukan semata kompetisi, tetapi juga ruang pembinaan karakter, kemandirian, serta penguatan wawasan kebangsaan sejak usia dini. Prestasi para duta muda Brebes pun dipastikan belum berhenti. Alea Natasha Putriani sebagai winner Indonesia Supermodel 2026 dan Anak Indonesia Berprestasi 2026 dijadwalkan mewakili Indonesia pada kompetisi internasional di Malaysia pada Januari 2027 dan di Bangkok, Thailand pada Maret 2027. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasiko FM Brebes.
4: Pemerintah Kabupaten Pati melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bergerak cepat membenahi infrastruktur jalan yang rusak. Selengkapnya bersama Afifah, Krishna FM Pati.
8: Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Pati, Hasto Utomo menegaskan bahwa belasan paket pengerjaan tersebut kini telah mengantongi kontrak resmi dan siap dikebut. Total panjang jalan yang diperbaiki pada tahap awal ini mencapai puluhan kilometer. Berdasarkan data menyeluruh, total jalan rusak di Kabupaten Pati memang terbilang cukup panjang, yakni mencapai 250 km yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan. Langkah pembenahan infrastruktur ini didukung penuh oleh anggaran yang tidak main-main. Pemkab Pati telah mengalokasikan dana mencapai 200 miliar yang bersumber langsung dari APBD Murni 2026. Afifah Firdaus melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
4: Kejaksaan Negeri Malang tengah menyidiki dugaan kasus korupsi pengadaan mobil ambulans tahun 2026 senilai hampir 8 miliar. Selengkapnya bersama Rizka, Krishna FM Malang.
9: Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Fahmi mengungkapkan bahwa penanganan perkara ini resmi dinaikkan ke tingkat penyidikan usai penggeledahan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Dari hasil penggeledahan tersebut, tim penyidik Kejari Kabupaten Malang berhasil menyita dokumen penting yang dikemas dalam dokumen sebanyak 50 bundel serta dokumen dan surat-surat sebanyak 2 koper. Fahmi membeberkan bahwa pengadaan ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dengan nilai yang cukup fantastis, yakni mencapai miliaran rupiah. Pengadaan tersebut diperuntukkan bagi Ambulans Public Safety Center atau PSC. Meski demikian, Kejari Kabupaten Malang masih enggan membeberkan lebih jauh mengenai modus operandi maupun nilai kerugian negara yang ditimbulkan. Fahmi menyebutkan bahwa saat ini fokus utama penyidik adalah pendalaman alat bukti dan dokumen yang baru saja disita. Pihaknya juga belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
4: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menggandeng swasta untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selengkapnya bersama Nona, Krishna FM, Loakulu.
10: Swasta yang digandeng itu adalah Eni Muara Bakau, salah satu operator perusahaan minyak dan gas bumi atau Migas, terlebih selama ini sudah banyak membantu meningkatkan ekonomi pendidikan hingga kapasitas SDM di wilayah Kutai Kartanegara. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan, program pengembangan UMKM oleh perusahaan tersebut antara lain bertujuan menyerap tenaga kerja lokal dan memanfaatkan kekayaan alam serta budaya lokal, seperti olahan hasil laut, baik untuk produk amplang, kerupuk ikan, abon ikan, nugget ikan, dan makanan kaleng skala rumah tangga. Ada pula berupa kuliner tradisional seperti kue khas Kutai, sarungai, lempeng, serabi, dan olahan beras atau sagu. Produk minuman dan jajanan yang diproduksi seperti kopi lokal, sirup buah hutan, camilan singkong atau jagung, serta ada olahan kelapa menjadi minyak goreng, santan kemasan, gula aren, dan keripik kelapa. Saya Nona melaporkan langsung dari Radio Krishna Loakulu.
4: Demikian jaring radio, saya Iis, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk di petang kali ini, informasi yang masuk di ruang gatekeeper ya, untuk di wilayah Kediri Kota, jalur dalam kota Kediri juga dikabarkan tadi cukup padat ya untuk di akhir pekan hari ini, karena juga bertepatan malam minggu ya, tentunya untuk masyarakat untuk melakukan aktivitas di luar ruangan juga cukup tinggi. Anda yang mungkin saat ini bersama dengan keluarga tercinta di rumah saja, ini juga bisa menambahkan ya untuk informasi-informasi di sekitar Anda seperti apa.

0: Jam 8 lebih 27 menit ya, kira-kira sudah melintas di jalur mana saja Sedulur Cakra? Apakah Anda sudah melintas di jalur utama ataupun jalur dalam kota Nganjuk ya? Kira-kira ini suasananya seperti apa? Saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper, Ii silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Mas Rozak, jadi di Jalan Jaksa Agung Suprapto atau tepatnya itu depannya UNP Kediri, ini lagi rame banget, jadi mohon untuk hati-hati Sri Cakra karena di halamannya itu sedang ada acara ya.
0: Oke, okay. Nah, acara apa ini? Kampus kan?
1: Iya, itu sepertinya sih kayak festival begitu ya, festival berantas atau gimana tadi ya. Pokoknya okay. Ada festival di sana, jadi yang melintas di Jalan Jaksa Agung Suprapto, ini mohon untuk dipelankan laju kendaraannya. Informasi selanjutnya dari Mas Jazidan, ini tadi melintas sekitaran Papar Kediri sampai dengan Gampeng Rejo Kediri, ramai sekali. Banyak kendaraan roda 2, roda 4, lalu depannya pasar Papar Kediri tadi juga terpantau ramai di halamannya. Banyak pedagang kaki lima, lalu juga yang lagi nongkrong-nongkrong di trotoar ini banyak, padahal trotoar untuk digunakan untuk jalan kaki, akan tetapi dipenuhi dengan para pedagang kopi. Informasi selanjutnya di lapangan Sintatis Alun-Alun Jombang, kabar dari Bapak Andrianto, ini tadi juga rame kan, banyak anak-anak kecil yang lagi main-main di sana pas di lapangannya ya. Lalu kabar dari beliau tadi juga arus lalu lintas cukup ramai, mohon untuk hati-hati Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Siang hingga sore tadi kita dapatin informasi adanya perbaikan jalan, lokasinya berada di timurnya Bundaran Adipura Locaret. Apakah untuk di petang kali ini perbaikan jalan masih berlangsung Sedulur Cakra? Kalau kemarin itu perbaikan jalan berada di sisi selatan ya, namun saat ini sudah bergeser berada di sisi utara. Kira-kira perkembangannya di petang kali ini seperti apa? Anda yang melintas di jalur utama Kediri Nganjuk ya, tepatnya di utaranya Bundaran Adipura Locaret, ini bisa ditambahkan kira-kira untuk perkembangannya di sana seperti apa? Karena sedari siang ya, tadi informasinya diatur buka tutup jalan, jadi hanya satu jalur saja yang bisa digunakan. Sementara itu, siang tadi kita juga dapat informasi sebuah gudang di Kelurahan Merican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri itu terbakar. Kebakaran yang dipicu oleh pembakaran sampah tanpa pengawasan itu menghanguskan sebagian bangunan, namun petugas berhasil menyelamatkan aset bernilai sekitar 1 miliar. Berdasarkan laporan Damkar Kota Kediri, kebakaran terjadi sekitar jam 2 siang di gudang milik HO yang berada di Jalan Sersan Bahrun. Laporan masuk melalui layanan darurat 112 pada jam 2:30 sore, kemudian petugas langsung bergerak ke lokasi dan melakukan pemadaman dimulai jam 2 lebih 40 menit. Tadi kita juga berhasil tersambung dengan Kasatpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi Prasetyo, itu juga menambahkan bahwa api itu diduga berasal dari pembakaran sampah yang ditinggalkan tanpa pengawasan. Karena kondisi cuaca yang kering serta tiupan angin membuat kobaran api dengan cepat merembet ke area gudang. Gudang yang memiliki luas sekitar ada 1.300 meter persegi itu tidak seluruhnya terbakar. Dan tentunya petugas berhasil membatasi penyebaran api sehingga area yang terdampak hanya sekitar 300 meter persegi. Di malam minggu kali ini kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan Sedulur Cakra untuk di petang kali ini ya, jam 8:30 malam, apakah Anda masih di rumah saja bersama dengan keluarga tercinta menikmati momen-momen terakhir ya akhir pekan, karena Senin nanti akan sudah mulai aktivitas ataupun rutinitasnya seperti biasa, sudah mulai sekolah ya untuk anak-anak karena libur terakhirnya besok hari Minggu. Bagaimana untuk di petang kali ini, apakah Anda sudah mempersiapkan nanti hari Senin bagaimana untuk persiapannya? Jangan shock ya, karena hari Senin sudah mulai rutinitas kembali. Kabarkan melalui 0852-9001061.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Informasi kami sampaikan terkait dengan sebuah truk box yang menabrak portal pembatas tinggi kendaraan di underpass bangunan Hikmat 298 Jalan Diponegoro Mangudi Karanganyar pada Jumat 10 Juli 2026 dini hari. Peristiwa ini kembali menjadi perhatian dari PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7 Madiun yang mengingatkan para pengguna jalan agar mematuhi rambu lalu lintas, khususnya terkait batas tinggi kendaraan saat melintas di underpass. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, juga mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar jam 4 pagi lebih 17 menit ketika truk box menabrak portal sisi selatan underpass BH298. Setelah menerima laporan dari Kepala Stasiun Nganjuk, petugas pengamanan dan petugas jalan rel langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan. Portal yang tersangkut pada kendaraan berhasil dilepaskan sekitar jam 4 pagi lebih 42 menit dan 2 menit kemudian setelah dilakukan pemeriksaan teknis, kondisi bangunan Hikmat 298 serta jalur kereta api dinyatakan aman untuk operasional. Kejadian tersebut tidak sampai mengganggu perjalanan kereta api, namun insiden itu menjadi pengingat penting bagi pengemudi kendaraan berdimensi tinggi agar tidak mengabaikan rambu batas tinggi yang telah dipasang di setiap underpass. Portal atas berfungsi sebagai lapisan perlindungan pertama untuk mencegah kendaraan yang melebihi batas tinggi menabrak konstruksi jembatan kereta api. Pihaknya juga menjelaskan, benturan langsung pada bangunan Hikmat, jembatan kereta api berpotensi menyebabkan kerusakan bahkan menggeser konstruksi jembatan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keandalan prasarana perkereta apian dan berisiko terhadap keselamatan perjalanan kereta api. Karena itu, setiap indikasi benturan pada jembatan wajib ditindaklanjuti dengan pemeriksaan menyeluruh sebelum jalur dinyatakan aman dilalui kereta. Saat ini, KAI Daop 7 Madiun memiliki ada 36 portal atas yang tersebar di berbagai underpass pada lintas Wali Kukun, Curamalang, dan Kertosono Talun. Tinggi portal disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi, mulai dari 2 meter hingga 3,8 meter. Menit ke-40 lepas dari jam 8 malam, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper, Iis.
1: Jalan Ayani, Kota Kediri, kabar dari Pak Burhanuddin, ramai ini tadi ya. Mm-hmm. Arah ke ini stadion, okay. Disampaikan oleh beliau, ramai, jadi hati-hati untuk yang melintas Jalan Ayani, Kota Kediri. Lanjut lagi dari Mbak Rahma, tadi menyampaikan, depannya Pasar Semen Kediri, ini arah ke jalur Jalan Veteran, disampaikan juga masih aman saja, tidak ada hambatan. Pak Wiono, Mojo Kediri, depannya Pondok Peloso, mohon untuk hati-hati karena banyak lalu lalang pejalan kaki, santri-santri dari Pondok Peloso ya. Okay. Mohon untuk hati-hati, ini ramai, banyak sekali para santri-santri yang lalu lalang di sana. Mm-hmm. Mungkin lagi aktivitas juga, entah belanja atau lagi main-main di sana. Kemudian dari Bapak Wihandoko menyampaikan untuk di sekitaran Tulungagung, tepatnya ini jalur Ngantru ya, arah ke Kediri, lancar saja. Mohon info untuk di Keras Kediri bagaimana, Sri Jakra, nanti yang sudah melintas sekitaran Keras Kediri boleh diinfokan, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu untuk update lalu lintas ya, untuk di wilayah Mengkreng Kediri, kalau saya amati dari pantauan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, ini yang dari arah Jombang, kemudian dari arah Kediri dan maupun dari arah Nganjuk ya, juga cukup ramai dengan pengendara roda 4, kemudian truk muatan barang dan kendaraan sepeda motor ya. Ini sepertinya aktivitas di luar ruangan semua karena hari ini akhir pekan ya, jadi cukup padat-padatnya untuk di jalur Mengkreng, namun juga masih lancar ya, bisa bergerak namun juga perlahan. Bergeser untuk di jalur Papar Kediri Sedulur Cakra, simpang 4 Papar ya. Saya amati dari arah selatan, kemudian utara, timur maupun barat. Ini juga masih aman saja. Namun kendaraan sepeda motor ini ya yang cukup berlalu lalang atau yang mendominasi di petang kali ini. Cuaca juga sama, cukup cerah ya, tidak hujan untuk di jalur Papar maupun di jalur Mengkreng Kediri. Tentunya untuk di petang kali ini, Anda yang sedang melakukan mobilitas perjalanan, kira-kira perjalanan Anda di akhir pekan kali ini seperti apa? Apakah cukup menyenangkan atau mungkin tadi sedikit resah ya, karena mungkin ada kewaspadaan. Nah, ini kira-kira tadi kewaspadaannya apa? Anda bisa bagikan informasinya ke kami melalui 0852-9001061. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau yang semakin menguat untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk. Selain berpotensi memicu kekeringan dan krisis air bersih, kondisi cuaca kering juga meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah. PMG Madya BMKG Nganjuk Setiaris juga menjelaskan bahwa memasuki pertengahan Juli 2026, curah hujan untuk di sebagian besar wilayah Jawa Timur berada pada kategori rendah. Kondisi tersebut dipengaruhi dominasi masa udara kering yang berasal dari wilayah selatan Indonesia, terutama kawasan Samudra Hindia Selatan, Jawa, hingga Nusa Tenggara. Menurutnya, masa udara kering tersebut menyebabkan kandungan uap air di atmosfer berkurang, sehingga proses pembentukan awan hujan menjadi semakin sulit. Akibatnya, sebagian besar wilayah Jawa Timur, termasuk Kabupaten Nganjuk, mulai mengalami penguatan musim kemarau. BMKG juga mencatatkan kondisi atmosfer yang relatif stabil dan minim gangguan cuaca turut menyebabkan peluang hujan semakin kecil. Selain itu, keberadaan tipon Bavi di kawasan Pasifik Barat memengaruhi pola sirkulasi atmosfer regional yang berdampak pada distribusi massa udara dan uap air di sekitar Indonesia. Dalam beberapa hari ke depan, cuaca untuk di Kabupaten Nganjuk diperkirakan didominasi kondisi cerah hingga berawan dengan potensi hujan kurang dari 10%. Suhu udara berkisaran antara 20 hingga 34 derajat Celcius, sedangkan untuk kelembapan udara itu berada pada rentang 43 hingga 93%. Sementara itu, angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai 15 km per jamnya. Seiring menguatnya musim kemarau yang juga dipengaruhi fenomena El Nino, BMKG mengidentifikasi sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Kecamatan Lengkong, Jatikalen, Luyu, dan Wilangan menjadi daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus terkait ketersediaan air bersih. Masyarakat di wilayah tersebut dihimbau untuk menggunakan air secara hemat dan mengoptimalkan sumber daya air yang tersedia guna mengantisipasi kemungkinan berkurangnya pasokan air selama musim kemarau berlangsung.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Situs Tondowongso Kediri. Dusun Tondowongso, Desa Gayam, Kecamatan Gurah Kediri, 13 Januari 2007 silam, dihebohkan penemuan situs bersejarah di bawah permukaan tanah lapang yang terpisah dari permukiman saat alat keruk beberapa penggali tanah untuk membentur benda keras, awalnya bongkahan batu biasa. Namun, saat tanah digali lebih dalam dan di sekelilingnya diperluas, menyembulah sebuah patung lawas. Sebuah arca dewa Brahma, salah satu dewa penting dalam terminologi Hindu. Kehebohan berlanjut pada 18 Januari 2007 atau 5 hari pasca penemuan Sang Agni, giliran arca Dewi Durga yang muncul. Arca istri Batara Shiva itu juga diangkat dari dalam tanah dengan cara dikeduk. Kedudukan Durga atau Parwati atau Dewi Uma di terminologi Hindu tidak kalah penting. Ternyata sebelum penemuan arca, para penggali tanah Uruk pernah menemukan pondasi kuno. Dinding tebal dan panjang dengan susunan batu bata lebar itu juga terpendam di dalam tanah. Proses penemuan juga terjadi tidak sengaja. Bukannya melaporkan, dimungkinkan karena takut mereka memilih diam. Cerita itu keluar dengan sendirinya setelah arca Brahma dan Durga ditemukan. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, orang berjubel-jubel berdatangan. Mulai sendiri, bersama keluarga, hingga rombongan besar. Tidak hanya warga Kediri, tapi juga luar kota. Apalagi, kabar dari mulut ke mulut, situs kuno ini akan menyaingi kebesaran Candi Penataran di Kabupaten Blitar. Petugas kepurbakalaan dari Trawulan Mojokerto juga datang. Sejumlah ahli arkeologi juga datang pada 19 Januari 2007. Menyusul ditemukan arca Nandi. Dalam mitologi Hindu, Nandi atau Nandiswara adalah lembu tunggangan Dewa Shiva. Dengan adanya dua arca Nandi, teorinya patung Dewa Shiva tidak jauh dari sana. Pada 26 Januari 2007, penggalian menemukan Lingga Yoni dan beberapa patung lain. Kondisinya berbeda-beda, ada yang masih utuh, pendaman tanah beratus-ratus tahun tidak banyak berpengaruh. Namun beberapa patung lainnya sudah tidak sempurna. Yoni yang ditemukan terbuat dari batu putih, tingginya 28 cm dengan kepala naga sebagai penyangga. Arca Dewa Shiva berkepala 4 juga ditemukan. Begitu juga dua arca Dewa Chandra atau Dewa Kesuburan serta arca Dewa Surya. Ekskavasi yang dilakukan maraton juga menemukan arca Ardhanari, arca Durga Mahesa Suramardhani, dan Resi Agastya. Arca Ardhanari melambangkan persatuan Dewa Shiva dengan Parwati atau Betari Durga. Keberadaan Ardhanari menunjukkan situs sejarah sebagai kompleks candi Hindu Shiva. Secara teori dan bukti arkeologi, situs Tondowongso merupakan kompleks bangunan suci peninggalan Raja Airlangga. Sepeninggalan raja, titisan Dewa Wisnu itu, kompleks suci Tondowongso tidak banyak berfungsi. Apalagi setelah kekuasaan berpindah ke tangan Wangsa Rajasa atau Ken Arok di Singasari. Sayang, tidak ada hal menarik lagi di situs Tondowongso Kediri ini. Selain arcanya telah disimpan di Trawulan Mojokerto, tidak pula ada informasi pada bekas galian yang terbengkalai. Semoga rekonstruksi bisa segera dilakukan di situs yang disebut sebagai temuan terbesar dalam 30 tahun terakhir setelah temuan percandian Batu Jaya di Karawang, Jawa Barat.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna ya. Petang kali ini informasi yang masuk di ruang gatekeeper juga masih aman dan lancar ya untuk jalur utama ataupun di jalur dalam kota ya. Kediri, kemudian Nganjuk, Jombang dan sekitarnya masih aman saja. Dan tentunya untuk di petang kali ini waktu tidak terasa ya, sudah hampir mendekati jam 9 malam. Saya Intan Anggra ini bersama dengan Danti Danila serta Ii Satin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Sabtu kali ini ya. Kita jumpa lagi besok di hari Minggu. Selamat malam, tetap semangat dan selamat berakhir pekan.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Pantai Gayasan Blitar. Pantai indah ini terletak di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Banyak wisatawan yang terpikat dengan keindahan pasir putih dan pemandangan alamnya yang indah. Pantai yang terletak di antara Pantai Tambak Rejo dan Pantai Pangi Blitar ini bernama Pantai Gayasan. Pantai Gayasan terletak di belakang alas Gayasan atau hutan Gayasan. Itulah sebabnya kenapa pantai ini disebut Pantai Gayasan oleh warga setempat. Hutan Gayasan ini oleh penduduk sekitar ditanami tebu. Tanaman tebu ini membuat Pantai Gayasan tidak terlalu terlihat dari jauh. Tapi deruan ombaknya sesekali terdengar hingga 3 km dari bibir pantai. Di Pantai Gayasan ini kita akan dimanjakan dengan nada merdu deburan ombak dan air yang berkejaran hilang di bibir pantai yang berpasir membasahi kaki. Kita bisa main voli pantai, menciptakan kastil pasir hingga berfoto dengan pemandangan alam yang indah. Pantai Gayasan Blitar terdapat tumbuhan vegetasi pantai seperti pandan, ketepeng, dan butun. Sementara fauna yang paling dominan yaitu kepiting. Kita akan menjumpai banyak kepiting yang merayap menuju lubang persembunyian di balik pasir. Pantai Gayasan bisa dijadikan area bermain air, tapi kurang tepat bila dimanfaatkan untuk olahraga selancar, sebab ombak lautnya tidak terlalu besar. Menurut cerita warga setempat, Pantai Gayasan sempat disurvei oleh wisatawan asing untuk dijadikan lokasi bermain selancar. Tetapi karena ombaknya yang kecil, tidak bisa dijadikan tempat berselancar. Pantai Gayasan Blitar memiliki hamparan pantai yang panjang. Warna pasir pantainya bervariasi dari putih, coklat, hingga hitam. Di sebelah timur pantai terdapat sungai yang cukup dalam. Uniknya, semakin mendekati bibir pantai, sungai tersebut semakin dangkal dan berkelok ke tengah, sehingga terlihat seolah membelah pantai menjadi dua bagian. Benar-benar unik dan menarik. Pesonanya hampir tidak dapat dikiaskan dengan kata-kata.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulung Agung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan. Sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian ini menonjolkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama istri saya Bu Sama, alamatnya Dusun Curah Lapak RT 21 RW 06 Desa Kalidilem, Kecamatan Landuagung, Kabupaten Lumajang. Kalau istri saya itu penyakitnya luar biasa, Mas. Dari penyakit lambung sampai penyakit yang lainnya, komplikasi, Mas, banyak ya. Banyak sekali.
2: Naria yang Ibu konsumsi jenis apa?
1: CA dan Gester, Mas. Paket 1 cuma ya. Paket 1 sudah merasakan, tapi saya alhamdulillah istri saya suruh konsumsi Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Serabeh bisa menjadi rekomendasi sarapan yang khas dan enak di Tuban. Kuliner khas Tuban yang rasanya gurih sekaligus nikmat ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Selanjutnya, dimasak dalam wadah gerabah yang dibakar dengan kayu bakar. Pagi-pagi benar selepas subuh, saya berniat mencari sarapan serabeh di Tuban. Makanan ini memang menjadi kuliner khas untuk sarapan di Tuban, selain nasi pecel, nasi uduk, atau nasi punar. Saya berangkat saat matahari belum terbit. Di Tuban, kita harus pagi-pagi benar untuk mencari sarapan. Penjual sarapan biasanya mulai buka selepas subuh. Biasanya sebelum matahari terbit sudah tinggal sedikit atau bahkan habis. Warga Tuban menyebut serabeh bukan serabi ataupun surabi. Walaupun jika kita sebut dua nama terakhir ini, mayoritas orang Tuban juga akan mengetahuinya. Kuliner khas Tuban ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Adonan itu dimasak menggunakan tungku kayu bakar. Sampai sekarang tidak ada penjual yang memasak dengan kompor gas. Mungkin jika menggunakan kompor gas akan mengubah cita rasa khasnya. Penjual serabeh baru akan memasaknya ketika pelanggan memesannya. Adonan dituang di atas wadah berbahan dasar tanah liat, lalu penjualnya akan menunggu hingga matang. Cara masaknya mirip dengan martabak manis atau orang Tuban biasa menyebutnya terang bulan. Kemiripan tersebut maksud saya adalah dari cara memasukkan adonan dan cara mengambilnya dari tempat masaknya. Setelah matang, serabeh akan ditangkap, yaitu menggabungkan dua serabeh menjadi satu. Biasanya, pembeli akan membeli makanan ini dengan satuan tangkap. Satu tangkap sama dengan dua serabeh. Tangkap bisa juga berarti pasang. Di Jakarta, makanan ini bernama serabi atau surabi. Maklum, Jakarta kan lebih dekat dengan kebudayaan Sunda. Serabi atau surabi umumnya memiliki cita rasa yang manis. Santannya pun mengandung gula dan otomatis memiliki cita rasa yang manis. Berbeda dengan di Jakarta, di Tuban serabeh memiliki rasa yang asin dan gurih, serta menggunakan santan yang asin pula. Serabeh memiliki tekstur yang lembut, memiliki aroma yang khas karena menggunakan kayu bakar untuk memasaknya, serta tidak menggunakan tambahan minyak. Jadi ada bau makanan dibakar gitu, enak banget. Di Tuban, makanan ini menggunakan daun pisang yang memiliki bentuk menyerupai mangkok kecil yang bernama takir. Makanan yang baru matang dan masih panas diletakkan dalam takir lalu disiram dengan santan. Paling nikmat kamu makan ketika dalam keadaan masih panas, apalagi saat cuaca pagi yang sedang dingin-dinginnya. Tempat membeli serabeh tersebar di seluruh pelosok Tuban, dari kota sampai desa. Biasanya menggunakan tempat yang sederhana dan di depannya tertata tungku yang berbahan bakar kayu untuk memasak kuliner khas Tuban ini. Di Tuban, tempat jualan serabehnya pun sederhana. Di pinggir jalan gang, yang mengantri pun tidak terlalu banyak, tapi yang mengalir terus tidak pernah putus. Serabeh khas Tuban rasanya kenyal, kulit luarnya tidak keras, jadinya enak banget. Harganya juga murah, recommended banget untuk sedulur cakra yang lagi mencari sarapan serabeh di Tuban.

semua guru. Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Sejarah Panjat Pinang. Setiap bulan Agustus, hampir semua daerah di Indonesia selalu merayakan hari kemerdekaan dengan meriah. Berbagai lomba digelar. Makan kerupuk, baris berbaris, menangkap belut, lari karung, dan tidak ketinggalan lomba panjat pinang. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa lomba panjat pinang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, lomba panjat pinang disebut de klimas atau memanjat tiang. Pada masa itu, panjat pinang diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina, dan Tahun Baru. Lomba panjat pinang juga diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar, seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Hadiah yang diperbutkan biasanya berupa bahan makanan, seperti keju, gula, pakaian, sebab di kalangan pribumi barang tersebut termasuk mewah, sulit untuk didapatkan masyarakat pribumi waktu itu. Maka tidak heran jika masyarakat pribumi akan berlomba-lomba untuk mengambil hadiah tersebut. Waktu itu, para penjajah Belanda memasang batang pohon pinang yang telah dilumuri minyak atau oli di tanah lapang untuk dipanjat masyarakat pribumi. Saat bersusah payah memanjat pohon pinang untuk mengambil hadiah, para orang Belanda menontonnya sambil tertawa. Tidak heran jika banyak masyarakat yang menentang adanya perlombaan panjat pinang. Hal ini karena adanya kenangan buruk di masa lalu yang diterima masyarakat Indonesia.

0: Nama saya Ibu Satupa, alamat Parang Argo Wagir, RT 3 RW 1 Gang Kacang, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita asam lambung, kolesterol, asam urat kurang lebih 1 tahun. Tangan rasanya pegal dua-duanya. Kaki dibuat lutut susah dan perut saya mual muntah. Saya minum Naria jenis CA dan Gaster. Saya minum 3 kali sehari, pagi sebelum makan 3 tetes, siang habis makan 3 tetes, kalau mau tidur 3 tetes. Tapi kok saya rasa-rasakan masih belum ada perubahan. Jadi saya tambah lagi 5 tetes. Reaksi saya, perut saya mual, kudu mutah sama pusing. Saya ada perubahan itu, kalau enggak salah habis 3 paket CA dan Gaster. Alhamdulillah sekarang mual, muntah, linu-linu, sakit di bagian lutut sehingga susah ditekuk sudah hilang total. Kesehatan saat ini saya lebih baik. Rasanya badan sekarang alhamdulillah lebih sehat dari sebelumnya. Menurut saya harga 100.000 itu terjangkau. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Naria ini kan hanya lantaran yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit maka ialah Allah yang menyembuhkan aku. Jenengan membeli Naria dan mengkonsumsi Naria, jenengan sudah ikut bersedekah gitu, karena sebagian penjualan dari Naria ini diberikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerima, dan juga yayasan yang sudah terpilih. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
2: Nutrisi Herbal Naria, solusi menjaga daya tahan tubuh Anda. Nutrisi Herbal Naria, hanya dengan 100.000 rupiah, rasakan manfaatnya.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Ayem, alamat saya Kembaran RT2 RW3 Kali Kajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit migrain, asam lambung, pinggangnya sakit, sama amandel. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gaster. Alhamdulillah saya sudah merasakan perubahan setelah habis paket keempat Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Banyuwangi memiliki banyak potensi laut. Tidak hanya ikan, budidaya lobster pun juga dikembangkan di perairan paling ujung timur Pulau Jawa ini. Saya bisa menikmati berbagai macam olahan lobster di Kampung Lobster Banyuwangi. Ini bukanlah kampung pemukiman yang melakukan budidaya lobster, namun sebuah tempat budidaya sekaligus wisata kuliner jenis makanan dari lobster di Desa Bangsrin, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Kampung Lobster merupakan supplier dan budidaya lobster sistem dasar. Di lokasi ini, kita bisa diving melihat apartemen lobster yang sengaja ditanam di perairan Pantai Bangsrin, Banyuwangi. Terdapat kurang lebih 300 keramba tenggelam yang dibentuk mirip apartemen dan berisi ribuan benih lobster. Tidak hanya itu, ada dom lobster berukuran besar yang juga berisi lobster pembesaran dan ikan-ikan konsumsi. Kita juga bisa memanen lobster yang berukuran di atas 150 gram sesuai standar yang diizinkan pemerintah. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati kuliner lobster sambil menikmati pergantian sore ke malam di pinggir pantai berair tenang ini. Sebelumnya, Kampung Lobster hanyalah tempat budidaya lobster untuk keperluan ekspor. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, lokasi ini disulap menjadi destinasi wisata kuliner spesialis yang menyuguhkan kuliner lobster. Dipilihnya Pantai Bangsrin sebagai lokasi Kampung Lobster karena perairan yang bersih. Selain itu, potensi alam dengan pemandangan Selat Bali yang indah membuat pengunjung dipastikan nyaman, apalagi ada atraksi diving, melihat aktivitas budidaya lobster di dasar laut, hingga interaksi dengan lobster yang dibudidaya. Kampung Lobster menyediakan berbagai macam kuliner laut. Salah satu yang spesial adalah lobster bakar dan oven. Ada pula yang premium seperti sashimi lobster dan masih banyak lagi.

0: Ayo Dolan, Radio Cakra Krishna.
1: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan punggowo yang bernama Tlimah. Seorang punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda penggemar seni fotografi bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Hluyu Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno, sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
0: Ayo Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: We have some questions for our Indonesian fans.
1: Penasaran gak sih artis K-pop favorit kita mau nanya apa? Yuk ikutan listening party, nonton konten, dan dapetin merchandise eksklusifnya. Cek K-pop on Hub sekarang!

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo Angkatan Pertama ini kemudian mendarat di Gresik.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hatifah, RT 16 RW 5 Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Menderita kepala pusing, asam urat, pegal-pegal. Saya mengkonsumsi CA, Gester, dan DM. Paket kedua sudah merasakan enak sekali. Herbalaria, obat pilihanku.
0: Herbalaria, nutrisi sehat untuk sel tubuh

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan

0: Rp100.000, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Selain suku Dayak di Kalimantan, di Papua juga terdapat tradisi turun-temurun merajah tubuh. Beberapa suku yang biasanya menghiasi tubuhnya dengan tato adalah suku Moi dan Meyah di Papua Barat. Motif tato yang dibubuhkan pada tubuh suku-suku di Papua memiliki perbedaan dan ciri tertentu. Umumnya, tato tersebut memiliki motif geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan tato di Papua juga memiliki keunikan. Di antaranya adalah menggunakan duri pohon sagu atau tulang ikan dan mencelupkannya ke dalam campuran arang halus dan getah pohon langsat.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sri Kamtini, alamat RT 2 RW 9 Sempol Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sesak napas waktu melahirkan anak yang kedua, dan setelah itu saya waktu hamil kan saya kakinya sering sakit, sering rasakan nyeri-nyeri. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA dan Gaster. Ada perubahan, paket pertama belum habis sudah merasakan. Herbal Naria obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Salah satu yang kini menjadi tempat wajib untuk dikunjungi saat berlibur di Malang yaitu Air Terjun Sumber Pitu Pujon. Air terjun ini menawarkan pesona alam yang sangat alami. Letaknya di perbukitan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl membuat suasana di sini sangat sejuk dan dingin. Terlebih lagi banyaknya pepohonan yang rimbun di sekitar air terjun membuat suasana semakin asri. Air Terjun Sumber Pitu Pujon terletak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dinamakan Air Terjun Sumber Pitu karena di tempat ini terdapat 7 aliran air terjun yang saling berdekatan dengan latar belakang tebing bebatuan yang sangat tinggi. Memang di Malang terdapat 2 air terjun Sumber Pitu. Yang satunya terletak di Desa Duet Kerajaan Tumpang dan yang satu lagi di Pujon ini. Rute menuju Air Terjun Sumber Pitu Pujon dapat mengikuti papan petunjuk Kecoban Rondo. Setelah sampai di Patung Sapi, lurus saja sampai ada pertigaan pertama, belok kiri menuju ke Desa Pujon Kidul. Setelah 3 km, Anda akan menemukan papan banner petunjuk arah Kecoban Pitu di Desa Tulungrejo. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati suasana hutan pinus yang asri. Sampai di tempat parkir, kita bisa istirahat sejenak karena di sini sudah ada warung yang berjualan makanan serta ada fasilitas umum. Perjalanan masih dilanjutkan trekking 3 km untuk menuju di Air Terjun Sumber Pitu. Kita harus melewati ladang sayur warga, lalu melewati hutan lindung dengan pemandangan khas pegunungan yang sangat indah. Setelah 30 menit menempuh perjalanan yang lumayan menguras tenaga, suara gemercik aliran air terjun mulai terdengar. Aliran sungai yang deras dan bening membuat rasa lelah kita mulai hilang. Pertama, kita akan disambut oleh satu air terjun yang sangat indah, yaitu Air Terjun Coban Tunggal. Dinamakan Air Terjun Coban Tunggal karena alirannya cuma satu saja dan sangat indah. Di dekat air terjun terdapat gazebo dan bisa kita buat untuk istirahat sejenak sambil menikmati indahnya Air Terjun Coban Tunggal. Untuk menuju air terjun utama, kita masih memerlukan trekking naik 100 meter dari Coban Tunggal. Tapi jangan khawatir karena sudah ada tangga dan pengamannya yang sudah disediakan pengelola. Air terjun yang memiliki beberapa titik sumber mata air dipadu dengan tebing tinggi yang menjulang membuat tempat ini seperti surga yang tersembunyi di atas gunung. Suasana sejuk dan asri menambah kesan alami tempat ini. Pengen refreshing? Ayo dolan ke Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Jangan lupa bahagia.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Aku pernah dadi lilin sing nganti entek-entekan ngancani peteng. Tapi ujung-ujunge kowe milih karo padange lampu. Acuri.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Marianti Ningsih, panggilannya Buning. Alamat Desa Semare, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, RT 01 RW 01, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya ada gondok tuh sama benjolan di jempolan kaki. Senaria yang dikonsumsi jenis Gester dan CA. Benjolannya sudah mengecil, itu habis 4 paket. Gondoknya sudah berkurang, sudah agak kempes gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ya, nama saya Ibu Sri Pujiati, alamat Karangsari, Sumberwulan, RT 5, RW 2, Kelurahan Sumberwulan, Kecamatan Slomerto, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit ambeien selama 1 minggu. Waktu BAB saya mengeluarkan darah, terus merasakan sakit ya di bagian anusnya, kayak gatal-gatal gitu. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA sama Gangster. Waktu pertama itu 3 tetes dengan air 1/4 gelas air anget. Terus belum ada perubahan. Terus saya tambahin 5 tetes. Belum habis paket pertama itu sudah ada perubahan. Terus alhamdulillah saya teruskan Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Gedhog Lindri adalah kue tradisional khas Jawa yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. Berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bahan utama dari singkong. Berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, gedhog Lindri biasanya dibuat menyerupai bongkahan mie yang digulung menjadi sebuah bongkahan kecil. Tidak lupa, gedhog Lindri juga ditaburi dengan parutan kelapa untuk menambah kesedapan rasanya. Aroma gedhog Lindri sangatlah khas, sangatlah berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, seperti gedhog Magelang walaupun bahan dasarnya sama. Gedhog Lindri merupakan salah satu variasi dari gedhog dengan ciri khas singkong yang sudah matang digiling halus, kemudian dicampur dengan cairan gula pasir dan dibubui pewarna makanan.

0: kota Batu, Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunungnya aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun, yang ditemukan sumber air panas. Lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat. Hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jatikalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jatikalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah. Gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Faya ahbab Allahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, dalam ikhtiar memperbaiki kualitas ibadah kita, kita akan lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tegaskan bahwa ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita uraikan. Salat itu ibadah yang paling pokok. Ibadah yang sangat menentukan muara akhirat kita. Karena ini yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamati as-shalah. Amalan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat kelak adalah salatnya. Idza salahat salaha sairu 'amali wa idza fasadat fasada sairu 'amali. Kalau bagus salatnya maka akan berdampak pada kebaikan amalan-amalan lain. Jadi ini sumber amal itu dari salat dulu. Salat merubah karakter, lebih baik amalan yang lain ikut. Ya kan? Dan jika jelek sholatnya, maka ini adalah berita buruk ya bagi amal-amal yang lainnya. Ini sangat menentukan. Pun demikian dalam kehidupan dunia, seperti pernah saya uraikan, banyak manfaat yang bisa kita raih. Dari mulai ketenangan, cepatnya pengabulan doa, jembatan kesuksesan, kebahagiaan, dan hal-hal lain ya yang tentunya akan merubah kehidupan kita, bahkan perilaku kita lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Pada intinya, apakah sholat yang telah kita tunaikan itu, yang menjadi pokok ibadah kita, yang diwajibkan setiap hari, telah menghasilkan apa yang kita dambakan tadi, telah membuktikan keimanan kita di hadapan Allah, atau jangan-jangan apa yang kita kerjakan tidak berbanding lurus dengan hasil yang seharusnya muncul dari ibadah sholat tadi. Maka dua hal penting diperbaiki, satu adalah kekhusyuan, yang kedua cara penunaiannya, karena diduga kuat menurut Al-Quran, akan ada orang yang sholat tidak khusyuk, dan diantara ketidakkhusyuan itu disebabkan karena tidak paham, tidak mengerti apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholatnya. Untuk itu kita belajar, dan di pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan iftitah dan istiftah. Ya, telah dapat bacaannya, referensinya dari mana, kemudian juga bagaimana cara membacakannya dan hikmahnya, itu yang paling penting. Ya, telah kita sadari, kalau saya izin berdiri, kita coba dari awal secara ringkas dalam mempraktikkan dari sejak kita mulai bertakbir. Ya, sejajar dengan bahu atau di sini, ya izin saya tegaskan untuk menandakan bahwa semua hal jika sudah kita mengangkat bertakbir, takbirnya ihram, harus menanggalkan ya dan diharamkan membawa segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang semua ke belakang, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kita sepenuhnya. Menghadap wa annahum ilaihi raji'un, dan boleh jadi ini penghadapan terakhir kita kepada Allah dan mungkin jadi diwafatkan kita. Karena itu Nabi kadang mengingatkan, ya sallu salatal muwadda', salatlah kalian seperti salat perpisahan kita dengan dunia dan mungkin akan kembali kepada Allah. Itu dorongan kepada jiwa kita untuk kuat dalam rangka menghamba kepada Allah. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar, fayaqulu Allahu Akbar. Ya, komitmen pada diri kita, di lisan kita bahwa Allah yang paling agung, paling hebat, paling besar, menyadari sepenuhnya bahwa kita ini kecil di hadapan Allah. Tapi si kecil ini kadang-kadang membawa kebesaran dalam kehidupan, gitu kan? Ya, sombong terhadap orang lain, merasa yang paling berilmu, merasa yang paling kaya, paling punya kedudukan, berlaku sewenang-wenang dan sebagainya dengan apa yang sebetulnya cuma titipan dan kecil. Maka kita rasakan itu keliru, kita berniat dengan baik sambil bertakbir, kita hadirkan suasana dalam hati kita, menunjukkan sholat apa yang kita tunaikan. Maghribkah, isyakah, atau yang lainnya. Baik, kemudian kita bersedekah, letakkan kemudian telapak yang kanan menutup yang kiri, menjaga hati dengan baik, bawa tutupi kekurangan-kekurangan yang kadang muncul dari nafsu ini, ya segera tekan. Kalau perlu genggam seperti ini, tutupi dengan kebaikan-kebaikan seperti pernah saya terangkan di pertemuan yang lalu. Tolong lihat yang sebelumnya dulu ya, supaya tidak cepat menyimpulkan dan ada kesinambungan ya dan ketersambungan pembahasan sehingga mengerti apa yang saya contohkan sekarang. Kemudian jaga, dan dari penjagaan ini kita bermohon kepada Allah supaya kita jadi lebih baik dalam kehidupan. Dalam konteks kita membuka sholat ini dalam suasana istiftah, iftitah, apa doa yang harus kita sampaikan kepada Allah supaya kita mendapatkan pembuka yang baik, mengawali kebaikan, menutup yang jelek-jelek, bertobat kepada Allah. Nah, di sini kita selesai kemarin membahas tentang doa istiftah, iftitah, baik di Al-Bukhari kemarin kita bahas di nomor hadis 744 dari Abu Hurairah itu yang Allahumma ba'id, ataupun di Sunan Abu Daud ya yang kita dapati kemarin di bab yang ke-123, apa yang harus dibaca saat istiftah, dan riwayatnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamahullah wajah yang kita telah bacakan bersama. Yang wajah tu sampai ke ujungnya dzalam tu nafsi ya, kemudian wa'taraf tu bi dzambi faghfirli ya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, kita mengakui banyak dosa dan sebagainya. Nah, setelah itu suasana kan jadi enak, jadi lebih tenang, jadi lebih bersih, karena orang taubat Allah berjanji menjamin dalam Al-Quran, kan? Siapa yang taubatnya benar, siapa yang taubatnya lurus dan berniat untuk baik, ya faman taba wa aslaha, siapa yang kemudian bertobat dan berusaha memperbaiki dirinya, berjanji komitmen, maka Allah akan berkenan menerimanya. Dan penerimaan Allah yang terbaik itu ketika menerima taubatnya, maka Allah akan berkenan menunjukkan jalan-jalan kebaikan. Nah, jalan apa yang akan dibuka ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penunaian salat ini, maka pembuka jalan ini intinya akan dimulai lewat satu bacaan. Ya, pembuka sesuatu dari sebuah inti yang menunjukkan kepada inti sesuatu itu disebut dengan Fatihah namanya. Fatihah. Karena itu, setelah kita teman-teman sekalian menunaikan takbir Ratul Ihram, kemudian juga istiftah. Jadi ini saya urutkan ya. Nah, takbiratul ihram, takbiratul ihram, dan di sini juga ada niat nanti ya. Kemudian kita lanjutkan dengan iftitah atau istiftah. Ya. Baik, ya, jadi saya batasi di sini dulu. Kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam satu inti. Ya. Yang dimulai dengan bacaan. Ya. Bacaan itu disebut dengan qiraah namanya. Qiraah. Kalau bacaan spesifik berulang-ulang punya nilai mukjizat yang tinggi, bentuknya mubalaghah, maka disebut Quran. Ya, makanya apa yang kita bacakan firman Allah disebut Al-Quran, karena dibaca terus berulang-ulang tanpa henti, punya banyak mukjizat. Orang enggak pernah bosan membacanya, orang enggak pernah bosan kemudian menghafalkannya, semua kalangan bisa baca dan sebagainya. Baik ya? Nah, jadi kalau kita ingin sifati dengan khusus bacaan saja, maka kita katakan apa? Al-qira'ah. Ya, pakai alif lam bisa al-qira'ah untuk menunjuk pada satu sesuatu yang spesifik bacaan. Nanti apa yang dibacanya kalau dalam sholat jelas nanti ya, kita bacakan pertama kali setelah istiftah. Istiftah ini nanti adalah Al-Quran. Nah, jadi nama umum untuk bacaannya Al-Qira'ah ya. Jadi kalau nanti misalnya ada di dalam hadis Anda baca misalnya ba'dat takbir qabla al-qira'ah, nah yang dimaksud qabla al-qira'ah ini jelas ke inti bacaannya itu Al-Fatihah, itu Al-Quran ya. Al-Fatihah. Ah, saking pentingnya tuh Al-Fatihah ada alarm pik pik pik pik pik pik pik. dengar ya, ini barangkali mobil tetangga atau mungkin mobil kita juga di bawah ya. Baik, teman-teman sekalian, lanjut ke sini. Ya, John, tolong matikan. Baik, teman-teman. Lihat sini ya. Bismillah. Kita akan masuk kepada sesuatu yang pokok. Pokok inti pembuka sesuatu. Ya, pembuka pokok inti disebut Fatihah. Kalau kali kemarin kan pembukaan yang mengantarkan pada sesuatu. Kalau ini intinya sesuatu itu dan akan dibuka, kan? Maka disebut dengan apa? Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini tentu adalah Al-Quran. Ya, itu adalah apa? Al-Quran dan sifatnya berupa bacaan. Nah, makanya kalau Anda baca di hadis misalnya, ya kan yang saya sampaikan waktu hadis tentang iftitah ya, yang Allah membaca itu di Al-Bukhari nomor hadis 744 dari Abu Hurairah, kan Nabi sakata hunayyatan, beliau itu diam sejenak dan ditanya oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia itu redaksi pembukanya kan baina takbiri wal qiraati, ya, di antara takbir dan bacaan. Bacaan yang dimaksudkan adalah intinya yaitu Al-Qur'an, bentuknya apa? Al-Fatihah. Kesini. Nah. Dan ini menjadi rukun yang sangat penting, teman-teman sekalian. Oh, ini rukun ya. Rukun yang penting dalam salat. Rukun yang penting dalam salat. Awas, hati-hati ya. Niat takbir. Nah, ini Al-Fatihah untuk bacaan pertama yang menjadi rukun di dalam salat, teman-teman sekalian. Ini dia. Jadi saking pentingnya rukun ini, bahkan nanti ada hadis yang sangat spesifik yang menjelaskan satu posisi kewajibannya ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, adalah keistimewaannya, fadilahnya ya, keutamaannya. Keutamaan Al-Fatihah ini. Keutamaan. Jadi nanti ada posisi yang menegaskan kewajibannya, kalau kita enggak baca jadi bermasalah gitu kan. Kemudian nanti ada keutamaannya. Nah, terkait dengan ini semua, kita akan keluarkan satu hadis di dalam Sahih Muslim. Jadi teman-teman yang punya kitabnya
2: tolong di apa namanya dicek kembali ya, kalau ada yang kurang tepat atau saya tidak tepat menyebutkan nanti tolong dikoreksi oleh teman-teman sekalian. Ya, jadi nanti di hadis Muslim ini hadisnya nanti terdapat di riwayat Sahih Muslim, Imam Muslim, kitab Sahih Muslim. Nah, Kitabus Shalah. Ya, seperti Al-Imam Al-Bukhari karena ini muridnya. Kitabus Shalah babnya. Ah, bab wujub qiraatil Fatihah. Qiraatil Fatihah. Inda kulli raq'atin. Inda kulli raq'atin. Kan? Wujub qiraatil Fatihah inda kulli raq'atin. Ini pembukanya. Ya. Jelas ya? Jadi di Kitabus Shalah, hadis-hadis Muslim, riwayat Muslim, kemudian babnya wujub qiraatil Fatihah inda kulli raq'atin. Wajibnya membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Dan nanti terusannya ya, ketika kita tak mampu membacanya, nanti ada terusan adalah membaca bacaan lain yang dibenarkan sesuai petunjuk ya, tatkala kita tidak mampu membacanya dengan baik atau belum hafal ke sini. Itu nanti pembahasan berbeda. Ya, jadi ini pokoknya. Nomor hadisnya kalau kitabnya serupa dengan yang saya miliki itu nomor hadis 395. Ya. Juga 598. Biasanya ini yang paling populer yang disebutkan. Kalau misalnya ada perbedaan, mungkin Anda ikhtisar atau cetakan berbeda, cari yang rawinya. Ini saja sudah cukup sebetulnya. Tapi kalau kita masuk ke rawinya, sahabat Abu Hurairah. Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, Al-Imam Muslim, Imam Muslim dengan Abu Hurairah kan enggak ketemu nih. Berarti harus kita temukan dulu kan? Abu Hurairah kan sahabat Nabi gitu kan. Imam Muslim jauh sekali, itu di eranya Al-Imam Al-Bukhari gitu kan. Nah, ini sementara sahabat Abu Hurairah sahabat ketemu Nabi dan wafat sebelum eranya Imam Muslim. Nah, sekarang kita urutkan dulu Imam Muslim terima dari siapa? Haddatsana, nanti Anda bisa cocokkan. Ya, haddatsana Ishaq. Nah, kan? Bin Ibrahim. Ibrahim Al-Hanzali. Ya. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Kemudian akhbarana Sufyan ibnu Uyainah. Uyainah. Ya, anil ala. An abihi. An abihi. An abi Hurairata. Nah, ketemu di sini. An abi Hurairata radhiyallahu taala anhu. Nah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nah, jadi ini teman-teman, ini sanadnya. Ya, urutan informasi transmisinya yang tersambung langsung kepada sahabat Abu Hurairah, karena ini hadisnya nanti akan diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, rawinya ini ya Abdurrahman bin Sakhar, beliau nanti akan menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Muslim enggak berjumpa dengan sahabat Abu Hurairah, mesti ketemu nih jalurnya dari mana, ketemu dari sini. Maka kita Imam Muslim nih qala telah menyampaikan kepada kami siapa Ishaq nih yang pertama, Ishaq dari Ibn Ibrahim, Ishaq bin Ibrahim gitu kan, Al-Hanzali. Kan Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali ini menerima dari siapa? Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah menerima dari siapa? Dari Ala. Ala dari bapaknya, bapaknya dari Abu Hurairah. Jadi jalur ini yang menyampaikan Imam Muslim kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala. Ya, beliau menyampaikan, teman-teman sekalian, awas, hati-hati, hati-hati, ya. Di sini ada sesuatu yang penting, ada dua bagian dari kalimat Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salla salatan, saya bacakan di sini ya, dan saya tuliskan man salla salatan walam yaqra fiha bi ummil kitabi bi ummil qur'ani, misalnya bi ummil qur'ani ya, fahiya khidajun. Ya, fa hiya khidajun, talatan, tiga kali. Ya, ay ghairu tamamin. Ghairu tamamin. Ah, sampai sini dulu. Satu, terkait dengan kewajibannya. Ya, jadi kan tadi kita bahas dua kan? Satu, kewajibannya, Fatihah, ini masih ada, alhamdulillah. Kedua, keutamaannya. Ya, terkait kewajibannya, teman-teman sekalian, redaksi hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan man salat salatan. Ya, tadi saya uraikan, kalau Anda siang lihat di Madrasah Imam Al-Bukhari, saya terangkan tentang man. Ismun mausulun yadullu 'alal fardiyatil 'ammiyah, kan? Isim mausul konjungsi kata sambung yang menunjuk kepada objek atau bahkan subjek, kan sifatnya personal tapi bentuknya luas. Artinya kalau ada man, itu yang diajak bicara saya, ya, kita, anda, teman-teman. Jadi Nabi langsung mengkhitab kita, mengajak bicara kita. Kata Nabi, hei kamu, Adi Hidayat, hei kamu fulan, hei kamu fulana, itu kan? Baik, jadi man, sholla, sholatan, hei engkau, hei siapapun ya, yang menunaikan sholat, satu sholat. Ya, sholat apapun ini, sholat apapun, terutama yang pokok, yang fardu, ya, 2, 4, 4, 3, 4. Ya, subuh, 2, 4, duhur, 4, asar, 3, maghrib, 4, isya. Ya, siapapun yang menunaikan satu sholat, kemudian walam yaqra fiha, dan dia tidak membaca di dalam sholat itu, ya, bi umil Qur'ani, dengan umul Qur'an, Al-Fatiha. Ya, nama Al-Fatiha nanti banyak, teman-teman sekalian, ya. Ada yang menghitung sampai belasan bahkan, ya. Nanti Al-Fatiha disebut umul Qur'an, disebut juga nanti Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah, umul Kitab, gitu kan? Jadi banyak sekali namanya. Sesuai dengan keistimewaannya. Biasanya satu surah, kalau punya banyak fadilah, fadilah, fadilah, fadilah, jamaknya fadail, punya banyak keutamaan, maka keutamaan itu pun dijadikan sebagai bagian dari namanya. Ya, Al-Fatihah ini banyak sekali. Ya, banyak. Dia satu surah yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan. Maka disebut dengan Asy-Syafiyah. Kisahnya banyak. Tentang kepala suku yang tersengat kalajengking itu yang pernah saya sampaikan di awal kajian Al-Quran di Aqsa. Ya kan? Kemudian juga dia disebut dengan Al-Kafiyah karena isinya merangkum intisari dari Al-Quran, Al-Karim keseluruhannya. Kemudian dia umul kitab, kan? Umul Quran yang kembali semua isi Al-Quran itu induknya ke sini, ke Al-Fatihah. Jadi ini teman-teman sekalian. Dan Al-Fatihah dia pembuka. Kenapa disebut Al-Fatihah? Ya, karena li'annaha taftatihul Qur'ana fil mushaf. Dia membuka Al-Quran itu ya di dalam mushaf. Jadi dimulai dengan Al-Fatihah. Wa wassalatu tuftatahu biha. Dan dia juga membuka salat. Salat dibuka dengan Al-Fatihah. Karena itu tadi saya katakan pembuka inti, bacaan inti dalam salat, maka dibuka dengan apa? Al-Fatihah. Ini teman-teman sekalian. Nah, orang yang sholat terus dia enggak baca pembukaannya, enggak masuk ke inti pembukaan. Kan? Ya sama aja orang mau masuk ke satu tempat enggak lewat intinya, enggak buka pintu, enggak apa, tiba-tiba masuk lewat dari jendela, dari genteng atas bluk ke bawah kan enggak akan diterima. Anda datang ke istana presiden, ya langsung dari atap yang robos bluk, ya jangankan sampai ke bawah, Anda baru nyampe atap aja mungkin udah dikejar pas pampres. Lihat. Nah, namun di sini masuk pembuka kan, lewat pembukaannya, lewat intinya dan sebagainya. Baik teman-teman sekalian, atau Anda misalnya mau udah ketemu dengan presiden atau misalnya ketemu dengan siapalah yang Anda inginkan kan, direktur atau pimpinan Anda dan sebagainya, ya baru ketemu nggak ada pembukaan, nggak ada apa-apa dan sebagainya, langsung mengatakan ya langsung pada inti, langsung pada ini itu kan tidak juga, ada pembuka inti. Dia ada dari masuk sebagai pembukaan kan, pembicaraan awal, pembuka kepada inti, langsung inti. Nah, ini pembuka kepada inti sesuatu yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sholatnya adalah Ummul Quran, Al-Fatihah. Ini ada orang, kata Nabi SAW, enggak baca Al-Fatihah. Sengaja dia di sini enggak baca, sengaja. Fayyakhidajun, fayyakhidajun, fayyakhidajun. Tiga kali disebutkan. Ya, maka ya sholatnya itu disifati dengan khidaj, khidaj, khidaj. Pencuri, dia pencuri, pencuri gitu kan, pencuri. Teman-teman sekalian di sini pencuri itu kan jadi ngambil sesuatu gitu kan, yang menjadikan sesuatu itu enggak sempurna, gitu kan, yang menjadikan sesuatu tidak sempurna, makanya ditafsirkan ghairu tamam. Nah, ghairu tamam di sini ini tafsiran ya, ghairu tamam artinya enggak sempurna sholatnya, tidak sempurna sholatnya. Nah, maka di sini ada yang menafsirkan tidak sempurna di sini, ada yang ketat ulama mengatakan ya, dia enggak sah sholatnya ya, karena ada hadis lain juga yang memahamkan bahwa la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La salata, ya tidak sah salatnya, tidak ada salat bagi orang yang ya, kemudian tidak membaca Fatihatul Kitab, ya surah Al-Fatihah dalam salat. Nah, ini ulama sepakat dalam konteks dia menunaikan salat, khususnya pertama ya dalam konteks dia sendirian, ya ini dia yang disepakati, yang enggak ada perbedaan pendapat di sini. Jadi salat sendirian dia sengaja tinggalkan Al-Fatihah, maka dihukumi tidak sah, dia mesti mengulang salatnya, ya karena la salata di sini, la-nya di situ diartikan teman-teman sekalian dengan sifatnya penafian. Ya, walaupun di situ bisa naqsi juga karena harakatnya fathah. Ya, tidak sempurna. Itu la naqsi artinya kurang, enggak sempurna. Sama persis ghairu tamam. Dan sesuatu yang tidak sempurna tidak baik, maka diulang. Makanya Khalid bin Rafi' Az-Zuraiki ketika dia salat dan enggak sempurna salatnya diminta oleh Nabi untuk mengulang. Ya, maka di sini yang memasukkan kepada aspek kewajiban. Kemudian juga nanti ada dalam konteks berjamaah. Nah, di sini ada perbedaan pendapat, tapi umumnya jumhur di sini menyepakati termasuk nanti terusan di hadis ini adalah tetap dibaca, nanti tetap dibaca. Ya, walaupun imam baca, kita mengikuti dan nanti ada standar cara baca kita, bagaimana cara membacakannya. Ya, berapa ayat paling minimal, kalau imam cepat kita bagaimana, nanti ada detailnya. Di sini tetap membaca, walaupun nanti Abu Hanifah ya, Imam Abu Hanifah dalam nanti madhab Hanafi mengatakan kalaupun imam sudah bacakan maka makmum diam, maka berlaku hadis qiraatul imam ya qiraatul makmum, innama ju'alal imam li yutamma bihi fa qiraatul imam qiraatul makmum. Adapun imam jadikan untuk diikuti maka bacaan imam itu mewakili bacaan makmum, maka di Hanafi itu diam menyimak bacaannya imam ya. Tapi nanti yang terkuat saya memilih nanti yang di sini jumhur ulama mayoritas tetap membaca dengan cara yang nanti kita akan pelajari teman-teman sekalian, karena hadis tadi itu terkait juga dengan kondisi ketika imamnya sudah rukuk, maka apa yang harus kita lakukan, maka muncul hadis tadi ya. Ke sini dulu teman-teman, teruskan dulu hadisnya. Jadi ini yang pertama, ini dalil yang menyatakan kewajiban membaca Al-Fatihah, baik kita sholat sendirian ya, ataupun kita menjadi imam dalam berjamaah yaitu sudah pasti, atau bahkan makmum. Nah, dari mana kemudian tetap ini dibaca? Ya, tetap ini dibaca. Nah, ini kembali kepada terusan hadisnya. Qila li Abi Hurairah, belum selesai hadisnya. Qila li Abi Hurairah, setelah ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi menyampaikan seperti ini, gitu kan? Maka qila li Abi Hurairah, maka disampaikan, dikatakan kepada Abu Hurairah, ya. Bagaimana kalau keadaan kami ini menjadi makmum? Hah? Bagaimana kalau keadaan kami menjadi makmum? Maka apa kata Abu Hurairah? Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, bacakan ya, bacakan dulu dalam dirimu, baca silent. Ya. Faqraha fi nafsika, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang bermakna bacakan di dalam dirimu. Jadi sir, bacakan. Jadi kalau imam bacanya jahar, jangan ikutan jahar. Ya, jadi jangan sampai terjadi misalnya imam baca dalam salat maghrib misalnya nanti salatnya bismillahirrahmanirrahim, ada di belakang bismillahirrahmanirrahim, tidak. Ya. Ah, apalagi begini, imamnya sir, andanya jahar, itu lebih aneh Joni. Saya salat duhur, imamnya sir, anda jahar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kan kedengaran, jahar itu kedengaran oleh orang lain selain anda. Kalau sir silent, yang dengar cuma anda. Jadi kalau anda baca sir, kedengaran orang, itu bukan sir, itu jahar namanya Cepi. Ya, makanya kalau anda salat sir, silent, ya gak harus dikencangkan orang juga ya. Ini kembali ke sini, yuk kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi nanti ketika dikatakan pada sahabat Abu Hurairah, kami ini dalam keadaan jadi makmum, gitu kan? Dalam keadaan jadi apa? Makmum. Bagaimana keadaannya? Kata Abu Hurairah, iqra fi nafsik, dibaca di dalam dirimu. Inni sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa sabdanya? Nah, ini yang akan coba kita tuliskan ya. Qala Allahu azza wa jalla. Qala Allahu azza wa jalla. Baik, yuk kita hapus sebentar ya. Nah, ini teman-teman sekalian, qala Allahu azza wa jalla, ini kita tuliskan ya, bismillah, qala Allahu azza wa jalla ya, qala Allahu azza wa jalla. Ah, dia ya, ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu azza wa jalla. Nah, ini saya ingin garis bawahi dulu teman-teman sekalian. Nah, di sini ini isyarat kepada hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu adalah hadis yang, ingat kalimatnya, maknanya disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lafaznya diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hadisnya hadis qudsi, jadi diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Lafaznya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi maknanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, disampaikan kepada kita semuanya. Qala Allahu azza wa jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam salah satu hadis, hadis qudsinya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ah, sekali bawah ya, saya tuliskan ini yang pentingnya. Ya, qasamtu as-salata. Qasamtu shalah, ini di satu redaksi nisfaini ya, ada saya bulati begini nisfaini. Ya, nisfaini. Ya. Qasamtu shalah nisfaini baini ya, di sini baini, baini wa baina 'abdi, wa baina 'abdi wa li 'abdi. Ah, ini poinnya. Ma sa'al. Allahu akbar. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi, qasamtu shalah nisfaini baini wa baina 'abdi. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Allah langsung ingin menyampaikan dalam salah satu hadis qudsi yang diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya lafadznya sampai ke kita. Kata Allah, qasamtu shalata. Saya membagi dalam salat itu. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini yang menunjukkan sekali lagi menekankan kewajiban Al-Fatihah yang disepakati nanti para ulama ya, mayoritas di sini mayoritas bersepakat kewajiban membaca Al-Fatihah di dalam salat, karena ada redaksi penekanan yang sangat kuat di sini teman-teman sekalian. Al-Fatihah disebutkan dalam hadis qudsi dengan as-shalah ya, qasamtu salata, qasamtu as-shalah ya, di sini aku membagi, kata Allah Subhanahu wa taala, itu as-shalah yang dimaksud si Al-Fatihah. Dari mana taunya? Nanti terusan hadisnya ya, nanti terusan hadisnya ketika Al-Fatihah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salat, inti dari salat, Maka dari itu kalau intinya ditinggalkan kan tidak sempurna. Dia ghairu tamam, khidaj, khidaj, khidaj. Ya kan? Dan menunjukkan persoalan serius atas sah tidaknya ya salat yang ditunaikan. Karena itu di sini penekanan pembacaan salat itu lebih diutamakan. Dalam konteks ini bacaan Al-Fatihahnya ya. Qasamtu sholata, saya bagi salat itu kan disfaili kepada dua bagian. Baini wa baina abdi, dan ada bagianku, ada bagian hambaku. Jadi nanti di Al-Fatihah itu teman-teman sekalian, saat kita menunaikan sholat, ya kan, ketika Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita menunaikan sholat dan kita memulai sholat, ya, setelah bertakbir, baca istiftah, kemudian masuk ke Al-Fatihah, disebut oleh Allah ini inti sholatnya, pembuka ini inti sholat, qasamtu sholat, aku bagi nih dalam pembuka inti sholat ini, di Al-Fatihah ini, kan, nisfa ini, pada dua bagian, baini wa baina abdi, ada bagian tertentu yang memang khusus untukku, kata Allah. Ya, wa baina abdi, dan ada bagian hambaku. Jadi di Al-Fatihah ini sangat luar biasa. Ada satu informasi yang sangat dahsyat di hadis qudsi yang menunjukkan bahwa ada bagian kita di situ. Sesuatu yang sangat penting, nanti kita akan lihat. Tapi jangan lupakan ada bagian Allah yang harus kita penuhi. Jadi di sini ada hak dan kewajiban. Ya, ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Jadi ada hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah haknya Allah Subhanahu wa taala, berarti kewajiban kita di sini hamba. Ya kan? Ada hak kita. Kalau sudah hak kita berarti kewajiban Allah. Ingat ya? Awas hati-hati. Makanya tegas Allah menyampaikan di hadis qudsi, wali abdi masal. Ya, dan hak kita, hak hamba-Ku kata Allah itu, ya hak kita sebagai hamba Allah, wali abdi dan untuk hamba-Ku masal, hak dia apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Ya? Apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Ini dahsyatnya. Jadi di sini apa namanya teman-teman sekalian, ada hak di sini ya, hak Allah yang harus kita penuhi, yaitu tadi salat yang ditunaikan dengan benar. Ya, dalam konteks ini sampai ke bacaan Al-Fatihah. Jadi sampai ke Al-Fatihah saja kalau kita penuhi ya hak Allah, kewajiban kita dengan benar. Niatnya benar, takbirnya benar gitu kan, iftitah-istitahnya benar sampai ke Al-Fatihahnya benar, maka di situ Allah akan berikan bagian yang paling spesial baru sampai ke bacaan Al-Fatihah saja. Dan itu menjadi hak kita. Dan Allah janjikan di sini dalam hadis qudsi, wali abdi dan untuk hamba-Ku aku akan penuhi. Masal, apa itu? Apapun yang ia minta aku akan berikan. Apapun yang ia minta aku akan berikan. Nah, di sini titik pentingnya teman-teman sekalian, bagi kita untuk benar dalam menunaikan Al-Fatihah. Untuk tidak meninggalkan Al-Fatihah. Karena dalam Al-Fatihah ada sesuatu yang sangat dahsyat. Dan di antara kedahsyatan itu terkait dengan pengabulan doa yang kita mohonkan. Apapun yang diminta Allah berikan. Sepanjang itu adalah kebutuhan hidup kita. Maslahat kita dunia dan akhirat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna siyamana wa salawatina wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa najjina ya Allah minal kalbil 'adzim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa ummati ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, sudah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Daster sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 menjadi salah satu bentuk perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan yang diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Tentara Inggris datang ke Indonesia dan sampai di Surabaya pada 25 September 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia bertujuan untuk mengembalikan Indonesia ke Belanda. Misi inilah yang membuat masyarakat Surabaya marah dan menjadi penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Masyarakat yang tidak setuju dengan misi Inggris tersebut kemudian berkumpul di Hotel Yamato. Mereka menuntut penurunan bendera Belanda dan meminta untuk mengibarkan kembali Sang Merah Putih. Kericuhan bermula ketika perwakilan Belanda, Blokman, mengeluarkan senjata di depan Hotel Yamato pada 27 Oktober 1945. Akhirnya, masyarakat Surabaya bernama Haryono dan Kusno Wibowo berhasil merobek warna biru di bendera Belanda sehingga hanya tersisa warna merah dan putih. Tanggal 29 Oktober, Indonesia dan Sekutu akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, kesepakatan tersebut diingkari. Kedua belah pihak kembali bentrok yang menyebabkan meninggalnya salah satu perwira Inggris, Brigadir Jenderal Aubertin Malabai. Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan pemimpin dan masyarakat Indonesia yang memiliki senjata untuk melapor. Inggris meminta masyarakat Indonesia untuk menyerahkan diri dan mengangkat tangan ke atas hingga batas ultimatum pada 10 November 1945 jam 6 pagi. Ultimatum tersebut membuat masyarakat Surabaya marah dan memicu pertempuran Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu. Tokoh Indonesia yang mengambil peran dalam pertempuran ini antara lain Sutomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Wahab Hasbullah.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Taman Lalu Lintas Madiun. Area bantaran Kali Madiun kini tidak hanya berfungsi sebagai penahan banjir saja. Pemkot Madiun telah menyulap bantaran kali menjadi tempat destinasi wisata baru dan rekreasi yang asik. Selain ditumbuhi pepohonan peneduh, sejumlah fasilitas dibangun. Di sebelah selatan, tersedia area taman yang dilengkapi tempat bermain anak dan aktivitas olahraga. Ada wall climbing dan arena skateboard, juga dibuat kolam kecil di bawah monumen pesawat terbang jadul untuk mempercantik taman. Selain tempat duduk yang dicat colorful, juga tersedia gazebo besar di tengah taman yang bisa digunakan untuk tempat berkumpul dan beristirahat pengunjung. Di sebelah utara bantaran kali, dibuat menjadi taman lalu lintas. Berada di pinggir sungai Bengawan Madiun, di taman ini ada semacam sirkuit yang bisa digunakan untuk ajang balapan sepeda motor. Berdiri di lahan seluas 15.000 meter persegi, salah satu tujuan dibangunnya taman lalu lintas ini untuk mengurangi aksi balap liar yang sering terjadi di jalan-jalan tengah kota. Selain untuk mengurangi balapan liar, taman ini berfungsi sebagai lokasi wisata baru bagi masyarakat. Apalagi di lokasi taman ada berbagai fasilitas menunjang yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Penerangan di taman ini juga diperbanyak supaya saat petang tetap terlihat indah. Khusus di hari Minggu, taman lalu lintas menjadi pusat perbelanjaan dan kuliner yang dikenal dengan Sunday Market. Untuk menghadirkan Sunday Market, pemerintah Kabupaten Madiun menggandeng warga sekitar. Sehingga pedagang yang ada langsung dikelola oleh pemerintah desa Pangongangan, Madiun. Khusus di area bantaran kali, ada pemandangan yang menarik. Tembok pembatas bantaran berhias lukisan cat gerbong kereta api. Taman lalu lintas juga dilengkapi sejumlah gazebo. Di sekitar gazebo dipenuhi beraneka macam tanaman bunga. Pokoknya dibuat seindah dan senyaman mungkin. Selain rekreasi, diharapkan warga yang berkunjung juga bisa menularkan edukasi, yaitu menjaga kebersihan dan keindahan taman, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Taman lalu lintas bantaran Kali Madiun memiliki tiga fungsi, aspek edukasi, rekreasi, dan ekonomi produktif.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: perjuangan bangsa.
1: Hari lahir Pancasila ditandai oleh pidato Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Pidato pada 1 Juni 1945 dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Pidato Soekarno mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Kekalahan Jepang pada Perang Pasifik membuat mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Zumbi Kosakai. Lembaga tersebut kemudian mengadakan sidang yang berjalan sekitar hampir 5 hari. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama, kebangsaan. Sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Sila ketiga, demokrasi. Sila keempat, keadilan sosial, dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945.

0: punya informasi menarik boleh disampaikan 0852 9001061. Oke, saya ke gatekeeper Alvan, silahkan.
1: Ya, untuk di hari Minggu pagi ini beberapa titik dilaporkan cukup ramai. Ini ditambahkan tadi oleh Pak Gunawan di jalur Kediri Kota yang menuju ke arah Blitar. Ini lewat seputaran Jalan Ahmad Yani Kota Kediri juga cukup padat. Tadi sempat melintas di Simpang Lima Gumul juga ramai. Car Free Day pagi ini jadi memang kawasan Gumul cukup padat. Hati-hati yang melintas di seputaran Polsek Gumul utamanya. Ini banyak yang olahraga yang jualan juga, jadi cukup ramai memang kondisi untuk pagi hari ini. Pak Joko di jalur arteri Surabaya menuju ke arah Madiun, ini sampai di seputaran Sukomoro Nganjuk juga lancar. Tadi melintas di Kertosono, kemudian Mengkring sudah mulai banyak bus antar kota yang arah ke Madiun ataupun juga yang mengarah ke Surabaya. Jadi memang cukup padat kondisi trafik pagi ini. Mas Erwin di kawasan Prambon menuju ke arah Mojoroto nanti, ini sampai di pabrik gula Merican lancar juga meskipun cukup ramai, roda 2 yang masih banyak mendominasi. Kemudian Pak Purnomo di Jombang, seputaran alun-alun Jombang juga sama cukup padat pagi ini. Hati-hati saja, cuaca masih redup tapi juga sudah mulai hangat nih. Tadi pagi sangat dingin, ini sudah mulai tidak begitu dingin. Kemudian Pak Anto tadi berangkat dari jalur Pujon menuju ke arah Pare, sampai di seputaran Kandangan, Pasar Kandangan juga dilaporkan cukup ramai, perlu hati-hati. Kawasan Pujon tadi masih cukup berkabut, jadi untuk yang melintas di arah Pujon menuju ke Kota Batu ataupun juga yang mengarah ke Kandangan bisa lebih hati-hati. Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, saat musim kemarau seperti ini kebutuhan cairan tubuh itu sangat banyak ya. Jadi beda dengan musim-musim lainnya. Jadi memenuhi kebutuhan cairan tubuh tidak hanya bisa dilakukan dengan minum air putih saja loh. Berbagai jenis buah yang memiliki kandungan air tinggi itu juga dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi sekaligus menyediakan vitamin, mineral, serat dan antioksidan yang penting bagi kesehatan. Jadi mengonsumsi buah secara rutin itu adalah menjadi salah satu cara sederhana untuk memenuhi kebutuhan cairan harian, terutama saat cuaca panas atau setelah beraktivitas di luar ruangan. Nah, sebelum lebih detail, saya ke gatekeeper dulu ya. Erga, silakan.
1: Ya, dari Warujaya menuju Merican tadi, Mbak Nurul menginformasikan untuk arus lalu lintasnya lancar ini dan cuaca juga dingin banget nih, Is.
0: Okay.
1: Kemudian Bu Supiah, dari Paceh ke Madiun sampai di Simpang 4 Loceret untuk saat ini, arus lalu lintasnya juga lancar, untuk cuaca juga cerah. Selanjutnya dari Pak Sutarno dari Nganjuk Kota menuju Mojoroto mengabarkan arus lalu lintasnya ramai lancar didominasi dengan kendaraan roda 2. Cuaca juga cerah dingin. Selanjutnya dari Mbak Lilis, arus lalu lintas di daerah Ngantru terpantau lancar dan cuaca juga cerah. Selanjutnya satu lagi dari Mas Afif, perjalanan dari Blitar ke Tulungagung melintas di perempatan Tirto Ploso Kandang, arus lalu lintasnya ramai lancar. Is.
0: Ya, baik, terima kasih Muhammad Erga, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Sri Cakra ada 8 buah dengan kandungan air tinggi beserta dengan manfaatnya. Tahukah Anda kandungan buah yang cukup tinggi, kandungan airnya dan cukup sederhana dan sering kita temui, yakni adalah mentimun ya. Meski kerap dianggap sebagai sayuran, mentimun itu secara botani termasuk buah. Kandungan airnya mencapai sekitar 95,9% sehingga menjadi salah satu sumber hidrasi terbaik. Selain membantu memenuhi kebutuhan cairan Anda, mentimun itu mengandung vitamin K yang berperan menjaga kesehatan tulang dan membantu proses pembekuan darah. Buah ini juga mengandung flavonoid yang bersifat antioksidan. Jadi mentimun dapat dikonsumsi langsung, dijadikan lalapan bisa, ditambahkan ke salad buah. Nah, ini kalau salad buah, kadang-kadang kalau mentimun itu lebih ke salad sayur ya, atau dicampurkan ke dalam infus water. Nah, itu juga bisa ya. Selanjutnya adalah tomat, Sri Cakra. Tomat itu mengandung sekitar 92,5% air dan menjadi salah satu sumber utama likopen, antioksidan yang dikenal mampu membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Jadi likopen juga dikaitkan dengan manfaat menjaga kesehatan kulit, termasuk membantu mengurangi dampak paparan sinar matahari. Tomat juga cocok dikonsumsi segar, dijadikan salad bisa, saus pun juga bisa, maupun perlengkapan berbagai hidangan.

0: bahkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makam 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan PK3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, apakah Anda pernah makan jeruk bali? Atau yang warnanya merah itu ya, jeruk bali merah. Itu juga bisa disebut grapefruit. Nah, itu ternyata punya 91% kaya akan vitamin C dan juga kandungan air yang lebih. Ini dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh serta pembentukan kolagen ternyata ya. Jadi itu salah satu manfaat dari grapefruit atau jeruk bali merah. Buah ini juga mengandung antioksidan flavonoid seperti narigin dan narigenin yang berperan melindungi sel-sel tubuh Anda. Grapefruit dapat dinikmati langsung atau dipadukan dengan salad buah maupun salad sayuran. Kalau di Jawa biasanya grapefruit ini atau jeruk bali kayaknya biasanya ditaruh di rujak ya, untuk acara-acara selamatan bayi. Kayaknya sih begitu ya keseringan. Kalau dimakan langsung mungkin hanya beberapa yang memiliki ya. Kayak mungkin punya buahnya atau memang tanam sendiri. Ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan juga oleh Pak Lukman di jalur Kertosono yang ke arah Mojokerto. Mm-hmm. Ini sampai di flyover Peterongan Jombang masih lancar pagi hari ini, tidak ada hambatan dengan roda 2 dan juga roda amat pribadi yang banyak mendominasi beberapa okay. titik pasar dan juga persimpangan ini yang ramai, jadi lebih hati-hati saja. Mm-hmm. Pak Hari tadi menginformasikan di wilayah Ngawi ini masih dingin suhunya, di Ngawi masih 20 derajat Celcius. Untuk pagi ini sudah mulai cerah, tapi suhu di wilayah Ngawi masih cukup dingin. Mas Hari tadi yang menginformasikan. Mm-mm. Kemudian Pak Firdaus di kawasan Warojayeng, pasar Warojayeng juga ramai pagi hari ini untuk dominasi roda 2 yang melintas. Aktivitas jual beli di pasar Warojayeng masih cukup padat, yang mau lewat bisa lebih hati-hati saja. Kemudian dari Pak Haki di Baron Nganjuk menuju ke arah Jombang, ini baru sampai di Simpang 4 Kertosono, masih lancar, untuk cuaca juga masih sangat dingin, tapi sudah mulai cerah juga disampaikan. Kemudian dari Mbak Isna ini, tadi di jalur Papar menuju ke arah Prambon, sampai di Simpang 3 Traffic Lake Watu Dandang juga masih lancar, mengarah ke Prambon dengan dominasi roda 2, Iis.
0: Ya baik, Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti prol tape, pia tape, brownies tape, dan permen suwir-suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu wedang cor. Wedang cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan wedang cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam wedang cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati wedang cor itu sendiri. Wedang cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan wedang cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata wedang cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga wedang cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, wedang cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

Ya, Zodiak Kera, jadi nggak perlu bingung ya untuk Anda mungkin yang pengen nyari sayur ataupun buah yang kaya akan cairan begitu, bisa menambah cairan tubuh Anda sehingga bisa terhidrasi ya. Salah satunya tadi yang mudah kita dapatkan adalah mentimun, lalu juga tomat, selanjutnya adalah jeruk bali atau grapefruit. Nah, itu juga bisa menjadi andalan ya. Lalu yang mudah kita temui lagi, ini yang buah banget ya. Dia adalah semangka. Menjadi salah satu buah favorit saat cuaca panas karena kandungan airnya itu yang sangat tinggi. Selain menyegarkan, semangka itu juga mengandung vitamin C loh. Ada juga beta karoten dan likopen yang membantu melindungi tubuh dari stres oksidatif sekaligus mendukung kesehatan jantung dan sistem kekebalan tubuh. Semangka dapat disantap langsung, diolah menjadi jus tanpa gula tambahan, atau dicampur ke dalam smoothie. Nah, ini kalau siang-siang makan semangka kayaknya cocok ya, Sri Jakra. Nanti bisa menambah cairan dalam tubuh Anda. Apalagi untuk Anda yang memang gak terlalu suka minum ya. Jadi ada loh ternyata orang-orang yang gak terlalu suka minum, minumnya itu sedikit, bahkan ada yang gak doyan kalau minumnya tuh gak manis. Nah, itu termasuk hidup yang kurang sehat ya. Mungkin dari sekarang pada saat cuaca cerah banget atau lagi musim-musim kering kayak gini, musim kemarau, sebetulnya tubuh itu juga ikut kering ya. Kalau nggak banyak-banyak minum, nanti juga bahaya. Nah, tanaman saja kalau nggak dikasih air, dia mati. Bagaimana dengan organ-organ tubuh kita? Kalau kita tidak banyak mengkonsumsi makanan atau tidak banyak minum, pasti juga protes ya organnya. Jadi, mulai dari sekarang, yuk minum yang banyak.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda untuk di pagi hari ini. Tadi dari Bruno Mars ya, It Will Rain yang baru saja saya putarkan. Sekarang di jam 6 lebih 47 menit. Ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, pagi ini juga berlangsung pertandingan di Piala Dunia 2026. Ini baru saja selesai antara Inggris melawan Norwegia. Ini dimenangkan Inggris baru kelar dengan skor 2-1 untuk kemenangan Inggris. Dan nanti jam 8 juga akan dilanjut ada Argentina melawan Swiss. Ini untuk pertandingan berlangsung di jam 8 nanti. Jadi masih ada satu pertandingan lagi ini. Argentina lawan Swiss di jam 8 dan ini baru selesai antara Inggris melawan Norwegia. Tadi 2-1 skornya untuk kemenangan Inggris baru selesai dan berlangsung pagi ini juga. Kemudian informasi lain tadi masuk lewat WA disampaikan oleh Pak Toto di jalur Jatikalan menuju ke arah Peloso Jombang. Ini sampai di Megaluh lancar, roda 2 yang banyak mendominasi. Bisa hati-hati karena kondisi jalur juga cukup ramai tadi. Kemudian dari Pak Jenuri di kawasan Mengkring menuju ke arah Nganjuk Kota sampai di Jalan Raya Sukomoro juga lancar, roda 2 yang banyak melintas. Kemudian dari Bu Istiqomah di wilayah Patian Rowo menuju ke arah Kediri Kota. Ini sudah lewat di Mengkring, tadi sempat terjadi penumpukan karena juga pas bareng sama kereta melintas. Tapi lepas itu arah ke Purwasi lancar dengan dominasi roda 2 dan beberapa bus antar kota yang ke arah Surabaya.
0: Oke, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Semalam ada insiden lalu lintas di Desa Kintelan, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Ada pengendara sepeda motor, ini motor Vario dengan nopol S6382YO, kabarnya menabrak sebuah salon kecantikan. Nah, motor itu melaju dari arah selatan. Sang korban atas nama Pardi, usia 42 tahun, warga Dusun Kedung Pring, RT2 RW1, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, kondisinya meninggal dunia. Pardi ini meninggal dunia sesaat setelah terjadinya insiden lalu lintas tersebut ya. Kalau dokumentasi yang kami terima, terlihat untuk sepeda motor tersebut masuk ke dalam salon itu ya. Nah, ini sampai semuanya banyak yang pecah berceceran begitu. Hati-hati di perjalanan, Suruh Cakra. Info yang kami terima ini kejadiannya pas tengah malam ya. Kalau memang sudah lelah dalam berkendara, capek, pengen istirahat, istirahat dulu. Kalau ngantuk ya, tidur-tidur dulu. Mampir di rest area terdekat atau di warung kafe terdekat yang sudah buka di pagi hari ini agar Anda juga tidak terlalu parah ya ngantuknya. Karena ngantuk itu obatnya hanya tidur.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, 106,1 Radio Cakra Krishna Sri Cakra. Lalu juga untuk Anda yang suka buah stroberi di musim kemarau seperti ini, itu bagus juga ya, karena merupakan buah yang kaya vitamin C serta berbagai senyawa antioksidan seperti antosianin, flavonoid, dan asam fenolat itu ada. Sejumlah penelitian menunjukkan konsumsi buah stroberi secara rutin itu berpotensi membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan menjaga kesehatan pembuluh darah. Stroberi dapat dijadikan cemilan, campuran oatmeal, yogurt, smoothie, maupun salad. Ya, saya Is masih menemani aktivitas Anda untuk di pagi hari ini. Saya tunggu update dari Anda melalui 0852 9000 1061.